0: saja. Tidak ada. Karena ukuran keberhasilan dakwah bukan di situ. Tapi yang disampaikan sudah sesuai aturan apa tidak. Itu pelajaran yang nomor dua. Bahwa para nabi itu berjenjang-jenjang dari segi jumlahnya pengikut. Pelajaran nomor tiga ini penting sekali. Yang nomor tiga ini luar biasa pentingnya ini. Syekh Saleh bin Fauzan, Syekh Saleh Fauzan, hafizahullah, mencantumkan di antara fadilah dari hadis ini, atau di antara pelajaran yang bisa dipetik dari hadis ini, yang ketiga adalah ar-radd 'ala man ihtajja bil aktsar wa za'ma wa nam war-radd 'ala man ihtajja bil aktsar, bantahan bagi orang yang mengatakan atau orang yang berhujjah berargumentasi dengan banyaknya orang, ya, dan mengklaim annal haq maksurun fihim, dan mengklaim bahwa kebenaran itu mesti mayoritas. Kalau mayoritas berarti ya benar, kalau enggak mayoritas salah, kalau orang banyak yang ikut berarti benar. Nah, ini adalah bantahan bagi mereka yang mengatakan bahwa yang benar itu yang banyak pengikutnya, karena kebenaran enggak diukur dengan jumlahnya pengikut. Makanya tadi dikatakan ada nabi yang punya satu pengikut, ada nabi yang enggak punya pengikut. Apakah kita katakan berarti ini nabi ini yang diajarkan salah? Kan enggak toh, yang diajarkan benar. Berarti ukuran kebenaran tidak dijadikan parameternya adalah dengan banyaknya pengikut apa tidak. Jadi ukuran benar salah bukan diukur dengan banyak dan sedikitnya orang yang mengikuti. Dan para ikhwah yang dirahmati oleh Allah, di Al-Quran itu banyak ayat-ayat yang Allah mencelah kebanyakan manusia. Justru yang sedikit dipuji Allah, yang banyak dicela sama Allah. Mana dalilnya? Banyak diantaranya. Allah Subhanahu Wa Taala berfirman dalam surat An-Nisa ayat 13. Surat As-Saba ayat 13. Surat Saba 13. Wa qalilun min ibadiyas syakur. Dan hanya sedikit di antara hambaku yang bersyukur. Tuh kan? Allah memuji yang sedikit. Wa qalilun min ibadiyas syakur. Dan sedikit hambaku yang bersyukur. Maknanya apa? Berarti banyak yang tidak bersyukur. Dan Allah Subhanahu wa taala berfirman juga dalam surat Al-An'am, wa in tuti aktsara man fil ardi yudhilluka an sabilillah. Seandainya kamu mengikuti kebanyakan manusia, seandainya kamu mengikuti mayoritas kebanyakan manusia, niscaya yudhilluka an sabilillah. Niscaya mereka akan menyesatkanmu dari jalan Allah. Suf. Berarti di ayat surat Al-An'am 166 ini Allah Subhanahu wa taala mencelah kebanyakan manusia. Wa in tuti aktsar man fil ardi yudhilluka an sabilillah. Jika engkau mentaati kebanyakan manusia di muka bumi, yudhilluka, niscaya mereka akan menyesatkan dirimu an sabilillah, dari jalannya Allah. Jadi ukuran kebenaran bukan banyak. Ukuran kebenaran itu dalil. Allah Subhanahu wa taala juga berfirman dalam surat Al-Baqarah 249. Kam min fi'atin qalilatin ghalabat fi'atan katsiratan bi'idznillah. Dan berapa banyak jumlah yang sedikit mengalahkan yang banyak. Ya, kelompok yang sedikit mengalahkan kelompok yang banyak bi'idznillah. Dan kalau antum lihat di Al-Qur'an itu banyak ayat-ayat yang nasnya seperti ini. Bal aktsaruhum la yu'minun, kebanyakan mereka tidak beriman. Aktsaruhum la ya'qilun, kebanyakan mereka tidak berakal, tidak berpikir. Walakin aktsaruhum la ya'lamun, kebanyakan mereka tidak memahami. Sehingga bisa disimpulkan banyak ayat-ayat Al-Qur'an yang Allah itu mencela jumlah yang banyak. Dan Allah memuji jumlah yang sedikit. Dan tidak hanya di Al-Qur'an, bahkan Rasulullah di hadis-hadisnya banyak kalau kita kupas satu persatu. Di antaranya hadis yang sering kita dengar, hadis iftirakil ummah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fima makna qal iftaraqat al-yahud ala 71 millah. Yahudi terpecah menjadi 71 golongan. Waftaraqatin nasara ala 72 millah. Dan orang Nasrani terpisah atau terpecah menjadi 72 golongan. Kata Nabi, perhatikan, wasataftariqu ummati ala 73 millah. dan umatku akan terpecah menjadi 73 golongan. Perhatikan. Kata Nabi apa? Kulluhum finnar. Semuanya masuk neraka. Illa millah wahidah. Kecuali satu yang selamat. Siapa itu ya Rasulullah? Ma'ana alaihi wa ashabi. Yang ikut sesuai dengan ajaranku dan ajaran para sahabatku. Loh, dari 73, yang 72 kata Nabi masuk neraka, yang satu selamat. Yang mengikuti Nabi dan sahabat. Berarti yang satu sedikit, yang 72 banyak. Berarti yang 72 malah kesasar, salah jalan, malah yang satu yang selamat. Jadi Rasul justru di sini memuji yang sedikit dan mencela yang banyak. Kemudian di antara hadis yang lain yang sering kita dengar, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Bada al-Islamu ghariban wa sayaudu ghariban kama bada." Islam datang dalam keadaan asing dan Islam akan menjadi asing. Fatuba lil ghuraba, beruntunglah orang-orang yang asing. Nabi ditanya, siapa orang asing yang selama, yang beruntung itu? Siapakah orang? Fatuba lil ghuraba, beruntunglah orang-orang yang asing. Kebahagiaan bagi orang-orang asing. Siapa orang yang asing itu? Orang-orang soleh yang baik, yang sedikit di tengah masyarakat orang-orang jahat yang rusak. Itulah orang al-ghuraba. Namanya saja ghuraba, asing. Namanya asing ya sedikit. Nah, itu pelajaran penting nomor 3 ini ya. Bahwa ukuran kebenaran bukan banyak atau sedikit. Ukuran kebenaran adalah al-haq, yaitu ad-dalil minal Qur'ani wa sunnah wa ijma'is salaf. Wa ijma'al muslimin.
1: Menjual rumah yang disewakan. Ada beberapa pengantar yang perlu kita ketahui untuk memahami kasus ini. Pertama, bahwa akad yang lazim atau mengikat tidak bisa dibatalkan sepihak. Sewa rumah adalah akad ijarah. Ketika akad telah dilakukan, maka dia mengikat dan tidak bisa dibatalkan secara sepihak. Bahkan meskipun rumah belum ditempati. Selanjutnya, pemilik rumah berhak mendapat uang sewa, dan penyewa berhak mendapat hak guna menempati rumah. Ketika si A telah melakukan akad sewa rumah si B, maka tidak bisa dibatalkan sepihak, sekalipun masa sewa masih lama, bahkan sekalipun belum ditempati. Dalam Al-Muqni dinyatakan, ijarah adalah akad lazim atau mengikat kedua belah pihak. Dan salah satu pihak tidak berhak membatalkannya. Jika penyewa ingin membatalkannya sebelum selesai masa sewa, maka dia wajib bayar biaya sewa. Namun jika pemilik menyuruhnya untuk pindah sebelum selesai masa sewa, maka pemilik tidak berhak menerima biaya sewa selama masa tinggal rumah. Demikian yang ditegaskan Imam Ahmad. Bisa juga dipahami, dia berhak mendapat biaya sewa sesuai waktu yang digunakan. Al-Muqni. Kedua, bedakan antara akad jual-beli dan penyerahan objek akad jual-beli. Akad jual-beli berkonsekuensi memindahkan hak milik. Sehingga ketika transaksi jual-beli telah selesai, maka barang menjadi milik pembeli, dan uang sebagai pembayaran menjadi milik penjual. Meskipun bisa jadi belum diserah terimakan. Ketiga, penjual rumah yang disewa tidak otomatis membatalkan akad sewa. Ketika rumah dijual, belum tentu langsung diserahkan kepada pembeli. Bisa saja akad dilakukan sekarang sehingga terjadi perpindahan hak milik. Namun penyerahan barang dilakukan sekian bulan kemudian. Karena itulah, jika calon pembeli rumah meminta agar setelah akad dilakukan serah terima bangunan rumah, maka pemilik harus meminta penyewa rumah untuk meninggalkan rumah sebelum masa sewa selesai. Dan ini termasuk membatalkan akad sewa. Dan hak penyewa untuk menerima pembatalan ini atau menolaknya. Menjual rumah yang disewa. Dengan pertimbangan di atas, ulama berbeda pendapat mengenai hukum menjual barang yang sedang disewakan. 1. Menurut Imam Abu Hanifah, tidak boleh dijual kecuali atas kerelaan yang menyewa, atau karena alasan darurat, semisal dia punya utang. Sementara rumah itu satu-satunya aset yang bisa dicairkan. Al-Mabsut. 2. Sementara menurut Imam Malik dan Imam Ahmad, boleh menjual barang yang sedang disewa orang lain, baik yang membeli adalah penyewa atau orang lain. Namun nanti pembeli baru boleh menerimanya setelah masa sewa selesai. Hasyiyah Ad-Dasuqi dan Kasyaf Al-Kina. Sementara Imam Asy-Syafi'i memiliki dua pendapat dalam hal ini. Dalam Kasyaf Al-Kina dinyatakan, akad ijarah tidak batal karena yang menyewa membeli barang yang disewakan. Karena awalnya penyewa memiliki manfaat atas barang itu dengan akad sewa. Kemudian dia memiliki barang itu, dan ini tidak saling bertentangan. Kasyaf Al-Kina. Ibnu Qudamah menjelaskan, ketika ada orang yang menyewakan barang kemudian dia menjual barang itu, maka akad jual belinya sah. Demikian yang ditegaskan Imam Ahmad, baik dijual ke yang menyewa atau ke orang lain. Al-Mughni. Kita memiliki satu kaidah, semua yang sibuk tidak boleh disibukkan dengan kegiatan yang bisa menggugurkan kesibukan sebelumnya. Ketika rumah itu sedang disewakan, maka rumah ini sedang disibukkan dengan akad sewa, sampai masa berakhirnya sewa. Sehingga tidak boleh dilibatkan dengan kesibukan yang kedua, yaitu akad lainnya yang bisa menggugurkan akad sewa. Imam Ibnu Utsaimin mengatakan, jika dia disibukkan dengan yang tidak menggugurkan kesibukan pertama, tidak masalah. Namun jika objek itu sibuk, kemudian kita sibukkan dengan yang menggugurkan kesibukan pertama, maka ini yang tidak boleh. Syarah Mandumah Usul Fiqih Ibnu Utsaimin. Karena itu, selama masih memungkinkan untuk digabungkan, di mana akad kedua tidak mengganggu keberlangsungan pada akad pertama, maka tidak masalah dilakukan bersamaan. Karena itu, dari kasus di atas, kita bisa memberikan rincian. 1. Jika pembeli menginginkan agar rumah itu segera dipindah tangankan setelah akad jual-beli, maka penjual memiliki dua pilihan. A. Meminta kerelaan penyewa untuk membatalkan sewanya. Jika penyewa bersedia, maka akad jual-beli bisa dilangsungkan. B. Meminta kerelaan pembeli agar penyerahan rumah ditunda sampai selesai masa sewanya. Jika calon pembeli bersedia, akad jual beli bisa dilangsungkan. Demikian, Allahu a'lam.
2: Soal jawab.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semoga Ustaz, keluarganya dan seluruh umat Islam di dunia selalu dalam lindungan Allah dan rahmat Allah. Amin ya rabbal alamin. Ustaz, saya ingin bertanya, jika pada saat ta'aruf pada sesi tanya jawab tentang karir setelah menikah, saya menjawab akan menjadi ibu rumah tangga dan fokus di rumah untuk mengurus suami dan anak. Saya tidak berpikir tentang karir tinggi atau membuka bisnis meskipun jenjang pendidikan saya S2. Karena yang saya pahami bahwa pahala terbanyak seorang wanita ketika menikah ada di rumah. Namun si ikhwan tersebut kurang setuju dengan pendapat saya. Dia menginginkan saya bekerja juga untuk membantu perekonomian keluarga. Apakah saya salah ya Pak Ustadz? Ketika saya berpikir untuk menjadi seorang istri dan berumah tangga, saya tidak berpikir untuk mencari uang atau membuka bisnis. Tapi saya berpikir adalah bagaimana saya bisa totalitas menjadi seorang istri yang totalitas untuk keluarga. Bukan job desk saya mencari uang. Terima kasih. Ya, terima kasih. Iya, jemaah sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Pertama, enggak salah sama sekali, dan kita tahu bersama bahwa kewajiban suami adalah memberikan nafkah. Kewajiban suami adalah memberikan nafkah. Jadi istri boleh menolak kalau dia tidak mau bekerja sedangkan suami menyuruh dia untuk mensupport perekonomian keluarga. Karena itu tanggung jawab suami, bukan tanggung jawab istri. Walaupun sekali lagi seorang istri boleh berkarir, dan di beberapa bidang kita butuh peran para wanita dan bisa jadi hukumnya fardu kifayah seperti dokter dan lain-lain. Tapi poinnya adalah bagaimana memprioritaskan rumah tangga dan keluarga sebagai seorang wanita. Jadi cover dulu prioritas pertama, baru kalau ada waktu itu yang digunakan untuk kegiatan-kegiatan tersebut. Dan poin yang kedua, saran saya, kalau ingin berkarir, jangan sebatas cari uang. Hidup kita tuh terlalu mahal, hadirin. Kalau ingin menggunakan prioritas kedua kita untuk karir, cari karir yang paling bermanfaat buat umat, karir yang bermanfaat untuk orang, walaupun tetap dapat salary atau dapat uang, tapi jangan orientasinya cuma nambah pemasukan. Saya tidak mengharamkan, itu boleh-boleh saja, tapi sayang, hidup cuma sekali, lalu kita habiskan full untuk materi tanpa ada sesuatu karya yang kita tinggalkan, dan itu akan menjadi rekening pahala kita saat kita meninggal dunia. Itu pun setelah prioritas pertama wanita, yaitu keluarga, sudah tercover. Sudah tercover. Dan poin yang berikutnya, dan ini pentingnya proses pranikah untuk menyamakan frekuensi di antara calon suami dan calon istri, sehingga jangan sampai semua sudah deal tiba-tiba nggak nyambung dalam visi misi. Pastikan ini jadi bahan pertimbangan, dan buka komunikasi, buka dialog. Kalau ternyata tidak menemukan titik temu, nggak usah dipaksakan. Gak usah dipaksakan. Laki-laki banyak kan gitu ya. Tadi saya bilang S2 aja, pada ada beberapa respon yang kagum, Masya Allah, begitu-begitu. Padahal ini udah mulai proses gitu loh. Jadi laki-laki insya Allah banyak lah, insya Allah. Allah Ta'ala.

0: My favorite.
1: Pelajaran nomor 4. Annal wajib ittiba'ul haq wa in qalla ahluhu. Wajib bagi kita untuk mengikuti al-haq meskipun yang mengikutinya itu sedikit. Jadi jangan kemudian, oh ini kok sedikit, oh berarti salah. Oh enggak mesti. Yang mengikuti Nabi dulu sedikit. Pertama kali ya, Bilal, orang-orang yang pinggiran, dianggap pinggiran, budak-budak itu masuk Islam. Kebanyakan mereka yang kafir-kafir itu orang-orang kaya, bangsawan itu. Yang masuk Islam orangnya sedikit, yang jumlahnya enggak banyak dulu awal-awal. Jadi annal wajib ittiba'ul haq wa in qalla ahluhu. Ini pelajaran nomor 4. Wajib mengikuti kebenaran meskipun sedikit sekali orang yang mengikutinya. Pelajaran nomor 5, fadlu Musa alaihi salam, keutamaan Nabi Musa. Kenapa disebutkan keutamaan Nabi Musa? Karena di hadis tadi disebutkan ya, didatangkan rombongan manusia yang sangat banyak. Saking banyaknya sampai-sampai Nabi mengira fadonantu, karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan fadonantu annahum ummati, aku mengira mereka itu adalah umatku saking banyaknya. Dikira umatnya Nabi, ternyata bukan, itu umatnya Nabi Musa. Ada lagi umatnya Nabi lebih gede lagi. Lah tapi paling enggak di situ menunjukkan bahwa Nabi Musa itu banyak pengikutnya. Itu menunjukkan keutamaan Nabi Musa alaihi salam. Dan beliau itu termasuk ulul azmi juga. Ulul azmi minar rusul ya. Kemudian pelajaran nomor 6, fadilatu hadhil ummah wa annahum aktsarul umam ittiba'an linabihim sallallahu alaihi wasallam. Keutamaan umat Islam ini. Umat ini yang mana mereka ini umat yang paling banyak mengikuti nabinya. Kalau umat-umat terdahulu itu hanya sedikit yang mengikuti nabinya. Umat-umat terdahulu itu sedikit di antara mereka yang mengikuti nabinya. Tapi umat Islam ini, umat yang sekarang ini, umat yang paling banyak mengikuti nabinya. Ada umat yang nabi cuma dapat satu pengikut, kata Rasulullah. Ada nabi yang enggak punya pengikut. Subhanallah. Sedangkan Rasulullah ini banyak pengikutnya. Ini pelajaran nomor 6 ya. Kemudian pelajaran nomor 7. Fadilatu tahqiqit tauhid wa thawabihi, keutamaan orang yang benar-benar merealisasikan tauhid dengan sebenar-benarnya dan pahalanya besar, masuk surga tanpa azab, tanpa hisab. Suf, orang masuk surga itu ada yang diazab dulu. Kalau sudah selesai kesalahan-kesalahannya, sudah disucikan Allah, Allah kasihan, Allah kasih rahmat, dimasukkan ke surga. Nah itu yang ada orang yang seperti itu. Ada yang masuk surga tapi dengan hisab yang sulit, dengan hisab yang luar biasa. Dan orang kalau sudah dihisab, ditanya yang macam-macam, dia diazab. Manukisal hisab faqad udzib, siapa yang ditanya hisab pasti terazab. Jadi ada yang masuk surga tapi diazab dulu, ada yang masuk surga tapi diberi hisab yang sulit, ada yang masuk surga diberi hisab tapi hisab yang mudah. Allahumma hasibni hisaban yasir, ya Allah berikan aku hisab yang mudah, di antara doa yang maksur, yang warid. Jadi ada yang masuk surga tapi diazab dulu, ada yang masuk surga tapi dengan hisab yang sulit, ada yang masuk surga dengan hisab tapi hisab yang mudah. Dan hisab yang mudah itu enggak ditanyai. Cukup ditampakkan saja kesalahannya dulu, terus dimaafkan sama Allah. Tapi ada yang lebih hebat lagi, masuk surga tanpa azab, tanpa hisab. Masya Allah, perhatikan. Padahal seandainya kita ini masuk surga dengan hisab, tapi hisab yang mudah itu sudah luar biasa hebatnya. Masuk surga dengan hisab yang mudah, tidak ditanyai macam-macam. Cuma ditampilkan saja, ini loh kesalahanmu dulu di dunia, dulu saya tutup di dunia, sekarang saya ampuni di akhirat. Itu hisab yang mudah. Lah, orang bisa masuk surga dengan hisab yang mudah, itu sudah luar biasa. Lah, ada orang yang lebih hebat dari itu. Masuk surga tanpa azab, tanpa hisab. Langsung masuk surga. Dan itu hanya dimiliki ahli tauhid yang benar-benar merealisasikan tauhid dalam kehidupannya. Dan disebutkan cirinya tadi ada empat ya, disebutkan Nabi tadi itu ada empat di dalam hadis ini. Ada empat, yaitu orang-orang yang tidak minta diruqyah. Kalau dia sakit, ya meriang, panas dingin, atau kena sengatan kalajengking, enggak langsung minta ke ustaz untuk diruqyah. Tapi dia meruqyah dirinya sendiri. Kemudian yang kedua, wala yaktawun, dan orang-orang yang tidak berobat dengan besi yang dipanaskan, kai. Jadi dulu orang Arab itu, kalau mereka berobat itu pakai besi dipanaskan, sudah panas terus dinyoskan ke bagian tubuh yang luka itu. Dilarang sama Nabi, enggak boleh. Yang nomor tiga, wala yatatoyarun, dan orang-orang yang tidak bertatoyur. Orang-orang yang tidak bertatoyur. Nah, tatoyur itu rumongso apes, khawatir ketiban sial. Itu enggak boleh. Nanti saya terangkan pada poin berikutnya. Kemudian wa'ala rabbihim yatawakalun, dan orang-orang yang bertawakal hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau bisa melakukan itu, masuk surga tanpa azab, tanpa hisab, merealisasikan tauhid dengan sebenar-benarnya. Ini pelajaran nomor 7. Pelajaran nomor 8, ibahatun nadhar fil ilmi wal mubahatha fi nusus syar' listifadati wa idharil haq. Bolehnya saling berdiskusi dan saling menebak-nebak ya. Fi nususi syar' untuk melihat nas-nas syariat dicocokkan ya. Seperti tadi kan Rasulullah mengatakan yang masuk surga tanpa azab tanpa hisab, ada 70 ribu orang masuk surga tanpa azab tanpa hisab di antara umat Nabi. Terus Nabi pulang ke rumah, para sahabat bingung siapa itu. Menduga-duga, saling mengatakan ini itu. Nah, berarti ini boleh, bolehnya berdiskusi untuk memahami suatu nas teks dari Rasulullah itu boleh. Berdiskusi tentang hadis Nabi boleh, seperti dilakukan para sahabat. Pelajaran nomor 9. Umku ilmi salaf li ma'rifatihim annal madhkurina fil hadis lam yanalu hadhil manzila illa bil amal. Dalamnya pemahaman para salaf, para sahabat, yang mana mereka tahu 70 ribu orang itu enggak mungkin masuk surga kecuali pasti punya amalan istimewa. Enggak mungkin masuk surga dengan sendirinya mendapatkan kedudukan istimewa tanpa amal, enggak mungkin, mesti ada amalannya. Makanya ketika Rasul mengatakan di antara umatku yang banyak itu ada 70 ribu masuk surga tanpa adab, tanpa hisab, Rasulullah pulang. Para sahabat menduga-duga siapa mereka ini? Kira-kira amalannya apa mereka ini? Kok bisa masuk surga tanpa adab, tanpa hisab? Itu menunjukkan kecerdasan para sahabat paham bahwa enggak mungkin mereka masuk surga kecuali ada amalan istimewanya. Gitu ya, jadi amal istimewa adalah tauhid. Kemudian yang nomor 10, khirsus salaf alal khair, semangatnya para salaf untuk mengikuti kebaikan. Semangat sampai menduga-duga, bertanya-tanya, berdiskusi. Ketika Rasulullah datang, mereka langsung bertanya, ya Rasulullah, siapa 70 ribu orang itu? Itu menunjukkan semangatnya sahabat dalam mengetahui kebenaran, dalam mengetahui ilmu. Semangatnya para sahabat. Kemudian pelajaran nomor 11, larangan melakukan 3 hal. Nomor 11 nih, pelajaran nomor 11, atau tidak dianjurkan, ada yang dilarang, ada yang tidak dianjurkan. Nah, penjelasan tentang 3 hal. Satu, masalah ruqyah, tidak dianjurkan untuk minta diruqyah, satu. Kedua, larangan dengan berobat dengan kai, dengan besi yang dipanaskan tadi itu loh. Kemudian nomor 3, larangan bertatoyur. Tatoyur itu rumongso apes, khawatir ketiban sial, merasa kena nasib sial, nasib buruk. Ini enggak boleh. Tatoyur itu namanya. Lah, tatoyur itu macam-macam. Bisa tatoyur dengan hari, dengan waktu maksud saya. Seperti orang-orang Arab jahiliyah itu bertatoyur merasa bernasib sial kalau di bulan Safar. Sebagian orang biasanya mereka ini, ya enggak semua tapi insya Allah kebanyakan, orang-orang itu enggak mau walimah, enggak mau menikahkan putra-putrinya dan enggak mau menikah pada bulan Seloh. Bulan apa? Seloh. Seselane Allah. Mereka menganggap ini bulan sial. Kalau ada orang menikah pada bulan Seloh, khawatir nanti ketiban apes, ketiban sial. Khawatir tertimpa nasib buruk, nasib sial. Ini enggak boleh. Kalau di desa saya enggak ada orang nikah pada bulan Seloi. Karena diyakini membawa sial. Padahal itu Seloi itu kan Dzulqa'dah, termasuk Asyhurul Hurum. Bulan yang istimewa di dalam Islam. Itu yang pertama, bertatoyur bisa dengan waktu. Yang kedua, bertatoyur bisa dengan tempat. Bisa menganggap ada tempat bisa mendatangkan sial. Kalau beli rumah yang tusuk sate, nah itu istilah ya, rumah tusuk sate, khawatir dia akan khawatir tertimpa sial. Ini berarti bertatoyur dengan tempat. Atau sebagian wilayah mengatakan desa ini enggak boleh menikah sama desa ini. Desa A enggak boleh menikah dengan desa B. Orang yang ada di desa A enggak boleh nikah sama orang yang ada di desa B. Katanya kalau dilanggar akan cerai, anaknya mati, enggak punya anak, sakit-sakitan, dan seterusnya. Ini namanya tatoyur dengan tempat. Nomor tiga, tatoyur bisa dengan binatang. Seperti orang Arab jahiliyah, mereka bertatoyur dengan burung hantu. Mereka juga bertatoyur dengan burung surut. Makanya surut enggak boleh dibunuh, karena orang Arab jahiliyah dulu itu bertatoyur, merasa bernasib sial dengan burung surut. Takut dan khawatir sial kalau melihat burung gagak. Takut dan merasa sial kalau ada burung gagak. Lain termasuk tatoyur enggak boleh. Kalau ada burung gagak katanya ada orang mati dan seterusnya. Lah ini tatoyur enggak boleh. Ini tatoyur dengan binatang. Ada yang bertatoyur dengan angka-angka. Bertatoyur dengan angka 13. Kalau di membuat hotel enggak ada lantai 13. Khawatir kena sial misalnya. Angka-angka. Ini nomor berapa tadi? Nomor seterusnya ya. Nomor 4 mungkin tadi. Selanjutnya, bertatoyur termasuk juga dengan weton atau dengan hari meninggal. Misalnya orang tua ngomong sama cucunya, ngomong sama anaknya, "Wahai anakku, kamu kalau walimah mau mendirikan rumah, mulai bisnis, kalau panen jangan pada Selasa Pon misalnya. Jangan pada Kamis Kliwon misalnya." "Kenapa, Mbah?" kata mereka, "Ini dulu hari ngeblaknya mbahmu." Ngeblaknya mbahmu itu maksudnya mbahmu mati biyen dulu pada hari ini. Nah, ini namanya tatoyur dengan hari kematian. Dengan waktu ya, ini masuk ke yang pertama tadi, dengan waktu. Ini enggak boleh. Bertatoyur dengan binatang. Seperti kalau istrinya hamil, enggak boleh membunuh tikus. Karena kalau istrinya hamil, kok suaminya bunuh tikus, khawatir nanti anaknya jadi tikus. Misalnya ya. Atau khawatir anaknya ada ekornya. Wah, itu adalah tatoyur, enggak boleh diyakini. Saya membuktikan, istri saya hamil. Waktu saya di Jakarta dulu, istri saya hamil, tiba-tiba ada tikus. Gak tahu, yang namanya tikus kan biasanya kan lari cepat, gak mau ketahuan kita. Gak tahu ini ada tikus seakan-akan menggoda iman, ingin untuk dipukul. Dan memang saya ingat hadisnya Nabi, "Khamsu fawasik yuktalna fil hilli wal haram." Ada lima hewan fasik yang boleh dibunuh meskipun di tanah haram, yang harus dibunuh meskipun di tanah haram. Di antaranya adalah al-fa'rah, tikus. Maka saya lebih yakin dengan hadisnya Nabi daripada klenik-klenik Jawa itu. Katanya orang kalau istrinya hamil gak boleh bunuh tikus, gak boleh bunuh ular dan seterusnya. Waktu istri saya hamil, saya lihat ada tikus, gede tikusnya. Maka saya langsung ambil, saya lupa kayu apa batu, saya pukul mati. Dan alhamdulillah, lahiran lancar, gak ada masalah. Jadi gak boleh ya, klenik-klenik, tatoyur, merasa sial dan seterusnya. Itu pelajaran nomor 11.
0: Radio Mutiara Quran AM 1170 kHz meniti langkah persaudaraan Islam.
2: Ridho setelah ketentuan takdir yang Engkau berikan.
3: Wa'as'aluka ridha ba'dal qada.
2: Ketika hati kita ikhlas menerima semua ketentuan Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Ketika kita sakit, kita ridha.
3: Ketika kita ditimpa musibah, kita pun ridha.
2: Dan kita berharap pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala.
3: Dan kita senantiasa memohon keridhaannya.
2: Di saat itulah Allah akan berikan kepada kita berbagai macam kenikmatan. Kenikmatan itu berupa dada yang lapang. Kenikmatan itu berupa kesabaran menghadapi ujian dan cobaan.
3: Kita menjadi hamba-hamba.

0: musibatin illa biidnillah.
1: Tidak ada satupun musibah yang menimpa kecuali dengan izin Allah.
0: Dan siapa yang beriman kepada Allah,
1: itu ia sabar menghadapi takdir.
0: Ia ridha terhadap takdir.
1: Ia pun berusaha untuk sabar. Allah pasti berikan hidayah ke dalam hatinya.
2: Inna Allah la yaghlimu mithqala dzarrah. وَإِنْ تَكُ حَسَنَةً يُضَاعِفْهَا وَيُؤْتِ مِنْ لَدُنْهُ أَجْرًا عَظِيمًا.
1: Berbeda dengan halnya orang-orang yang akhlak Islam tidak diberikan oleh Allah qanaah di hatinya.
0: Ia selalu merasa kurang.
1: Ia selalu menginginkan yang lebih.
0: Sehingga akhirnya ia tidak ridho dengan ketentuan yang Allah berikan kepadanya.
1: Sementara ia terus bersuhubon kepada Rabbnya. Bagaimana hati seperti ini akan menjadi hati yang beriman kepada Allah, sementara ia menganggap bahwasanya Allah tidak berbuat adil pada dirinya?
0: Bagaimana hati seperti ini akan menjadi hati yang beriman kepada Allah?
3: Soal jawab.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Istri meminta untuk merapikan jenggot lebih pendek, juga tidak suka dengan celana cingkrang dan memilih pisah kalau tidak mengikuti keinginan tersebut, dan saya menolak keinginan istri tersebut. Bagaimana solusi yang terbaik? Saya sudah menjelaskan tentang jenggot dan celana isbal atau cingkrang. Iya, terima kasih jazakumullah khair atas pertanyaannya. Minimalis juga istri antum ya, artinya minta pisah cuman gara-gara celana cingkrang. Emang gak ada isu lain apa selain ini? Hadirin yang dirahmati Allah, yang pertama jangan di taati. Antum jangan sampai masuk ke ikatan suami takut istri, itu yang pertama. Yang kedua, tapi gak perlu emosi juga, gak perlu emosi, karena itu kan istri pilihan antum. Istri pilihan antum. Jadi antum harus tanggung jawab dong. Itu kan pilihan anda. Yang ketiga, tugas anda mendidik, bukan merespon permintaan-permintaan lucu tersebut dengan emosi. Jadi ini harus dijadikan trigger untuk mendidik istri. Yang keempat, evaluasi kepemimpinan kita. Evaluasi kepemimpinan kita. Berarti ada miss nih dalam kepemimpinan. Ada miss dalam kepemimpinan. Karena kalau kita pemimpin sejati, yang di bawah kita gak akan berani ngancem seperti itu. Betul gak hadirin sekalian? Hah? Iya gak? Kira-kira staffnya Facebook berani gak ngeritik t-shirtnya Mark Zuckerberg? Gak berani. Mas Mark, saya mau usul, kayaknya kurang formal deh baju anda. Ada yang bilang gitu? Gak berani hadirin. Oh, dia yang punya, dia pemimpin, akan ngikutin. Dan begitu juga, kalau kita benar-benar menjadi pemimpin. Makanya Nabi kan gak pernah dikritik dalam masalah itu. Karena Nabi pemimpin sejati. Jadi evaluasi gaya kepemimpinan kita. Jadi ini bukan hanya, saya udah kasih pengertian sama istri Pak Ustadz. Ini bukan pengertian. Ini kembali kepada konsep pemimpin. Gimana anda menjalankan konsep kepemimpinan? Itu tadi. Gimana memberikan pengaruh, influence kepada dia. Terus yang berikutnya, berarti proses mendidik ini ada miss hadirin. Proses mendidik ini ada miss. Jadi sarannya didik istri kita dan harus sabar dan jangan terpancing dan jangan terprovokasi. Gitu loh. Jangan diikutin. Cerai aja, iya. Kalau gitu, jadi jangan usah bilang, emangnya akhwat cuman kamu aja, itu gak penting itu. Anda gagal juga kalau anda terpancing cuman isu-isu seperti itu. Allah ta'ala bisawab.
3: Mari luangkan sejenak waktu Anda bersama Radio Mutiara Quran Semarang. Telah hadir podcast Baiti Jannati, podcast yang menghadirkan kajian seputar keluarga Islami, pendidikan anak, rumah tangga, serta berbagai pembahasan yang bermanfaat bagi kehidupan seorang muslim. Bersama pemateri, para asatidzah Sekolah Islam Nur Sunnah Semarang.
5: Disitulah suami itu kan sebagai pemimpin ya. Itu yang harus bisa mengatasi masalah itu ya, mencarikan solusi, memberikan jalan keluar yang terbaik ya. Dan disitulah peran suami itu sangat besar untuk menyelesaikan masalah. Para suami itu memang dituntut harus banyak belajar ya, dari berbagai sumber ya, dari berbagai kasus ya, terutama masalah-masalah yang pernah terjadi pada keluarganya Rasulullah SAW. Saya kira sudah cukup lengkap lah ya, untuk jadi pelajaran itu sudah cukup banyak itu.
3: Insya Allah hadir setiap Kamis malam pukul 20.00 waktu Indonesia Barat. Jadikan waktu bersama keluarga sebagai kesempatan untuk menambah ilmu, memperkuat keimanan, dan meraih keberkahan.
6: Radio Mutiara Quran, saluran kajian ilmiah dan tilawah Al-Quran.

Jangan sampai nanti ada tipu daya syaitan yang merasuk ke dalam diri seseorang, yang ini kemudian menjadi sebab kebinasaan bagi hamba tersebut. Kalau antum masih ingat, saya pernah nukilkan pernyataan dari seorang ulama ahlu sunnah wal jamaah, yaitu Imam Abdul Haq Al-Ishbili, tentang sebab yang menjadikan seseorang itu mendapatkan kebinasaan, kecelakaan di akhir hidupnya, yaitu su'ul khotimah. Kenapa? Sebabnya karena ada penyimpangan dalam batinnya yang tersembunyi, yang tidak dibereskannya, tidak diluruskannya selama hidupnya, tidak dikoreksinya untuk dijadikan selaras dengan Islam. Ini perkara yang tersembunyi. Kita mohon kepada Allah subhanahu wa ta'ala untuk diperbaiki. Imam Abdullah Al-Ishbili pernah mengatakan apa? Wa'lam anna su'al khatimah a'adhanallahu minha la yakunu liman istaqama zahiruhu wa saluha batinuhu. Ketahuilah bahwasanya meninggal di atas keburukan, menutup hidup di atas keburukan, yakni dicabut hidayah di saat-saat terakhir hidupnya, saat-saat yang sangat menentukan, kata beliau, ini tidak akan mungkin menimpa orang yang istaqama zahiruhu, lurus amalan anggota badannya baik, dia selalu mengikuti sunnah Rasulullah SAW, mengikuti pemahaman Islam yang benar, wasaluha batinuhu, disertai dengan kesolehan dalam batinnya. Inilah orang yang masuk Islam secara keseluruhan, orang yang mengislamkan dirinya lahir dan batin. Oleh karena itulah, ikhwani wa akhwati fid din rahimakumullah, inilah nasihat untuk bagaimana caranya kita belajar Islam yang benar. Anda belajar Islam, belajar dalam masalah-masalah ibadah, kemudian utamakan belajar masalah-masalah akidah, masalah iman, masalah-masalah tauhid, karena ini yang berhubungan dengan perbaikan batin kita. Kemudian hawa nafsu kita akan merintangi. Tundukkan hawa nafsu Anda di jalan Allah. Berjuang. Usahakan untuk meyakinkan pada diri kita bahwa mengikuti agama Allah subhanahu wa ta'ala, inilah yang akan menyelamatkan kita. Makanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hadis yang sahih riwayat Imam Ahmad dan yang lainnya pernah bersabda, al-mujahidu man jahada nafsahu fi ta'atillah. Orang yang berjihad dengan sesungguhnya adalah orang yang berjuang untuk menundukkan hawa nafsunya dalam ketaatan kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Dengan cara seperti ini, kita akan memperbaiki Islam kita secara lahir. Kemudian waktu kita membaca Al-Quran, berzikir, kita merenungkan kandungannya.

0: My favorite.
1: Sekarang pelajaran nomor 12, talabud doa minnal fadil fi hayatihi. Bolehnya meminta doa kepada orang soleh. Seperti Ukasa minta didoakan Nabi, boleh enggak apa-apa. Sekedar minta doa enggak apa-apa. Nomor 13, fadlu Ukasa bin Mihsan. Keutamaan Ukasa. Ukasa ketika Rasulullah menjelaskan ada 70 ribu orang masuk surga tanpa azab, tanpa hisab, maka Ukasa mengatakan, ya Rasulullah, doakan ya Rasulullah agar aku masuk 70 ribu yang masuk surga tanpa azab, tanpa hisab. Kata Rasulullah, anta minhum, kamu masuk dalam rombongan itu, wahai Ukasa. Ini menunjukkan keutamaan Ukasa. Ya. Kemudian, dan memang kenyataannya Ukasa ini nanti luar biasa orangnya. Beliau ini termasuk man syahida badran, termasuk orang yang mengikuti perang Badar, dan orang yang ikut perang Badar dijamin masuk surga. Apapun dosanya, selama enggak syirik diampuni Allah. Yang ikut perang Badar jamin masuk surga. Lah, Ukasa ini termasuk yang ikut perang Badar dan beliau mati sebagai syahid. Fakutila syahidan fi khurubir ridda radhiyallahu anhu fi zaman Khalid bin Walid fi ayyam Abi Bakar As-Siddiq. Dan Ukasa bin Mihsan ini termasuk yang gugur dalam peperangan melawan orang-orang yang murtad di zamannya Khalifah Abu Bakar As-Siddiq. Pada waktu itu panglima perangnya adalah Khalid bin Walid. Ketika Khalid bin Walid menjadi panglima perang, membabat habis nabi-nabi palsu, orang-orang murtad, dan di antara prajurit Islam yang ikut perang itu Ukasa bin Mihsan, dan beliau gugur dalam perang membela Islam. Keutamaannya Ukasa. Kemudian nomor 14, istimalul ma'arid wa husni khulqihin nabi. Bolehnya memakai kata-kata sindiran dan bolehnya kita dan juga dengan akhlak yang mulia. Jadi saya ulangi ya, Rasulullah itu akhlaknya mulia. Dilihat dari mana? Coba antum perhatikan hadis tadi. Ada seorang laki-laki setelah Ukasa angkat tangan atau minta ke Nabi, ya Rasulullah, tolong aku juga doakan seperti Ukasa agar aku masuk 70 ribu orang masuk surga tanpa azab, tanpa hisab. Nabi mengatakan, sabaqaka biha Ukasa, kamu sudah kedahuluan Ukasa. So, perhatikan, Nabi tidak mengatakan, enggak, kamu enggak masuk. Nabi enggak ngomong gitu. Nabi enggak ngomong, lah aku enggak mau. Nabi enggak ngomong gitu. Nabi enggak mengatakan, lah kamu enggak masuk. Nabi juga enggak ngomong gitu. Tapi pakai kalimat yang halus. Sabaqaka biha Ukasa, kamu sudah kedahuluan Ukasa. Dan ini juga belum tentu orang yang bertanya kedua itu enggak masuk. Bisa jadi masuk. Tapi sengaja ditutup pintu ini oleh Nabi. Supaya enggak semua orang nanti ngomong. Ya. Nah itu pelajaran yang terakhir. Nomor 15. Satu daro'i li'alla yakuma man laysa ahlan fayaruddu. Au fayuraddu. Wallahu a'lam. Satu dari menutup celah, menutup pintu. Agar orang yang tidak berhak. Agar orang yang tidak berhak itu jangan sampai mendapatkan doa dari Nabi. Karena itu kalau dibuka nanti orang-orang munafik ikut. Ya Rasulullah, aku doakan ya Rasulullah, aku doakan. Nanti bahaya ditutup sama Nabi. Sabaqaka biha Ukasa. Dengan kalimat yang elegan. Kamu sudah kedahuluan Ukasa. Nabi enggak mengatakan kamu enggak masuk, enggak ngomong gitu. Tapi dengan bahasa yang bagus, sabaqaka biha Ukasa. Kamu sudah kedahuluan Ukasa. Ini menunjukkan akhlaknya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ikhwatul iman yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, itu hadis yang ke berapa tadi? Kelima ya, dari Al-Arba'in fi Huquq Rabbil Alamin, 40 hadis tentang tauhid. Dengan 15 faedah dan pelajaran penting yang sudah kita sebutkan tadi.
0: Soal jawab.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semoga Ustadz senantiasa dilindungi Allah dan begitu juga seluruh kaum muslimin dimanapun mereka berada. Apabila istri dalam kesulitan jika diajak ke rumah ibu saya, jarak tempuh kurang lebih 1 jam, bagaimana sikap saya sebaliknya? Saya biasa mengunjungi ibu sekali dalam sepekan, seminggu sekali. Jazakallah khairan, mohon nasihatnya Ustaz. Terima kasih. Hadirin yang dirahmati Allah, ini bisa jatuh ke nusyuz, ini durhaka kepada suami, durhaka kepada suami, tidak mau mentaati atau setengah-setengah dalam mentaati perintah suami, apalagi berkaitan dengan birrul walidain. Ini fatal. Bahkan mohon maaf, Syekh Muhammad bin Muhammad Cinkiti itu sempat ketika ditanya pertanyaan seperti ini, itu beliau marah, benar-benar marah yang apa ya, yang menggugah emosi gitu loh. Beliau bilang kan nggak punya adab wanita seperti itu, kok bisa dia nggak total sama suaminya untuk berbakti kepada orang tua. Walaupun poinnya adalah mungkin istri penanya ini tidak tahu, tapi saya membawakan pengalaman saya ketika mendengar kajian beliau itu untuk menegaskan bahwa ini bukan kesalahan ringan, ini kesalahan fatal, hadirin. Apalagi cuma seminggu sekali, mau tiap hari istri harus dukung, apalagi cuma sejam, hadirin, sejam untuk duit tuh, untuk duit. Banyak diantara kita itu tiap hari bolak-balik 3 jam perjalanan untuk fulus, masa untuk orang tua 1 jam dikomplain, masuk untuk 1 jam dikomplain, gak masuk akal. Oleh karena itu hadirin sekalian, apalagi cuma seminggu sekali. Jadi konsepnya tetap ke orang tua, kalau istri gak mau, terus edukasi istrinya, jelaskan bahwa ini sebuah kesalahan fatal, ini dosa besar, dan tidak mensupport orang berbakti kepada orang tua itu bukan hanya kena dosa besar, tapi bisa kena kita di kehidupan kita. Kan Nabi mengatakan kan ada dosa yang pasti akan diganjar di dunia sebagai pemanasan sebelum dihabisi di akhirat. Di antaranya apa? Al-baghi wa qati'atu rahim, kedzaliman dan memutuskan silaturahim. Dan yang pertama kali dianggap memutuskan silaturahim adalah durhaka kepada orang tua. Jadi itu kena tuh di dunia. Dan al-jaza' min jinsil amal, hadirin, balasan itu tergantung jenis perbuatan. Kalau istri menghalang-halangi suami mensupport atau berbakti kepada orang tua, dikhawatirkan ketika mereka punya anak, lalu anak mereka menikah, pasangan anak mereka akan mempersulit anak mereka untuk berbakti kepada mereka. Siap gak kita kalau mendapatkan kenyataan demikian? Al-jaza' min jinsil amal, balasan itu tergantung jenis perbuatan.

0: menyentuh bulu anjing. Kebetulan tetangga saya memelihara anjing, dan bulu anjing yang sudah rontok tersebut berceceran di jalan sehingga sulit dihindari untuk menginjaknya. Lalu hukumnya bagaimana bila menyentuh bulu anjing yang sudah rontok tersebut? Dalam Al-Fatawa Al-Kubra, Syekhul Islam menjelaskan, terkait dengan anjing, ulama ada tiga pendapat yang cukup terkenal. Pertama, anjing semuanya najis, termasuk bulunya. Ini adalah pendapat Imam Asy-Syafi'i dan Imam Ahmad dalam salah satu pendapat beliau. Kedua, anjing semuanya tidak najis, termasuk liurnya. Ini adalah pendapat Imam Malik menurut keterangan yang masyhur. Ketiga, anjing air liurnya najis, sedangkan bulunya tidak najis. Ini adalah pendapat Imam Abu Hanifah menurut keterangan yang masyhur dan salah satu pendapat Imam Ahmad. Pendapat yang kuat dalam masalah ini bahwa bulu anjing statusnya tidak najis, tidak sebagaimana air liurnya. Untuk itu, jika ada bulu anjing yang basah terguyur air, kemudian mengenai pakaian seseorang, maka dia tidak wajib mencucinya. Ini merupakan pendapat mayoritas ulama seperti Abu Hanifah, Malik, dan Ahmad dalam salah satu riwayat, Al-Fatawa Al-Kubra. Selanjutnya, Syekhul Islam menjelaskan alasannya secara panjang lebar yang bisa diringkas sebagai berikut. Hukum asal segala sesuatu adalah suci, sementara kita tidak boleh memvonis najis atau menyatakan sebagai benda haram kecuali dengan dalil. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, yang artinya, Allah telah menjelaskan dengan rinci segala sesuatu yang Dia haramkan untuk kalian, kecuali jika kalian terpaksa. Quran Surat Al-An'am ayat 119. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, benda halal adalah segala sesuatu yang Allah halalkan dalam kitabnya. Benda haram adalah segala sesuatu yang Allah haramkan dalam kitabnya. Adapun yang Allah diamkan, maka itu yang Dia bolehkan. Hadis riwayat Tirmidzi, Abu Daud, Ibnu Majah, dan dihasankan Al-Albani. Bagian anjing yang dinyatakan najis dalam dalilnya adalah liurnya, dan tidak disebutkan bagian anggota badan yang lain. Dengan demikian, vonis najis untuk bulu hanya bisa dilakukan dengan mengkiaskan atau analogi hukum bulu dengan hukum air liur. Mengkiaskan hukum bulu dengan air liur untuk anjing adalah kias atau analogi yang tidak bisa diterima. Karena air liur bersambung dengan bagian dalam tubuh anjing, sedangkan bulu tumbuhnya di bagian luar anjing. Dan semua ulama membedakan dua hal ini. Sebagaimana mayoritas ulama menegaskan bahwa bulu anjing statusnya suci, tidak sebagaimana liurnya. Imam Asy-Syafi'i dan banyak ulama lainnya menyatakan bahwa tanaman yang tumbuh di tanah yang najis, daunnya suci. Jika kita menyatakan bahwa bulu anjing tumbuh di tempat yang najis, maka statusnya sebagaimana tanaman, karena statusnya suci. Demikian, Allahu A'lam.
1: Konsultasi Syariah.
2: Sesungguhnya kami menjadikan apa saja yang di muka bumi sebagai perhiasan di atas, untuk menguji siapa yang paling baik amalan. Bukan yang paling kaya, bukan yang paling tinggi jabatannya, bukan. Tapi yang paling baik amalan yang ada di muka bumi, semua akan rata, akan jadi debu yang berterbang. Kemudian kita masih tergoda untuk mengumpulkan kekayaan di dunia ini,
3: berlomba-lomba bersaing
2: untuk meraih jabatan dan kedudukan, lupa dengan tujuan kita. Adapun orang yang mendapatkan kitabnya dengan tangan kirinya, walam adri ma hisabiyah,
4: walam adri ma hisabiyah,
2: ya laytaha kanatil qadiyah,
4: ya laytaha kanatil qadiyah.
2: Andai kata aku tidak mendapatkan catatannya, andai kata aku tidak tahu dengan isi yang di dalamnya, ma aghna anni maliyah,
4: ma aghna anni maliyah,
2: halaka anni sul.

0: فغلوه ثم الجحيم صلوه.
1: ثم الجحيم صلوه.
0: عمي تعنكب مع سكن.

0: Soal jawab.
1: Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Anak ingin bertanya bagaimana hukum istri yang tidak mau kita ajari mengaji dan tidak mau kita ajari tata cara sholat yang baik dengan alasan nanti saja kapan-kapan, dan bagaimana sikap kita dan bagaimana sikap yang harus saya ambil agar istri mau saya ajari. Kebetulan istri saya hadir di sini. Ya jangan bilang-bilang hadirin. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama, kembali ke ayatnya At-Tahrim ayat 6. At-Tahrim ayat 6. Dan buka tafsir Ali bin Abi Thalib. Ali bin Abi Thalib mengatakan diajarkan dan dididik. Jadi bukan hanya diajarin aja, harus dididik gitu. Kalau diajarin kendala. Ini berarti gak ada konsep pendidikan. Suami belum paham bagaimana cara mendidik istrinya. Jadi harus dididik istri. Dan ini adalah tantangan buat kita sebagai suami. Tantangan buat suami. Jadi tolong lakukan pendekatan yang bijak. Jadilah seorang pendidik yang baik. Makanya gimana cara didik? Ya belajar, harus belajar. Gak bisa enggak. Harus mengkaji Al-Quran dan hadis-hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Terus yang berikutnya untuk istrinya yang hadir di sini, gitu loh. Yang pertama, beruntunglah punya suami yang mau ngajar apa ini? Ngajar ngaji, gitu loh. Karena gak semua wanita seberuntung anti gitu loh. Betul, banyak suami gak ngedukung, bahkan ngelarang istrinya ngaji. Jadi bersyukurlah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita gak bersyukur, Allah akan azab kita dalam surat Ibrahim ayat 7. Dan yang kedua, ngaji itu kebutuhan. Ngaji itu kebutuhan. Karena kita yang akan berhadapan dengan Allah sendirian pada hari kiamat. Dan kita butuh syafaat. Dan salah satu yang memberikan syafaat kepada kita adalah Al-Quranul Karim. Jadi ini penting. Dan yang ketiga, ngaji itu buat rumah tangga kita berkah. Ala bi dzikrillahi tatma'innul qulub. Ketahuilah dengan zikir kepada Allah, hati itu jadi tenang. Jadi kalau rumah itu diisi dengan ngaji, maka perasaan hati istri tenang, suami tenang, anak-anak tenang, maka akan timbul keberkahan. Dan bagi suami juga pelan-pelan, dan jangan keras dan jangan kasar dengan istri. Wallahu ta'ala alam bisawab.
2: Hadirin dan jemaah yang dimuliakan oleh Allah Azza wa Jalla, kenapa lebih ditekankan meminta pertolongan kepada Allah di saat sulit? Karena orang-orang musyrikin, orang-orang kufar Quraisy yang Rasulullah diutus ke tengah-tengah mereka saja, ketika mereka betul-betul mendapati kesulitan, mereka lupa dengan sesembahan-sembahan mereka yang mereka sembah di darat. Mereka hanya ingat satu sesembahan saja, yaitu Allah Azza wa Jalla. Mereka ingat kepada Allah di saat kesulitan, dan mereka ingin meminta pertolongan, yang mereka pintai tolong adalah Allah Azza wa Jalla. Maka oleh karena itu kita harus lebih paham bahwasanya meminta pertolongan Allah di saat sulit lebih ditekankan lagi, lebih diharuskan lagi ketimbang meminta pertolongan atau meminta berdoa kepada Allah di saat selain masa-masa sulit. Orang biasanya kalau dalam masa sulit ia akan ingat orang yang paling dekat dengannya. Biasanya kalau seorang menghadapi kesulitan, contohnya anak kecil dia mendapati kesulitan, yang dipanggil adalah ibunya, kakaknya, bapaknya. Begitu pula seorang hamba, ketika ia ada keyakinan yang mantap dalam hatinya bahwasanya Allah maha dekat terhadap hamba-hambanya, Allah mendengarnya, Allah maha mampu untuk menolongnya, maka di saat-saat sulit seharusnya yang dia ingat adalah Allah Azza wa Jalla. Inilah pentingnya memahami pembahasan istighatsah. Karena ketika seorang lupa kepada Allah di saat-saat sulitnya, maka lebih mudah lagi dia untuk lupa kepada Allah di saat senangnya. Bukankah seperti itu kebiasaan manusia? Ketika enak, nyaman, dalam kondisi yang nyaman, ia mudah lupa kepada Allah. Makanya ketika seorang lupa di masa-masa sulitnya, meminta pertolongan kepada selain Allah di saat-saat sulit tersebut, maka lebih mudah lagi baginya melupakan Allah di masa-masa nyamannya, masa-masa enaknya. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Azza wa Jalla, Allah mengatakan firman, "Idh tastaghithuna rabbakum fastajaba lakum." Ingatlah ketika kalian meminta bantuan, meminta pertolongan kepada Rabb kalian, kemudian Rabb kalian mengabulkan, memberikan pertolongan tersebut kepada kalian. Oleh karena itu, bagaimanakah kiranya meminta hukum, meminta pertolongan kepada selain Allah Azza wa Jalla?
0: Mutiara nasihat.
3: Berbicara tentang hakikat dunia. Subhanallah. Hampir semua orang ingin jadi orang kaya. Ingin kekayaannya terus bertambah. Kalau kita melihat, kenapa sih pasar gak pernah sepi? Kenapa mall terus ramai? Kenapa yang namanya restoran-restoran dipenuhin oleh pengunjung? Pada masa pandemi COVID-19 kita melihat dunia seakan-akan hendak tutup. Pasar-pasar ditutup. Restoran-restoran ditutup. Hotel-hotel pun tutup. Penerbangan pun gak ada. Sehingga yang ada uang mereka bukan bertambah, uang mereka berkurang. Mana membaca tentang kerugian bisnis travel di dunia. Nggak tahu di dunia apa di Indonesia. Mereka menyatakan telah rugi sekitar 103 triliun atau lebih. Bayangkan jemaah, fulus semuanya itu. Subhanallah, COVID-19 menjelaskan kepada kita, menguraikan kepada kita tentang hakikat dunia itu sebenarnya. Tentang apa sebenarnya yang kita butuhkan dalam kehidupan ini. Ahibati fillah, 2019 kemarin, miliarder dunia, dia disebutkan orang terkaya nomor 3 apa ya, David Koch, mudah-mudahan gak salah nama membaca. Dia meninggal dunia meninggalkan harta 604 triliun. Mati nih, 604 triliun itu ditinggal. Kemana dia pergi? Entah, apa dikubur? Ada yang dikubur, ada yang dibakar mungkin, sebagian orang mati. 604 triliun. Dana negeri kita untuk menghadapi COVID ini, itu gak sampai 500 triliun. Untuk rakyat yang jumlahnya 270 juta lebih. Sedangkan kekayaan ini orang 604 triliun dan ternyata dia tinggalkan itu kekayaannya. Kira-kira kalau antum cari duit, lalu antum berhasil, bekerja nih, dikasih gaji, berapa gajinya? 100 juta. ditaruh di depan antum ini 100 juta. Kemudian antum pergi meninggalkan uang 100 juta itu. Orang di sekitar antum akan berbicara apa? Ini orang waras atau enggak? Duit 100 juta udah capek-capek dia kerja ditinggalin. Gimana kalau kita melihat David Koch yang memiliki harta 604 triliun lalu dia tinggal tuh duit. Dia tinggalkan begitu saja. Tapi itulah hakikat dunia, jemaah. Yang masih ada bentar lagi akan pergi. Yang masih bekerja bentar lagi akan berhenti bekerja. Yang masih bernafas sebentar lagi nafasmu akan terhentikan. Berapapun uang yang engkau miliki, berapapun, gak peduli. Jangan dipikir anak punya kekayaan 1T insya Allah bisa hidup tambah umur. Nih David Koch umurnya cuma 79 tahun. Dan tahun lalu juga 2019 tiga orang terkaya Indonesia juga mati. Yang punya Ciputra mati, yang punya Sinar Mas mati, yang punya Trakindo mati, duit mereka triliunan jemaah. Itu Sinar Mas meninggalkan uang kira-kira 100 triliun. Mati bapaknya. Selesai. Al-Hadid insyaAllah.
0: Soal jawab.
4: Mohon penjelasan bagaimana kalau istri diminta berhenti bekerja di luar rumah dengan alasan suami tidak tega melihat istrinya capek karena di rumah juga ada pekerjaan yang menunggu, tetapi suami belum bisa mencukupi kebutuhan rumah tangga. Ya, ikuti perintah suami, Ibu. Bisa jadi dengan cara seperti ini Allah Subhanahu wa taala mudahkan urusan suami, sehingga suami mendapatkan pekerjaan. Maka ikuti perintah suami. Bisa jadi dengan tidak bekerjanya istri, suami tambah semangat untuk mencari rezeki, kemudian Allah Subhanahu wa taala berikan kecukupan. Kemudian ingat ibu-ibu bahwa mendapatkan rezeki bukan hanya dengan bekerja saja. Kita bertakwa kepada Allah, Allah akan berikan kita kecukupan. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam hadis qudsi, ya ibadi tafarraq li ibadati mala'tu sadraka ghinan wa ashuddu faqra. Wahai hambaku, luangkan waktumu beribadah kepadaku, maka aku akan penuhkan hatimu dengan kekayaan dan aku akan penuhi kebutuhanmu. Wa illam taf'al, jika engkau tidak lakukan, mala'tu sadraka syughlan walam asyuddu faqra, dan jika engkau tidak melakukannya, itu tidak beribadah kepada Allah, maka aku akan jadikan hatimu sibuk dan aku tidak akan mencukupi kebutuhanmu. Tapi jangan berarti kita beribadah untuk dapat rezeki, ya. Jadi sebaiknya ikut apa yang dianjurkan oleh suami karena itu yang terbaik insyaallah taala. Kemudian nanti kalau ada kekurangan-kekurangan dalam masalah nafkah, dalam masalah rezeki, ingat ibu-ibu, kita hidup di dunia, ya, mikir, kita harus sabar, ya. Harus sabar menghadapi ujian-ujian. Walanabluwannakum bisyai'in minal khawfi wal ju'i wa naqsin minal amwali wal anfusi wa thamarat. Kami akan pasti akan menguji kalian, ya. Jadi pasti kita diuji. Di antara ujian Allah adalah kekurangan harta, maka kita sabar. Kata Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, inna adrakna tiba aishina bisabri, kami dapatkan nikmatnya hidup dengan bersabar, ya. Jadi kalau ada kekurangan maka kita harus sabar, jangan sampai kita mengejar dunia tapi kewajiban-kewajiban yang lain terlalaikan. Jadi saya anjurkan kepada penanya untuk ikut dengan suaminya, apalagi ini adalah alasannya sangat bagus, ya, karena kasihan dengan istrinya. Selalu harusnya istrinya senang.

0: Mutiara Silsilah Al-Hadis As-Sahihah.
1: Hadis 1291 1291 hadis yang dikeluarkan oleh Imam Al-Khatib dalam Al-Muwaddih dari Raf'in bin Isa. Dia berkata haddatsana Arta'ah bin Al-Mundhir dari Daud bin Abi Hind dari Sa'id bin Musayyib dari Abu Hurairah secara marfu'. Iya, bahwa Nabi SAW bersabda inna allaha ja'alal barakata fis sahuri wal kail. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala menjadikan keberkahan itu pada dua, pada makanan sahur dan pada takaran kail. Iya, pada takaran. Syekh Al-Albani berkata ya. Dan dikatakan namanya ada Raf'in di situ. Ya, ada yang mengatakan Asad. Dia seorang ahli ibadah dari penduduk Syam. Berkata Makhul Al-Bairuni dari Daud bin Jamil, ya, mereka tidak ragu akan kesolehan orang ini, termasuk Abdal. Ya. Sehingga hadis ini insyaallah kata beliau hasan. Hadis ini menunjukkan ya akhan Islam keutamaan makan sahur dan bahwasanya makan sahur itu termasuk makan yang diberkahi. Antum tahu tidak Pak? Sahur itu artinya apa? Sahur itu artinya apa? Gitu. Kalau kita kan taunya makan sahur aja kan, sahur, sahur gitu kan. Sahur artinya apa? Sahur itu dari asal katanya dari sahar, artinya akhir malam. Akhirnya artinya apa? Akhir malam. Jadi disebut sahur artinya makan di akhir malam. Berarti kalau ada orang yang sahurnya jam 2 itu sahur bukan Pak? Bukan itu. Yang namanya sahur secara bahasa Arab artinya makan di akhir malam. Lah ini sahurnya jam 2. Ente sih makannya di sepertiga malam namanya, Mas, bukan sahur itu. Iya. Iya, yang dilakukan oleh kebanyakan masyarakat di mana mereka itu sahurnya itu jam 1, jam 2. Pertama, ini jelas tidak sesuai dengan bahasa Arab itu sendiri. Yang kedua, tidak sesuai dengan perbuatan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Yang ketiga, pasti akan jatuh kepada penyimpangan syariat. Di antaranya apa? Mereka akan menahan sebelum waktunya. Karena kalau habis sahur jam 2 tidur, tidurnya pas apa? Pas subuh terkadang. Iya. Yeah. Ini ya akhi, makanya banyak masyarakat harus difahamkan tentang makna sahur, bahwa sahur itu artinya makan di akhir malam, itu sahur itu namanya. Iya. Dan sahur itu berkah, bahkan Allah dan Rasulnya, Allah dan malaikatnya mendoakan orang yang sahur. Dalam hadis Rasulullah bersabda inna allaha wa malaikatahu yusalluna alal mutasahhirin. Sesungguhnya Allah dan para malaikatnya bersalawat untuk orang-orang yang bersahur. Masya Allah. Bayangkan kan, kita sahur kenyang didoain sama malaikat, Allah pun bersalawat kepada kita lah. Subhanallah. Makanya rugi itu orang yang gak sahur itu Pak. Iya. Maka sahur, dan sahur yang paling bagus itu dengan kurma, karena Rasulullah SAW disebutkan dalam riwayat beliau sahur itu dengan kurma, Pak. Iya.
0: Mutiara Belajar Tajwid.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil qiyamah, amma ba'd. Para pemirsa yang kami cintai, kami muliakan, semoga Allah Subhanahu wa taala telah memberikan kemudahan kepada kita semua. Kita lanjutkan. Hukum yang kedua dari mim sukun adalah idgham mutamatsilain. Seperti yang telah lewat kita sampaikan, yaitu mim sukun bertemu dengan mim. Mim sukun ya, bertemu dengan mim. Contoh, mim sukun bertemu dengan mim.
3: Walakum ma kasabtum.
2: Walakum. Di sini mim sukun bertemu dengan mim.
3: Walakum ma kasabtum.
2: Idgham artinya memasukkan huruf yang pertama dimasukkan menjadi atau ke dalam huruf yang kedua, dimasukkan ke dalam huruf yang kedua sehingga menjadi satu huruf yang bertasydid. Maka bacaannya
3: walakum ma kasabtum,
2: ini mim yang bertasydid. Maka memang pengucapannya di bibir itu adalah memang ditempelkan atau dirapatkan.
3: Walakum ma kasabtum.
2: Idgham mutamatsilan ini ada gunnahnya, ada mim tasydid, ada gunnahnya, gunnahnya atau dengung itu dua harokat, yaitu dua harokat.
3: Walakum ma kasabtum.
2: Nah, seperti itu pembacaan mim sukun bertemu dengan mim. Ya, ini perkara yang mudah insyaallah. Kemudian yang ketiga, langsung pada yang ketiga, yaitu al-izhar asy-syafawi. Al-izhar asy-syafawi yaitu mim sukun bertemu dengan selain mim dan selain ba. Kalau ba seperti yang telah lewat, mim sukun bertemu dengan ba.
3: Idgham mutamatsilan, mim sukun bertemu mim,
2: maka izhar asy-syafawi, izhar syafawi adalah mim sukun bertemu selain mim dan selain ba, yaitu hamzah, ta, sa, jim, ha, ha, dal, dzal, roza, dan seterusnya sampai ya. Mim sukun bertemu selain dua huruf tersebut maka dibaca izhar syafawi. Izhar artinya jelas, mimnya jelas tanpa ada dengung. Syafawi adalah keluar dari dua bibir. Maka mimnya jelas. Contoh mim sukun bertemu dengan selain mim dan ba ya. Dalam surah Al-Kafirun banyak sekali
3: lakum dinukum waliyadin. Lakum dinukum waliyadin.
2: Jadi mimnya jelas.
3: Lakum dinukum waliyadin. Lakum dinukum waliyadin.
2: Tidak boleh
3: lakum dinukum waliyadin.
2: Ini salah. Tanpa dengung. Dan tidak diidghamkan, tidak disamarkan, tapi jelas.
3: Lakum dinukum waliyadin. Kuntum ta'malun.
2: Mim sukun bertemu dengan ta.
3: Kuntum ta'malun.
2: Mim sukun bertemu dengan jim.
3: Am ja'alu. Am ja'alu.
2: Ya kan? Di misal ya.
3: Am ja'alu. Am am ja'alu. Am ja'alu.
2: Tapi jelasnya di sini tidak boleh ada pantulan. Betul-betul jelas. Ada beberapa pembacaan yang salah, yaitu mim dibaca dengan ada memantul, ada qalqalah, sehingga dia bacanya
3: am ja'alu, am ja'alu.
2: Ini salah. Am harus jelas.
3: Am ja'alu tanpa ada pantulan. Am ja'alu.
2: Tapi walaupun jelas tetap perlu kita lentur.
3: Am ja'alu,
2: bukan am ja'alu, tapi
3: am ja'alu.
2: Ya, itulah pembacaan Al-Qur'an itu lentur, nikmat gitu.
3: Am ja'alu,
2: tidak keras. Am ja'alu, bukan seperti itu.
3: Am ja'alu lakum dinukum waliyadin.
2: Begitu juga dalam surah Al-Fatihah.
3: Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim walad alaihim walad, tidak alaihim walad, alaihim waladdallin. Juga tidak boleh ada dengungnya, alaihim waladdallin. Ini salah juga. Jadi alaihim waladdallin. Saya kira itu, semoga bermanfaat. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
4: Mutiara nasihat.
5: Baca Martin. Surat Al-Hadid ayat 20. Nah.
6: Al-Hadid ayat 20.

0: ketahuilah bahwa sesungguhnya kehidupan dunia ini hanyalah permainan dan suatu yang melalaikan. Perhiasan dan bermegah-megah antara tamu serta berbangga-banggaan tentang banyaknya harta dan anak. Seperti hujan yang tanam-tanamannya mengagumkan para petani. Kemudian tanaman itu menjadi kering dan kamu lihat warnanya kuning kemudian menjadi hancur. Dan di akhirat nanti ada azab yang keras dan ampunan dari Allah serta keriduannya. Dan kehidupan ini tidak lain hanyalah kesenangan yang menipu.
1: Ahibati fillah. I'lamu. Ini seakan-akan pengumuman nih, semua harus tahu. Semua harus tahu tentang hakikat kehidupan dunia ini. Bahwasanya kehidupan dunia itu la'ib, permainan, seperti permainannya anak-anak. Walahu, seperti senda gurau-nya anak-anak muda. Wazina, perhiasan seperti perhiasannya para wanita. Wa tafakhur, tempatnya berbangga-banggaan. Antum pernah lihat orang bangga-banggaan tuh, anak-anak bangga sama motornya udah dimodifikasi ya. Wah, dia bangga. Sampai berapa lama dia banggain tuh motor dia, dia banggain tuh mobil dia. Bangga dengan tubuhnya, dengan kekuatan dia. Sampai kapan engkau punya tubuh yang kuat tuh? Punya wajah yang tampan kau bangga, punya wajah yang cantik kau bangga. Itu kehidupan dunia. Nah, orang-orang pada bangga. Wa takatsur fil amwali wal aulad, banyak-banyakkan harta. Padahal yang dipakai itu, yang engkau butuhkan berapa sih? Engkau harus capek-capek cari fulus, enggak bisa tidur sampai malam pagi, syogol lagi, kerja lagi. Yang engkau pakai berapa? Orang punya uang 600 triliun, gimana mikirnya dia tuh? Terus yang dia perlukan berapa dari uang tersebut? Tapi itulah, untuk menjadi orang terkaya nomor sekian, banyak-banyakan anak. Subhanallah jemaah. Seperti anak tadi baru lewat orang-orang yang panen jagung sama panen padi. Subhanallah ya. Ini benar-benar pemandangan yang jarang kelihatan. Di samping panen jagung, di sampingnya panen padi. Biasanya kalau lagi musim padi, padi semuanya. Jagung semuanya. Tapi karena kita memang di musim yang agak enggak menentu. Itu orang panen tuh padi. Kemarin ketika haji hijau, mereka senang banget. Hati-hati. Ketika engkau sampai masa bahagia dan gembira, bentar lagi engkau akan dipanen. Habis. Ana lihat sawah itu udah habis, enggak ada bagusnya. Tinggal batang-batang yang mungkin enggak beraturan ada yang tumbuh. Berserakan di sana kuning hijau. Hadhiyat dunia. Al-Imam Al-Qurtubi dalam tafsirnya, dia mengatakan, an Ali radhiyallahu anhu qala li Ammar, Ali pernah berkata kepada Ammar bin Yasir. Ammar bin Yasir termasuk sahabat Nabi yang dekat sama Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu. La tahzan ala dunia, engkau enggak usah sedih dalam urusan dunia ini. Enggak usah kepikiran dalam urusan dunia. Enggak usah sampai stres, enggak bisa tidur. Kita kan kadang kala kalau ngelihat orang punya barang ini, orang beli ini itu, kita jadi stres. Ya Allah, fulan punya ini, punya itu. Kadang kala engkau bekerja, tahu-tahu di PHK, depresi. La tahzan ala dunia, urusan dunia urusan yang remeh. Enggak perlu engkau sedih untuk urusan dunia ini. Fa inna dunya sittatu asya, dunia ini 6 perkara yang dicari orang tuh, 6 di dunia ini. Ma'kul wa mashrub wa malbus, wa mashmum, wa markub, wa mankuh. 6. Yang pertama adalah makanan. Yang kedua, minuman yang diminum. Yang dimakan, yang diminum. Yang ketiga, yang dipakai, yang dikenakan.

0: Lalu kalau kita lihat makanan yang paling enak, yang paling sehat ya, apalagi sekarang di masa pandemi ini yang selalu disebutkan ini makanan yang sehat untuk menjaga imunitas tubuh, apa? Madu asam. Sampai madu dijual dengan harga yang tinggi, jemaah. Kata Ali bin Abi Thalib, wa huwa bazghatu dzubaba. Engkau tahu madu itu di siapa yang menghasilkan madu itu? Lebah. Dari air liurnya lebah. Air lebah kemana-mana cari itu, dari mulutnya lebah dikeluarin tuh, itu jadi madu tuh. Jadi makanan yang terenak ternyata dari air liurnya, ludahnya lebah. Kemudian wa aktsaru syarabiha. Apa sih minuman yang paling disukai manusia? Yang semua orang mencari minuman tersebut? Air. Air, ya mah. Antum lihat yang paling banyak dijual di jalan, apa? Yang diperlukan oleh manusia untuk kehidupan ini, air. Dan ternyata urusan air ini, yang kaya, yang miskin, sama. Nggak ada bedanya. Urusan air ini, oh kalau orang kaya makan minum airnya itu dicampur sama besi gitu. Nggak ada. Sama. Air. Kaya miskin sama. Bahkan nggak usah bicara kaya miskin. Sama binatang sama. Semua barang yang hidup. Minum mereka. Untuk melihat, mau lihat ayam, mau lihat kambing, mau lihat sapi, minum air. Artinya yang engkau perlukan itu ternyata binatang juga sama dengan engkau. Bahkan tuh binatang lebih banyak minumnya dari engkau. Kemudian, Anda masih membacakan riwayat yang disebutkan oleh Al-Qurtubi. Wa afdalu malbusiha ad-dibaj. Dan pakaian yang paling mahal, yang paling indah itu sutra. Dan itu kerjaannya ulat. Ulat yang bikin sutra itu. Subhanallah. Dia yang bikin. Yang kau bangga-banggakan ternyata, oh hasil kerjanya ulat cuma. Bukan hasil kerjamu, bukan. Wa afdhal mashmum al-misik. Dan parfum yang paling enak, yang paling harum adalah misik, kasturi, dan itu dari darahnya kijang. Darah bercampur nanahnya di sana keluar itu siapa? Artinya yang kau banggakan aku pakai kasturi, misik, mahal. Dari mana tuh? Itu tuh dari kijang tuh. Kemudian wa afdhal markub al-faras. Dan kendaraan yang paling indah adalah kuda di masa itu. Wa 'alaiha yuqtalur rijal. Tuh, dan tuh laki-laki yang gagah perkasa dibunuh di atas kuda itu dalam peperangan mereka. Kudanya ditinggal, mati itu pemiliknya. Kemudian wa ammal mankufan nisa. Adapun yang dinikahi adalah perempuan. Perempuan, kalau bicara perempuan itu tempat kencing di tempat kencing. Tempat kencing di tempat kencing. Ini dunia, jamaah.
1: Radio Mutiara Quran. Saluran kajian ilmiah dan tilawah Al-Quran.
2: Takutlah kepada Allah
3: pada saat Anda sedang sendiri.
2: Takutlah kepada Allah
3: pada saat tidak ada yang melihat.
4: Jika Rabbku berkata kepadaku, apakah engkau tidak malu bermaksiat kepadaku?
2: Yang kalau seorang diri berselancar di dunia maya untuk melihat maksiat,
3: berhentilah.
2: Tidak ada gunanya Anda pertontonkan kesolehan Anda kepada saudara Anda, namun kepada Allah Anda pertontonkan keingkaran dan kebebalan Anda.
4: Engkau menutupi dosamu dari makhluk

0: tapi dengan kemaksiatan engkau mendatangiku.
1: Apa kamu tidak yakin bahwasanya azab Allah begitu keras? Sampai kapan kamu akan berbuat seperti itu terus?
0: Maka bagaimana aku akan menjawabnya? Aduhai celakalah aku. Dan siapa yang mampu melindungiku?
1: Kalaulah kita sedang berbuat maksiat, kemudian tiba-tiba kematian datang kepada kita, apa yang kamu lakukan?
0: Apa yang kamu lakukan? Aku terus menghibur jiwaku dengan angan-angan dari waktu ke waktu.
1: Jiwa kita ini lemah. Badan kita pun tidak akan pernah mampu untuk menahan adab Allah Subhanahu wa taala.
0: Dan aku lalai terhadap apa yang akan datang setelah kematian. Dan apa yang akan datang setelah aku dikafani.
1: Kalau misalnya kamu hidup di dunia 60 tahun,
2: tahukah kamu satu harinya di sisi Allah 1000 tahun?
1: Kalau satu hari 24 jam di sisi Allah 1000 tahun,
2: berarti kita hidup di dunia hanya 1,5 jam.
0: Seolah-olah aku akan hidup selamanya.
2: Hidup di dunia hanya sebentar.
0: Dan kematian tidak akan menghampiriku.
2: Tidak mungkin. Setiap kita pasti mati, akhi.
1: Kullu nafsin dha'iqatul maut. Setiap jiwa pasti akan merasakan kematian.
0: Dan ketika sakaratul maut yang sangat berat datang menghampiriku,
1: dikeluarkan nyawanya seperti mengeluarkan besi yang berduri dalam kail won yang basah.
2: Hai jiwa yang buruk, keluarkan.
1: Sulit menyakitkan. Kamu siap menghadapi kematian yang menyakitkan seperti itu?
0: Siapakah yang mampu melindungiku?
3: وَمَا هَذِهِ الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا لَهْوٌ وَلَعِبٌ

0: Hukum sembarangan membunuh hewan. Membunuh hewan karena tujuan manfaat dibolehkan dalam Islam, seperti untuk dimakan jika hewan tersebut halal dimakan, atau dimanfaatkan kulitnya dan bagian tubuh lainnya jika hewan tersebut haram dimakan atau hewan yang mengganggu. Tentu saja, selama manfaat tidak melanggar rambu syariat, karena Allah Ta'ala berfirman yang artinya, Dialah Allah yang menciptakan segala apa yang di bumi untukmu. Quran Surat Al-Baqarah ayat 29. Allah telah menyediakan segala yang ada di bumi ini untuk manusia, termasuk juga hewan. Namun, ini bukan berarti manusia boleh bertindak semena-mena kepada hewan atau membunuh hewan secara membabi buta tanpa tujuan manfaat. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, yang artinya, Siapa membunuh seekor burung usfur dengan sia-sia, maka nanti di hari kiamat burung tersebut akan mengadu kepada Allah. Seraya berkata, Ya Allah, Ya Tuhanku, si fulan telah membunuhku dengan bermain-main dan tidak membunuhku untuk diambil manfaatnya. Hadis riwayat Nasa'i dan Ibnu Hibban. Dalam hadis dari sahabat Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma ditegaskan, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda yang artinya, Jangan jadikan makhluk bernyawa sebagai sasaran lemparan. Hadis riwayat Muslim. Ibnu Umar radhiyallahu anhuma menambahkan, Sungguh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam melaknat orang yang melakukan tindakan seperti itu. Yakni yang dijelaskan dalam hadis Ibnu Abbas di atas, hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Hadis-hadis di atas menunjukkan haram membunuh hewan secara sia-sia karena ancaman laknat adalah tanda keharaman dan menunjukkan dosa besar. Sebagaimana diterangkan para ulama, setiap dosa yang diancam laknat Allah dan Rasul-Nya adalah dosa besar, ada wad-dawa. Saat menjelaskan hadis di atas, Imam Nawawi rahimahullah menyimpulkan dengan menukil pernyataan para ulama yang menjelaskan hadis tersebut. Larangan ini menunjukkan membunuh hewan secara sia-sia adalah haram. Al-Minhaj Syarah Sahih Muslim. Demikian pula pada fatwa Syabakah Islamiyah dinyatakan, membunuh kucing, anjing, selain anjing hitam atau anjing gila, secara sengaja tanpa untuk tujuan syar'i, hukumnya adalah haram, pelakunya berdosa, wajib beristighfar kepada Allah dan bertaubat.
1: Konsultasi Syariah.
2: Soal jawab.
3: Saya ingin berdagang dari rumah, tapi suami tidak mengizinkan dengan alasan dia masih mampu menafkahi, dan jika saya bekerja akan melalaikan pekerjaan rumah. Apakah boleh saya berdagang tanpa izin suami setelah semua pekerjaan rumah selesai saya kerjakan? Kalau tidak diizinkan oleh suami maka tidak boleh, ibu-ibu. Ya, apalagi suaminya mampu untuk memberikan nafkah, ya. Maka kalau ingin berdagang minta izin lagi. Ya. Jadi wanita apabila ingin berdagang dengan untuk membantu suami maka izin suami. Kalau suami tidak mengizinkan maka itu yang terbaik insyaallah taala. Ya. Itu yang terbaik bagi seorang wanita. Karena memang nafkah itu wajib bagi seorang laki-laki. Tapi kalau suami mengizinkan wanita berdagang dari rumahnya maka boleh.

Termasuk kadang-kadang yang diremehkan adalah seorang istri di rumah sendirian, datang tamu suaminya laki-laki, maka ini sang istri tidak boleh membiarkan tamu laki-laki itu masuk ke dalam rumah suaminya, kecuali jika sang istri tersebut mempunyai mahram, karena nanti akan terjadi godaan dari syaitan. Lihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam hadis riwayat Imam Tirmidzi dari Jabir radhiyallahu an, la talujju 'alal mughayyibat. Jangan kalian memasuki rumah istri-istri yang sendirian di dalam rumahnya. Fa inna syaitan yajri min ahadikum majradah. Sesungguhnya syaitan mengalir pada tubuh kalian seperti mengalirnya darah, seperti mengalirnya darah. Begitu juga dalam hadis riwayat Bukhari dari Uqbah bin Amir radhiyallahu an, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Iyyakum wad-dukhul 'alan nisa." Jauhi oleh kalian memasuki tempat-tempat wanita. Lalu ada seorang bertanya dari kaum Ansar, "Ya Rasulullah, afara'aital hamu?" Wahai Rasulullah, apa pendapat engkau tentang hamu, yaitu kerabat suami? Nah, ini juga tidak boleh berdua-duaan dengan kerabat suami di dapur, saking masak, saling masak, meskipun itu adik ipar. Tapi kalau sudah balik tidak boleh berdua-duaan. Ya. Ada seorang dari kaum Ansar bertanya, "Wahai Rasulullah, apa pendapat engkau tentang kerabat suami?" Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjawab, "Alhamu al-maut." Kerabat suami adalah kematian. Kerabat suami adalah mendatangkan kehancuran. Dan para ulama berijma'. Ijma' itu konsensus. Konsensus itu ittifaqu mujtahidi hadhil ummah ba'da wafatin Nabi sallallahu alaihi wasallam fi mas'alatin min masailid diniyah. Kesepakatan ulama ahli ijtihad dari ulama umat Islam ini dalam sebuah perkara dari perkara-perkara keislaman sepeninggal Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Di antara yang menukil ijma bahwasanya diharamkan seorang perempuan berdua-duaan dengan seorang lelaki di sebuah tempat yang tidak bisa dilihat oleh kedua pasang mata makhluk manusia pun, di antaranya Imam Nawawi, Al-Hafidz Ibnu Hajar Al-Asqalani, ini mereka melarang untuk berikhtila bil khalwat, berdua-duaannya laki-laki dan perempuan. Imam Nawawi rahimahullahu taala berkata di dalam kitab beliau Al-Minhaj Syarah Nawawi ala Sahih Muslim, wa kadza law kana ma'ahuma man la yustahya minhu li sigharihi ka bani sini sanatain wa thalath wa nahwi dhalik fa inna wujudahu kal adam. Ini yang saya sebut tadi. Dan demikian pula kalau seandainya bersama perempuan dan laki-laki tersebut, ini ada perempuan laki-laki berdua-duaan, ditemani oleh anak kecil umur 2 tahun, 3 tahun dan semisalnya, maka keberadaan anak kecil ini seperti tidak adanya. Ya, mereka mau ciuman, mau pelukan, mau berzina, dia enggak paham. Umur 1 tahun, 2 tahun, 3 tahun, ini enggak benar ini. Wa kadza law ijtama'a rijalun bi imra'atin ajnamiyyah fahuwa haram. Demikian pula ketika para lelaki berkumpul dengan seorang, jadi ini laki-laki misalkan di hadapan saya ini laki-laki, seorangnya ada perempuan, nah, ini haram hukumnya.

0: Makanya Allah Azza wa Jal benar-benar ingin kita faham hakikat dunia ini. Dan penjelasan Allah di dalam Al-Quranul Karim tentang urusan dunia ini, di banyak surat Allah jelasin, di surat Yunus, di surat Al-Kahf. Allah mengatakan, inna ja'alna ma'alal ard zinatan laha linabluwahum ayyuhum ahsanu amala. Sesungguhnya kami menjadikan semua yang ada di muka bumi ini perhiasan. Ingat, perhiasan itu gak lama dipakai. Antum pernah melihat perempuan berapa lama dia berhias, berapa lama dia bersolek? Mungkin sampai 2, 3 jam, 4 jam. Mungkin bertahan riasan dia itu semalam, 2 malam. Setelah itu dia harus hapuskan riasan tersebut. Udah. Capek. Semuanya jamaah hanya permainan belaka. Linabluwahum ayyuhum ahsanu amala. Kata Allah untuk menguji siapa di antara mereka yang paling baik amalannya itu. Jadi kalau kita ngelihat urusan dunia ini, ya menggiurkan memang. Yang namanya perhiasan ya, gemerlapan. Kita kalau ngelihat lampu-lampu yang gemerlapan itu, kita jadi ingin ngelihat. Maka Allah mengingatkan kita, wa fil akhirati adzabun syadid wa maghfiratun minallahi wa ridwan wa mal hayatud dunya illa mata'ul ghurur. Disebutkan kehidupan dunia tidak lain hanyalah kesenangan yang menipu, palsu. Gimana tidak dikatakan palsu? Sesuatu yang kau dapatkan tahu-tahu engkau tinggal. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberikan gambaran yang lebih detail atau penyempurna apa yang Allah jelaskan agar kita lebih faham dengan hakikat dunia. Dhahhak bin Sufyan al-Kilabi radhiyallahu anhu meriwayatkan bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah berkata kepada dia, ya Dhahhak, ma ta'amuka? Dhahhak, apa sih makananmu? Kau makan apa? Kita makan apa? Kita makan nasi. Kadang-kala kita masuk rumah makan Padang, ada berbagai macam-macam makanan di sana. Allah senang banget ketika ngelihat. Orang Arab dulu, ya tergantung kondisi dan tempat mereka hidup. Ketika Dhahhak ditanya apa makanannya, kata Dhahhak, al-lahmu wal-laban. Ya, daging sama susu lah. Terus terang itu makanan dia. Kalau bicara gandum, ya gandum tidak selalu ada, tapi mereka beternak. Mereka perah susu kambing, mereka potong kambing atau unta yang mereka miliki. Kalau bicara daging, Masya Allah tuh makanan bisa dikelola, ya, dibikin makanan yang enak-enak. Mau dibikin kambing guling, kambing bakar, mau dibikin sate, sapi, mau dibikin steak, mau kamu dibikin rawon, segala macam makanan dari daging. Masya Allah. Bahan dasarnya daging. Kalau ada yang chef, maka dikasih daging, bikin 50 makanan dari daging tersebut, dia akan bikin. Dengan berbagai model dia bikin tuh. Susu, Masya Allah. Mau dikasih madu, mau campur kurma, nanti susu. Apa yang kemarin sempat rame yang dikocak-kocak. Susu sama kopi itu. Apa dalgona. Dalgona, apa aja bahan dasarnya susu. Kau mau minum dalgona, mau minum susu campur tes atau susu, aduh sudah Anda bingung kalau bicara susu. Tapi yang jelas ini minuman sahabat, makannya daging, minumnya susu. Lalu Nabi bertanya, "Tsumma yasiru ila madza?" Lalu itu makanan jadi apa? Jadi apa? Jadi apa coba? Jadi apa coba? Antum mau minum apa restoran yang paling mahal ya? Mungkin antum makan sup sarang burung. Allahu Akbar. Sampai ada kawan yang bilang sekali makan 1 juta, 2 juta, keluar dari restoran, bayar 8 juta, bertiga, berempat, Masya Allah. Seperti apa makanan disuguhkan? Pertanyaannya, jadi apa tuh makan? Setelah dikasih perhiasan, ya, dihiasin, dikasih mayones, dikasih yang warna-warni, Masya Allah, indah banget. Jadi apa terus? Jadi satu. Sama semuanya. Mau 1000 menu yang kau makan jadi satu. Nih sahabat ketika ditanya, lalu jadi apa wahai dohak? Gak jawab dohak. Dia mengatakan, ila maqad alimta ya Rasulullah. Menjadi sesuatu yang engkau sudah tahu wahai Rasulullah SAW. Sampai mau ngomong dohak, gak etis. Mau menyampaikan jadi apa itu makanan yang enak-enak itu, dohak nggak berani jawab. Dia mengatakan, ya udah semua udah tahu, engkau udah tahu ya Rasulullah jadi apa itu makanan. Lalu apa kata Nabi alaihissalam? Fa inna Allah tabaraka wa taala daraba ma yakhruju min ibni Adam mathalan di dunia. Sesungguhnya Allah tabaraka wa ta'ala menjadikan apa yang keluar dari perutnya manusia itu permisalan untuk dunia ini. Antum lihat dunia ini, seindah apapun akan hancur. Engkau setampan apapun akan hilang ketampananmu. Matamu akan keluar dimakan belatu. Bibirmu, perempuan yang selalu peduli sama bibirnya, nanti tahu-tahu bibir itu akan keriput, akan dimakan sama belatung, sama serangga-serangga tanah, sehingga gigimu keluar, lidahmu seperti itu. Pipumu yang engkau selalu berusaha untuk menggunakan masker apa macam-macam supaya tetap bersih nanti akan mengelupas. Tubuhmu yang indah yang semampai akan menjadi tulang belulang. Nabi menjelaskan kepada kita tentang kehidupan dunia karena banyak di antara kita yang terlena dengan kehidupan ini. Coba dibuka surat Al-Munafiqun. Nah, ayat 9.
1: Maaf.
0: Ayat 9, 10, 11. Naam, tafadhal. Dibaca.
1: A'udzu
2: billahi. Ya ayyuhallazina amanu la tulikum amwalukum wa la auladukum azikrillah. Wa may yaf'al zalika fa'ulahumul khasirun.
0: Nah, lanjut ayatnya dulu, artinya terakhir nanti. Ayat 10.
2: wa anfiku mimma rozakum min
0: rozaknakum
2: min qobali an ya'tiya ahadakumul maut fayaqula rabbi walaula
0: fayaqula rabbi laula
2: law ani ila ajalim qaribi wa fa asaddaqa wa aku minas solihin walai yu akhirallahu nafsa iza
0: jana
2: ajahuha wallahu khabirum bima ta'malun. Wahai orang-orang yang beriman, jagalah harta
0: janganlah
2: harta bendamu dan anak-anakmu melalaikan kamu dari mengingat Allah. Dan barang siapa yang berbuat demikian, maka mereka itulah orang-orang yang rugi. Dan infakkanlah sebagian dari apa yang telah kamu berikan kepadamu sebelum kematian datang kepada salah satu seorang di antara kamu. Lalu dia berkata menyesali, ya Tuhanku, sekiranya engkau berkenan menunda kematianku sedikit waktu lagi, maka aku dapat bersedekah dan aku akan termasuk orang-orang salih. Dan Allah tidak akan menunda kematian seorang apabila waktu kematian telah datang. Dan Allah Maha teliti apa yang kamu kerjakan.
0: Barakallahu fikum. Habbati fillah, jangan sampai engkau lupa dengan hakikat dunia ini. Sibuk dengan harta, ngurusin anak, ingin meninggalkan anak-anak yang punya pekerjaan, yang punya rumah. Engkau sendiri lupa dengan kewajibannya untuk mengingat Allah SWT, untuk mengabdi kepada Allah SWT. Maka kata Nabi alaihi salatu wasallam, ad-dunya mal'unatun mal'unun ma fiha. Dunia ini terlaknat, terkutuk. Kita berada di tempat yang terkutuk. Segala sesuatu yang antum pegang dengan tangan antum, yang antum lihat dengan mata antum, yang antum rasakan dengan indera antum, semuanya akan sirna. Antum berada di tempat terlaknat, terkutuk. Illa dzikrullah wa ma wala, kecuali mengingat Allah Subhanahu wa taala. Maka kemanapun antum pergi, ke tempat kerja, ke kantor, di rumah, di kebon, di lapangan, di pesawat, ingat sama Allah. Kenapa? Karena itu yang tidak terlaknat. Wa ma wala, dan ketaatan-ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa alim au muta'allim, dan orang yang berilmu atau orang yang belajar ilmu. Ilmu agama. Kenapa dengan ilmu itu engkau jadi tahu mana yang halal dan mana yang haram? Selama ini engkau enggak peduli urusan fulus, yang penting dapat fulus banyak. Caranya bagaimana? Ya diatur. Dengan ilmu agama sekarang nih kita belajar malam ini, mengingatkan kembali tentang hakikat dunia. Hati-hati, selalu mengingat Allah. Selesai sholat, Allah mengatakan, فَإِذَا قُدِيَتِ الصَّلَاةَ فَانْتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ وَابْتَغُوا مِنْ فَضْلِ اللَّهِ. Selesai sholat Jumat, kalian silahkan bertebaran di muka bumi ini. Engkau mau balik ke tempat kerjamu, silahkan. Yang punya kerjaan di kantor, di perusahaan, mungkin jadi supir, jadi pembantu, jadi pelayan, silahkan bertebaran di muka bumi ini. Udah jalanin aktivitasmu. Udah selesai sholatnya. Jalankan aktivitasmu. Wabtaghu min fadlillah. Cari karunia dari Allah. Ingat, pemilik bumi ini Allah. Yang memberikan rezeki Allah. Engkau mencari karunia dari Allah SWT. Wadhkurullaha kathiran la'allakum tuflihun. Tapi ingat sama Allah yang banyak. Banyak kali engkau mengingat Allah agar engkau sukses. Agar engkau tidak terjebak dalam kutukan dan laknat Allah Subhanahu wa taala karena enggak peduli dengan halal haram semuanya engkau kerjain, yang penting dapat fulus. Bahkan makan hak orang lain dikerjain oleh sebagian manusia. Karena tertipu dengan dunia dan ujung-ujungnya ditinggal apa yang dia udah capek lelah ngumpulin. Dan itu yang tadi kita bahas di awal. Salah satu orang terkaya dunia punya uang 6 triliun lebih, 600 triliun lebih ditinggal ya maaf.
3: Soal jawab.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Naam, tafadhali.
4: Saya mau nanya berkaitan dengan orang tua. Orang tua saya sekarang sedang menjalani persidangan perceraian, udah akan menjalankan sidang kedua. Namun beberapa hari yang lalu saya mendapatkan info buruk berkaitan kedua orang tua saya, baik dari pihak ayah maupun ibu saya. Yang mana ayah saya mendapatkan info ayah saya ada berhubungan dengan wanita lain dan apa? Ada orang yang sering melihat ayah saya dengan tersebut udah dari 1 tahun yang lalu dan pergi di beberapa tempat-tempat seperti klub malam dan lain sebagainya. Kemudian ibu saya juga beberapa yang lalu saya waktu diminta untuk mengambil beberapa barang di dompetnya, saya menemukan foto pria lain dan KTP pria lain di dompet ibu saya, Ustaz. Nah, sedangkan saya sekarang di sini tuh bingung Ustaz, harus bersikap gimana untuk kehidupan kedua orang tua dan kami masih dalam satu rumah, cuman gak pernah ada komunikasi dan malah ibu saya membuka toko dan ayah saya juga membuka toko serupa dan saya kayak ditekan oleh ibu untuk meminta hak seperti harta gitu ke ayah saya, tapi saya bingung gitu Ustaz, saya benar-benar kayak bingung bagaimana saya harus bersikap. Dan akhir-akhir ini saya juga merasa kayak kurang semangat Ustaz akan kondisi ini. Mohon doanya Ustaz untuk Allah menjaga keimanan saya dan memberi kemudahan untuk melalui semua ini. Jazakallahu khairan barakallahu fiik Ustaz.
0: Ufiq wa barak. Ufiq wa barak. Semoga Allah menjaga anti, keluarga anti, semoga terus bisa bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Haibati fillah. Sedih kita mendengar cerita ini. Ketika dua pasangan yang mereka menikah membangun rumah tangga dengan harapan mendapatkan sakinah, mawaddah dan rahmah, sampai akhirnya lahir putri yang tadi bertanya. Namun dalam perjalanan hidup ada banyak godaan di sana. Mereka yang tidak bertakwa kepada Allah SWT maka akan masuk dalam ranjau-ranjau iblis. Dan kita tahu di antara ranjau iblis yang paling disukai iblis adalah perceraian. Paling suka itu kalau ada orang cerai. Kenapa? Ketika perceraian terjadi biasanya silaturahim putus. Orang tua kadang-kadang gak peduli sama anaknya, anak gak peduli sama orang tuanya. Dan munculnya orang-orang yang gak benar banyak muncul dari rumah yang broken home. Banyak orang-orang yang tidak benar munculnya dari sana. Kenapa? Karena gak dididik sama orang tuanya. Kayak tadi, bagaimana sang putri tahu bapaknya bermain dengan perempuan lain. Dan dia juga tahu ibunya bermain dengan laki-laki lain. Mau dibawa kemana rumah tangga itu jemaah? Maka nasihat anak. Yang pertama, anti banyak-banyak istighfar. Memohon ampun kepada Allah SWT. Banyak-banyak bertasbih. kuatkan diri anti dengan selalu sholat sunnah. Ketika ada waktu untuk sholat sunnah, sholat sunnah. Allah mengatakan wasta'inu bisabri wassalah, minta tolonglah kalian dengan menahan diri, dengan bersabar dan melaksanakan sholat. Sholat itu tempat engkau untuk mengadu kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Taib, hal kedua, kayaknya perpisahan harus terjadi. Kalau memang sudah tidak ada kecocokan, mereka juga tidak bertobat kepada Allah subhanahu wa ta'ala, ya udah. Ketika memang harus berpisah, anti cuma dorong ibu dan ayah untuk berpisah dengan cara yang baik. Anti minta kepada ayah, ngomong juga sama ibu, tidaklah dua orang yang saling mencintai kemudian dipisahkan karena kemudian dipisahkan antara keduanya, melainkan disebabkan dosa yang dilakukan oleh salah satu dari keduanya. Maka ketika ingin kebahagiaan, minta sama orang tua untuk kembali kepada Allah SWT. Kalaupun harus berpisah, berpisah. Mulai hidup baru dengan ketaatan kepada Allah SWT. Kalau anti tidak bisa berbicara, anti tulis surat buat ayah anti. Anti tulis surat buat ibu anti. Supaya mereka mau membaca. Tulis surat dengan tangan, bukan pakai WA. Kemudian yang ketiga, berkaitan dengan anti disuruh minta hak anti sama ayah. Sampaikan kepada ibu, sampaikan kepada seluruh perempuannya yang mungkin menyuruh anaknya menuntut hak dari ayahnya. Sejatinya, perceraian itu tidak merubah hak-hak anak sama sekali. Perceraian itu, ingat, suami istri yang berpisah, itu tidak berpengaruh kepada hak-hak anaknya suami sama sekali. Tuh bapak tetap punya kewajiban full, anak katakan full 100% kepada anaknya. Mau anak itu ikut ibunya, mau anak itu ikut bapaknya, nggak ada yang berubah. Kenapa? Itu anakmu tetap. Ketika ibu menyuruh nuntut minta haknya, tetap aku punya hak full sama bapak. Aku anaknya bapak. Jadi anda rasa anti tidak perlu kepikiran untuk masalah itu, tinggal anti banyak-banyak tadi yang anda nasihatkan untuk sholat, untuk bertasbih. Semoga Allah Azza wa Jalla memberikan jalan keluar buat anti, dan semoga badai itu cepat berlalu.
5: Radio Mutiara Quran AM 1170 kHz meniti langkah persaudaraan Islam. Radio Mutiara Quran meniti langkah persaudaraan Islam.
6: Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddini wa ba'd. Yayasan Islam Nurus Sunnah Semarang dengan izin Allah berdiri pada tahun 1993 dan berlokasi di Jalan Bulusan Utara Raya nomor 12 Tembalang, Kota Semarang. Yayasan Islam Nurus Sunnah memiliki visi menjadi lembaga dakwah, pendidikan, dan sosial yang mencetak generasi Islam yang berilmu dan beramal berdasarkan Al-Quran dan As-Sunnah sesuai pemahaman Salafus Saleh. Yayasan Islam Nurus Sunnah Semarang bergerak di bidang dakwah dengan kegiatan kajian rutin dan daurah ilmiah dengan para masyayikh dari Timur Tengah, juga bergerak di bidang sosial. Ada kegiatan pelayanan ambulan, peduli bencana, bakti sosial. Dan selain bidang sosial, Yayasan Islam Nurus Sunnah juga bergerak di bidang ekonomi yang merupakan bidang khusus usaha Nurus Sunnah, meliputi pengembangan hidroponik, pembibitan lele, dan lain-lain. Juga bergerak di bidang umroh dan haji yang akan melayani para jamaah umrah dan haji untuk menunaikan ibadah di tanah suci. Kemudian juga Yayasan Islam Nurul Sunnah bergerak di bidang pendidikan yang mempersembahkan pendidikan sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah demi menggali dan meningkatkan potensi serta membekali dengan pendidikan mental dan intelektual terbaik dengan menerapkan metode yang mendorong anak untuk belajar aktif, kreatif, inovatif, dapat mengembangkan ide, kemampuan dalam suasana menyenangkan agar fitrah anak terpelihara, potensi alami terasah, dan terbentuk pribadi yang cerdas, memiliki kemandirian dan berkarakter Qur'ani. Yayasan Islam Nurul Sunnah Semarang menyelenggarakan pendidikan formal meliputi kegiatan kelompok bermain atau KB, taman kanak-kanak atau TK, tahfidz anak usia dini atau TAUD, bekerja sama dengan Islamic Center Wadi Mubarak Bogor, sekolah dasar atau SD, sekolah menengah pertama atau SMP, dan madrasah aliyah atau MA, juga menyelenggarakan pendidikan non-formal meliputi pusat kegiatan bahasa atau pusat kegiatan belajar masyarakat mulai dari TPA sampai kesetaraan baik itu A, B, dan C. Pondok pesantren Tahfidzul Quran atau PPTQ serta sekolah karakter Imam Syafi'i atau SKIS dan Quran dan Arabic Learning Center yang semua ini menitik beratkan pada pembelajaran ilmu syariat Islam, Tahfidzul Quran, bahasa Arab, dan pelajaran umum. Dalam kegiatan keseharian, para santri baik yang berasrama maupun yang tidak berasrama diwajibkan untuk melakukan sholat malam, kemudian bersegera menuju ke masjid dan sholat berjamaah dan amalan yang dianjurkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Alhamdulillah, tenaga pengajar yang saat ini ikut aktif dalam mendidik di Yayasan Islam Nurul Sunnah Semarang dari beberapa perguruan tinggi Universitas Islam Madinah, kemudian Universitas Al-Azhar Mesir, kemudian Lipia Jakarta, kemudian STDI Imam Syafi'i Jember, dan perguruan negeri dan swasta di Indonesia, dan pengajar tahfid yang bersanad. Yayasan Islam Nurul Sunnah mempunyai fasilitas masjid yang nyaman, asrama ber-AC, perpustakaan, lapangan olahraga, lab IPA, lab komputer, ruang makan, kemudian lokal kelas yang representatif, koperasi, lingkungan yang islami, ekstrakurikuler, dan fasilitas lain untuk menunjang kegiatan belajar mengajar. Beberapa prestasi yang sudah diraih oleh Yayasan Islam Nurul Sunnah Semarang diantaranya juara lomba tahfiz, juara lomba matan Tuhfatul Atfal, tahajji at-tibyan di Islamic Center Wadi Mubarak Bogor, juga juara lomba kompetisi sain atau kompetensi sain dan fisika, juara lomba silat tingkat Jawa Bali, dan kejuaraan lain setingkat kota dan provinsi. Kami berharap dengan berdirinya Yayasan Islam Nurul Sunnah bisa mengambil bagian dalam pendidikan sosial dan dakwah. Sangat besar harapan kami untuk bisa menyumbang kiprah dakwah sunnah di masyarakat sekitar dan masyarakat secara luas. Dan kami berharap mudah-mudahan Allah memberikan balasan yang terbaik berupa surga kepada para asatidah, para muhsinin, dan seluruh lini yang membantu dakwah, pendidikan, dan sosial di Yayasan Islam Nurul Sunnah Semarang. Wallahu a'lamu bisawab. Sallallahu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
7: Radio Mutiara Quran, saluran kajian ilmiah dan tilawah Al-Quran.
8: Ma'asyiral muslimin, para pendengar radio Mutiara Quran Semarang, rahimakumullah. Kami membuka kesempatan untuk Anda muhsinin dan pendengar radio Mutiara Quran untuk berpartisipasi dalam pengembangan dakwah di Kota Semarang dan sekitarnya melalui donasi untuk operasional radio Mutiara Quran. Adapun program muhsinin rutin dan tetap untuk operasional Mutiara Quran di antaranya melalui transfer bank ke rekening BSI atau Bank Syariah Indonesia di nomor 7100195571 atas nama Perkumpulan Radio Komunitas Mutiara Quran. Setelah melakukan transfer, Anda bisa melakukan konfirmasi melalui SMS atau WhatsApp ke nomor 089625984276 dengan format nama spasi jumlah transfer spasi Radio MQ. Kami ucapkan syukran wa jazakumullah khairan kepada para muhsinin yang telah berdonasi untuk operasional dakwah Radio Mutiara Quran selama ini.
5: Radio Mutiara Quran, meniti langkah persaudaraan Islam.
9: موقع رياض القرآن يقدم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

0: قدمت لكم هذه التلاوة من فريق جوال الخير.
1: Radio Mutiara Quran Semarang mempersembahkan program baru Belajar Amsilati. Pembelajaran untuk memahami Al-Quran serta kitab-kitab para ulama berbahasa Arab. Bersama Ustadz Dr. Honoris Causa Muhammad Nursidin Hamdi, SPDI, MPD, Hafizahullah Ta'ala. Dan untuk menunjang pembelajaran Anda, Kitab Amsilati juga tersedia untuk dibeli. Pesan sekarang melalui WhatsApp di nomor 0853-2764-4334 atau dapat diperoleh melalui toko dan agen Amsilati terdekat di kota Anda. Setelah penyampaian materi, pendengar dapat berinteraksi secara langsung melalui telepon maupun chat WhatsApp di nomor 0812-2927-7548 untuk mengajukan pertanyaan seputar materi yang telah disampaikan. Catat waktunya, setiap hari Rabu pukul 10 waktu Indonesia Barat. Hanya di Radio Mutiara Quran Semarang. Belajar bahasa Arab lebih mudah, memahami Al-Quran dan kitab para ulama menjadi lebih dekat, insya Allah.
2: Radio Mutiara Quran, meniti langkah persaudaraan Islam.
3: Mutiara Nasihat.
4: Alhamdulillah, Allah tidak melarang kita untuk bekerja, untuk berusaha. Bahkan Allah memuji tentang bisnismen. Engkau mau tahu Allah memuji bisnismen? Coba dibuka Qur'annya, kita lihat bagaimana Allah memuji bisnismen, saudagar, pedagang. Di surat apa? Di surat An-Nur ayat 37. Di surah An-Nur ayat 37. Bagaimana Allah memuji para bisnismen ini?
5: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Rijalun la tulhihim tijaratu wa la bay'. ولا بيع عن ذكر الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة يخافون يوما تتقلب فيه القلوب والأبصار.
6: Orang yang tidak dilalaikan oleh perdagangan dan jual beli dan mengingat Allah, melaksanakan sholat dan menunaikan zakat, mereka takut kepada hari ketika hati dan penglihatan menjadi guncang hari
4: kiamat. Barakallahu fikum. Tuh laki-laki yang perdagangannya, bisnisnya, usahanya tidak membuat mereka, ini dunia tidak membuat mereka. Mungkin dia memiliki sebuah perusahaan, mungkin dia punya kebun, mungkin dia punya pabrik, dia punya banyak harta. Dia hidup di muka bumi ini. Tapi lelaki-lelaki ini, perdagangan mereka, jual-beli mereka, tidak membuat mereka lalai dari mengingat Allah. Tetap dia bekerja, dia berusaha sesuai dengan aturan. Kenapa? Karena Allah melihat dan mengawasi dia. Keluar rumah dia bismillah. Naik kendaraan dia bismillah. Mulai kerjanya dengan bismillah. Karena dia tahu hanya dengan pertolongan Allah dia bisa hidup dengan berkah di muka bumi. Wa iqamis shalah, salatnya tidak dia tinggalkan. Jangan gara-gara urusan dunia salatnya ditinggalin, karena ada manusia-manusia seperti itu. Dia lebih mementingkan kerjaan dunia dia. Alhamdulillah di sebagian perusahaan itu, kalau kita lihat ada proyek-proyek ya, ada tulisan besar. Isinya apa? Utamakan keselamatan. Dikasih tahu di sana harus pakai helm ya, harus pakai sepatu. Adalah berbagai macam yang perlu diperhatikan oleh mereka supaya selamat. Selamat di dunia, belum tentu selamat di akhirat. Di sebagian proyek tulisannya, utamakan sholat dan keselamatan. Ini baru benar. Katanya kita harus seimbang dunia akhirat. Ya, kita lebih mementingkan kehidupan dunia. Allah mengatakan, bal tu'thirunal hayatad dunya. Kalian benar-benar lebih mementingkan, lebih mengutamakan kehidupan dunia. Wal akhiratu khairu wa abqa. Dan kehidupan akhirat itu lebih baik dan lebih abadi. Tapi realitanya kalian mikirin dunia. Dunia, dunia, dunia. Masya Allah. Beli mobil. Masya Allah. 200 juta, 300 juta. Kurban, cari kambing yang paling murah. Ada kasih kambing, berapa? Ada nih 3 juta. Anak cari yang 1 juta setengah atau apa. Antum beli mobil yang paling bagus. Beli hewan kurban buat Allah yang murah-murah. Coba antum buktikan bahwa antum lebih mementingkan kehidupan akhirat. Paling enggak samalah yang antum sedekahkan dengan yang antum beli. Ya enggak bisa lah Ustaz. Oke, kalau enggak bisa separuhnya. Enggak bisa seperempatnya. Tapi kalian lebih mementingkan kehidupan dunia. Malu kita yang kasih Allah dan yang akan kita bawa itu apa yang kita sedekahkan. Makanya ini laki-laki ini, Masya Allah. Mau perdagangan, mau bisnis, dia tidak membuat dia lupa dari mengingat Allah. Sholat tetap dia dirikan, waktunya sholat dia jalanin. Wa ita'iz zakah, dia keluarkan hartanya. Dia sucikan dirinya. Dia bongkar jantungnya untuk diobatin dari sifat kikir dan pelit dan kecintaan kepada dunia yang berlebihan. Ya khafun. Apa yang mereka takutkan? Mereka takut bangkrut perusahaannya sehingga dia asuransikan. Dia takut mobilnya tabrakan sehingga dia asuransikan. Dia takut sama anak-anaknya sehingga dia asuransikan. Dia takut sama dirinya sehingga dia asuransikan. Enggak. Mereka takut dengan hari kiamat. Mereka takut di hari yang dimana harta enggak berguna. Yauma la yanfa' mal wala banun. Hari yang tidak berguna harta dan anak laki-laki enggak ada gunanya. Engkau mau punya 200 anak laki-laki enggak akan bisa memberikan manfaat kepada. Engkau mau punya harta 500 triliun. 600 triliun enggak ada gunanya. Engkau enggak bawa. Tuh jemaah. Jadilah laki-laki. Mau jadi bisnismen tafadhol, tapi ingat sama Allah. Ingat sama aturan Allah. Sayang engkau, capek engkau tinggalin duit. Nabi SAW menjelaskan tentang kondisi manusia ini. Ketika beliau membacakan, Alhaakumut takathur hatta zurtumul maqabir. Kalian itu dilalaikan dengan bermegah-megahan, bermewah-mewahan, banyak-banyakan harta. Ada manusia yang bekerja, kok ditanya kenapa? Kebutuhan. Ya memang dia butuh. Dia punya bini, dia punya anak, anak-anak pada sekolah, dia harus biayain mereka. Dia ingin punya rumah, alhamdulillah udah punya rumah. Tapi sampai waktunya ada manusia yang bukan kebutuhan, tapi bermewah-mewahan. Rumah udah punya, mobil udah punya, usaha udah punya. Terus kenapa engkau ngumpulin harta terus? Ya, hanya untuk bermewah-mewahan. Yaqul ibnu Adam. Kata Nabi menjelaskan, anaknya manusia ini berkata, Mali, Mali, ini milikku, ini hartaku, ini punyaku. Manusia mengatakan itu. Lalu Nabi SAW mengatakan,

0: yang engkau sedekahkan lalu engkau simpan, itu yang milikmu. Sisanya rumah gimana, mobil gimana, jadi milik orang nanti. Jadi milik orang. Berapa banyak orang tua yang mati, anaknya ribut bagi-bagi warisan orang tuanya, padahal yang capek orang tuanya. Maka hadrati fillah, itulah hakikat dunia. Allah menjadikan kehidupan ini adalah darul bala untuk menguji kita siapa yang paling baik amalannya. Maka engkau perlu tunjukkan kepada Allah. Allah itu menciptakan sesuatu yang satu meternya, Allah menciptakan sesuatu yang satu meternya, anggap satu meter ya. Yang kata Nabi alaihi salatu wassalam, la maudi'u sauti ahadikum fil jannah, ada lokasi di surga itu sepanjang orang untuk meletakkan pecut buat ontanya, buat kudanya, itu lebih baik dari dunia dan isinya. Jadi ada satu lokasi nanti yang satu meternya kira-kira itu lebih baik dari dunia dan isinya. Lalu engkau gak beramal untuk itu. Engkau berpikir untuk punya rumah di Menteng, di tempat-tempat yang mahal, padahal di sana satu meter lebih baik dari Indonesia. Bukan Indonesia, gak ada apa-apanya Indonesia dan isinya. Dunia, lima benua ini atau enam benua ini, kalau dikumpulin semua dengan lokasi satu meter itu lebih baik yang satu meter aja. Maka dalam kau mulai berpikir, mulai menghitung-hitung persiapanmu untuk mendapatkan yang lebih baik dari dunia dan isinya.
1: Nikmati secara pelan-pelan nafasmu yang sekarang engkau hirup dengan mudah. Hiruplah dengan hidungmu nafasmu dalam-dalam sebelum datang keadaan sakaratul maut.

Amr ibn As radhiyallahu anhu berkata, "Wallahi, demi Allah, seakan-akan kedua sisi badanku dimasukkan ke dalam tempat yang sempit. Dan seakan-akan aku bernafas dari lubang jauh." Belum selesai itu, dan seakan-akan batang pohon berduri dipukulkan dari telapak kakiku sampai kepalaku. Itulah sakaratul maut. Hai para ikhwah, silahkan tarik nafasmu dalam-dalam sebelum sakaratul maut datang. Gunakan nafas tersebut untuk menahan sesuatu.

Ya, kalau sudah kita mikir seperti ini, maka tidak ada lagi untuk mewah-mewah dunia. Tidak ada lagi untuk lalai-lalai. Tidak ada lagi untuk leha-leha. Yang ada adalah mempersiapkan bekal.

0: Co ale dělat?
1: Bismillah, jika sudah dapat hidayah untuk taat beribadah, kemudian maksiat, kemudian beribadah, kemudian maksiat, nah itu sampai kapan, Ustaz?
2: Tadi saya bilang selama hati kita, ya, namanya manusia seperti itu, imannya naik turun. Selama kita masih merasa kepedihan, itu kita maksiat kita masih dia, itu masih.

0: masih ada hidayah. Berarti kita berdoa kepada Allah, ya Allah ampunilah aku. Nanti kita ibadah lagi. Kemudian maksiat lagi. Begitu lagi. Ya. Jangan kita biarkan. Jadi masalah kalau orang sudah bermaksiat, dia cuekin aja. Cuekin, ah nanti tobat, ah mulai hitam, hitam, hitam, hitam, hitam. Akhirnya biasa. Dan dia pertama memandang, dianggap biasa. Kemudian berbicara, bercengkrama dengan wanita yang bukan mahramnya, dianggap biasa. Mulai pertemuan, mulai bersentuhan, sampai akhirnya berzina, dianggap biasa. Ini perlahan, setan menjerumuskan seorang dengan apa? Perlahan-lahan. Kalau seorang tidak dari awal dia bertobat kepada Allah, dan manusia seperti itu ya. Jadi yang penting, jika dia kata, makanya dalam hadis kata Nabi, jika dia melakukan maksiat, nuqitat fihi nuqtatun sauda, titik hitam. Kalau dia bertobat, maka dihapuskan. Jika dia bertobat, dibersihkan. Jika dia bertobat, dibersihkan. Demikian. Sehingga cahaya hidayah terus ada dalam hati seorang. Dan sampai kapan dia begitu? Sampai dia meninggal. Yang penting dia kalau dia bermaksiat, bertobat. Jangan sekali-sekali tunda tobat. Jangan dengar kata syaitan, sudah kamu terlalu banyak dosa-dosamu, percuma kau bertobat, tobat sambal tidak akan terima. Itu kata syaitan. Jangan dengar. Tuhan kita tidak seperti yang kau sangkakan, wahai iblis. Tuhan kita maha pengampun lagi maha penyayang. Yang penting seorang ketika bermaksiat, bertobat dengan sungguh-sungguh. Ya, Allah alam bisawab.
1: Bismillahirrahmanirrahim.
2: Dengan nama Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang.

0: Sesungguhnya, kami telah mengutus Nuh kepada kaumnya dengan perintah, berilah kaummu peringatan sebelum datang kepadanya azab yang pedih.
1: Qala ya qaumi inni lakum nadhirun mubin.
0: Dia Nuh berkata, wahai kaumku, sesungguhnya aku ini seorang pemberi peringatan yang menjelaskan kepada kamu.
1: An'budullaha wattaquhu wa athi'un.
0: Yaitu sembahlah Allah, bertakwalah kepadanya, dan taatlah kepadaku.

0: Niscaya Dia mengampuni sebagian dosa-dosamu dan menangguhkan kamu, memanjangkan umurmu sampai pada batas waktu yang ditentukan. Sungguh, ketetapan Allah itu apabila telah datang tidak dapat ditunda. Seandainya kamu mengetahui.
1: Qala Rabbi inni da'utu qawmi laylan wa naharan.
0: Dia Nuh berkata, "Ya Tuhanku, sesungguhnya aku telah menyeru kaumku siang dan malam.
1: Falam yajidhum du'ai illa firara."
0: Tetapi seruanku itu tidak menambah iman mereka. Justru mereka lari dari kebenaran.

0: أنكرهم وأصروا واستكبروا استكبارا.
1: Dan sesungguhnya aku setiap kali menyeru mereka untuk beriman agar engkau mengampuni mereka. Mereka memasukkan anak jarinya ke telinganya dan menutupkan bajunya ke wajahnya, dan mereka tetap mengingkari dan sangat menyombongkan diri. Lalu sesungguhnya aku menyeru mereka dengan cara terang-terangan.
0: ثم إني أعلنت لهم وأسررت لهم إسرارا.
1: Kemudian aku menyeru mereka secara terbuka dan dengan diam-diam.
0: فقلت استغفروا ربكم إنه كان غفارا.
1: Maka aku berkata kepada mereka, mohonlah ampunan kepada Tuhanmu, sungguh Dia Maha Pengampun.
0: Yursilis samaa'a 'alaikum midraran.
1: Niscaya Dia akan menurunkan hujan yang lebat dari langit kepadamu.

0: dan dia memperbanyak harta dan anak-anakmu, dan mengadakan kebun-kebun untukmu, dan mengadakan sungai-sungai untukmu.
1: Ma lakum la tarjuna lillahi waqara.
0: Mengapa kamu tidak takut akan kebesaran Allah?
1: Wa qad khalaqakum atwara.
0: Dan sungguh, Dia telah menciptakan kamu dalam beberapa tingkatan kejadian.
1: Alam tarau kaifa khalaqallahu sab'a samawatin tibaqa.
0: Tidakkah kamu memperhatikan bagaimana Allah telah menciptakan 7 langit berlapis-lapis?
1: Wa ja'ala al-qamara fihinna nuran wa ja'ala asy-syamsa sirajan.
0: Dan di sana Dia menciptakan bulan yang bercahaya dan menjadikan matahari sebagai pelita yang cemerlang.
1: Wallahu anbatakum minal ardi nabata.
0: Dan Allah menumbuhkan kamu dari tanah, tumbuh berangsur-angsur.
1: Thumma yu'idukum fiha wa yukhrijukum ikhrajan.
0: Kemudian Dia akan mengembalikan kamu ke dalamnya, tanah, dan mengeluarkan kamu pada hari kiamat dengan pasti.
1: Wallahu ja'ala lakumul ardha bisatan.
0: Dan Allah menjadikan bumi untukmu sebagai hamparan.
1: Litasluku minha subulan fijajan.
0: Agar kamu dapat pergi kian kemari di jalan-jalan yang luas.
1: Qala.

Nuh berkata, "Ya Tuhanku, sesungguhnya mereka durhaka kepadaku, dan mereka mengikuti orang-orang yang harta dan anak-anaknya hanya menambah kerugian baginya." Dan mereka melakukan tipu daya yang sangat besar.

0: Dan mereka berkata, jangan sekali-kali kamu meninggalkan penyembahan Tuhan-Tuhan kamu, dan jangan pula sekali-kali kamu meninggalkan penyembahan Uat, dan jangan pula Suwa, Yakus, Ya'uk, dan Nasr.
1: وَقَدْ أَضَلُّوا كَثِيرًا وَلَا تَزِدِ الظَّالِمِينَ إِلَّا ضَلَالًا.
0: Dan sungguh, mereka telah menyesatkan banyak orang, dan janganlah engkau tambahkan bagi orang-orang yang zalim itu selain kesesatan.

0: Disebabkan kesalahan-kesalahan mereka, mereka ditenggelamkan lalu dimasukkan ke neraka. Maka mereka tidak mendapat penolong selain Allah.
1: وَقَالَ نُوحُ الرَّبِّ لَا تَذَرْ عَلَى الْأَرْضِ مِنَ الْكَافِرِينَ دَيَّارًا.
0: Dan Nuh berkata, Ya Tuhanku, janganlah engkau biarkan seorang pun di antara orang-orang kafir itu tinggal di atas bumi.

Sesungguhnya jika engkau biarkan mereka tinggal, niscaya mereka akan menyesatkan hamba-hambamu, dan mereka hanya akan melahirkan anak-anak yang jahat dan tidak tahu bersyukur.

0: Ya Tuhanku, ampunilah aku, ibu bapakku, dan siapapun yang memasuki rumahku dengan beriman, dan semua orang yang beriman, laki-laki dan perempuan. Dan janganlah engkau tambahkan bagi orang-orang yang zalim itu selain kehancuran.
1: Adakah kita lupa bahwa orang di sekeliling kita berusaha untuk memperhatikan kita? Adakah kita lupa ternyata orang yang paling memperhatikan kita, dia adalah istri kita? Luka yang ada di ujung kaki kita yang kita tidak menggubrisnya, rupanya ia memperhatikannya. Ketika kita gelisah dalam tidur kita, ia terbangun dan ia memperhatikannya. Sungguh istri kita adalah teman terbaik milik kita. Tapi kali ini kita benar-benar lupa. Kita lupa mengangkat kedua tangan kita ke hadapan Rabb kita sembari berkata, "Ya Rabb, kami bersyukur dengan nikmat wanita salehah yang Kau berikan kepada kami." Kali ini kita benar-benar lupa untuk berkata, "Istriku, semoga Allah membalasmu dengan kebaikan yang banyak. Semoga Allah memuliakan dirimu ketika engkau memperhatikan aku. Semoga Allah mengangkat derajatmu ketika engkau memelihara anak-anakku." Kali ini benar-benar kita lupa untuk mengucapkan kepada istri kita, "Terima kasih, wahai istriku. Engkau temani aku dalam keadaan kesenangan maupun kesedihan, kelapangan maupun kesempitan." Kali ini kadang-kadang benar-benar kita lupa bahwa ia adalah wanita. Kita bebankan kepadanya apa yang mestinya tidak pantas. Maka mungkin kita pantas untuk berkata, "Wahai istriku, maafkan aku." Mungkin pura-pura lupa atau benar-benar aku lupa. Tapi kali ini tidak. Aku akan berusaha untuk bisa menjadi seseorang yang dekat denganmu dan meminta kepada Rabbku kemuliaan untukku dan kemudian untukmu dan juga anak-anakku. Saudaraku, para lelaki, mereka adalah teman terbaik buat kita. Jika kita terlupakan tentang keadaan mereka, jangan lupa, mereka adalah penenang jiwamu dengan izin Rabbmu. Wa min ayatihi an khalaqa lakum min anfusikum azwaja litaskunu ilaiha. Bukankah ini menunjukkan ketenangan jiwa diberikan oleh Allah melalui mereka? Jangan lupa, berterima kasihlah kepada mereka. Jangan hanya memicingkan mata, tapi lebarkan senyummu di hadapannya, sekalipun kita dalam kondisi pedih terasa di hati ini. Jangan tampakkan kesulitan itu di hadapan mereka, karena sungguh senyuman mereka tulus, doa mereka tulus, niat mereka tulus untuk menemani kita, yang kita berharap itu pun akan terus menemani kita sampai berjumpa kita dengan Rabb kita. Maka kali ini aku berkata, saudaraku, jangan malu berkata kepada istrimu, "Maafkan aku sebagai suami, lalai mendidikmu, lupa mendoakanmu, lupa berterima kasih tentang nikmat yang Allah berikan melalui dirimu. Mulai hari ini aku berharap, semoga engkau jadi wanita yang akan menemani aku setelah di dunia, kemudian di akhirat, yang tidak bisa tergantikan dengan siapapun juga. Semoga Allah merahmatimu, wahai para wanita. Semoga Allah merahmatimu, wahai para istri. Dan semoga Allah menjaga engkau, wahai para istri, orang-orang yang mulia."
2: Hukum main bola kelihatan lutut. Jawaban masalah ini kembali pada pembahasan apakah lutut termasuk aurat atau bukan. Mayoritas ulama berpandangan bahwa lutut, demikian pula pusar, bukan termasuk aurat laki-laki. Statusnya hanya sebagai pembatas aurat. Yang dihukumi sebagai aurat laki-laki adalah antara lutut dan pusar. Pendapat ini insya Allah adalah pendapat yang paling kuat dalam masalah ini. Fatwa Syabakah Islamiyah. Dalil yang mendasari ini adalah hadis dari sahabat Utsman bin Affan radhiyallahu anhu. Beliau bercerita, Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah duduk di suatu tempat yang ada airnya. Saat itu, salah satu atau kedua lutut beliau tersinggap. Ketika Utsman mendekat ke beliau, Nabi sallallahu alaihi wasallam menutupi lutut beliau. Hadis riwayat Bukhari. Imam Nawawi rahimahullah menegaskan, berkenaan masalah aurat laki-laki, ada lima pendapat dalam mazhab Syafi'i. Namun pendapat yang lebih tepat dan yang menjadi pendapat Imam Syafi'i, aurat laki-laki adalah antara pusar dan lutut. Pusar dan lutut itu sendiri tidak teranggap sebagai aurat. Al-Majmu' Syarah Al-Muhaddab. Kesimpulannya, lutut tidak termasuk aurat, namun meski demikian, kami sarankan saat main bola memakai celana olahraga yang menutupi lutut. Karena saat bermain bola, aurat rawan tersingkap. Sementara memperlihatkan aurat adalah tindakan yang sangat diharamkan dalam Islam walaupun kepada sesama jenis. Allah Subhanahu wa taala berfirman yang artinya, katakanlah kepada laki-laki yang beriman agar mereka menjaga pandangannya dan memelihara kemaluannya. Yang demikian itu lebih suci bagi mereka. Sungguh Allah Maha mengetahui apa yang mereka berbuat. Dan katakanlah kepada para perempuan yang beriman agar mereka menjaga pandangannya dan memelihara kemaluannya. Dan janganlah menampakkan perhiasannya, yaitu auratnya, kecuali yang biasa terlihat. Quran Surat An-Nur ayat 30 dan 31. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengingatkan, yang artinya, jagalah auratmu, jangan sampai terlihat, kecuali oleh istrimu atau budak wanitamu. Hadis riwayat Abu Daud. Beliau Shallallahu Alaihi Wasallam juga bersabda, yang artinya, laki-laki tidak boleh melihat aurat laki-laki lain. Demikian pula wanita tidak boleh melihat aurat wanita lainnya. Janganlah seorang lelaki berkumpul dengan laki-laki lain dalam satu selimut, dan janganlah pula seorang wanita berkumpul dengan wanita lain dalam satu selimut. Hadis riwayat Muslim. Bahkan jika memakai celana olahraga yang menutupi lutut saat bermain bola, kita katakan wajib, itu sangat wajar. Karena ada sebuah kaidah fikih menyatakan, jika sebuah kewajiban tidak terlaksana kecuali dengan sesuatu, maka sesuatu itu menjadi wajib pula hukumnya. Menutup aurat adalah kewajiban. Sementara saat bermain bola dengan memakai celana yang ngepas sampai lutut, rawan tersinggap aurat. Sehingga menutup aurat saat seperti itu tidak dapat dilakukan kecuali dengan memakai celana olahraga yang menutupi lutut. Hal ini menunjukkan bahwa memakai celana olahraga yang menutupi lutut saat bermain bola adalah kewajiban. Demikian, wallahu a'lam bissawab.
3: Konsultasi Syariah. موقع رياض القرآن يقدم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

0: Mutiara Nasihat.
1: Hati seseorang adalah suatu organ atau sebuah organ yang sangat vital dalam kehidupan manusia. Sebagaimana yang ma'ruf bagi kita semua, hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam sahih, ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam menjelaskan kepada kita, ala wa inna fil jasadi mudha, idza saluhat saluhal jasadu kullu, wa idza fasadat fasadal jasadu kullu, ala wa hiyal qalbu. Ketika Nabi kita sallallahu alaihi wasallam menjelaskan kepada kita, ketahuilah wahai manusia, wahai kaum muslimin, wahai pengikutnya Nabi sallallahu alaihi wasallam, bahwa di dalam diri kalian ada satu organ yang apabila satu organ tersebut baik, maka akan menjadikan semuanya menjadi baik. Lisannya akan baik, pendengarannya akan baik, penglihatannya akan digunakan untuk melihat perkara yang baik, tangannya akan digunakan pada perkara-perkara yang baik, kakinya akan dilangkahkan kepada tempat-tempat yang baik. Namun sebaliknya, apabila organ tersebut rusak, maka akan mempengaruhi anggota badan yang lainnya. Matanya, pendengarannya, lisannya, kakinya, tangannya, dan seluruh anggota badan yang lainnya. Dan kata Nabi SAW, organ tubuh tersebut yang beliau maksud adalah hati. Berarti dalam hadis ini menjelaskan kepada kita semuanya bahwa hati itu akan mempengaruhi seluruh aktivitas keseharian kita semuanya. Semua aktivitas yang kita lakukan dalam kehidupan keseharian itu sangat dipengaruhi sekali oleh yang namanya hati. Makanya tadi saya sampaikan bahwa hati ini adalah organ yang ada di dalam diri setiap manusia yang sangat vital sekali. Ia akan menguasai dan mempengaruhi seluruh anggota badan yang lainnya. Ketika hatinya baik, maka dia akan keluar dari lisannya ucapan-ucapan yang baik. Ketika hatinya rusak, maka kebalikannya, yang keluar adalah ucapan-ucapan yang tidak baik. Kata-kata kotor, hinaan, ejekan, ya. Atau bisa jadi ucapan-ucapan yang tidak diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Ucapan kufur, ucapan syirik. Makanya kita ketahui bahwa satu organ yang paling banyak menyebabkan orang masuk ke dalam neraka adalah lisan. Karena dengan lisan orang bisa terjatuh dalam dosa syirik, bisa terjatuh dalam dosa kufur, bisa ya menjadikan orang itu bertikai, bertengkar dan seterusnya. Nah, ini diawali ketika orang tersebut memiliki hati yang tidak baik. Sebaliknya, seperti tadi saya sampaikan, ketika ada seorang memiliki hati yang baik, maka dia akan menjadi orang yang betul-betul ideal ketika berada di tengah-tengah teman-temannya, di tengah keluarganya, bersama pasangannya, ya, ketika berada di tengah-tengah masyarakatnya, ketika RT-an dan seterusnya. Bukankah kita bisa melihat bagi bapak-bapak atau ibu-ibu, ketika kita tinggal bertetangga, kita akan menjumpai ada orang, kalau pada saat giliran kerja bakti itu datangnya pada saat medangane, ya, yang penting makannya, adapun kerja baktinya ya gendong tangan, yang penting gerak, yang penting setor muka. Ada tipe orang yang seperti ini. Akan tapi ada pula di tengah-tengah lingkungan tetangga kita orang-orang yang betul-betul luar biasa. Jadi kalau kerja bakti, dia paling yang datang yang paling pertama, kemudian yang paling giat kerjanya dan seterusnya. Mungkin para santri juga bisa melihat, biasa kalau kerja bakti di hari apa? Hari libur ya, hari apa? Hari Ahad. Oh, Jumat, liburnya Jumat. Biasanya apa kerja baktinya? Dibagi, cuci. Ada yang bagian cuci kamar mandi, kayak gitu ya. Kemudian ada yang sapu masjid, ya, ngepel masjid, bersih-bersih masjid. Ah, ketika kita dapat tugas itu, kan kita bisa melihat teman-teman. Ada kalanya di antara teman kita ada yang betul-betul giat, nggak banyak bicara, akan tapi pekerjaan yang diperhatikan. Tapi ada di antara teman-teman kita ketika giliran kerja bakti cuma ngatur, ya, itu dibersihkan, itu tolong dirapikan. Tapi ada pula yang cuma, ya, kelintang kelintung orang tua penggawean. Ada atau tidak? Ada kan? Ah, tipikal-tipikal tadi kok bisa muncul dalam sebuah aktivitas itu muaranya dari mana? Dari hati. Muaranya dari hati. Makanya sekali lagi bahwa hati itu organ yang sangat vital yang akan mempengaruhi seluruh aktivitas kehidupan keseharian kita. Ya. Karena baik buruknya perilaku seseorang itu sangat tergantung dengan hatinya. Oleh sebab itu agama kita itu sangat perhatian sekali dengan yang namanya hati. Agama kita sangat perhatian sekali dengan yang namanya hati. Bahkan kalau kita perhatikan dari sisi perhatian yang lebih dari ajaran agama kita terhadap hati, kita jumpai banyak sekali ibadah-ibadah hati. Banyak sekali yang namanya ibadah hati. Ini salah satu contoh, ya, bagaimana agama kita itu sangat perhatian sekali dengan yang namanya hati. Jadi hati itu diberi tugas oleh agama kita yang bentuknya adalah ibadah. Dari sekian banyak ibadah hati, contohnya apa? Apa? Contoh daripada ibadah hati? Hah? Gak ada hadiah ya? Hah? Niat, ya. Yang pertama adalah niat. Itu contoh daripada ibadah hati. Kemudian apa lagi? Abang? Apa tadi? Ikhlas. Ikhlas bagian dari niat bukan? Bagian dari niat cabangnya, ya. Karena orang kalau niat itu ada kalanya ikhlas, ada kalanya tidak ikhlas. Contohnya yang lain adalah rasa takut, rasa cinta, ya. Kemudian rasa tawakal, kemudian apa? Berharap kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu adalah termasuk bagian daripada tugas-tugas hati. Yang rasa takut, rasa cinta, rasa tawakal, rasa harap kepada Allah Subhanahu wa taala, tawakal harap. Kemudian apa tadi? Berharap, tawakal, kemudian ikhlas. Itu bisa menjadi sebuah ibadah yang pahalanya luar biasa kalau kita sempurna di dalam mengerjakannya. Sebagaimana kita ketahui bahwa di dalam diri kita juga ada bentuk yang namanya ibadah-ibadah amaliyah. Makanya para ulama menyebutkan bahwa dari sekian banyak rangkaian syariat yang ada dalam agama kita itu mengerucut kepada dua pokok penting, atau bisa mengerucut kepada dua amalan. Ada istilah amaliyah, kemudian ada istilah i'tiqadiyah. Jadi seluruh syariat itu mengerucutnya kepada dua perkara tadi. Ada yang bentuknya amaliyah, ibadah-ibadah zahir, kemudian ada yang bentuknya i'tiqadiyah, ibadah batin atau hati. Ya, ada salat, ada puasa, ada zakat, ada haji, itu termasuk bagian daripada ibadah amaliyah. Kemudian yang bentuknya i'tiqadiyah, keyakinan, memiliki keyakinan yang benar, keimanan yang benar kepada Allah, kepada para rasul, kepada hari akhir, kepada para malaikat, ya, kepada kitab, dan juga yang terakhir adalah keimanan, keyakinan yang benar terhadap takdir. Di mana takdir itu ada yang baik, ada yang buruk, ya. Kenapa kok Allah Subhanahu wa taala itu memberikan tugas utama kepada hati yang bentuknya adalah ibadah? Yang tadi sudah kita berikan contohnya, ya, di antaranya adalah niat, ikhlas dan seterusnya. Kenapa? Ya, pertanyaannya, kenapa kok Allah Subhanahu wa taala itu memberikan tugas kepada yang namanya hati? Ayol ikhwah wa akhwat rahimanallahu wa iyyakum jami'an. Perlu kita ketahui yang namanya hati Itu kalau bisa diibaratkan itu seperti halnya apa? Seperti halnya wadah, gelas ini. Sepertinya wadah. Yang apabila gelas ini kita isi dengan air putih, maka bisa dan layak untuk dikonsumsi. Akan tetapi kalau sekiranya gelas ini diisi dengan topi miring, kira-kira gimana? Menjadi halal atau menjadi haram ketika kita minumnya? Tahu topi miring kan ya? Topi miring tahu kan? Atau nggak usah perlu tahu? Nggak usah perlu tahu. Iya. Salah satu nama dari jenis minuman keras. Jadi hati kita itu seperti halnya wadah ini. Kalau hati kita diisi dengan perkara-perkara yang baik, maka nanti akan terisi oleh perkara yang baik tadi. Nanti kita akan jelaskan apa contoh daripada perkara yang baik. Akan tetapi sebaliknya, kalau hati tersebut diisi dengan perkara-perkara yang tidak baik, maka yang akan mengisi relung hati tersebut juga perkara-perkara yang tidak baik. Contoh apa? Contohnya adalah kalau kita mengisi hati kita dengan keimanan, mendengarkan nasihat, membaca Al-Quran, kemudian membaca hadis Nabi, merenungi ayat, mentadaburi ayat, maka yang akan terisi atau yang akan mengisi hati kita adalah perkara-perkara yang baik. Akan tetapi kalau yang dilakukan adalah dengan cara mengisi perkara yang tidak baik, mendengarkan hibah, ya, atau setidaknya kita nonton acara televisi yang di situ isinya adalah hibah, atau kita melihat ya perbuatan-perbuatan yang tidak baik, ya misalkan ikut nonton, ya baik itu konser atau nonton apa? Kalau sekarang yang lagi marak apa? Wayang ya, wayang misalkan. Ada yang suka nonton wayang? Kemudian ada yang mungkin punya hobi nontonnya sing mendem-mendeman, ya ebek. Ah, kalau yang dilakukan hal tersebut, yang akan terisi itu apa? Ada keterikatan, ada ketertarikan kepada perkara-perkara tersebut. Ketika setiap hari yang dilihat itu adalah PS misalkan, atau mainannya adalah PS, atau setiap hari yang dilihat adalah orang-orang yang kalau lewat itu boncengan sama pasangannya, ya kayak kemana-mana itu diboncengkan kayak tas ransel, ya ngetapel, kan ada yang seperti itu. Kalau itu yang setiap hari dilihat, kira-kira ada ketertarikan nggak hati kita untuk ingin mencoba perkara tersebut? Ada keterkaitan. Saya beri contoh misalkan, biasanya kalau libur pondok, kemudian pas hujan sorenya, kira-kira apa kegiatan yang paling disukai sama santri? Bal-balan angkana bok, iya kan? Ya. Tapi tidak semuanya santri senang kan? Tidak semua santri ikut dalam permainan tersebut. Tapi ada yang nonton. Ada yang nonton. Ketika ya, di antara kita cuma nonton, ada ketertarikan enggak? Ada ketertarikan enggak? Ada ketertarikan. Setidaknya melu dan-danan baik, ya. Atau ikut hujan-hujanan, atau ikut main bolanya. Ada ketertarikan. Ah, oleh karena itu agama kita itu memberikan sebuah tugas. Tugas kepada hati kita untuk melakukan suatu ibadah. Kenapa? Tadi sudah kita jelaskan. Intinya kesimpulannya, karena ababi
2: dari kalangan muhajirin dan kalangan apa? Ansar. Berapa golongan? Dua. Walladzina taba'uhum bi ihsan. Golongan yang ketiga. Dan orang-orang yang meneladani mereka dengan baik. Mereka di sini maksudnya siapa? Muhajirin dan Ansar. Ada berapa golongan? Tiga golongan. Yang pertama muhajirin, yang kedua Ansar, yang ketiga orang-orang yang meneladani mereka dengan baik. Apa ganjarannya? Radiyallahu anhum waradu'an. Allah akan ridho kepada mereka dan mereka ridho kepada Allah. Wa a'adda lahum jannatin tajri tahtahal anharu khalidina fiyya abada. Allah sediakan untuk tiga golongan ini surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai, dan mereka kekal di dalamnya selama-lamanya. Dzalikal fawzul azim. Itulah kesuksesan yang paling besar. Kita ulangi dari awal. Berapa golongan? Tiga golongan. Yang pertama, muhajir. Yang kedua, yang ketiga, orang-orang yang meneladani muhajirin dan ansar dengan baik. Apa ganjarannya? Diridhoi oleh Allah, masuk surga, sukses besar. Saya tanya kepada jenengan, jenengan dari tiga golongan ini sing ngendi? Muhajirin, angkat tangan muhajirin. Ansar, enggak. Yang ketiga siapa? Orang-orang yang meneladani muhajirin dan ansar. Itu peluang terakhir kita. Kita ini sudah tidak mungkin masuk golongan pertama dan kedua. Kita bukan para sahabat Nabi, karena level kita sudah saya sampaikan tadi. Kita ini hatinya sudah dikoreksi, diteliti sama Allah, gak masuk level para sahabat. Akhirnya peluang kita cuma yang ketiga. Nopo? Meneladani mereka. Mudah-mudahan kita termasuk golongan tersebut. Amin.

0: قدمت لكم هذه التلاوة من فريق جوال الخير.
1: موتي يا رب ناصر.
2: Ikut perang Tabuk pada waktu itu jumlahnya sangat banyak, sehingga tidak ada kitab yang bisa nulis, maksudnya yang ikut perang fulan, tidak ada kitabnya, saking banyaknya orang. Mungkin kalau perang Badar masih bisa siapa-siapa, tapi kalau sudah perang apa Tabuk, saking banyaknya tidak ada diwan atau catatan yang mencatatnya, saking banyaknya yang ikut perang. Faqala rajulun yuridu an yatahayyab, sedikit sekali persahabat pada waktu itu yang ingin gaib, ingin gak hadir. Semuanya ingin hadir. Ya, semua ingin hadir. Ya, pada perang Tabuk ini. Dan perang Tabuk itu ketika buah lagi matang-matangnya, lagi enak-enaknya. Ya. Wa dzilal, dan pohon lagi rindang-rindangnya. Wa anna ilayya as'ar, dan aku condong ke hal itu. Condong ke apa? Kebunnya, kemudian buahnya sudah matang, enak-enaknya buah, gitu ya. Fatajahaza Rasulullah wal muslimuna ma'ahu, Rasulullah menyiapkan pasukan perang bersama kaum muslimin, sedangkan aku masih ada di kebun, ya, melihat kurmaku, gitu ya. Kemudian aku kembali ke rumah, niatku mempersiapkan diri untuk perang Tabuk. Fa'arji, kemudian aku pulang ke rumah. Walam akdi syai'ah, tapi gak tahu kan, ketika aku sampai di rumah, aku gak mempersiapkan apa-apa. Padahal Rasulullah dan para sahabat sedang mengumpulkan dana, sedang bersiap-siap untuk berperang. Dengan niatku di kebun, aku pulang, aku persiapan. Sampai di rumah, ternyata aku gak persiapan. Wa aqulu fi nafsi, dan aku berkata dalam hatiku, ana qadirun ala dzalika in aradtu, aku sangat mampu, aku sangat bisa kalau seandainya aku persiapan pada hari itu. Tapi aku falam

0: Iyazal yatamaja bihatta istamarra bin nasil jiddu fa asbaha Rasulullah ghadian wal muslimuna ma'ahu. Ya, kemudian aku masih terlena, belum mempersiapkan diri, sedangkan para sahabat sudah persiapan, sedangkan para sahabat sudah mempersiapkan bekal semuanya. Kemudian Rasulullah berangkat jihad bersama para sahabat yang mulia. Bahkan saking semangatnya para sahabat itu, ada yang ikut berangkat jihad tak punya apa-apa, tak punya kendaraan, ya kan? Kata Rasulullah, kami enggak punya kendaraan untuk mengangkut kalian. Maka sahabat-sahabat ini pulang sambil air matanya jatuh karena enggak ikut perang. Orang yang cacat, orang yang pincang, dan ada orang kuat tapi enggak punya harta, datang ke Nabi ingin berangkat. Kata Nabi, enggak bisa, enggak ada yang bisa mengangkut kalian dalam perang ini. Maka sahabat-sahabat ini nangis, menangis karena enggak ikut perang, khawatir enggak dapat fadilah jihad fisabilillah, saking pinginnya ikut perang. Tapi justru Ka'ab bin Malik ini santai pada waktu itu, lupa, enggak persiapan, atau teledor lah, bukan lupa ya, memang lalai dalam hal ini, dan Allah mengampuni beliau. Kemudian tsumma hadautu farajatu walam aqdi syai'a, dan aku masih belum mempersiapkan apa-apa sampai ketika manusia berangkat semuanya, Rasulullah berangkat, para sahabat berangkat, maka aku menjumpai di kota Madinah tidak ada suri toladan. Saya lihat yang ada adalah orang-orang munafik. Jadi ketika Rasulullah berangkat, para sahabat berangkat semuanya, Ka'ab bin Malik di Madinah sendiri, lihat ada orang pincang, lihat ada orang yang kakinya sakit, itu karuan, orang yang memang gak bisa ikut apa? Orang. Setelah itu Ka'ab bin Malik melihat gak ada orang baik, ini orang munafik, orang munafik, orang munafik, perangainya jelek, akhlaknya jelek, gak sholat jamaah. Langsung sedih Ka'ab bin Malik ini, kenapa aku berkumpul sama orang-orang kayak gini ini? Harusnya aku bersama Rasulullah, harusnya aku bersama Rasulullah dan para sahabat. Mengapa aku di sini bertemu sama orang-orang yang seperti ini? Dan pada waktu itu jumlah orang, posisi orang yang ada di kota Madinah adalah satu orang munafik yang gak ikut perang itu lah, orang munafik. Yang kedua, orang-orang ahlul a'dzar, orang yang memang punya udzur, kakinya pincang, orang yang buta, ya, orang sakit. Yang ketiga, orang-orang yang memang ditugaskan Nabi untuk tidak ikut perang. Apa maksudnya ya? Tetap menjaga kota Madinah, ngimami sholat, gitu. Nah, Ka'ab bin Malik ini sedih. Aku ini golongan yang mana? Apa maksudnya ya? Golongan yang ditugaskan Nabi bukan. Golongan orang yang cacat apa? Bukan. Apakah ini golongan orang munafik? Takut dia, khawatir termasuk orang munafik dia ini. Karena orang yang gak ikut perang di zaman Nabi itu cuma tiga. Paham maksudnya ya? Bisa jadi dia itu orang khusus yang ditugaskan Nabi gak usah ikut perang, itu memimpin Madinah sementara, imami sholat, atau yang jadi kepala sementara, kan gitu kan? Kedua, orang yang memang punya udzur, orang-orang yang tidak bisa ikut perang karena kekurangan fisik. Yang ketiga, orang-orang munafik. Dipikir sama Ka'ab bin Malik ini, aku orang cacat bukan, aku ditunjuk Nabi untuk tetap tinggal di Madinah bukan. Takut dia ini, takut termasuk orang munafik, gelisah hatinya. Rasulullah dan para sahabat di medan laga ini, Ka'ab bin Malik dirundung duka, sedih dia, gelisah. Sampai dia mengatakan, seandainya pada waktu itu aku menyusul Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, seandainya pada waktu itu aku segera apa, memasang kendaraanku, menyiapkan perbekalanku, dan aku menyusul Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan aku ternyata tidak melakukan itu. Seandainya saja aku melakukan itu dan Rasulullah tidak ingat aku, sampai Rasulullah ada di tempat peperangan, apa namanya, perang apa, di tempat apa, Tabuk. Dulu kan nama peperangan kan sesuai dengan nama tempat, ya kan? Perangnya di Badr ya namanya perang Badr, perang di tempat Uhud ya namanya perang Uhud, kebanyakan seperti itu. Nah, sampai di Tabuk, ini Rasulullah ingat, kok kayak ada yang kurang. Ini juga menunjukkan keutamaan Ka'ab bin Malik, sampai-sampai Nabi itu cari dia. Sahabat kan ribuan waktu yang perang apa? Yang ikut perang Tabuk ribuan. Loh, banyak yang ikut perang Tabuk. Kemarin sudah saya jelaskan berapa jumlahnya? Gimana? 20 kalau enggak salah ya? Berapa kemarin? Lupa ya? 30. Nah, jumlahnya orang kafir? Perang Tabuk loh ini. Intinya banyak lah. Nah, ini Rasulullah ketika di Tabuk, Rasul tanya kepada para sahabat, "Ma fa'ala Ka'ab bin Malik?" Apa yang dilakukan Ka'ab bin Malik? Nah, pertanyaan Nabi ini menunjukkan keutamaan siapa? Ka'ab bin Malik. Sampai dicari Nabi loh. Seandainya orang yang tidak begitu penting kan gak dicari. Orang kalau gak penting itu, kalau terlambat tidak dicari, kalau gak ada gak ditanyakan. Itu orang gak penting itu. Tapi kenyataannya Ka'ab bin Malik ini diapakan? Ditanyakan. Mana Ka'ab bin Malik kok gak kelihatan? Padahal itu diantara ribuan, bahkan lebih dari 10.000 manusia. Tapi Rasulullah bertanya tentang Ka'ab bin Malik. Itu menunjukkan sebenarnya dia itu orang baik gitu loh. Makanya qala rajulun min Bani Salamah, seorang sahabat dari kalangan Bani Salamah mengatakan, "Ya Rasulullah, habasahu burdah." Ya Rasulullah, sesungguhnya Ka'ab bin Malik ditahan oleh selimutnya. Apa maksudnya? Kinaya. Masih kemulan aja dia Rasul, tidak mau berangkat gitu. Kedengaran Mu'ad bin Jabal. Ya, Mu'ad bin Jabal marah karena sahabat tadi itu mengatakan itu. Paham ya? Seakan-akan merendahkan siapa? Ka'ab bin Malik. Kedengaran Mu'ad bin Jabal. Maka Mu'ad bin Jabal marah dan mengatakan, "Bisa makul, sungguh jelek ucapanmu. Demi Allah ya Rasulullah, kami tidak melihat Ka'ab bin Malik kecuali dia orang baik. Insya Allah dia punya alasan." Fasa kata Rasulullah, Rasulullah diam. Tidak mendukung Mu'ad, tidak mendukung orang dari Bani Salamah, dibiarkan. Fabainama huwa ala dhalika ro'a rajulan mubidhan yadhulu bisara faqala Rasulullah kun aba khaythama. Di saat seperti itu Rasulullah melihat seorang laki-laki yang berjalan di arah Fata Morgana. Zaman dulu itu kalau di padang pasir, jangankan zaman dulu, zaman sekarang juga kalau kita lihat aspal terus panasnya itu sangat, kan seperti ada air gitu ya. Nah, itu dari kejauhan itu ada laki-laki di sela-sela Fata Morgana itu. Maka Rasulullah mengatakan, "Kun Aba Khaythama." Semoga engkau ini Abu Khaythama, temenan Abu Khaythama, seorang sahabat Ansor. Ini adalah seorang sahabat Ansor yang bersedekah dengan satu sok kurma, satu sok segini ya, yang diejek oleh orang-orang munafik ya. Oh, agama Islam tidak membutuhkan sedekah yang sedikit itu gitu. Orang munafik kan gitu. Kalau ada sahabat yang enggak punya apa-apa, cuma bisa sedekah dengan satu apa? Sok kurma, itu sahabat itu sudah diupayakan itu. Itu orang munafik mengatakan, "Ah, Allah enggak butuh dengan yang sedikit kayak gitu." Sebaliknya kalau ada sahabat yang bawa yang banyak, orang munafik mengatakan, "Wah, ria ini ibadahnya." Itu orang munafik itu. Semua dicelah, semua dicacat, termasuk sahabat ini. Itu waktu itu bawa sedikit dan dicelah oleh orang kafir. Kemudian fatafidu an atadkurur kadak wa aqulu bima akhruju min sakhti hadan wa astinu ala dhalika bi kulli dhi ra'yin min ahli. Ini Rasulullah mau pulang ini. Tambah gelisah ini Ka'ab bin Malik ini. Ka'ab bin Malik gelisah karena mendengar Rasulullah menang dalam perang Tabuk ini. Gelisah, besok kalau pulang bagaimana ini? Ngomong apa aku ini? Alasannya apa? Wong sebenarnya aku lapang, aku dalam kondisi tidak sakit, gak ada alasan apa-apa. Akhirnya minta pendapat ke keluarganya. Ya, minta pendapat ke keluarganya. Falamma qil inna Rasulullah qad atalla qadiman zaha 'anil batil hatta 'araftu anni lam anju minhu bi syai'in abada. Ketika Rasulullah berangkat pulang, aku sadar tidak ada yang menyelamatkan diriku besok kecuali aku harus jujur. Ya, kalaupun aku berdusta, pasti Allah akan menurunkan wahyu membuka aibku. Aku enggak mau. Tidak ada yang bisa menyelamatkan aku kecuali aku harus jujur. Fa ajma'tu sidqau, maka aku niat besok aku jujur kepada Rasulullah, apapun hukumannya aku siap. Radio Mutiara Kura.
1: saluran kajian ilmiah dan tilawah Al-Quran.
2: Hukum sholat tanpa peci. Ada tiga sikap berbeda yang diberikan masyarakat terkait peci. Dua berlebihan dan satu pertengahan. Pertama, mewajibkan memakai peci dalam sholat. Bahkan dalam semua aktivitas harus memakai peci. Sehingga dia menganggap bahwa hanya dengan semata memakai peci, dia akan mendapatkan pahala. Mungkin Anda pernah mendengar ada orang yang tidak mau sholat jadi makmum jika imamnya tidak memakai peci. Karena dia menganggap sholatnya imam tidak sempurna. Kami sendiri pernah mendengar ada orang yang bercerita pengalaman mencari kerja. Salah satu yang dia sampaikan, di perusahaan A masih lumayan, dibebaskan memakai peci. Kalau di perusahaan lain kurang bagus, karena tidak boleh memakai peci. Peci dianggap sesuatu yang sangat istimewa baginya. Sampai harus dibela, meskipun dalam urusan murni duniawi. Ia mengkhawatirkan, sebagian kelompok ini sampai menyampaikan hadis palsu untuk memotivasi masyarakat memakai peci. Di antaranya, hadis, sholat sunnah atau sholat wajib yang memakai imamah atau penutup kepala senilai 25 kali sholat tanpa imamah. Jumatan dengan imamah senilai 70 kali jumatan tanpa imamah. Hadis riwayat Ad-Dailami dan dinilai Al-Hafidh Ibnu Hajar sebagai hadis palsu. Kemudian hadis, sholat dengan memakai imamah senilai 10.000 pahala. Hadis riwayat Abban bin Abi Ayyash dan dinilai palsu oleh As-Sakhawi dan As-Syaukani. Dan beberapa hadis lainnya yang semakna. Kedua, anti-peci. Bagian dari modernisasi adalah tidak mengenakan tutup kepala dalam setiap kegiatan. Sampai ketika dia di acara-acara resmi, dia sama sekali tidak berkenan memakai tutup kepala. Ketiga, mereka yang menilai bahwa peci adalah perkara adat, masuk dalam tradisi, namun dia menjadi perhiasan mukmin. Untuk itu, mereka tidak mengaitkan keabsahan sholat dengan keberadaan peci. Hanya saja, mengingat peci adalah perhiasan mukmin, maka memakai peci termasuk dalam anjuran yang disebutkan dalam ayat, yang artinya, "Hai anak Adam, pakailah pakaianmu yang indah di setiap memasuki masjid." Quran Surat Al-A'raf ayat 31. Karena itu, memakai peci dalam sholat maupun ketika acara resmi kaum muslimin lebih afdol dibandingkan tanpa mengenakan peci. Meskipun ini tidak ada kaitannya dengan keabsahan sholat. Dr. Muhammad Ali Farkus ketika membahas masalah peci mengatakan, sisi kelebihan peci tidaklah menunjukkan larangan sholat dengan terbuka kepalanya tanpa penutup, baik sebagai imam atau sendirian atau sebagai makmum. Karena, 1. Hukum boleh tidak menunjukkan bahwa itu harus sama nilai. 2. Imamah atau peci atau tutup kepala lainnya masuk dalam aturan adat dan bukan aturan ibadah. 3. Bagi lelaki, kepala bukan termasuk aurat yang harus ditutupi. Demikian, Allahu a'lam.
3: Soal jawab.
4: Assalamualaikum, waalaikumsalam. Pak Ustadz, saya menikah dengan menggunakan adik kandung sebagai wali saya karena ayah tidak merestui, padahal ayahlah yang menjodohkan kami. Namun setelah lamaran, tiba-tiba ayah ingin membatalkan pernikahan kami. Alasannya baru tahu masa lalu calon suami saya yang kurang baik. Namun saya tetap melanjutkan hubungan dan akhirnya menikah karena tidak tega, takut menyakiti calon suami saya. Dan mungkin itu masa lalu saja, sekarang sudah berubah. Setelah kami menikah, suami melarang saya untuk bertemu ayah. Alasannya sakit hati oleh kata-kata ayah saya dulu. Dosakah saya bila menemui ayah tanpa sepengetahuan suami? Pertanyaan yang berikutnya, berdosakah saya kepada orang tua bila tidak pernah silaturahim karena dilarang suami? Yang ketiga, lalu berdosakah suami saya karena melarang? Yang keempat, kenapa? Ini ujian atau pertanyaan? Kayaknya ujian nih buat kita nih ya. Antum siap-siap. Yang keempat, sahkah pernikahan saya menggunakan adik kandung sebagai wali pernikahan? Mohon jawabannya Pak Ustadz, terima kasih. Iya, terima kasih jazakallah. Ini walaupun pertanyaannya panjang, tapi memang ini perlu untuk dibahas. Yang pertama saya jawab dulu, sahkah pernikahannya? Ini pernikahan sudah terjadi. Dan masalah wali salah satu masalah khilaf yang kuat di dalam ilmu fikih. Syekh Khalid Musli hafidhahullah, salah satu pengisi di Haram dan salah satu murid terbaik dari Al-Imam Muhammad bin Shalih Utsaimin, itu beliau ketika ditanya tentang masalah-masalah seperti ini, seorang pakar fikih kita yang satu ini mengatakan, kalau sudah terjadi, kembalikan kepada hakim atau bahasa kita KUA. Kalau dianggap sah oleh pemerintah atau hakim atau waliul amr atau KUA, maka sah pernikahannya. Maka pernikahannya sah. Kenapa demikian? Karena kaidah menyatakan fi mas'alatin ijtihadiyah hukmul hakim yarfa'ul khilaf. Karena dalam masalah-masalah ijtihadiyah, keputusan hakim itu menghilangkan khilaf. Jadi kita ikut keputusan hakim. Jadi walaupun antum gak sependapat dengan hakim di pengadilan agama atau di KUA gitu misalnya, tapi kalau sudah terjadi maka sah. Maka sah. Jelas ya, itu yang pertama. Yang kedua, mana nih pertanyaan pertamanya? Oh, dosakah saya bila menemui ayah tanpa sepengetahuan suami? Dosa gak hadirin? Dosa gak saya bila menemui ayah tanpa sepengetahuan suami? Hah? Dosa gak? Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, la ta'ata li makhluqin fi ma'siyati khaliq. Tidak ada ketaatan kepada makhluk kalau dalam ranah bermaksiat kepada Allah. Berbakti kepada orang tua, dan salah satu bentuk berbakti kepada orang tua itu menjenguk orang tua. Apalagi kalau orang tua udah manggil. Hukumnya apa dipanggil orang tua? Hah? Hukumnya apa dipanggil orang tua? Wajib hadirin, wajib. Al-Imam Haywah bin Shurey. Al-Imam Haywah bin Shurey. Ini sedang kajian. Kayak seperti ini, lagi kajian, tiba-tiba ada sosok wanita tua berada di depan pintu masjid. Ternyata itu ibunya Haywah bin Shurey rahimahullah. Terus di depan murid-muridnya, ibunya teriak, "Ya Haywah, pulang sekarang juga." Bahasa kita, "Ibu punya misi buat engkau. Tolong kasih makan ayam-ayam kita." Ya Allah. Ya Allah, enggak bergengsi banget misinya. Kasih makan ayam. Di depan murid-muridnya semua. Teriak tuh. Enggak pakai pertanyaan gitu loh. Enggak kasih kertas. Teriak tuh ibunya. "Tolong kasih makan ayam-ayam kita." Apa kata Haywa? Kalimat yang beliau ucapkan, beliau langsung tutup kajian tersebut. Subhanakallahu bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Terus samperin ibunya pulang tuh berdua, kasih makan ayam. Gitu. Pulang berdua lakukan misi negara tersebut. Lihat, enggak malu tuh. Enggak apa bahasa kita nih? Bahasa dulu tengsin, atau masih ingat gak tuh? Itu era 90 tengsin ya. Sekarang udah gak tengsin lagi, apa sih? Masih? Ilfil gak? Enggak. Ilfil bahasa tengsin tuh ya. Udah lama tuh gak dengar kata tengsin tuh. Iya, ya, anak Jakarta tau lah. Iya, gak tengsin, gak malu, gak minder. Kemarin ibunya, "Ya mak, bikin malu aku aja. Ini murid-muridku nih. Tolong jaga wibawa aku mak." Enggak bilang gitu. Pulang kita kasih makan ayam. Selesai. Karena wajib. Ngajar itu hukumnya apa? Fardu kifayah. Kan dakwah fardu kifayah. Hukum asal ya fardu kifayah. Kenapa di close dan pergi sama ibu? Karena panggilan ibu, "Wah, fardu ain." Enggak bisa kalah fardu kifayah sama fardu ain. Jadi ke orang tua itu fardu ain. Nah kalau suami menghalang-halangi la ta'ata li makhluqin fi ma'siyati khaliq. Ada ketaatan. Ini pengecualian. Kaidah fikih mengatakan li kulli qa'idatin mustathnayat. Setiap kaidah itu ada pengecualian. Kaidah asalnya kita harus berbakti. Tapi kalau dilarang gini, insyaallah enggak masalah. Terus yang kedua, berdosakah saya kepada orang tua bila tidak pernah bayangkan tidak pernah loh ya. Pertanyaannya tidak pernah bersilaturahim karena dilarang suami. Dosa besar. Jadi bukan berdosa, dosa besar. Suami enggak punya hak melarang istrinya tidak berbakti kepada orang tua. Lalu berdosakah suami saya karena melarang dosa besar? Apa dalilnya? Kaidah fikih al-wasail laha ahkamul maqasid. Ma la yatimmul wajib illa bihi fahuwa wajib. Sesuatu yang membuat yang wajib tidak terlaksana kecuali dengan kehadirannya, maka sesuatu itu wajib juga. Sekali lagi, seorang wanita wajib berbakti kepada orang tua? Wajib enggak? Ibu-ibu udah pada pulang belum? Wanita wajib berbakti kepada orang tua enggak? Ketika seorang wanita menikah, married, maka untuk berbakti kepada orang tua, dia butuh apa ibu-ibu sekalian? Kayaknya enggak ada yang punya pengalaman nikah. Butuh apa? Butuh dukungan dari suami. Butuh dukungan dari suami, karena kalau suami gak dukung susah, maka dukungan suami wajib, harus tuh sama hukumnya. Al-wasailah akamul maqasid, sarana itu hukumnya sama-sama tujuan. Jadi sarana untuk silat, untuk birrul walidain sama dengan birrul walidain. Sebagaimana kalau suami mendukung istri berbakti kepada orang tua, dia dapat pahala birrul walidain juga, walaupun itu mertuanya. Birrul walidain. Ustadz, kan kita tahu kalau suami sama orang tua tidak selaras, kita mendahulukan siapa? Hah? Ibu-ibu? Ini jomblo semua atau udah tinggal sih ibu-ibu ini? Bu, suami sama orang tua gak selaras, kita dahulukan siapa? Kita dahulukan suami kalau win-win solution sudah mentok. Jadi ini nih senjata para suami. Oh, kamu lupa ya siapa pemimpin di rumah ini? Kan suka begitu tuh. Kalau kamu udah nikah, itu kamu ke aku, bukan ke mama, bukan ke papamu, ke saya. Ini alasan klasik hadirin. Ini kalimatul haq urida bihal batil. Kontennya benar, tapi kegunaannya yang batil. Membuat istrinya gak bisa berbakti kepada orang tua. Kaidah usul mengatakan al-jam'u awla minatarjihi in amkan. Menggabungkan antara dua dalil lebih diprioritaskan, harus diprioritaskan, harus didahulukan daripada pakai dalil A lalu kita sisihkan dalil B. Saya ingin tanya, berbakti, taat kepada suami berdalil enggak? Berdalil. Terus berbakti kepada orang tua berdalil apa tidak? Berdalil. Menggabungkan dua dalil harus selalu diprioritaskan. Suami didahulukan dibanding orang tua itu kalau udah mentok. Misalnya contohnya suami harus bekerja di Middle East karena dia bekerja di sebuah perusahaan oil company dan harus berangkat ke sana. Sedangkan orang tua minta kita stay di Jakarta. Pada saat itu ikut suami berangkat. Gak bisa digabungkan lagi. Tapi kalau masalah cuman ini kan baper aja masalahnya, sakit hati, ucapan ayah kita gak benar ini. Jadi memprioritaskan suami daripada orang tua itu kalau udah mentok gak bisa. Jadi orang istri sama suami itu harus mikir, ini mama minta begini, apa solusinya? Tuh mikir berdua gimana ya cara ya untuk memenuhi keinginan mama atau memenuhi keinginan papa atau memenuhi keinginan ayah atau ibu. Terus mikir, oh nih caranya gini nih. Dan kalau suami bisa ngalah, pahalanya gede banget, birrul walidain pahalanya. Dan itu harus ditempuh, suami harus mensupport, harus mendukung istrinya, memperhatikan orang tuanya, birrul walidain dan seterusnya. Kalau mau berkah tuh keluarga ya, kalau mau lo bantu, bayangkan bayangkan menghalang-halang. Makanya saya menghalang-halangi orang jogging di pagi hari boleh apa enggak? Haram hukumnya. Apalagi menghalang-halangi orang mau berbakti kepada orang tua. Apalagi yang kita halangin istri kita. Kan kata Nabi, khairukum khairukum li ahli wa ana khairukum li ahli. Sebaik-baik kalian yang paling baik sama siapa? Istri. Dan aku orang yang paling baik sama istri. Jadi sekali lagi, enggak boleh terjadi. Dan untuk sementara kalau suami apa namanya tetap menghalangi, ya, istri boleh boleh silaturahim, bahkan wajib, bukan boleh, wajib silaturahim ke orang tua. Tapi fair. Jadi ini kan diam-diam nih tanpa sepengetahuan suami. Aku mau keluar dulu ya. Ternyata ke kita jangan bohong, ya udah kalau bisa mau keluar ada keperluan gitu loh. Ke rumah orang tua. Tapi setelah selesai langsung pulang. Jangan transit di Tamcit lagi. Transit Blok M Square. Orang tuanya 10 menit, Tamcitnya 3 jam gitu. Birrul walidain insyaallah. Ini birrul ini gimana perlu? Kan 10 menit doang. Jadi komit di situ hanya atau penyelisihannya sesuai. Ini kan kondisi darurat. Dan kaidah ad-dararatu qaddar bi qadariha, darurat itu seperlunya. Terus apalagi nih? Lalu berdosakah suami saya karena menilarang? Ya berdosa. Terus ini pelajaran buat kita hadirin, pelajaran. Dan banyak yang muda-muda yang ingin merit ini lupa konsep ini. Masukan orang tua ketika kita mau menikah dengan seseorang itu harus dipikirkan. Harus dipikirkan. Harus direnungkan. Dan orang tua punya hak. Kan dalam ilmu fikih ada kafa'ah. Ada keselarasan, sekufu, selaras. Dan orang tua wanita punya hak untuk menolak selama alasannya bukan agama. Kalau orang tua kita, misalnya kita akhwat, papa gak suka sama calon kamu, siapa namanya tuh? Si Ahmad. Kenapa pak? Cupu tuh orang. Masa malam minggu ngaji? Gitu. Ah itu malam minggu tuh cowok dong gitu. Masa ngaji malam minggu, cupu banget tuh. Nah itu gak dianggap. Tapi kalau faktor lain bukan agama, itu harus antum harus wanita perhitungkan. Harus, dan para ulama memang mengatakan demikian, dan bukan saatnya kita bahas panjang lebar tentang masalah kafa'ah ya. Pertimbangkan. Dan dia punya hak. Punya hak. Dan orang tua kita tuh pengalaman. Orang tua kita pengalaman. Di bidang lain mungkin walaupun kita masih muda, kita lebih pengalaman dari orang tua. Gitu loh. Kita usia 27 tahun, orang tua kita 50 tahun, orang tua kita petani, kita guru. Yang paling banyak pengalaman di dunia pendidikan siapa? Kita, gitu loh. Kita ahli kimia, orang tua kita punya apotek. Yang paling pengalaman di dunia kimia siapa? Kita bisa jadi, dia di dunia obat. Tapi kalau di rumah-rumah, di bidang rumah tangga, saya ingin tanya nih, yang tunjuk tangan dapat hadiah, siapa di antara antum yang lebih berpengalaman daripada orang tuanya? Coba, dalam masalah rumah tangga, saya kasih hadiah. Kita punya apa nih? Tiga. Siapa coba? Angkat tangan. Tiga, dua ini. Oh ya, dompet saya deh. Mana saya? Siapa coba? Yang dia lebih pengalaman daripada orang tuanya dalam masa rumah tangga, siapa coba? Ada tiga nih, dompet saya nih, dompet. Gak ada. Dan jangan remehkan nasihat dari orang yang pengalaman. Pengalaman, antum mau lamar kerja tuh ditanya pengalamannya berapa tahun. Antum sama-sama pinter nih, sama-sama cum laude, sama-sama IPK 3,9. Tapi antum fresh graduated, lalu kompetitor antum pengalamannya 10 tahun, dan kursi yang diperbutkan satu, yang diterima siapa? 10 tahun. Ini orang tua pengalaman, jangan diremehkan. Dengar. Apalagi kalau orang tua kita rajin ibadah, orang tua kita takut sama Allah, orang tua kita deket hubungannya, sering tahajud, itu hati-hati deh masalah gini. Dikit-dikit ngelawan, dikit-dikit nggak dia. Orang tua saya masih awam, tapi dalam dunia pernikahan dia ngerti tuh, dia tahu orang, dia lebih dulu hidup daripada Anda. Jadi ini poin penting, orang tua tuh penting. Makanya kan ada konsep wali, dan kalau kita bahas masalah konsep wali panjang lagi. Tapi sekali lagi dengerin, ini pengalaman, ini kan. Tapi sekali lagi jangan sampai putus asa. Ini harus diperjuangkan. Ini konsekuensi dari keputusan yang sudah kita pilih bagi yang bertanya. Bagi yang lain ini pengalaman berharga. Jadi kalau antum punya calon, tanya ayah antum setuju apa enggak, ibu antum setuju apa enggak, suruh ketemu. Suruh jalan bareng gitu loh. Ngedet bareng tuh. Sama ibu antum, jangan sama antum. Sama ibu suruh jalan kemana gitu. Terus dilihat. Dan ini kan udah pengalaman, tulus sama antum. Dia kan kasih yang terbaik. Walaupun mungkin belum ngaji dan paradigmanya mungkin ada perbedaan. Tapi dengerin. Jangan remehkan nasihat atau masukan dari orang tua. Mungkin itu. Wallahu ta'ala misal.
5: Radio Mutiara Quran AM 1170 kHz meniti langkah persaudaraan Islam.
6: موقع رياض القرآن يقدم.
7: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.

0: قدمت لكم هذه التلاوة من فريق جوال الخير.
1: مطيارات ناصر.
2: Ka'ab bin Malik gelisah karena mendengar Rasulullah menang dalam perang Tabuk ini. Gelisah, besok kalau pulang bagaimana ini? Ngomong apa aku ini? Alasannya apa? Wong sebenarnya aku lapang. Aku dalam kondisi tidak sakit. Gak ada alasan apa-apa. Akhirnya minta pendapat ke keluarganya. Ya, minta pendapat ke keluarganya. Falamma qil inna Rasulullah qad atalla qadiman zaha 'anil batil hatta araftu anni lam anju minhu bi syai'in abada. Ketika Rasulullah berangkat pulang, aku sadar tidak ada yang menyelamatkan diriku besok kecuali aku harus jujur. Ya, kalaupun aku berdusta, pasti Allah akan menurunkan wahyu membuka aibku. Aku enggak mau. Tidak ada yang bisa menyelamatkan aku kecuali aku harus jujur. Fa ajma'tu sidqu, maka aku niat besok aku jujur kepada Rasulullah, apapun hukumannya aku siap. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam datang, dan biasanya Rasulullah kalau datang dari safar yang dilakukan pertama kali apa? Rasulullah ke masjid salat 2 rakaat, terus Rasulullah duduk di depan manusia semuanya. Para sahabat sampai di kota Madinah, mereka salat di Masjidil Haram, Masjid apa? Nabawi. Setelah itu Rasulullah menghadap ke manusia. Kemudian barulah datang orang-orang yang udur-udur itu. Kalau yang cacat-cacat sekaruan itu, ya kan? Sing urungi udur-udur, gak ada mak udur, datang orang munafik 1, orang munafik 2, orang munafik 3, orang munafik 4, sampai jumlahnya 80. Ya Rasulullah, mohon maaf, kemarin enggak bisa ikut, anak saya sakit, butuh ke rumah sakit, ya Rasulullah. Kayak gitulah kalau zaman sekarang. Yang satu, ya Rasulullah, saya enggak bisa ikut, kemarin saya nganterkan anak saya rekreasi, misalnya kalau zaman sekarang. Kalau zaman itu ya wallahu alam, intinya mereka berapa? Beralasan semuanya. Akhirnya ya sudah, enggak apa-apa, semoga Allah mengampuni kalian. Didoakan Nabi semuanya. Tinggal gilirannya siapa? Ka'ab bin Malik, deg-deg-deg hatinya dia, deg-deg-deg-deg. Ngomong apa aku ini nanti? Gak mungkin aku seperti orang munafik itu. Ya, maka ketika aku mengucapkan salam assalamualaikum, Rasulullah melihat aku. Tabassama tabassumal ghadab. Maka Rasul tersenyum dengan senyum kemarahan. Ada enggak orang tersenyum tapi enggak enak? Tersenyum tapi senyumnya itu kayak enggak menunjukkan keridhaan. Ada enggak? Iya, tersenyum tapi mangkel gitu loh. Sinis. Maka Rasul tersenyum melihat Ka'ab bin Malik, tapi senyum yang tidak menunjukkan ridho. Sudah enggak karu-karuan itu hatinya siapa? Ka'ab bin Malik. Tal, sini kamu. Fajitu amsi, maka aku datang berjalan sampai aku duduk di depan Nabi. Faqala li, Rasul berkata kepadaku, "Ma khallafaka?" Apa yang membuat kamu terhalangi, yang buat kamu enggak ikut dalam perang Tabuk kemarin? Alam takun qad ibta'ta dhahraka, bukankah kamu sudah membeli punggung? Punggung itu maksudnya apa? Kuda, kendaraan lah. Bukankah kamu sudah punya kendaraan? Kamu termasuk orang yang lapang. Kamu bukan orang yang kekurangan, kamu orang yang kuat. Kenapa kamu enggak ikut jihad fi sabilillah? Qultu, aku berkata, "Ya Rasulullah, seandainya antara pemimpin-pemimpin manusia-manusia yang ada di dunia ini, Allah, aku akan berhujjah dengan lisanku, yang pasti aku akan diterima udurku. Aku adalah orang yang pandai bersilat lidah, bukan bersilat lidah. Aku adalah pandai orang yang pandai berargumentasi. Demi Allah, kalau sekiranya dihadapkan ku ini bukan dirimu, tapi orang lain selain dirimu, niscaya aku akan selamat. Tapi ya Rasulullah, engkau adalah Rasulullah. Tidak mungkin aku berdusta kepadamu. Demi Allah ya Rasulullah, aku tidak dalam kondisi lapang kuat melebihi pada waktu itu. Aku kuat, aku lapang, aku sehat, aku sudah beli, tetapi aku tidak ikut serta dalam perang itu. Aku berdosa. Aku berdosa ya." Mereka mengakui dia. Maka setelah itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata, "Amma hadza faqad shadaqa." Rasulullah berkata kepada para sahabat, "Amma hadza faqad shadaqa." Adapun yang satu ini orang yang jujur. Benar dia ini. dia enggak bohong. Ada pun orang yang 1, 2, 3 sampai berapa tadi? 80 Rasulullah. Iya, iya. Tapi artinya Rasulullah tahu mereka ini enggak apa? Enggak serius mereka ini. Ya. Nahkum bidzawahir. Seorang kan dihukum berdasarkan dohirnya. Ya kan? Enggak bisa. Artinya menungso enggak boleh, kita enggak tahu. Yang penting dohirnya gitu ya dipercaya sama Nabi. Tapi Ka'ab bin Malik melakukan hal yang jujur tadi, kata Rasulullah, adapun ini jujur. Akhirnya Rasulullah mengatakan, berdirilah dan tunggu hukuman yang akan Allah putuskan untuk dirimu. Fasaru rijalun min Bani Salamah fattabi'uni. Ketika Ka'ab bin Malik ini pergi dari Nabi, maka Bani Salamah mendatangi beliau, orang-orang dari Bani Salamah. Kenapa kamu enggak berudur saja seperti orang-orang tadi? Kenapa kamu ngaku? Ente berudur saja, nanti minta maaf sama Nabi, Nabi beristighfar untukmu, kamu diampuni, setelah itu kamu beramal soleh, kan enak. Kami enggak pernah mengetahui engkau melakukan kemaksiatan kecuali hari ini. Kenapa kamu enggak pura-pura ada masalah tertentu sehingga kamu bisa lolos dari hukuman nanti? Kata Ka'ab bin Malik, saking banyaknya orang ngomong kayak gitu, sampai-sampai aku hampir ingin kembali ke Nabi dan mengatakan, ya Rasulullah kasih itu, ya Rasulullah tadi itu aku ada udzur. Paham gak maksudnya? Saking banyaknya orang yang ngasih ucapan seperti itu, tapi enggak, tetap beliau ini. Sampai akhirnya beliau tanya Ka'ab bin Malik ini, apakah ada di antara prajurit-prajurit ya, di antara sahabat-sahabat Nabi itu orang yang semisal aku, gak ikut jihad? Ternyata ada. Berapa orang? Dua orang lagi. Di antaranya adalah Murarah bin Rabi al-Umari. Dan yang ketiga adalah Al-Hilal bin Umayyah al-Waqifi. Jadi tiga, Ka'ab bin Malik, kemudian Murarah, kemudian Umayyah bin Hilal. Semuanya ini tidak ikut perang dalam kondisi bukan orang ahli cacat, bukan orang ahli apa? Yang ditunjuk Nabi sebagai apa? Pengganti sementara. Tiga orang, semuanya orang soleh. Kata Ka'ab bin Malik, adapun tiga orang ini, aku adalah orang yang paling muda di antara mereka. Yang dua ini sudah syepe-syepe, nangis terus yang dua orang ini, minta ampun sama Allah, nangis terus. Ya. Kemudian Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam memerintahkan agar tiga orang ini diboikot, dihajar. Gak diajak ngomong, kalau ngucap salam gak dijawab, kalau mau beli sesuatu gak dibeliin, gak dijualin. Pokoknya dihajar ini. Berapa orang tadi? Tiga. Kata Ka'ab bin Malik, adapun dua orang temanku, dia ini orang sepuh, mereka nangis di rumah, menangisi dosa-dosanya. Adapun aku ini orang pemuda, gak bisa aku di rumah itu. Aku ke pasar, aku ke masjid, aku ke pasar, gak ada orang satupun yang menyapa aku. Aku ke masjid sholat, aku lihat Rasulullah, aku ingin dekat sama Rasulullah, barangkali nanti aku disapa Rasulullah, aku ucapin salam, Rasulullah tidak menjawab. Aku sholat, aku sambil melirik Rasulullah SAW. Ketika Rasulullah mau melihat aku pura-pura gak lihat beliau, saking pinginnya disapa. Itu dalil bahwa melirik itu tidak membatalkan sholat, tapi mengurangi apa? Kekhusyuan. Terus seperti itu, maka bumi ini terasa sempit padahal bumi ini luas. Aku ketemu orang, tidak ada yang nyapa, seakan-akan aku di dunia sendirian padahal dunia luas. Aku dirundung duka, tidak ada orang menyapa aku, tidak ada orang menjawab salam, tidak ada orang yang bersahabat dengan aku, sehingga aku jumpai bumi ini sangat sempit bagi dadaku padahal bumi ini luas. Maka di saat itu aku butuh seorang teman, maka aku ingat dengan anak pamanku yang bernama siapa? Anak pamannya beliau namanya siapa? Abu Qatadah. Ya. Maka aku butuh seorang teman, aku butuh seorang curhat kepadanya, aku ingin curhat kepadanya. Maka aku ingat anak pamanku namanya Abu Qatadah. Dia adalah orang yang aku cintai dan dia orang yang paling mencintai aku. Selama ini hubungan kami baik. Maka aku datang ke rumahnya dia dan dia adalah manusia yang paling aku cintai. Ya tentunya setelah Rasulullah SAW, manusia yang paling aku cintai, dan begitu pun dia sama aku hubungannya dekat sekali. Maka aku mengucapkan salam, ya aku masuk ke rumahnya, menaiki pagarnya, kemudian aku masuk rumahnya, aku ucapkan salam assalamualaikum ketika aku ada di hadapan anak pamanku, anak paman berarti apa? Loh, anak paman kok ponakan? Misanan. Sepupu. Ya. Ketika dia sudah di hadapanku, orang yang aku senangi, aku cintai, dan dia hubungan selama ini baik-baik sama aku, dia termasuk orang yang kalau ada apa-apa nolong aku, kalau ada apa-apa dia, aku nolong dia, yang sangat dekat sekali, maka aku butuh curhat kepadanya. Aku mendatanginya di saat manusia menolak aku, kemudian aku ucapkan salam kepadanya, assalamualaikum, maradda alaihi salam, tapi dia tidak menjawab salamku. Saya ulangi lagi, assalamualaikum, dia tidak mengucapkan salamku, sampai akhirnya aku katakan kepada orang itu, kepada saudara,

0: Soal jawab.
1: Assalamualaikum, assalamualaikum, assalamualaikum. Semoga Ustaz dan kita semua yang hadir di kajian ini mendapatkan rahmat dari Allah Subhanahu Wa Taala. Amin ya rabbal alamin. Dan yang nggak hadir juga semoga kita doakan mendapatkan rahmat dari Allah Subhanahu Wa Taala. Hadirin yang Allah muliakan. Afan Ustaz, saya mau tanya, bagaimana hukumnya dalam Islam jika istri membangunkan suami untuk sholat subuh dengan cara membacakan ayat kursi? Karena jika menggunakan alarm kadang dimatikan, terus lanjut tidur kembali. Istri memilih ayat kursi karena yang membuat ngantuk itu adalah syaitan. Syukran, ya, jadi ya. Iya, jamaah sekalian. Jadi lebih baik diruqyah suaminya itu ya, pasti dari baca. Wa khairul hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Sunnah Nabi dalam hadis riwayat Imam Abu Dawud, kata Nabi apa? Fa in aba. Kalau suamimu enggak mau bangun, nadhahat fi wajhihi alma, maka diciprat tin wajah suami itu dengan air, bukan baca ayat kursi. Cipratin atau diusap dengan air. Ingat, dicipratin atau diusap, bukan diguyur. Bangun sih. Bangun, kalau diguyur insyaallah bangun gitu loh. Tapi dia enggak akan sholat, dia berantem sama istrinya. Jadi bangunnya bangun tapi gak sholat, mabuk gitu loh. Jadi jangan sunahnya dicipratin pakai air gitu loh, dicipratin pakai air ya. Jadi itu lebih sebaik-baik petunjuk-petunjuk Nabi SAW. Dan ibu-ibu kalau bangunin suami harus sabar. Ibu-ibu bangunin suami itu berarti ibu-ibu sedang bangunin pemimpin ibu-ibu sekalian. Gimana kira-kira kalau staf menteri bangunin menterinya yang lagi tidur? Nah, gimana tuh? Gimana caranya pas pampres bangunin RI1 yang lagi tidur? Nah, kira-kira begitu deh. Itu gitu, jangan dikekep, ditutup, hidungnya dipecet terus, diguyur, itu enggak. Jadi jangan gitu. Harus baik gitu, pelan-pelan, sabar, jangan marah-marah, kesel gitu ya. Enggak, jangan. Jadi sekali lagi, membangun dengan pemimpin itu harus hati-hati, jangan sampai beliau marah.

0: Ya, membantah syubhat atau meluruskanlah, meluruskan syubhat. Karena sebetulnya slogannya adalah apa? Itulah yang memang dijelaskan oleh para ulama. Ya, tujuannya agar apa? Agar manusia berhati-hati, tidak serampangan di dalam beragama. Itu meluruskan pemahaman atau meluruskan syubhat bahwasanya tidak bisa, yang bisa memahami Al-Quran dan hadis atau sunnah itu hanya mujtahid mutlak. Nah, yang bahkan kalau antum nanti aja lah sudah. Nah, kalau antum lihat syarat-syarat mujtahid mutlak, kata beliau Syekh Muhammad, kata beliau apa? Ini syarat ini di Abu Bakar sama Umar aja belum tentu ada. Padahal siapa orang terbaik setelah Rasulullah? Abu Bakar dan Umar. Tapi harus kita bawa makna itu kepada makna yang positif. Artinya apa? Kenapa kok para ulama menetapkan demikian? Biar tidak semua orang ngomong soal agama. Antum kalau kedokteran, siapa yang pantas bicara tentang kedokteran? Dokter. Antum yang bukan dokter berani bicara? Kasih resep berani? Tidak berani. Orang bicara bangun masjid, bangun bangunan, siapa yang bicara? Ya, insinyur. Ada yang berani merekomendasikan ini campurannya sekian-sekian, selain insinyur berani? Tidak ada yang berani. Tapi kalau soal agama, bagaimana? Wah, semua jadi mufti. Semua punya pendapat. Nah ini. Ini yang ingin dia apa? Harus diuruskan. Di dalam bidang agama pun, ya ikhwah, itu bertahap prosesnya. Keilmuan itu juga berkembang. Pemahaman seseorang itu juga berkembang. Jadi antum ngaji sekarang sama 20 tahun ke depan, belum tentu pemahaman antum saat ini sama dengan pemahaman 20 tahun ke depan. Itu selama antum mau ngaji. Nah kalau tidak mau ngaji, yang lainnya sudah pada berkembang keilmuannya, kita masih di tempat yang sama. Makanya kunci dari kita semua apa? Jangan pernah berhenti mengaji. Kata Imam Ahmad, ma'al mahbarati ilal makbarah. Terus saya akan bawa ini, tinta ini, belajar sampai kapan? Sampai mati. Maka itu kuncinya, jangan pernah berhenti belajar. Karena pemahaman seorang berkembang, keilmuan juga berkembang. Bahkan pemahaman ustadz kita pun berkembang, guru kita pun berkembang. Jadi oleh karena itu apa yang disampaikan oleh seorang guru saat ini belum tentu sama dengan apa yang dia yakini sekian tahun ke depan. Makanya Imam Syafi'i beliau punya apa? Punya dua riwayat, madhab, dua qaul. Qaul qadim, qaul jadid. Pendapat lama dan pendapat baru. Itu berkembang. Terus apakah itu aib? Kalau kita punya pendapat, misalnya kita mengikut ulama pada saat ini, kita ikut imam, misalnya Imam Syafi'i. Besok ternyata dalam permasalahan yang sama, kita condong kepada pendapat imam yang lain. Apakah itu aib? Bukan. Selama berdasar ilmu, maka apa? Qad ahsana man intaha ila ma sami. Kata para ulama, sudah orang yang beramal berdasar ilmu itu adalah orang yang sudah apa? Sudah menepati kebenaran. Jadi ilmu itu berkembang, pemahaman kita berkembang. Masalah-masalah itu juga berkembang. Maka jangan pernah kita berhenti belajar, jangan pernah kita mencukupkan diri dengan apa yang sudah kita ketahui saat ini.
1: Radio Mutiara Quran AM 1170 kHz meniti langkah persaudaraan Islam.
2: Kajian Mutiara Siang.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa wa salatu wassalamu ala rasulihil mustafa wa ala alihi wa sahbihi wa manihtada amma ba'da. Sobat Qurani yang semoga selalu dijaga dan diberkahi oleh Allah subhanahu wa ta'ala dimanapun siang hari ini Anda berada. Alhamdulillah untuk melanjutkan kebersamaan ini dalam program acara Kajian Mutiara Siang edisi Ahad 10 Rabiul Awal 1448 Hijriah. Maka kembali kami sajikan ke tengah-tengah ruang dengar Anda sebuah kajian Islam ilmiah yang kali ini disampaikan oleh pemateri edisi Ahad 10 Rabiul Awal 1448 Hijriah dengan pembahasan materi yang berjudul Keutamaan Zikir-Zikir Pada Waktu Tertentu. Baiklah Sobat Qurani yang semoga selalu dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala dimanapun berada, langsung saja kita simak bersama kajian Mutiara Siang selengkapnya. Selamat menyimak dan semoga bermanfaat.
2: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهديه إلى يوم الدين. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك وأنعم على رسولك ونبيك محمد alaihi afdhalus salati wa atammu taslim. Para jemaah ikhwas sekalian yang rahmati Allah subhanahu wa ta'ala, alhamdulillah segala puji hanya milik Allah subhanahu wa ta'ala. Di kesempatan yang mulia ini Allah kumpulkan kembali kita di dalam majlis yang kita cintai ini, majlis yang semoga dilimpahkan oleh Allah keberkahan, rahmat, sakinah serta orang-orangnya mendapatkan ampunan di sisinya Allah subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah pada kesempatan ini Allah azza wa jalla masih memberikan kita untuk bisa menuntut ilmu, untuk bisa bertafaqquh dalam agama kita, yang dimana itu merupakan tanda kebaikan yang Allah berikan kepada hambanya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man yuridillahu bihi khairan yufaqihu fid din." Barang siapa yang Allah kehendaki untuknya kebaikan, maka Allah akan membuat orang itu memiliki ilmu agama, memahami urusan agamanya. Shalawat dan salam semoga senantiasa tercurah limpahkan kepada Nabi kita yang mulia Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Berikut juga kepada keluarga beliau, anak istri beliau, para sahabat serta orang-orang yang mengikuti beliau hingga akhir zaman. Kita akan lanjutkan kembali bacaan kita dalam kitab Fadailul A'mal, kitab yang ditulis oleh Al-Hafiz Diyauddin Muhammad ibn Abdul Wahid Al-Maqdisi rahimahullahu ta'ala. Dan kita masih dalam bab fadlu al-dhikr, bab fadlu al-dhikr, yaitu keutamaan berzikir kepada Allah subhanahu wa ta'ala, keutamaan berzikir serta keutamaan majlis zikir sebagaimana yang disebutkan dalam hadis-hadis sebelumnya. Adapun hadis pagi ini adalah hadis Abdullah bin Busr radhiyallahu anhu, yaitu hadis yang diceritakan oleh sahabat yang bernama Abdullah atau Abdullah bin Busrin, semoga Allah meridhai beliau. Anna rajulan qal, seseorang laki-laki pernah datang dan berkata kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, kata Abdullah bin Busr, laki-laki itu mengatakan dan bertanya, "Ya Rasulullah, inna syara'il islami qad kathurat 'alayya Wahai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya syariat-syariat Islam, tuntunan-tuntunan dalam agama ini sudah sangat banyak sekali. Terasa berat dan banyak bagiku. Fa akhbirni bi syai'in atathabbathu bihi. Maka beritahukanlah kepadaku, ajarkan aku, ya. Berikan aku pesan sesuatu yang aku akan amalkan itu, yang aku akan fokus dan konsisten mengamalkan amalan tersebut. Qal, Nabi menjawab, la yazalu lisanuka ratban min dzikrillah azza wa jalla. Apa nasihat Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk sahabat ini? Rasul mengatakan, hendaklah lisanmu selalu terbasahi dengan zikir kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Ya, buat lisanmu itu senantiasa basah, ya, dengan apa? Dengan zikir kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Hadis sahih diriwayatkan oleh Ibnu Majah, Tirmidzi dan yang lainnya. Jamaah rahimakumullah, dalam hadis ini, di mana seorang datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam dan mengadukan kondisi atau situasi pribadinya. Dia mengatakan, ya Rasulullah, aku merasakan sudah sangat banyak sekali syariat ini, banyak sekali tuntunan agama ini. Dan oleh para ulama dijelaskan, keluhan sahabat ini yang dimaksudkan adalah perkara-perkara sunnah, perkara-perkara mustahab, bukan perkara wajib. Yang dia keluhkan adalah banyaknya sudah perkara-perkara ini, yang dimana itu perkara sunnah, banyak sekali tuntunan, saya gak sanggup untuk menjalankan semuanya. Kira-kira mana yang paling utama? Ya. Skala prioritas yang mana? Itu yang diinginkan oleh sahabat ini. Bukan semua syariat Islam. Karena kalau perkara wajib, maka tidak ada alasan untuk kita melarikan diri dari perkara tersebut. Dia akan tetap menjadi wajib. Misalnya sholat lima waktu. Ya. Oh, banyak sekali rasanya sholat lima waktu ini. Apakah ada kira-kira amal pengganti? Nah, enggak ada. Ya. Atau puasa Ramadan, berat sekali ya puasa Ramadan ini. Ya, kira-kira enggak apa alternatif yang lain supaya saya enggak puasa sebulan di bulan Ramadan? Enggak bisa. Itu sudah paten wajib. Ya. Tetapi yang dia keluhkan, yang dia tanyakan, ya, keluhan pribadinya ini adalah tentang perkara-perkara yang itu kategorinya masuk ke dalam perkara sunnah. Selain sholat lima waktu, banyak sholat. Qobliyah, ba'diyah, duha, ya. Kemudian sholat malam dan sebagainya. Demikian dengan puasa selain Ramadan, ada puasa Senin Kemis, ada puasa Dau, belum lagi puasa pada hari-hari tertentu. Demikian dengan zakat, ya. Ada sedekah-sedekah yang berbagai macam. Nah. Kemudian belum lagi ucapan-ucapan, ya, kata-kata, berbakti kepada orang tua, membantu orang lain, dan seterusnya, banyak sekali. Nah, ketika dia merasakan masalah ini, dia datang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan kondisi seperti ini hampir kita semua mengalami. Ya, merasakan banyak sekali amalan ini. Ya. Dan itulah di antara hikmah. Ya. Bahwa syariat kita ini, ya, lengkap. Syariat kita ini sempurna, karena memberikan banyak aneka ragam amalan-amalan, sehingga hampir setiap kondisi, setiap momen, bila kita ingin petunjuk agama, di situ kita akan dapatkan, mulai dari hal yang paling besar berhubungan dengan akidah, dengan keyakinan, kemudian dengan ibadah, muamalah, ya, jual beli, pernikahan, ya. Bila kita menginginkan petunjuk Rasulullah SAW agama, di situ maka kita akan mendapatkannya. Tidak ada kekosongan di situ. Lengkap semuanya. Nah, Maka pertanyaan sahabat ini pada dasarnya adalah pertanyaan yang mungkin kita semua ingin bertanya, yang mungkin kita semua juga mengalaminya banyak sekali. Ya, tuh melihat sholat sunnah misalnya, banyak sekali. Mana yang bisa kita lakukan? Sholat lima waktu saja terasa berat, ditambah lagi dengan sholat yang banyak itu. Masuk lagi ke dalam bacaan-bacaannya, mulai dari bacaan iftitah misalnya, mulai dari bacaan ruku, sujud dan seterusnya. Ya. Doa. Keluar masuk rumah, keluar masuk masjid, kemudian puasa juga demikian, zakat, sedekah-sedekah, banyak sekali. Yang kita semua sekali lagi barangkali juga merasakan seperti yang dirasakan oleh sahabat ini, terasa banyak. Maka dia ingin mendapatkan petunjuk dari semua ini, mana yang saya fokuskan. Kalau saya merasa tidak bisa melakukan ini semua, supaya saya jangan rugi, maka mana ya Rasulullah? Akhbirni bi syai'in atashabbathu bihi. Tunjukkan aku amalan dari semua amalan ini, mana yang aku pegang, mana yang aku akan konsisten, mana yang aku akan fokuskan untuk aku amalkan ya Rasulullah. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjawab, la yazalu lisanuka ratban min dzikrillah. Ini nasihat Nabi SAW. Senantiasa jaga lisanmu ini agar terus berzikir kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Dari semua amalan yang banyak ini, dari solat, dari zakat, dari puasa, dari apalah namanya, maka zikir yang disebutkan oleh Nabi SAW. Zikir ini, jaga zikir. Ini menunjukkan apa? Bahwa zikir itu adalah amalan yang sangat mulia. Di antara amalan termulia yang ada dalam Islam adalah berzikir. Bahkan ketika sahabat ini mengeluh akan banyaknya syariat-syariat yang telah datang dan ketidakmampuannya untuk melakukan semua syariat tersebut, dan siapa di antara kita yang mampu melakukannya? Siapa di antara kita yang sanggup untuk mengamalkan semua syariat? Mesti ada yang tidak mampu kita lakukan. Maka oleh karena itu jemaah sekalian rahimatillah subhanahu wa taala, bila kita renungkan syariat kita yang telah sempurna ini, bahkan kemampuan kita pun tidak sanggup untuk menunaikan semuanya, maka sebenarnya tidak ada kesempatan untuk seseorang itu menoleh kepada perkara-perkara baru. Tidak ada waktu untuk mereka itu sibukkan diri dengan perkara-perkara bid'ah. Kenapa? Karena yang sudah syar'i saja enggak mampu kita selesaikan semuanya. Yang berdalil, yang sahih, yang ma'thur saja kita tidak mampu untuk menunaikannya. Lalu bagaimana kemudian kita menoleh kepada yang lain? Buktinya sahabat ini, beliau mengeluhkannya sudah banyak sekali. Saya ingin amalan yang amalan itu akan saya konsisten untuk mengamalkannya. Maka kemudian Rasulullah SAW apa? Menekankan zikrullah. Buatlah lisanmu selalu berzikir kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Maka sekali lagi hadis ini menunjukkan fadilah zikir. Fadilah zikir. Kita tahu amal-amalan dalam Islam itu terdiri dari amal badaniyah, ada amal maliyah, ada amal badaniyah dan amaliyah tercampurkan dalam satu ibadah. Semuanya membutuhkan tenaga, membutuhkan waktu, terlebih maliyah jelas membutuhkan harta. Dan zikir di antara amalan yang relatif ringan dari semuanya itu. Dia tidak membutuhkan tenaga begitu banyak, apalagi harta. Bahkan waktunya pun sangat fleksibel. Dan dia juga merupakan ibadah yang paling mulia. Maka seharusnya setiap kita termotivasi untuk memperbanyak zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita tidak membutuhkan tenaga khusus untuk berzikir. Bahkan ketika kita dalam kondisi yang sangat lemah, amalan zikir adalah yang paling bisa kita kerjakan. Ketika kita tidak mampu lagi untuk bolak-balik ke masjid, ketika kita tidak mampu lagi untuk mengeluarkan harta berzakat, ketika kita tidak punya kekuatan dan harta lagi untuk berhaji atau umrah, Ketika badan kita sudah terkulai di atas ranjang, maka zikir di antara pilihan ibadah yang paling tepat. Ya. Zikir tidak membutuhkan waktu khusus. Tidak harus duduk bersila dan menghadap kiblat. Di setiap saat kita bisa berzikir. Ya. Begitu mudah zikir ini, tetapi nilainya begitu tinggi. Namun demikian, masih banyak di antara kita yang mendapatkan kesulitan dalam mengamalkan zikir. Banyak di antara kita yang masih sulit, masih berat untuk senantiasa berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala dalam setiap waktu kita. Nabi sallallahu alaihi wasallam itu sebagaimana dikatakan oleh Aisyah radhiyallahu taala an, yadhkurullah fi kulli ahyanihi. Bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam itu berzikir kepada Allah di setiap kondisi beliau, di setiap waktu beliau. Nah, ini dia jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, faedah hadis ini, bahwa hadis ini memesankan kepada kita bahwa di antara amalan termulia dari amalan-amalan yang disyariatkan, ya, dari kategori amalan-amalan sunnah adalah berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka sibukkan dan selalu lelahkan atau basahkan lisan kita ini dengan zikir-zikir kepada Allah Azza wa Jalla. Dan zikir yang dimaksud sangat banyak, tidak terfokus dalam satu ucapan, tidak terfokus dalam satu zikir, sehingga tidak memberatkan. Seorang harus menghafalkan lafaz zikir ini, seorang harus menghafalkan doa ini, tidak mesti. Zikir ini sangatlah umum, semua ucapan-ucapan kebaikan yang itu datang dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah zikir kepada Allah Subhanahu wa taala, seperti tasbih, tahmid, takbir, ya. Seperti juga membaca Al-Qur'an, ya, termasuk juga apa? Ta'lim wa ta'allum, ya, mengajarkan ilmu, belajar ilmu juga masuk dalam kategori zikrullah, berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik, hadis berikutnya, hadis yang diriwayatkan dari Anas ibn Malik, semoga Allah meridhai beliau, masih tentang keutamaan zikir. Anas berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, لأن أقعد مع قوم يذكرون الله عز وجل, aku duduk bersama kumpulan orang, sekumpulan orang, atau bersama orang-orang yang berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala, min salatil ghadati hatta tatlu asy-syams, mulai dari setelah salat subuh hingga terbitnya matahari, ahabbu ilayya min an u'tiqa arba'atan min waladi Ismail, itu lebih baik bagiku, lebih aku cintai dibandingkan amalan membebaskan 4 orang budak dari anak-anak Nabi Ismail. Wal an aq'uda ma'a qaumin yadhkuruna Allah azza wa jall, dan aku duduk bersama orang-orang yang berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala, min salatil 'asri ila an taghrub asy-syams, mulai dari habis salat asar hingga tenggelamnya matahari, ahabbu ilayya min an u'tiqa arba'atan, lebih aku cintai amalan tersebut, lebih aku cintai, lebih aku sukai dibandingkan membebaskan 4 orang dari 4 orang budak dari kalangan anak Nabi Ismail alaihissalam. Rawahu Abu Daud. Hadis ini diriwayatkan oleh Al-Imam Abu Daud dan hadisnya sahih, disahihkan oleh Al-Albani rahimahullahu ta'ala. Jamaah yang dirahmati Allah Azza wa Jalla, demikian juga hadis ini merupakan hadis yang mengabarkan kepada kita tentang keutamaan zikir dan juga keutamaan majlis zikir itu. Di mana Nabi sallallahu alaihi wasallam menyatakan bahwa keberadaan beliau bersama orang-orang berzikir, ya, mulai dari setelah sholat subuh, di durasinya ini, sampai terbitnya matahari, itu lebih beliau cintai dibandingkan amalan membebaskan budak. Bukan satu saja, 4 orang budak. Padahal membebaskan budak ini termasuk amal mulia. Bahkan disebutkan oleh Rasulullah SAW dalam hadis yang sahih, apa ganjaran orang-orang yang membebaskan budak, bahwa man a'taqa raqabatan muslimatan, barang siapa yang membebaskan budak yang muslim, a'taqallahu minan nar, a'taqahullahu minan nar udwan bi'udwin, ya, hatta farjahu bifarjihi. Barang siapa membebaskan seorang budak muslim, maka Allah akan bebaskan orang ini dari api neraka, ya. Sebagaimana dia membebaskan seseorang dari dunia perbudakan, maka Allah bebaskan ia dari neraka. Bahkan dihitung per anggota tubuh, udwan bi udwin, ya. Setiap anggota tubuhnya terbayarkan dengan anggota tubuh budak tersebut, ya. Dia bebaskan budak tersebut, kepalanya, kakinya, tangannya, perutnya, badan seluruhnya, maka orang itu pun terbebaskan kepalanya, kakinya, tangannya, telinganya, ya. Bahkan farjahu bi farji, ya, kemaluannya terbebaskan karena membebaskan kemaluan budak tersebut dari perbudakan, ya. Sebagaimana kita ketahui juga bahwa di neraka itu ada hukuman, ada siksaan yang jenisnya hanya menimpa sebagian tubuh saja, ya. Seperti misalnya dosa isbal. Apa kata Rasulullah?

0: dari neraka perpotong dari tubuh kita ini, perbagian dari tubuh kita ini. Bahkan sampai detailnya Rasul menyebutkan hingga kemaluanmu terbebaskan, karena membebaskan kemaluan orang itu dari perbudakan. Itu amal, amal membebaskan budak. Ya, sangat mulia. Ya, pahalanya besar. Namun di dalam hadis ini Rasul sallallahu alaihi wasallam dengan tegas menyatakan, aku lebih mencintai untuk berada di majlis zikir bersama orang-orang yang zikir, ya, dibandingkan apa, membebaskan budak. Ya, dibandingkan membebaskan budak. Membebaskan budak selain pahalanya besar juga membutuhkan modal, uang. Ya, untuk bisa membeli budak bukan sembarangan, harus punya uang yang banyak. Ya, apalagi 4 budak. Sementara zikir tidak membutuhkan harta, ya, tidak membutuhkan banyak modal, ya, yang dibutuhkan apa? Niat yang ikhlas dan kemauan untuk mengamalkan zikir tersebut, maka kita akan memperolehnya. Dan itu lebih baik bagi, kata Rasulullah SAW, dibandingkan amalan membebaskan membebaskan budak. Dan Rasulullah SAW sebutkan dua waktu di sini yang utama. Yang pertama adalah sejak sehabis sholat subuh di kita ini hingga terbitnya matahari.
1: Hingga terbitnya matahari.
0: Ya. Apalagi kalau digabung lagi dengan sholat syuruk, ya, maka plus di situ. Sudah dapat keutamaan berzikir dari habis subuh sampai terbit matahari. Tambah lagi dapat sholat 2 rakaat duha syuruk, ya. Maka di situ disebutkan apa? Itu seperti berhaji dan umroh tamatan-tamatan, ya, sempurna-sempurna pahalanya. Ya. Ini keutamaan apa? Berzikir. Yaitu di waktu pagi, dari sejak subuh sampai tenggelam terbitnya matahari. Terbit matahari di sini tentunya ditunggu sampai naik, karena terbitnya matahari termasuk waktu dilarang sholat, ya, termasuk dilarang sholat. Dan waktu yang kedua adalah apa? Min sholatil asri ila an taghrub asy-syamsu, yaitu sehabis sholat subuh, ya, hingga tenggelamnya matahari. Sehingga tenggelamnya matahari. Duduk bersama orang yang zikir, berzikir bersama kaum yang berzikir, ya, di waktu itu, ya, itu lebih utama dibandingkan membebaskan 4 orang orang budak. Ya, berarti 8 orang budak. Kalau antum duduk di pagi hari dari pagi subuh sampai terbit matahari sudah 4 orang budak. Ya, kemudian dari asar sampai tenggelamnya matahari 4 orang budak. Lebih baik, bukan sama, lebih baik. Ya. Lebih baik dari membebaskan 4 orang budak, 4 orang budak. Ya. Dan dua waktu ini memang waktu-waktu terbaik untuk berzikir. Ya. Waktu-waktu terbaik untuk berzikir. Ya. Yaitu sehabis sholat subuh hingga terbitnya matahari, dan setelah sholat asar hingga tenggelamnya matahari. Dan istilah zikir azkarus sabah wal masa, zikir pagi dan petang, yang dimaksud adalah dua waktu ini. Kapan dibacanya? Di dua waktu ini. Antara habis sholat, kalau zikir pagi, maka antara habis sholat subuh terus sampai terbitnya matahari, maka waktunya selesai. Demikian dengan azkarul masa, ya, zikir di sore hari, ya, atau bahasanya zikir petang, ya, maksudnya sore hari, yaitu dari habis sholat asar hingga tenggelamnya matahari. Dan dua waktu ini banyak disebutkan di dalam Al-Quran. Ya, seperti dalam surat Al-Ahzab ayat 42, wasabbihuhu bukratan wa asila, dan bertasbihlah kepada Allah bukratan, di pagi hari, wa asila, dan sore hari. Pagi hari maksudnya yang tadi, dari habis subuh sampai terbit matahari, kemudian sore hari dari asar sampai tenggelamnya matahari. Demikian juga dalam surat Al-Insan ayat 25, wadhkur isma rabbika bukratan wa asila. Ya, sebutlah nama Allah, nama Tuhanmu, di pagi hari dan sore hari. Wasabbih bil asyyi wal ibkar, dan bertasbihlah di sore hari dan di pagi hari. Seperti itu. Nah, jadi dua waktu ini memang waktu yang sangat utama untuk berzikir, untuk kita mengamalkan zikir-zikir yang

0: sur, ya, untuk kita isi dengan zikir-zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Dan momennya juga kenapa? Karena dua waktu ini atau dua salat ini tidak memiliki qabliyah, tidak memiliki ba'diyah. Ya. Subuh tidak ada ba'diyahnya. Maka pas untuk kemudian diisi dengan zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Demikian juga dengan salat asar tidak ada ba'diyahnya. Maka di situ kita dianjurkan mengisinya dengan azkaru al-masa. Pagi azkaru sabah dan sore disebut dengan azkarul masa. Ya. Nah, ini tentang keutamaan berzikir. Lebih baik, lebih utama, lebih dipilih oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dibandingkan membebaskan 4 orang budak, yang dimana itu adalah amal maliyah, ibadah maliyah, ya, ibadah yang membutuhkan harta, ya, yang membutuhkan, ya, pengorbanan yang tidak sedikit. Sementara zikir, ya, sekali lagi tidak membutuhkan banyak tenaga, apalagi membutuhkan harta, tidak dibutuhkan sama sekali. Yang dibutuhkan adalah niat yang ikhlas dan kemauan yang kuat untuk mengamalkannya, dan kemudian ia menjadi amalan yang lebih utama dari amalan yang berat tadi. Nah, ini keutamaan berzikir. Dan sekali lagi, zikir ini mencakup hal yang sangat umum, ya, bukan terbatas dalam satu ucapan, dalam satu bentuk lafaz, ya, tidak. Tetapi zikir ini sekali lagi adalah zikir yang sangat umum, dan semua zikir yang dianjurkan dan diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bahkan membaca Al-Qur'an masuk, termasuk juga ta'lim wa ta'allum, ya, menuntut ilmu. Wallahu a'lam. Hadis berikutnya. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu أن النبي صلى الله عليه وسلم قال dari Abi Hurairah, semoga Allah meridhai beliau, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, Rasul bersabda, inna Allah azza wa jalla yaqul, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala berfirman, ana ma'a abdi idza huwa dzakarani. Sesungguhnya aku bersama hambaku bila hambaku itu mengingatku, berzikir kepadaku. Wa taharrakat bi syafatahu, aku bersama hambaku bila hambaku itu, ya, tergerakkan bibirnya karena berzikir kepadaku. Rawahu Ibnu Majah. Hadis ini sahih diriwayatkan oleh Imam Ibnu Majah. Ya. Rasul sallallahu alaihi wasallam mengatakan, sesungguhnya Allah taala berfirman. Artinya hadis ini adalah hadis qudsi. Ya, hadis qudsi. Aku bersama hambaku bila hambaku itu mengingatku, bila hambaku itu berzikir kepadaku. Ya. Artinya bahwa di antara keutamaan zikir, seseorang akan mendapatkan ma'iyyatullahil khassah, bahwa Allah akan membersamai orang tersebut, kebersamaan Allah untuk hamba tersebut. Dan kebersamaan ini jenisnya al-khassah, yang spesial, bukan yang umum, sebagaimana yang tersinggung dalam pertemuan sebelumnya. Kebersamaan yang spesial adalah kebersamaan yang dibarengi dengan penjagaan. Allah jaga kita, Allah selamatkan kita, Allah tolong kita, Allah berikan taufik kepada kita. Itu namanya kebersamaan Allah yang khusus, ya. Dan itu yang akan diperoleh oleh orang-orang yang berzikir kepada Allah. Allah katakan bahwa aku bersama hambaku yang berzikir, ya. Hambaku yang berzikir. وَتَحَرَّكَتْ بِي شَفَتَاهُ, di mana bibirnya bergerak menyebut namaku, memujiku, menyanjungku. Ya. Maka hamba-hamba yang berzikir kepada Allah Subhanahu Wa Taala, Allah senantiasa bersamanya dimanapun dia berada, meskipun dia seorang diri. dia tidak sendiri, karena Allah selalu bersamanya. Ya. Dan ini hadis ini telah lalu, artinya telah disebutkan dalam hadis sebelumnya, ya, bahwa Allah Subhanahu Wa Taala bersama hamba-hambanya yang berzikir kepadanya. Ya. Maka hamba-hamba yang lalai dari zikir, yang jauh dari zikir, siapa yang bersamanya? Syaitan. Ya. Maka akhirnya dia malas untuk beribadah. Ya. Akhirnya berat baginya untuk beramal. Yang ada justru apa? Semangat untuk melakukan hal-hal yang buruk, hal-hal yang negatif, hal-hal yang tidak bermanfaat. Kenapa? Karena yang membersamainya adalah syaitan. Ya. Allah jauh darinya. Ya. Maka perbanyaklah zikir kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tetap dengan catatan zikir-zikir yang warid, zikir-zikir yang ma'thur, zikir-zikir yang berdasarkan dalil dan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, bukan zikir-zikir sembarangan, bukan zikir-zikir semau kita. Ya. Karena sekali lagi dalam bab zikir ini tidak ada keraguan tentang keutamaannya, tentang fadilahnya yang sangat besar sekali. Tetapi yang perlu diperhatikan, zikir itu ibadah. Dan zikir itu telah diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, sementara kita menemukan di zaman kita ini, bahkan dari jauh sebelumnya, begitu banyak zikir-zikir yang dibuat-buat, begitu banyak zikir-zikir yang dikreasikan, ya, kemudian itu diamalkan seolah-olah itu adalah zikir yang turun dalam Al-Quran atau dalam sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bahkan dibangga-banggakan, diamalkan jauh lebih serius, jauh lebih konsisten dibandingkan zikir-zikir yang ma'thur yang ada dalam hadis-hadis sahih. Nah, ini disimpangkan kita. Ya. Hanya orang-orang yang komitmen dengan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam yang terselamatkan dari kondisi itu. Yang sadar bahwa ini ibadah, maka saya akan mengamalkannya bila dia memiliki dalil, dan itulah yang bernilai. Adapun ya, banyak-banyaknya syair, banyak-banyaknya ya, hal kalimat-kalimat indah yang dikatakan ini zikir, ini solawat, tetapi itu tidak diajarkan oleh Rasulullah SAW, maka silahkan cari pahalanya pada orang yang membuatnya. Ya. Sementara yang akan mendapatkan pahala amal yang dibawa oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Baik. Hadis terakhir dalam bab fadlu al-zikir. An Mu'adz bin Jabal radhiyallahu anhu anin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Hadis ini diriwayatkan oleh sahabat yang bernama Mu'adz bin Jabal. Semoga Allah meridhai beliau. Anin Nabi sallallahu alaihi wasallam, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, Rasul bersabda, "Ma min muslimin yabitu ala dzikrin tahiran." Tidaklah seorang muslim yang bermalam atau tidur malam, ya, ala dzikrin, ya, bersama zikir atau dengan berzikir kepada Allah, tahiran, dan dia juga dalam keadaan suci dari hadas besar maupun hadas kecil. Fayata'aru minal lail, kemudian ia terbangun dari tidurnya di malam hari tersebut. Fayas'alullaha khairan minad dunya wal akhirah, lantas ia pun memohon dan meminta kepada Allah kebaikan, entah itu berhubungan dengan dunia ataupun kebaikan akhirat. Illa a'tahu iyyah, tidaklah ia meminta hal itu melainkan Allah pasti akan mengabulkannya, akan memberikannya. Rawahu Abu Dawud wa Ibnu Majah wa An-Nasa'i. Hadis ini sahih, diriwayatkan oleh Al-Imam Abu Dawud, Ibnu Majah, Nasa'i dan yang lain. Ya. Ini hadis ini menyebutkan tentang zikir ketika akan tidur. Bahwa seseorang muslim bila tidurnya ia mulai dengan zikir, yaitu dengan doa sebelum tidur, itu termasuk zikir. Ya. Di malam hari ia akan tidur dan ia mulai dengan berzikir, mungkin dengan membaca ayat-ayat Al-Quran, ya, surat-surat Al-Mu'awwidzat, dua ayat terakhir dari surat Al-Baqarah misalnya, atau membaca yang lain. kemudian membaca doa sebelum tidur, ya, atau bertasbih, bertahmid, ya, bertakbir, dan juga ada itu sunnahnya, ya. Subhanallah, subhanallah, alhamdulillah, alhamdulillah, ya, sebanyak 33 kali, kemudian Allahu Akbarnya sebanyak 34 kali, menjadi 100. Nah, itu diamalkan sebelum tidur, ada itu, bukan hanya setelah sholat. Dia berzikir kepada Allah sebelum tidur, ya, dalam keadaan suci. Ya, lengkapi ini, kondisi kita dalam keadaan suci. Ya, bersuci dulu. Fayata'ara, kemudian di tengah malam kita bangun dari tidur kita, kemudian kita berdoa. Ya. Umumnya kalau tengah malam, ya ini waktu yang fadil, ya, terlebih di sepertiga malam, sepertiga akhir malam. Allah kata, Rasul katakan, illa a'tahu, melainkan Allah akan mengabulkan doa orang tersebut. Ya, Allah kabulkan doa orang tersebut. Artinya berzikir di antara sebab-sebab yang menjadikan doa terijabahkan. Ya. Dengan kita memperbanyak zikir, itu menjadikan doa kita dikabulkan. Fayas'alullaha, kemudian yang minta kepada Allah, khairan minad dunya wal akhirah, kebaikan, entah kebaikan itu berhubungan dunia, urusan dunia, atau dengan urusan akhirat. Urusan dunia misalnya disehatkan badannya, ya, dijaga keluarganya, dimudahkan rezekinya, ya, dia pingin rumah, dia pingin kendaraan. Nah, ini min khairid dunya. Wal akhirah, atau kebaikan akhirat, ya, agar ia diampuni dosanya, ya, agar ia dimasukkan ke surga, ya, agar ia dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, dilebarkan kuburnya dan seterusnya, maka Allah akan berikan. Ya. Dengan catatan apa? Khairan, memohon yang baik. Ya. Memohon yang baik. Ya. Karena permohonan itu, ya, bisa baik, bisa sebaliknya. Ya. Maka di antara adab dan aturan dalam doa apa? Ya. Bahwa Allah Subhanahu wa taala akan mengijabah doa seseorang selama dia tidak memohon hal-hal yang berbau maksiat, berbau dosa, atau perkara yang memutus silaturahmi. Ya, nanti akan disebutkan dalam hadis berikutnya dalam bab fadlu doa, ya, keutamaan dalam doa. Ya, maka di sini hadis ini memberikan isyarat kepada itu. Orang ini terbangun di tengah malam, kemudian meminta dan berdoa. Apa yang diminta? Kebaikan, bukan keburukan. Ya. Kebaikan dunia ataupun akhirat, maka Allah akan berikan. Ya, maka Allah akan berikan. Nah, ini dia jemaah rahimakumullah, di antara keutamaan zikir. Ya. Bahwa kita dianjurkan berzikir ketika akan tidur. Ya. Dan usahakan dalam kondisi suci. Yaitu dengan berwudu, suci dari hadas yang besar ataupun hadas yang kecil. Maka apabila kita tidur dalam keadaan itu, kemudian nantinya kita terbangun di tengah malam dan berdoa, maka itu di antara doa-doa yang mustajab, doa-doa yang akan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wallahu taala a'lam. Bab berikutnya adalah bab fadlu doa. Hadis-hadis tentang keutamaan berdoa. Ya, mungkin ini kita akan mulai nanti di pertemuan berikutnya, insyaallah taala. Untuk pagi hari ini barangkali kita cukupkan sampai di sini. Ya, semoga hadis-hadis ini memberikan manfaat kepada kita, terutama memotivasi semangat kita, menghilangkan rasa berat kita, malas kita untuk berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Untuk selalu kita membasahi lisan kita dengan zikir-zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Banyak sekali hadis yang semuanya adalah berisi tentang motivasi, tentang ganjaran keutamaan zikir kepada Allah. Apakah tidak ada satu hadis yang menggerakkan hati kita untuk kita menjadi orang yang banyak berzikir? Apakah dari semua hadis ini tidak ada yang mengetuk hati kita untuk tadinya kita kurang berzikir menjadi orang yang banyak berzikir? Atau orang yang jauh dari zikir, paling tidak kini mulai untuk berzikir kepada Allah. Ya. Maka apa yang bisa kemudian untuk melunakkan hati kita bila hadis-hadis Nabi tidak sanggup melunakkan hati-hati kita? Maka kita mohon kepada Allah Subhanahu wa taala hati yang khusyuk, hati yang lembut, hati yang bisa menerima syariat Allah, hati yang bisa menerima kebenaran, hati yang diberikan taufik untuk mengamalkan perintah-perintah Allah serta menjauhi larangan-larangan Allah Subhanahu wa taala. Saya cukupkan demikian, semoga bermanfaat dan kurang lebihnya mohon maaf. Aqulu qouli hadza wa astaghfiru li walakum wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Baru saja telah Anda simak kajian Mutiara Siang
2: Radio Mutiara Quran للذاكرين والذاكرات
3: إذاعة القرآن الكريم.
4: بسم الله الرحمن الرحيم.

0: Mutiara Quran, saluran kajian ilmiah dan tilawah Al-Quran.
1: Tiupan iblis terbesar di hati manusia ketika iblis meniupkan bahwa harta adalah segala-galanya yang akan membawa anda kepada kebahagiaan di dunia. Camkan baik-baik di hatimu, camkan baik-baik di jiwamu, bahwa harta kalau diyakini pembawa kebahagiaan, maka anda telah terseret kepada perangkap iblis yang sangat dahsyat. Terlihat ketika mereka secara mayoritas mengejar harta dan tidak mengejar kebahagiaan di balik ibadah dan ketakwaan. Seolah-olah tanpa harta orang tidak akan bahagia, seolah-olah hanya dengan harta manusia bisa bahagia, dan itu tipuan iblis. Karena sesungguhnya Nabi tercinta mengatakan bahwa harta itulah yang telah menghancurkan umat-umat sebelum kita. Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hadis yang sahih diriwayatkan Imam Bukhari mengatakan, "Mal faqra akhsha alaikum walakin akhsha an tubsata alaikum ad-dunya kama busitat 'ala alladziina min qablikum fatanafasuha kama tanafasuha fatuhlikakum kama ahlakathum." Bukan kefakiran yang aku takutkan kepada kalian, wahai umat Muhammad. Bukan kefakiran yang Rasul takutkan untuk umatnya. Namun yang ku takutkan kepada kalian adalah dilapangkan untuk kalian dunia, dibukakan untuk kalian dunia, lalu kalian mengejarnya, saling berlomba-lomba mendapatkannya, sebagaimana telah berlomba-lomba untuk mendapatkannya orang-orang sebelum kalian. Maka dunia itu membinasakan kalian, menghancurkan kalian, sebagaimana dunia telah menghancurkan orang-orang sebelum kalian. Ketahuilah bahwa Allah tabaraka wa ta'ala menjadikan nerakanya mayoritas untuk orang-orang kaya dan penguasa, dan Allah tabaraka wa ta'ala menjadikan surganya mayoritas untuk orang-orang yang lemah dan orang-orang yang dianggap kerdil dan kecil di permukaan bumi. Ketika neraka mengeluhkan kepada Allah dan mengatakan, di dalamku terlalu banyak orang-orang kaya, di dalamku terlalu banyak para penguasa yang diktator. Dan surga mengatakan kepada Allah tabaraka wa ta'ala, adapun aku terlalu banyak dimasuki oleh orang-orang yang lemah. Allah mengatakan kepada neraka, engkau adalah azabku yang dengannya aku azab orang-orang yang kuinginkan. Dan Allah berkata kepada surga, engkau adalah rahmatku yang dengan ya aku ingin merahmati orang yang ku ingin.
0: Radio Mutiara Quran AM 1170 kHz meniti langkah persaudaraan Islam.
2: Mutiara silsilah Al-Hadis As-Sahihah.
3: Hadis 1292. Hadis yang dikeluarkan oleh Ibnu Sa'ad, ia berkata, akhbarana Yazid bin Harun, ia berkata, haddathana Ja'far bin Kaisan, ia berkata, haddathatna Amrah bintu Qais al-Adawiyyah qalat, dakhaltu ala Aisyata fasa'altuha anil firar minat ta'un. Ya, Amrah berkata, aku masuk kepada Aisyah, lalu aku bertanya kepadanya tentang lari dari penyakit ta'un. Maka faqalat, maka Aisyah berkata, Rasulullah SAW bersabda, al-firaru minat ta'un kal-firari minat zahf. Lari dari penyakit ta'un itu sama dengan lari dari medan perang. Iya. Dikeluarkan oleh Imam Ahmad juga, dia berkata, haddathana Yahya bin Ishaq qala akhbarani Ja'far bin Kaisan dengan lafaz al-muqim fiha kasyahid, orang yang tetap ya berada di kampungnya yang terkena wabah penyakit taun dan tidak keluar, maka ia pahalanya bagaikan orang yang mati syahid, dan orang yang lari darinya seperti lari dari medan perang. Iya. Syahbani berkata, sanad ini thiqat kecuali Amrah ini, ia tidak diketahui siapa ia, karena memang perawi wanita itu pak kebanyakan tuh enggak, paling lemah itu enggak dikenal aja udah. Dan keistimewaan perawi wanita itu pak, Tidak ada perawi wanita yang dikatakan pendusta atau tertuduh berdusta. Semua perawi yang tertuduh berdusta atau berdusta laki-laki. Wanita enggak ada. Wanita itu paling banter, majhul. Ya, enggak dikenal siapa dia. Itu paling banter kedaifannya perawi wanita di situ. Masya Allah, ini keistimewaan perawi wanita. Ya, yang tidak didapatkan pada perawi laki-laki. Dan Ibnu Khuzaimah meriwayatkan, ya, periwayatan Amrah ini dalam sahihnya ini. Akan tetapi Imam Ahmad meriwayatkan juga dan mengatakan haddatsana Yazid, ia berkata akhbarana Ja'far bin Kaisan dan Yahya bin Ishaq, ya. Wa hadha lafdhu hadits Yazid, dan mereka tidak berselisih dalam sanad dan maknanya. Keduanya berkata akhbarana Ja'far bin Kaisan al-Adawi qala haddatsatna Mu'adzah bintu Abdullah al-Adawiyyah. Demikian dalam riwayat ini namanya Mu'adzah bintu Abdullah. Ya. Dan ini kata beliau sebuah kesalahan. Kemudian aku melihat ternyata Imam Ahmad juga meriwayatkan dari jalan Yahya bin Ishaq dari Mu'adzah. Maka yang zahir bahwa Ja'far bin Kaisan ini mengambil dari dua wanita ini, dari Mu'adzah dan dari Amrah. Dan Mu'adzah bintu Abdullah al-Adawiyah ini thiqah, sehingga sanad ini menjadi sahih. Dan hadisnya punya syahid dari Jabir secara marfu. Bahwa Nabi SAW sabda, al-far minat ta'un kal-far minat zahaf, wasabir fihi kasabir fi zahaf. Orang yang lari dari penyakit ta'un seperti orang yang lari dari medan perang, dan orang yang sabar menghadapinya seperti sabar di medan perang. Diriwayatkan Imam Ahmad, Abad bin Humaid dari jalan Amr bin Jabir al-Hadrami darinya. Ya. Dan Amr bin Jabir ini dhaif, akan tetapi setidaknya menguatkan, sehingga kesimpulannya hadis ini sahih. Kalaupun tidak sahih, paling banter Hasan kata beliau. Ya. Hadis ini menunjukkan ya akhi, apabila di suatu tempat terjadi wabah penyakit tersebar, maka orang yang ada di tempat tersebut tidak boleh keluar. Tidak boleh apa? Keluar. Iya. Misalnya kalau qadarullah, la samahallah, semoga tidak pernah terjadi, kalau di kampung tengah misalnya ini terjadi wabah, enggak boleh keluar. Kenapa? Karena kalau keluar membawa wabah ke tempat yang lain, maka supaya tidak kemana-mana, maka orang yang ada di situ diisolasi, istilahnya begitu Pak. Dan ya, yang seperti ini pun ternyata disetujui oleh para ahli kesehatan di dunia ini, di hari ini. Ya. Hadisnya juga menunjukkan ya akhwan Islam, bahwa orang yang sabar menghadapi penyakit, yaitu terutama ta'un, maka pahalanya besar sekali. Bahkan Rasulullah SAW mengabarkan bahwa penyakit ta'un itu ya, untuk umat Islam menjadi mati syahid. Orang yang mati syahid, orang yang wafat karena kena penyakit ta'un, kata Rasulullah SAW, dia wafat dalam keadaan syahid, Masya Allah. Ya. Dan disini menunjukkan bahwa penyakit bagi seorang mukmin itu menjadi kebaikan buat mereka. Karena penyakit itu menggugurkan dosa, mengangkat derajat, ya. Semoga kita diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kekuatan untuk senantiasa istiqomah.
0: موقع رياض القرآن يقدم فريق جوال الخير يقدم لكم هذه التلاوة.

0: My favorite.
1: Di saat seperti itu, datang utusan dari Romawi. Bani Hud, kemarin kan perang Tabuk kan perang melawan Romawi pinggiran kan gitu kan kemarinnya. Melawan Romawi yang Arab-Arab yang ikut apa? Romawi. Gini loh. Romawi itu Romawi Raya. Wilayahnya luas. Lawannya Romawi pada waktu itu apa? Persia. Persia ini menaklukkan negeri-negeri termasuk Yaman itu dikuasai Persia dulu. Dulu Yaman itu dikuasai Persia. Ini kalau saya cerita panjang itu. Jadi dulu Yaman ini dikuasai Persia. Kemudian masih ingat enggak ceritanya Abroha? Hah? Abroha itu ada kisahnya itu. Abroha itu pada waktu itu orang-orang Yahudi itu membunuhi orang apa? Membunuhi orang-orang Nasrani di Yaman, gitu loh ceritanya. Maka Romawi, Kaisar Romawi kirim surat ke Raja Najasyi, hey Najasyi, rakyat kita di Yaman dibunuhi, disembelih sama orang Yahudi. Kamu harus tolong dia, gitu loh. Akhirnya Najasyi ini kemungkinan bukan Najasyi Ashama, bukan Najasyi yang sezaman sama Nabi. Jadi Najasyi itu bukan nama, Najasyi itu apa? Gelar. Ya, seperti Fir'aun, Fir'aun 1, Fir'aun 2 ada namanya macam-macam, tapi jabatannya namanya Fir'aun. Surati segera bereskan. Akhirnya mengutus jenderalnya namanya Abroha itu bukan Arab, hitam keriting, orang Habasya. Sampai di Yaman dibereskan orang-orang apa? Yahudi disingkirkan. Lah nanti ketika Rasulullah muncul jadi Rasul, itu Yaman dikuasai Persia. Masih ingat kisahnya itu? Dulu awal-awal sudah kita sampaikan itu. Tapi saya enggak mengulangi, jadi cerita ini nanti. Balik lagi sini ya. Jadi Romawi Persia ini kekuatannya luar biasa, mengguncang, mencengkeram dunia. Kalau Persia, kalau sekarang mungkin ya Afghanistan, Pakistan, Iran, Uzbekistan itu mungkin kalau sekarang itu ya itu kekuasaannya Persia zaman dulu. Adapun Romawi ini ya Turki, Eropa, Mesir itu masuk wilayah apa? Romawi. Mesir itu punya raja namanya Mukaukis. Mukaukis itu raja Kristen, dia raja kecil tabik atau ikut Romawi. Bahkan kekuasaannya Romawi sampai ke benua hitam. Tahu Najasyi kan? Najasyi itu raja kecil. Dia harus menyerahkan upeti kemana? Ke Romawi. Itu loh maksudnya. Jadi pada waktu itu perang Tabuk ini sebenarnya perang antara kaum muslimin dengan Romawi, tapi bukan jantungnya Romawi, tapi apa? Pinggirannya, orang-orang Arab yang ikut loyal kepada apa? Romawi, gitu loh. Lah, dan dalam perang itu kan menang kaum muslimin, ya kan? Nah, waktu kaum muslimin pulang dan ada kisah ini, Ka'ab bin Malik diapakan para sahabat sama Rasul, diboikot. Kan gitu kan? Datang surat ada seorang utusan dari ahli Syam. Syam kan Romawi pada waktu itu. Karena Syam itu ditaklukkan di zamannya siapa? Umar bin Khattab. Masih lama, masih nanti. Ya, jadi pada waktu itu masih Romawi Raya di situ itu. Kirim surat, ada seorang utusan dari pasar tanya, mana namanya Ka'ab bin Malik? Orang-orang mengatakan, itu loh Ka'ab bin Malik. Akhirnya utusan ini datang ke Ka'ab bin Malik membawa apa tadi? Surat. Setelah nyampe di rumah dibaca sama Ka'ab bin Malik, ternyata surat itu isinya begini. Wahai Ka'ab, ini dari Romawi, kerajaan Romawi. Wahai Ka'ab bin Malik, sesungguhnya temanmu telah menyanyiakan dirimu. Maksudnya temanmu di sini siapa? Rasulullah. Muhammad telah menyanyiakan diri. Kesinilah kau. Kesinilah. Kami akan memberikan tempat yang layak untukmu. Suf. Sampai urusan dalam negeri yang seperti ini saja. Zaman dulu loh ini. Itu Romawi tahu. Berarti menunjukkan intelijen itu bermain dari zaman dahulu kala. Paham gak maksudnya? Dari zaman sekarang yang min babil aula. Kalau dulu yang urusan sekecil itu saja, urusan seorang tiga sahabat gak ikut jihad, terus diapakan? Diboikot. Itu sampai kabarnya sampai ke Romawi, sampai mereka nulis surat khusus pimpinannya, disuruh, sudah kamu gak direken sama mereka, ya sudah kamu ikut kita aja. Sampai tahu gitu. Berarti menunjukkan benar-benar orang-orang kafir itu punya mata-mata di negeri Islam. Akhirnya apa yang terjadi? ini enggak mau nambah dosa, si siapa namanya tadi, Kabil, langsung dibakar itu. Dibakar surat tadi itu. Kemudian setelah itu beliau ya diterangkan di sini, ini wahadi ba'aidan minal bala, ini termasuk ujian juga, akhirnya dibakar sama beliau. Hatta idza madat arba'ina min khamsina, sampai 40 hari dari 50 hari. 40 hari aku diboikot. Ya, sedangkan saudaraku dua tadi itu nangis saja di rumah. Minta ampunan sama Allah Subhanahu wa taala. Adapun aku enggak bisa, aku masih muda. Disuruh diam di rumah itu enggak bisa. Mesti aku ke pasar, kemana-mana, tapi enggak ada yang nyapa aku sampai 40 hari. Ya. Kemudian setelah itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, utusannya Rasulullah datang ke aku. Ada utusan Nabi datang ke Ka'ab bin Malik. Wahai Ka'ab bin Malik, sesungguhnya Rasulullah memerintahkan kamu untuk menyingkir dari istrimu. Paham maksudnya ya? Agar istrimu menyingkir dari dirimu. Apa kata Ka'ab bin Malik? Ka'ab bin Malik mengatakan, "Utallikuha am kaifa? Am madza?" Maksudnya bagaimana? Apakah harus aku ceraikan istriku? Yusuf, itu kan menunjukkan Ka'ab bin Malik siap untuk diapakan? Dihukum. Ketika ada utusan Nabi yang mengatakan, "Wahai Ka'ab bin Malik, menyingkirlah dari apa? Istrimu." Enggak dijawab, "Oke," gitu. Enggak. Tapi justru menanyakan ulang, maksudnya apa? Apakah harus saya ceraikan istriku? Artinya, berarti beliau ini siap, benar-benar siap diapakan? Dihukum untuk menyucikan diri. Bahkan tanya apakah harus dicerai gitu loh. Apakah harus dicerai? Qala la, ba, tidak. Kata utusan tidak, tapi Rasulullah menyuruhmu untuk apa namanya? Berpisah sementara, jangan kau kumpuli. Ya, umur berapa tadi itu? Kok umur berapa? 40 hari itu disuruh pisah. Adapun dua temanku tadi juga digituin sama Nabi, enggak boleh kumpul sama istrinya. Harus pisah. Maka setelah itu Ka'ab bin Malik mengatakan, "Ya sudah, pulanglah ke rumah orang tuamu." Sendirian Ka'ab bin Malik. Adapun dua temanku ini sudah syebeh. Maka ngerti syebeh, ngertilah kalau sudah ngerti. Karena sudah syebeh, maka istrinya datang ke Nabi. "Ya Rasulullah, suamiku ini sudah kasihan, sudah sepuh, nangis terus. Kalau aku pulang, kasihan, gak ada yang ngeladeni." Paham ya maksudnya ya? "Ya sudah kalau gitu, kamu tetap di situ, tapi jangan hubungan badan." Lah, ini apa namanya? Yang tua tadi siapa namanya? Satunya Hilal, Umayyah bin Hilal. Hilal bin Umayyah. Hilal bin Umayyah ini ada cerita khusus. Li'an, tahu Li'an? Li'an itu seorang suami menjumpai istrinya berzina di depan matanya. Paham maksudnya enggak? Jadi apa namanya, Hilal bin Umayyah ini datang ke Nabi. Ya Hilal bin Umayyah kalau enggak salah ya. Atau orang yang lain, karena kisah Li'an itu banyak. "Ya Rasulullah, aku menjumpai istriku bersama laki-laki." Mata langsung, langsung melihat istrinya sama laki-laki. Ngapain? Ya bukan duduk-duduk, maksudnya benar-benar melakukan itu. Kata Rasulullah, "Saksimu atau punggungmu aku cambuk." Saksimu atau punggungmu aku cambuk. Saya mau tanya, tadi itu Hilal bin Umayyah tua apa enggak tua? Istrinya muda apa tua? Muda. Paham maksudnya kan? Akhirnya datang ke Nabi, "Ya Rasulullah, saya melihat langsung istriku sama laki-laki lain." Kata Rasulullah, "Saksimu atau punggungmu saya cambuk." Wow. Akhirnya Hilal mengatakan, "Demi Allah, akan turun ayat menyucikan punggungku." Langsung turun ayat. Ya. Cerita Li'an itu lho, bahwa kalau kejadian seperti itu, si laki-laki harus apa? Bersumpah 4 kali, si perempuan juga harus apa? Bersumpah, dan di akhirnya harus pakai apa? Laknat itu lho. Setelah itu harus dipisahnya, dipisah sama istrinya ini karena enggak mau. Ini si siapa namanya? Istrinya itu yang ketiga. Pertama, saya jujur, saya enggak bohong. Kalau aku bohong, laknat Allah bagi diriku, gitu lho. Itulah kurang lebih Li'an itu. Yang kelima, yang hampir yang terakhir, ya, yang keempat atau kelima, Li'an itu. Yang terakhir yang empat ini, Ya, seperti saksi kan ya, empat. Yang ketiga ini maju mundur ini, si wanita ini. Karena takut dosa dia, kena laknat loh itu. Maju mundur. Kemudian dia mengatakan, aku gak mungkin menjelekkan keluargaku. Akhirnya dia bersumpah li'an bahwa aku tidak berzina. Padahal berzina dia. Akhirnya dipisahkan sama Nabi. Kata Nabi, lihat aja nanti bayinya. Kalau bayinya ada tanda seperti ini, maka dia itu anaknya fulan. Bukan anaknya siapa? Dan ternyata itu bayi sama dengan yang disebutkan Nabi, anaknya fulan. Kalaulah bukan karena ini syarat Islam, niscaya aku ada urusan sama laki-laki itu, kata Rasulullah SAW. Tapi kan sudah tidak ada saksi. Ya, saksinya cuma satu, syariatnya itu tadi, dengan cara mula'ana tadi itu, terus dipisahkan. Karena enggak mungkin bersatu, saling melaknat kok disatukan. Dipisah sama Nabi. Itu juga dalil, lewis tuwo, ojo terlalu gelek sing nom. Gitu loh, maksudnya itu. Itu penting loh itu. Itu sepe soale sing sampai mang jenenge? Iya, iki istrine sik muda. Jadi ya sewajarnya. Kalau umur 70 jangan-jangan yang 19. Itu masalah bahayanya di situ itu. Tapi bukan berarti enggak boleh ya, boleh ya, tapi ya harus ya jangan terlalu jomplangnya. Saya mana kok bisa lari ke situ tadi? Terus akhirnya ya sudah, akhirnya ya sudah, kamu kembali ke materi ya. Ya istrinya ya sudah, kalau gitu kamu enggak usah pergi. Kamu di situ aja, tapi jangan hubungan badan sama siapa? Suamimu tadi. Akhirnya sampai akhirnya dilakukan ya, istrinya Ka'ab bin Malik disuruh pulang. Kalau Ka'ab kan masih muda, yang dua masih enggak apa-apa, dikasih rukhsah sama Nabi. Tapi kalau Ka'ab bin Malik enggak dikasih rukhsah, istrinya harus pulang. Terus seperti itu

0: Radio Mutiara Quran Semarang mempersembahkan program baru Belajar Amsilati. Pembelajaran untuk memahami Al-Quran serta kitab-kitab para ulama berbahasa Arab. Bersama Ustadz Dr. Honoris Causa Muhammad Nursidin Hamdi, SPDI, MPD, Hafizahullah Ta'ala. Dan untuk menunjang pembelajaran Anda, kitab Amsilati juga tersedia untuk dibeli. Pesan sekarang melalui WhatsApp di nomor 0853-2764-4334 atau dapat diperoleh melalui toko dan agen Amsilati terdekat di kota Anda. Setelah penyampaian materi, pendengar dapat berinteraksi secara langsung melalui telepon maupun chat WhatsApp di nomor 0812-2927-7548 untuk mengajukan pertanyaan seputar materi yang telah disampaikan. Catat waktunya, setiap hari Rabu pukul 10 waktu Indonesia Barat. Hanya di Radio Mutiara Quran Semarang. Belajar bahasa Arab lebih mudah, memahami Al-Quran dan kitab para ulama menjadi lebih dekat, insya Allah.
1: Radio Mutiara Quran, meniti langkah persaudaraan Islam.
2: Soal jawab.
3: Ustaz, tadi dikatakan harus memperbanyak sujud, memperbanyak doa ketika sujud. Tapi saya juga pernah mendengar Ustaz bahwa kita dilarang membaca Al-Quran ketika sujud. Lalu bagaimana jika doa itu berasal dari Al-Quran? Padahal kan kita nggak boleh baca Quran ketika sujud. Oke, paham. Jadi memang ada larangan jangan membaca Quran ketika sujud. Tetapi ada perintah disuruh berdoa ketika sujud. Lalu bagaimana kalau doa yang kita pakai ketika sujud itu doa yang diambil dari Al-Quran? Boleh apa enggak? Jawabannya boleh. Yang enggak boleh itu membaca Al-Quran. Kalau berdoa boleh. Beda antara membaca Al-Quran dengan berdoa. Kalau membaca Al-Quran, mentilawakan Al-Quran, berarti ada hukum tajwid di situ. Ada hukum tartil di situ. Ya Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Dilakukan itu membaca Quran. Tapi kalau pinjem lafadznya kita pakai berdoa sebagai doa bukan sebagai tilawah, maka enggak apa-apa. Seperti Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasana wa fil akhirati hasana wa qina adzabannar. Enggak apa-apa. Jadi kalau doa enggak apa-apa, yang enggak boleh itu mentilawahkan, bermaksud membaca Al-Qur'an yang enggak boleh. Seperti dalam sujud kita baca alif lam mim, dzalikal kitabu la raiba fihi hudan lil muttaqin dan seterusnya. Ya itu enggak boleh. Waktu sujud kita baca amma yatasaalun anin naba'il 'adzim dan seterusnya, enggak boleh. Tapi kalau kita berdoa

kum, nun, dan mim yang bertasydid. Nun bertasydid dan juga mim bertasydid. Apabila ada nun bertasydid dan juga mim bertasydid, maka hendaknya kita baca dengan gunnah atau berdengung dua harokat, sebanyak dua harokat. Yang bacaan ini disebut dengan gunnah musyaddadah. Jadi kalau ada mim bertasydid, nun bertasydid, mim bertasydid, maka bacaannya gunnah musyaddadah, didengungkan dua harokat. Contoh, amma yatasaalun. Nah, ini contoh yang mim yang bertasydid. Amma yatasaalun. Jadi dua harokat. Amma yatasaalun. Nah, kemudian nun bertasydid juga sama, dibaca dengan dengung dua harokat. Anin naba'il azim. Ini ada nun bertasydid. Anin naba'il azim. Jadi dua harokat. Begitu juga dengan dalam surah An-Nas, minal jinnati wan nas. Nah, ini hukum nun bertasydid dan mim bertasydid. Bagaimana dengan selain nun dan mim? Selain nun dan mim bertasydid, maka tidak ada gunnahnya. Dia cukup ditekan tanpa harus digunnahkan, tanpa harus dipanjangkan. Contoh, sajaja, tidak perlu sajaja, harus sajaja at-tawwabun. Kemudian lagi contoh, az-zalimin. Jadi selain nun dan mim yang bertasydid, tidak ada gunnahnya. Kembali kepada nun dan mim yang bertasydid, ini dibaca gunnah baik itu di awal maupun di akhir. Contoh, di akhir, fa'atammahun. Ini kalau berhenti, fa'atammahun, nunnya tetap ada tasydidnya. Begitu juga mim bertasydid, kalau berhenti juga ada gunnahnya dua harokat. Kemudian untuk selain nun dan mim yang bertasydid, sekali lagi tidak ada gunnahnya. Ini karena sebagian kadang kita dengar ada yang memanjangkan. Contoh, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ini di sini ya bertasydid, maka tidak ada gunnahnya dan tidak ada dipanjangkannya. Jadi bacaannya iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Sedangkan mereka yang membaca iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, ini adalah bacaan yang salah. Atau mungkin malah ada yang membaca tidak ada tasydidnya, iyyaka na'budu wa iyyaka, ini tidak ada tasydidnya, ini juga salah. Jadi ini ditasydid tapi tidak dipanjangkan. Begitu juga lam yang bertasydid, itu juga tidak dipanjangkan, tidak ada gunahnya, tidak ada dipanjangkan dua harokat. Dalam surah Al-Fatihah itu adalah contohnya, ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Lamnya itu langsung tanpa harus dipanjangin. Nah, ini 6 harokat, tapi tasdidnya lam ini tanpa dipanjangin. Ini 6 harokat, ini cukup ditasdid saja tanpa digunakan dan dipanjangin dua harokat tanpa seperti itu. Jadi bacaannya waladdallin. Ketika dipanjangin ini sebenarnya salah. Walad

0: L-nya kepanjangan, tasdidnya kepanjangan. Jadi cukup ditekan kemudian langsung langsung dibaca lagi. Waladdallin, ditekan kemudian diangkat. Kemudian juga yang sering masalah adalah wau bertasdid. Wau bertasdid itu sering juga orang memanjangkan, padahal tidak ada nun sebelumnya. Dia hanya murni wau bertasdid. At-tawabin, at-tawabin. Ini tidak perlu at-tawabin, karena tidak ada nun sukunnya di sini. Jadi murni wau bertasdid. Maka ini bacaannya innallaha yuhibbut tawabin, innallaha yuhibbut tawabin. Tidak perlu innallaha yuhibbut tawabin, salah. Taunya langsung innallaha yuhibbut tawabin wa yuhibbul mutatahhirin. Seperti itu, saya kira cukup. Semoga bermanfaat. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Kafirkan orang yang mengafirkan. Pertama, menuduh orang dengan tuduhan kafir meskipun belum sampai meyakini bahwa dia benar-benar kafir, termasuk dosa besar. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, ketika ada orang mengatakan kepada saudaranya, ya kafir, maka akan kembali kepada salah satunya. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Makna hadis ini, bahwa yang menuduh maupun yang dituduh tidak menjadi kafir gara-gara ada tuduhan kamu kafir. Karena Nabi SAW menyebut mereka bersaudara. Artinya saudara sesama Muslim. Jika salah satu kafir gara-gara tuduhan ini, maka ikatan persaudaraan itu akan hilang. Syekhul Islam mengatakan, Nabi SAW menyebutnya sebagai saudara ketika orang pertama melontarkan tuduhan itu. Sementara beliau menyatakan, tuduhan itu akan kembali. Jika salah satu keluar dari Islam, berarti bukan lagi saudaranya. Majmu' al-Fatawa. Sehingga makna hadis ini adalah ancaman keras bagi orang yang melakukan tuduhan kepada sesama muslim dengan tuduhan kekufuran. Bahwa tuduhan itu pasti salah sehingga dosanya kembali kepadanya. Dalam hadis lain, Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan dosa menuduh orang lain dengan tuduhan kafir seperti dosa membunuhnya. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda yang artinya, siapa yang menuduh seorang mukmin dengan tuduhan kafir, itu seperti membunuhnya. Hadis riwayat Ahmad dan Bukhari. Ahlus sunnah, mereka yang berpegang dengan manhaj salaf, adalah manusia yang jauh dari tradisi menuduh kafir semacam ini. Karena mereka memahami bahwa status kafir itu hukum syar'i, sehingga harus ada dalil syariah untuk menegaskan kekufuran. Syekhul Islam mengatakan, sesungguhnya kekufuran adalah hukum syar'i yang hanya boleh ditetapkan berdasarkan dalil-dalil syar'i. Majmu' al-Fatawa. Karena itulah, para ulama ahlus sunnah yang berpegang dengan manhaj salaf, mereka tidak mengafirkan muslim siapapun yang berada di kelompok yang berseberangan dengannya. Mereka tidak mengafirkan khawarij, tidak mengafirkan asy'ariyah atau murji'ah atau LDII, atau sekte Islam lainnya. Meskipun bisa jadi sekte itu mengafirkan muslim ahlus sunnah yang mengikuti manhaj salaf. Hukum kafir itu hak Allah, bukan hak pribadi, sehingga tidak bisa dijadikan sebagai pembalasan atas tuduhan. Syekhul Islam mengatakan, karena itulah para ulama ahlus sunnah, mereka tidak mengafirkan kelompok muslim yang berseberangan dengannya. Meskipun sekte yang berseberangan itu mengafirkan mereka, yaitu ulama ahlus sunnah. Karena vonis kafir itu hukum syar'i, sehingga seseorang tidak boleh dihukum dengan yang semisal. Kemudian Syekhul Islam membuat analogi, seperti orang yang membohongi Anda atau berzina dengan istri Anda, bukan berarti Anda boleh membohongi dia atau berzina dengan istrinya. Sebab dusta dan zina hukum haram karena hak Allah. Demikian pula takfir atau vonis kafir adalah hak Allah. Sehingga tidak boleh ada orang yang dikafirkan selain yang dikafirkan oleh Allah dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Ar-Rad 'alal Bakri. Karena itu, jika ada muslim yang menuduh Anda dengan kekafiran, maka Anda tidak boleh memberikan tuduhan yang sama kepadanya. Demikian, Allahu a'lam.

0: Masehat.
1: Hari ke-50. Tsumma shallaitu sholat al-fajr, pada waktu itu hari ke-50 aku sholat fajar. Aku sholat subuh pada hari yang ke berapa tadi? 50. Kemudian setelah itu ana jalisun alal khal alladzi dzakarallahu ta'ala minna qad dhaqat alayya nafsi wa dhaqat alayya al-ardu bima rahubat. Itu bahasa Al-Qur'an loh itu. Bahasa Al-Qur'an. Sebentar ya. Kan istilah dhaqatil ardu bima rahubat, sesungguhnya dunia terasa sempit padahal dunia ini luas. Itu lafaz Al-Qur'an yang ditunjukkan untuk menceritakan nasibnya berapa orang ini? 3 orang. Nanti turun Al-Qur'an untuk membuktikan mereka ini. Mereka orang baik sebenarnya. Singkat kata, kami dada kami sempit, dunia terasa sempit padahal dunia ini luas, tidak ada yang ngejak ngomong. Aku sangat sedih sama 2 temanku ini. Di saat seperti itu, ketika selesai sholat subuh, aku mendengar seseorang di atas Bukit Salak. Jadi ada Gunung Salak di sana, bukan Gunung Salak yang ada di Jawa Barat itu. Gunung Salak yang kapan hari ada kecelakaan itu, bukan itu Gunung Salak yang ada di Madinah. Yang kata Rasulullah, Rasulullah pernah berkata kepada Abu Dzar, wahai Abu Dzar, kalau bangunan di kota Madinah sudah melampaui Gunung Salak, maka hijrahlah. Makanya Abu Dzar kan hijrah. Hijrah wafatnya sendirian Abu Dzar ini. Kata Rasulullah, Abu Dzar ini kasihan, matinya sendirian dan dibangkitkan pada hari kiamat sendirian. Dan terbukti itu. Ketika Gunung Salak ini sudah banyak bangunan yang lebih tinggi, maka Abu Dzar hijrah. Oke, kita kembali ke sini. Saya melihat ada orang dari Gunung Salak atau Bukit Salak mengatakan dengan suaranya yang lantang, ya Ka'ab bin Malik, abshir, wahai Ka'ab bin Malik, bergembiralah. Langsung sujud syukur. Enggak pakai ndelok berita, langsung sujud syukur dia. Pasti iki, pasti apa jenenge? Datang taubatku diterima oleh Allah. Makanya ketika ya Ka'ab bin Malik, abshir, bergembiralah. Dia enggak pakai dengerken, langsung sujud dia. Soalnya pasti iki berita gembira iki. Gak mungkin orang kata abshir gak iku, karena bagi dia gak ada yang menggembirakan pada waktu itu kecuali selesai dari pemboikotan. Paham tuh? Gak mungkin ada orang abshir kamu misalnya dapat hadiah ini, gak mungkin, ini pasti masalah itu. Fakhrartu sajidan, mendengarkan ada orang yang berkata di balik bukit yang mengatakan wahai Ka'ab bin Malik, bergembiralah. Langsung aku tersungkur sujud tanpa mendengarkan apa yang dibaca sebelumnya atau yang disampaikan sebelumnya. Araftu annahu qad ja'a al-faraj, aku tahu bahwa itu datang jalan keluar dari masalahku. Fa'adana Rasulullah annas bitaubatillah, maka Rasulullah memaklumatkan tobatnya Allah kepadaku, diterima oleh Allah. Maka manusia datang semuanya, ada acara khusus, para sahabat datang semuanya. Datang ke siapa? Ke Ka'ab bin Malik, abshir, abshir, semoga selamat, selamat, selamat gitu. Sahabat itu baik sebenarnya. Dia itu gak ngajak ngomong karena perintah Nabi. Paham gak maksud saya? Aslinya hati mereka sayang gak sama Ka'ab bin Malik? Oh sayang. Tapi para sahabat gak ada yang mendurhakai apa namanya? Rasulullah. Mereka seperti siapa tadi? Abu Qatadah. Saudaranya tahu bahwa Ka'ab bin Malik orang baik. Tapi sahabat itu gak ada yang melanggar aturan Nabi. Gitu loh. Akhirnya fadhabaki bala sahibayyan mubasyirun wa rakaza rajul ilayya farasan wasasa, ada orang yang mengambil kudanya, memacu kudanya mendatangi aku menyampaikan kabar gembira ini, dan ada orang yang berteriak dari kejauhan. Maka ada orang yang berteriak dari kejauhan, suaranya duluan nyampe aku sebelum orang yang naik kuda datang ke aku. Paham maksudnya? Akhirnya aku lepas bajuku ini, saya kasihkan orang yang manggil karena dia yang pertama kali, daripada yang pakai kuda. Sebenarnya lebih pakai kuda kan, yo datang yo lari kan gitu kan. Tapi karena suara yang pertama kali dengar adalah suara dari apa, bukit tadi, maka beliau langsung melepas bajunya, dikasihkan dua-duanya. Kata Ka'ab bin Malik, padahal aku pada itu enggak ada baju lain kecuali baju itu, saking senangnya aku. Terus aku datang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, aku datang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dari kejauhan, wajahnya Rasul sudah bersinar, beda dengan awal tadi kan Rasul menunjukkan senyum apa, senyum kebencian. Maka yang datang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, beliau datang ke Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, hatta takhaltul masjid, aku masuk masjid, fa ida Rasulullah jalisun khaulahun nas, Rasulullah ada di masjid dan dikelilingi oleh sahabat. Faqama Talha bin Ubaidillah, saya melihat satu orang berdiri menyambut aku, tidak aku jumpai sahabat muhajirin yang berdiri menyambut aku kecuali satu, Talha bin Ubaidillah, dan aku tidak melupakannya. Tahu Talha bin Ubaidillah kan? Satu di antara sahabat yang dijamin masuk surga, yang terbunuh dalam perang. Perang apa? Perang Jamal. Talha, Zubair, Aisyah. Ya kan? Bertemu sama pasukannya Ali itu nanti itu ya. Maka ketika aku datang di masjid, Rasulullah sama para sahabat, dikelilingi sahabat, satu sahabat berdiri datang ke aku menyambut aku. Namanya Talha bin Ubaidillah, dan saya tidak lupakannya. Makanya itu kebaikan itu kalau diberikan ketika orang susah, itu orang suka enggak akan lupa. Paham maksudnya ya? Kalau kebaikan di saat dirinya lapang itu selali gitu kan. Tapi kalau kebaikan diberikan kepada ketika teman itu susah, enggak akan dilupakan. Makanya Ka'ab bin Malik kalau ingat Talha selalu diingat kebaikannya. Paham maksudnya? Karena ingat pada waktu itu. Kemudian orang-orang menyalami aku semuanya, akhirnya mengucapkan apa namanya kabar gembira ini. Maka aku datang ke Nabi, wajahnya Rasulullah bersinar seperti potongan rembulan. Dan wajahnya Rasulullah itu kan seperti rembulan. Wajahnya orang Arab itu ada dua, ada qamar, ada saif. Qamar itu yang ya kalau mungkin orang Indonesia bilang bulat gitu. Kalau saif itu apa? Saif itu apa caranya? Pedang. Saif kan pedang. Ya sampai sekarang orang Arab kan gitu toh. Wajahnya ada yang semua ya. Ada wajah qamar, ada wajah saif. Nah, Rasulullah itu seperti qamar, bukan seperti saif. Akhirnya Rasulullah datang. Ka'ab bin Malik datang, kemudian abshir bi khairi yaumin marra 'alaika mut walatat ka ummuka. Rasulullah mengatakan, bergembiralah wahai Ka'ab dengan hari yang lebih indah, hari yang lebih membahagiakan, tidak ada hari yang lebih hebat daripada hari ini semenjak kamu dilahirkan oleh ibumu. Itu menunjukkan bahwa hari ketika kita diterima tobat adalah sebaik-baik hari. Makanya Rasulullah mengatakan, masih ingat enggak ada hadis yang berbunyi seperti ini? Rasulullah mengatakan, sesungguhnya Allah sangat gembira terhadap taubatnya hamba melebihi gembiranya seorang laki-laki membawa untanya, membawa pakaiannya, membawa makanannya, membawa minumannya di untanya. Kemudian di tengah padang pasir dia istirahat, ternyata untanya hilang. Di situ ada makanannya, ada minumannya, ada perbekalannya atau mie apa. Di padang pasir membawa kendaraan beserta seluruh makanan dan bekalnya di situ, tiba-tiba kendaraannya hilang. Terus dia keliling cari-cari kemana, gak ketemu untanya itu. Kan bayangannya kan kematian. Betul enggak? Di tengah padang pasir enggak bawa apa-apa, pasti mati. Maka kelelahan dia ini sudah tertidur. Bangun-bangun ternyata ada untanya, dipegang untanya ini. Saking gembiranya orang ini mengatakan, Allahumma anta abdi wa ana rabbuk. Ya Allah, engkau adalah hambaku, aku adalah Tuhanmu. Saking gembiranya sampai salah omong. Lah kata Nabi, gembiranya orang seperti ini, itu lebih gembira Allah ketika melihat hambanya bertobat. Maka di sini dikatakan kabar gembira bagimu ya, dari semenjak kamu dilahirkan oleh ibu, ini adalah hari yang paling bahagia untukmu, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Ka'ab bin Malik, berkata, "Amin indaka ya Rasulullah, amin indillah. Apakah kabar baik tobatku ini diterima apakah darimu ya Rasulullah atau dari Allah?" Kata Rasulullah, "Dari Allah." Paham maksudnya ya? Dan memang turun ayat nanti. Ya, turun ayat. Kemudian setelah itu Ka'ab bin Malik mengatakan, "Ya Rasulullah, inna min taubati an akhla min mali shadaqatan ila Allah wa ila rasulih." Ya Rasulullah, sesungguhnya karena tobatku ini aku lepaskan hartaku untuk di jalan Allah. Karena hartaku itu yang kemarin membuat aku enggak ikut apa? Kan ke kebun kan waktu itu kan. Akhirnya aku lepas itu. Aku ingin terbebas, aku sedekahkan di jalan Allah dan Rasulnya. Kata Rasulullah, amsik alika ba'da malika fa huwa khairul lak. Kata Rasul, jangan semua. Jangan semua. Memang beda kelas. Kalau Abu Bakar ya dibiarkan sama Rasulullah. Nah, jangan semuanya. Tinggalkan sebagian untuk keluargamu. Kemudian ya Rasulullah, inna ta'ala inna ma anjani bis, ya Rasulullah, sungguhnya yang menyelamatkan aku adalah karena kejujuranku. Maka aku berjanji ya Rasulullah, mulai detik ini aku tidak pernah berbohong. Aku akan berkata jujur. Dan maka dalam riwayat ini orang enggak pernah bohongin. Siapa namanya? Ka'ab bin Malik. Semenjak kejadian itu dia bersumpah. Ya, kemudian turun ayat, ya ini ayat surat At-Taubah. Surat At-Taubah namanya At-Taubah itu karena tiga orang ini. Ya, surat At-Taubah ayat 117 sampai 119. Laqad taballahu 'alan nabiyyi wal muhajirin wal ansar alladziina tabu fi sa'atil usrah. Sampai di situ diterangkan wa 'ala tsalatsati alladziina khulifu hatta dhaqat 'alaihimul ardu bima rahubat. Perhatikan. Dan Allah menerima tobatnya tiga orang yang tidak ikut jihad. Idzaqat 'alaihimul ardu bima rahubat. Yang mana dunia terasa sempit bagi mereka padahal bumi itu luas. Yang ngomong itu apa? Yang ngomong siapa? Allah. Kalau seandainya Ka'ab bin Malik mengatakan aku sedih, dunia terasa sempit, nek sing ngomong Ka'ab bin Malik sik wajar. Ini Allah membenarkan omongannya siapa? Ka'ab, bahwa tiga orang ini terasa sempit padahal bumi luas. Itu bahasa Al-Quran itu. Berarti yang diceritakan oleh siapa tadi? Ka'ab bin Malik itu benar-benar sampai dicatatkan dalam Al-Quran. Ittaqullaha wa kunu ma'as-shodiqin. Ini juga keutamaan tiga orang tadi itu. Yaitu siapa namanya? Ka'ab bin Malik, Murara dan Hilal bin Umayyah. Kemudian setelah itu Ka'ab bin Malik berjanji untuk tidak pernah untuk bohong lagi.
0: Soal jawab.
2: Assalamualaikum Pak Ustaz. Waalaikumsalam. Saya mau bertanya, bagaimana kalau suami hanya memberikan uang masak saja, tapi semua pekerjaan rumah tangga saya mengerjakan semua tanpa dia mau membantu saya. Dia hanya memikirkan anaknya saja. Saya selalu merasa tidak dihargai, jadi kami sering cekcok dan tidak jarang saya mengucapkan kata-kata kasar. Bagaimana menurut pandangan Islam, apa yang harus saya lakukan? Terima kasih jazakallahu. Menarik pertanyaan terakhir ya, apa yang harus saya lakukan? Ini pertanyaan yang ini pertanyaan cerdas dan pertanyaan yang harusnya ditanyakan oleh setiap kita. Apa yang harus saya lakukan? Jadi bukan apa yang harus suami saya lakukan. Karena semua perubahan kata Nabi ibda binafsik, mulai dari diri sendiri, mulai dari diri sendiri. Wa ma asabaka min musibatin fa bima kasabat aydikum, apapun yang menimpa kalian itu karena dosa-dosa kalian. Dan orang-orang besar adalah orang-orang yang pintar menyalahkan dirinya sendiri sebelum menyalahkan orang lain. Oleh karena itu, yang harus dilakukan oleh beliau yang bertanya, introspeksi diri, muhasabah, coba cek apa dosa-dosa kita, lalu istighfar, lalu bertobat, lalu perbaiki kinerja kita sebagai hamba Allah, lalu setelah itu sebagai istri, dan lihat bagaimana Allah akan memberikan jalan keluar dan perubahan. Bukan kita membela suami, tapi itu cara yang harus ditempuh. Dan jangan hindari percocokan dengan suami, dan jangan ucapkan kata-kata kasar. Karena Allah mentakdirkan suami itu ke kita, itu untuk menguji kita. Allah berfirman dalam surat Al-Furqan ayat 20 ya, وَجَعَلْنَا بَعْضَكُمْ لِبَعْضٍ فِتْنَةً أَتَصْبِرُونَ وَكَانَ رَبُّكَ بَصِيرًا. Kami jadikan interaksi di antara kalian sebagai ujian. Ujian apa? Atas birun. Sabar enggak? Sabar enggak ngadepin? Bisa nahan enggak tuh? Biar tuh kata-kata kasar enggak terucap. Wa kana rabbuka basira. Dan Allah akan beri dan Rabb-mu Maha melihat. Jadi ini yang perlu kita camkan bersama-sama. Wallahu ta'ala misab. Dan terus belajar dan jangan jauh-jauh dari majelis ilmu, karena ini obatnya hadirin sekarang. Kalau kita nggak minum obat, apalagi banyak diantara kita ini penyakitnya udah tahunan, penyakitnya ada yang 15 tahun, ada 20 tahun, stadiumnya banyak yang stadium lanjut, ya kan masa ke dokternya setahun sekali, nggak mungkin lah. So ke dokternya tuh orang yang stadium lanjut tuh ada yang setiap 2 minggu sekali, setiap cek darah ke dokter, jadi harus sering ketemu dokter dan harus minum obatnya harus sering. Gak bisa minum obat 3 bulan sekali itu gak bisa. Minum obatnya harus rutin. Wallahu ta'ala misal.
3: Bismillahirrahmanirrahim.
4: Dengan nama Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang.

0: Katakanlah Muhammad, telah diwahyukan kepadaku bahwa sekumpulan jin telah mendengarkan bacaan. Lalu mereka berkata, kami telah mendengarkan bacaan yang menakjubkan, Al-Quran.
1: Yahdi ila ar-rusyd fa amanna bih wa lan nusyrika bi rabbina ahada.
0: Yang memberi petunjuk kepada jalan yang benar, lalu kami beriman kepadanya, dan kami sekali-kali tidak akan mempersekutukan sesuatu pun dengan Tuhan kami.
1: Wa annahu ta'ala jaddu rabbina mattakhadha sahibatan wala walada.
0: Dan sesungguhnya maha tinggi keagungan Tuhan kami, dia tidak beristri dan tidak beranak.
1: Wa annahu kana yaqulu safihuna 'ala Allahi syatatan.
0: Dan sesungguhnya orang yang bodoh di antara kami dahulu selalu mengucapkan perkataan yang melampaui batas terhadap Allah.

Dan sesungguhnya kami mengira bahwa manusia dan jin itu tidak akan mengatakan perkataan yang dusta terhadap Allah.

0: Dan sesungguhnya ada beberapa orang laki-laki dari kalangan manusia yang meminta perlindungan kepada beberapa laki-laki dari jin. Tetapi mereka jin menjadikan mereka manusia bertambah sesat.
1: Wa annahum dhannu kama dhanantum an lan yab'atsallahu ahada.
0: Dan sesungguhnya mereka jin mengira seperti kamu, orang musyrik Mekah, yang juga mengira bahwa Allah tidak akan membangkitkan kembali siapapun pada hari kiamat.
1: Wa anna lamasna as-samaa'a fawajadnaaha muli'at harasan shadidan wa shuhuban.
0: Dan sesungguhnya kami jin telah mencoba mengetahui rahasia langit, maka kami mendapatinya penuh dengan penjagaan yang kuat dan panah-panah api.
1: Wa anna kunna naq'udu minha maq'ida lis-sam'i faman yastami'i al-ana yajid lahu shihaban rasada.
0: Dan sesungguhnya kami jin dahulu dapat menduduki beberapa tempat di langit itu untuk mencuri dengar berita-beritanya. Tetapi sekarang, siapa mencoba mencuri dengar seperti itu, pasti akan menjumpai panah-panah api yang mengintai untuk membakarnya.
1: Wa anna la nadri asharrun urida biman fil ardi am arada bihim rabbuhum rashada.
0: Dan sesungguhnya kami jin tidak mengetahui adanya penjagaan itu. Apakah keburukan yang dikehendaki orang yang di bumi, ataukah Tuhan mereka menghendaki kebaikan baginya?

Dan sesungguhnya di antara kami, jin, ada yang saleh, dan ada pula kebalikannya. Kami menempuh jalan yang berbeda-beda.

Dan sesungguhnya kami jin telah menduga bahwa kami tidak akan mampu melepaskan diri dari kekuasaan Allah di bumi dan tidak pula dapat lari melepaskan diri darinya.

0: Dan sesungguhnya ketika kami jin mendengar petunjuk Al-Quran, kami beriman kepadanya. Maka barang siapa beriman kepada Tuhan, maka tidak perlu ia takut rugi atau berdosa.
1: Wa anna minnal muslimuna wa minnal qasitun. فَمَنْ أَسْلَمَ فَأُولَٰئِكَ تَحَرَّوْا رَشَدًا.
0: Dan di antara kami, ada yang Islam, dan ada yang menyimpang dari kebenaran. Siapa yang Islam, maka mereka itu telah memilih jalan yang lurus.
1: وَأَمَّا الْقَاسِطُونَ فَكَانُوا لِجَهَنَّمَ حَطَبًا.
0: Dan ada pun yang menyimpang dari kebenaran, maka mereka menjadi bahan bakar bagi neraka Jahannam.
1: Wa allaw istaqamu 'ala at-tariqati la asqaynahum ma'an ghadaqan.
0: Dan sekiranya mereka tetap berjalan lurus di atas jalan itu, agama Islam, niscaya kami akan mencurahkan kepada mereka air yang cukup.

0: Dengan cara itu, kami hendak menguji mereka. Dan barang siapa berpaling dari peringatan Tuhannya, niscaya akan dimasukkannya ke dalam azab yang sangat berat.
1: Wa annal masajid lillahi fala tad'u ma'allahi ahada.
0: Dan sesungguhnya masjid-masjid itu adalah untuk Allah, maka janganlah kamu menyembah apapun di dalamnya selain Allah.
1: Wa annahu lamma qama 'abdullahi yad'uhu kadu yakununa 'alayhi libada.
0: Dan sesungguhnya ketika hamba Allah Muhammad berdiri menyembahnya, melaksanakan sholat, mereka jin-jin itu berdesakan mengerumuninya.

0: Katakanlah Muhammad, sesungguhnya aku hanya menyembah Tuhanku, dan aku tidak mempersekutukan sesuatu pun dengannya.
1: Qul inni la amliku lakum darran wa la rashada.
0: Katakanlah Muhammad, aku tidak kuasa menolak mudarat maupun mendatangkan kebaikan kepadamu.

Katakanlah Muhammad, sesungguhnya tidak ada sesuatu pun yang dapat melindungiku dari azab Allah, dan aku tidak akan memperoleh tempat berlindung selain darinya.

Aku hanya menyampaikan peringatan dari Allah dan risalahnya, dan barang siapa mendurhakai Allah dan Rasulnya, maka sesungguhnya dia akan mendapat azab neraka Jahanam. Mereka kekal di dalamnya selama-lamanya.

Sehingga apabila mereka melihat azab yang diancamkan kepadanya, maka mereka akan mengetahui siapakah yang lebih lemah penolongnya dan lebih sedikit jumlahnya.

0: Katakanlah Muhammad, aku tidak mengetahui apakah azab yang diancamkan kepadamu itu sudah dekat, ataukah Tuhanku menetapkan waktunya masih lama.
1: Alimul ghaibi fala yudhhiru ala ghaibihi ahada.
0: Dia mengetahui yang gaib, tetapi dia tidak memperlihatkan kepada siapapun tentang yang gaib itu.
1: Illa man irtada min rasulin fa innahu yasluku min bayni yadayhi wa min khalfihi rasada.
0: Kecuali kepada Rasul yang diridoinya, maka sesungguhnya dia mengadakan penjaga-penjaga malaikat di depan dan di belakangnya.

agar dia mengetahui bahwa Rasul-Rasul itu sungguh telah menyampaikan risalah Tuhannya, sedang ilmunya meliputi apa yang ada pada mereka, dan dia menghitung segala sesuatu satu persatu.

Kalau ternyata Allah berikan kepada kita musibah, ternyata itu artinya Allah sayang sama kita. Jangan bersedih, jangan khawatir. Apabila memang itu semua untuk menggugurkan dosa-dosa kita, Bapak sekalian. Apabila itu karena memang Allah mencintai kita, Bapak sekalian, justru kita ridho dengan takdir yang Allah berikan kepada kita. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam minta kepada Allah, wa as'aluka ridha ba'dal qada. Ya Allah, aku minta kepada Engkau keridhaan setelah keputusan yang Engkau berikan kepada kami, ya Allah. Demi Allah, Bapak sekalian, berapa banyak musibah yang menyebabkan banyak kaum muslimin kembali kepada Allah, sehingga itu menyebabkan mereka masuk ke dalam surga-Nya. Berapa banyak kesenangan justru malah menyeret ke dalam api neraka. Kami di Jakarta alhamdulillah diberikan oleh Allah tenang, tidak ada gempa. Tapi belum tentu kami lebih baik daripada bapak-bapak sekalian. Mungkin bapak-bapak di sini lebih baik dari kami 1000 kali lipat. Bahkan antar langit dan bumi, karena Allah telah menggugurkan dosa-dosa bapak sekalian. Sementara kami di sana tertipu dengan kesenangan dan kenikmatan. Maka dari itulah bapak sekalian, rahmat Allah sangat luas sekali. Terkadang Allah memberikan kasih sayangnya itu dengan cara menyusahkan hambanya. Nabi Yusuf alaihissalatu wassalam disayangi oleh Allah, tapi ternyata dengan cara Allah memenjarakan Nabi Yusuf dalam penjara bawah tanah. Bertahun-tahun lamanya Nabi Yusuf di penjara. Supaya apa? Supaya Allah hindarkan Nabi Yusuf dari fitnah para wanita. Berapa banyak musibah bapak sekalian, ternyata di baliknya ada hikmah-hikmah yang besar sekali. Kita tidak tahu apa hikmah di balik gempa yang ada dan menimpa kita di sini, bapak sekalian. Tapi yakin di balik itu ada sesuatu yang Allah inginkan untuk kita. Pasti dan pasti, bapak sekalian.

Mutiara Nasihat. Alhamdulillahi Rabbil Alamin, wassalatu wassalamu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Tadi kita telah sampaikan bahwa dengan kita mendahulukan kaki kanan dalam memakai sandal, maka pertama kita akan berpeluang besar mendapatkan pahala. Yang kedua, akan mendatangkan keberkahan. Ada sebagian orang penasaran, kenapa kok mesti kanan? Kenapa kok mesti kanan? Dalam hal-hal yang tadi disampaikan, wudu, kemudian jungkatan, terus pakai sandal, masuk masjid, kenapa kanan? Dan kenapa kiri yang diduakan, maksudnya yang diundur? Ya. Kata para ulama, tidak setiap kiri itu diakhirkan, tidak. Bahkan kadang-kadang kiri didahulukan. Kapan? Ketika ngelepas sandal. Mana yang didahulukan? Kiri. Kapan lagi didahulukan kiri? Masuk kamar mandi. Kapan lagi? Keluar masjid. Jadi ada saatnya kanan didahulukan, ada saatnya kiri didahulukan. Jadi tidak bisa Anda katakan Islam ini agama yang pilih kasih. Masa apa-apa kanan, jadi siapa? Bukan apa-apa kanan. Memang ada momen-momen yang kanan didahulukan, tapi juga ingat ada momen-momen kiri didahulukan. Lah kenapa Ustadz, kok pas lagi sandal pakai, kok sandal kanannya dulu yang didahulukan? Kata para ulama seperti Imam Nawawi dan juga yang lainnya, bahwa aktivitas-aktivitas yang tadi disebutkan, pakai sandal, pakai baju, masuk masjid, itu adalah aktivitas yang mengandung kemuliaan. Yang mengandung apa? Kemuliaan. Yang mengandung kehormatan. Maka dalam momen-momen seperti itu, kemuliaan, kehormatan, bagusnya itu yang didahulukan apa? Kanan. Masuk masjid kemuliaan atau bukan? Kemuliaan. Ya. Pakai sandal kemuliaan, penghormatan buat apa? Buat kaki. Makanya kanan dulu yang didahulukan. Pakai baju juga sama. Pakai celana juga sama. Coba kira-kira jenengan ada orang enggak pakai celana sama celana? Sama pakai celana, mana yang lebih mulia? Yang lebih dihormati yang pakai celana tentu. Makanya dalam hal-hal yang sifatnya mengandung unsur kemuliaan, kehormatan, didahulukan yang kanan. Maka dari situlah, bahkan dalam etika kita sendiri, etika kita ini, kita bukan ngomong secara agama, etika adat ketimuran, itu pun mengenal toh yang namanya etika menggunakan tangan kanan. Contoh misalnya seorang guru, siapa yang tahu jawabannya dari pertanyaan ini? Saya. Pakai apa? Tangan kiri. Ditegur enggak? Ditegur. Kamu itu loh, enggak sopan. Ya. Yeah. Berarti kan bicara masalah sopan santun. Ya. Yeah. Sebelum kita bicara agama, di dalam
etika kita, masyarakat Jawa yang tahu unggah ungguh atau masyarakat Indonesia secara ketimuran, secara keseluruhan, adat ketimuran secara umum, itu mereka mengenal itu. Termasuk ketika dikasih sesuatu terus kita pakai tangan kiri, apa kata orang tua kita? Saru, betul? Ya. Jadi memang di dalam agama kita, sesuatu yang sifatnya kemuliaan, sesuatu yang sifatnya penghormatan itu dianjurkan untuk mendahulukan sesuatu anggota tubuh yang kanan.

0: Mari luangkan sejenak waktu Anda bersama Radio Mutiara Quran Semarang. Telah hadir podcast Baiti Jannati, podcast yang menghadirkan kajian seputar keluarga islami, pendidikan anak, rumah tangga, serta berbagai pembahasan yang bermanfaat bagi kehidupan seorang muslim. Bersama pemateri, para asatidzah Sekolah Islam Nur Sunnah Semarang.
1: Disitulah suami itu kan sebagai pemimpin ya, itu yang harus bisa mengatasi masalah itu ya, mencarikan solusi, memberikan jalan keluar yang terbaik ya, dan disitulah peran suami itu sangat besar untuk menyelesaikan masalah. Para suami itu memang dituntut harus banyak belajar ya, dari berbagai sumber ya, dari berbagai kasus ya, terutama masalah-masalah yang pernah terjadi pada keluarganya Rasulullah SAW. Saya kira sudah cukup lengkap lah ya, untuk jadi pelajaran itu sudah cukup banyak itu.
0: Insya Allah hadir setiap Kamis malam pukul 20.00 waktu Indonesia Barat. Jadikan waktu bersama keluarga sebagai kesempatan untuk menambah ilmu, memperkuat keimanan, dan meraih keberkahan.
2: Radio Mutiara Quran, saluran kajian ilmiah dan tilawah Al-Quran.
3: Kita hidup di dunia yang fana. Tidak sedikit yang terkesima, yang terpana, yang terkagum-kagum dengan indahnya dunia ini, sehingga dia lupa bahwa dia diciptakan untuk mengabdi kepada Allah. Sehingga dia tidak sadar bahwa bumi ini bukan tempat tinggal buat kita.
4: Ya ayyuhan nas, inna wa'dallahi haqqo.
3: Inna wa'dallahi haqqo. Jadi Allah itu benar. Dunia ini akan hancur. Rumah-rumah yang ada di sekitar masjid ini akan rata dengan tanah. Masjid ini pun akan rata sebenarnya.
5: Bandingan dunia dan akhirat, kata Nabi, bagikan salah seorang di antara kalian mencelupkan satu jarinya ke dalam air laut, silahkan dia lihat berapa yang bisa dibawa oleh satu jarinya dari air laut itu. Itulah dunia.
6: Itulah dunia.
5: Sisa air, sisa laut, air adalah laut adalah akhirat.
4: Inna ja'alna ma'alal ardi zinatan laha linabluwahum ayyuhum ahsanu amala.
3: Semuanya kami menjadikan apa saja yang di muka bumi ini sebagai perhiasan di untuk menguji siapa yang paling baik amalan. Bukan yang paling kaya, bukan yang paling kaya, bukan yang paling tinggi jabatannya, bukan.
7: Ketika Allah menyuruh Anda sholat hanya berapa menit? Ketika Anda Allah menyuruh Anda puasa hanya berapa kali, berapa hari dalam setahun? Ketika Allah menyuruh Anda untuk berzakat hanya berapa persen dari seluruh harta yang Allah berikan kepada Anda? Ketika Allah menyuruh Anda berhaji berapa sekali dalam seumur hidup?
3: Yang kita masih tergoda untuk mengumpulkan kekayaan di dunia ini, berlomba-lomba bersaing untuk meraih jabatan dan kedudukan, lupa dengan tujuan kita.
5: Bal tu'thiruna al-hayatad dunya wal akhiratu khairu wa abqa.
8: Bal tu'thiruna al-hayatad dunya wal akhiratu khairu wa abqa.
5: Akhirat lebih baik daripada dunia yang kalian dahulu-dahulukan itu. Kalian lebih mendahulukan dunia, lebih mengedepankan kehidupan dunia, padahal akhirat lebih baik, lebih kekal. Jelas dan tegas Allah mengatakan akhirat lebih baik.
9: Tanya jawab.
10: Ya Ustaz, dari Eva di Hong Kong, izin bertanya, bolehkah berdoa kafaratul majelis sendiri ketika meninggalkan majelis duluan sebelum majelis yang ada berakhir? Syukran Ustaz.
11: Iya, enggak apa-apa. Jadi penutupan majelis itu tidak harus sifatnya bareng-bareng. Jadi gini, jadi perlu diketahui bahwa Rasulullah menganjurkan itu kan barangkali ada sakotot kalimat, ada plesetan kalimat, ada kesalahan dalam berfikir, ada dosa yang kita lakukan di majelis, maka kita kafarah. Maksudnya kafarah itu penebus, kan? Kafaratul majelis untuk kita. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta wa astaghfiruka wa atubu ilaih, kan gitu. Jadi kita istighfar kepada Allah, taubat dari kesalahan, apalagi seorang ustaz yang menyampaikan satu kalimat-kalimat, fatwa-fatwa, dalil-dalil, kesimpulan-kesimpulan pendapat yang bisa saja terbuka lebar salah, maka bersolawat juga penting. Ya, membaca apa namanya kafaratul majlis dan solawat. Karena majlis mana saja kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ayyu majlisin lam yusalla alayya fihi illa kana alaihim tiratan, cacat bagi mereka. Makanya kita juga membaca Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Udah, kita tutup majlis kita. Demikian ya, wallahu a'lam.
6: موقع رياض القرآن يقدم

0: قدمت لكم هذه التلاوة من فريق جوال الخير.
1: بincang santai bersama Ustaz.
2: Assalamualaikum Ustaz.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Mau tanya Ustaz tentang hukum arisan.
3: Hai. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu wa ba'du. Arisan adalah bentuk seseorang atau beberapa orang berkumpul masing-masing menyerahkan nominal jumlah uang tertentu, dan ini sifatnya berkala, berperiode, umumnya sekali satu pekan, sekali dua pekan, atau sekali sebulan dan seterusnya. Masing-masing menyerahkan nominal jumlah uang tertentu, kemudian diundi agar salah seorang mendapatkan uang tersebut pada periode itu. Undian selanjutnya, periode selanjutnya diundi lagi, periode selanjutnya sampai semua anggota yang harisan ini mendapatkan jumlah nominal yang sama. Sebagian para ulama seperti Syekh Shalahuddin Fauzan jazakallahu ta'ala, wallahu ta'ala alam, apakah beliau sudah rujuk dari pendapatnya atau masih dapat semula, beliau mengatakan ini termasuk tidak boleh arisan, karena dia akad pinjam-meminjam yang bersyarat, ya. Di mana Syekh mengatakan pinjami aku dengan syarat akan aku pinjami kamu, ya. Ini, dan persyaratan di dalam akad pinjam meminjam dilarang oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Akan tetapi pendapat mayoritas para ulama kontemporer, bahkan Syekh Muhammad bin Shalih Al Utsaimin rahimahullah, beliau mengatakan arisan pada dasarnya adalah akad yang sangat baik, tolong menolong, sehingga saling meminjamkan sehingga uang terkumpul, kebutuhan terpenuhi, dan ini solusi dari riba. Ketika orang butuh uang banyak, biasanya mereka langsung datang ke lembaga ribawi. Ketika ada lembaga seperti ada kegiatan komunitas seperti ini, terkumpul uang yang cukup. Adapun pendapat yang mengatakan bahwa itu adalah hutang bersyarat, ujar oleh Syekh bahwa ini bukan hutang bersyarat, tapi hutang dan dibayar. Bukan aku pinjamkan kamu dengan syarat kau pinjamkan aku. Akan tetapi yang dapat kocokan, dia yang menerima hutang, kemudian bukan dia pinjamkan lagi kepada yang lain, tapi dia bayar hutangnya kepada yang lain. Hakikat daripada ketika diundi dapat namanya fulan, itu yang dapat. Anda kepada yang lain, kepada kita-kita ini berhutang, ya, umpamanya Anda baru bayar sekali, kita ada berempat, ya, berarti Anda berhutang 3/4, karena 1/4 uang Anda yang Anda bayar, hutang Anda 3/4. Ketika nanti ada lagi yang dapat, ya, dia tinggal, dia kan sudah membayar 2/4. Berarti utangnya 2/4 lagi, dan begitu seterusnya. Maka ini adalah satu hal yang baik dari Dewan Fatwa Kerajaan Saudi Arabia. Akan tetapi perlu diingat, karena ini akadnya bentuknya adalah pinjam-pinjam, maka tidak boleh ada persyaratan manfaat keuntungan. Dengan mengatakan umpamanya yang buat persyaratan, bagi yang mendapat kocokan sekarang, untuk pertemuan depan dia yang mentraktir, menanggung biaya makan. Ini tidak boleh.

0: Karena berarti dia yang sekarang pinjam uang kan dapat berarti pinjam uang. Syaratnya dia memberikan manfaat kepada pemberi pinjaman. Yang harusnya orang yang pinjam itu kan kadang-kadang susah, tidak dibebani sesuatu apapun juga. Dan itu umumnya arisan. Tapi bila ada persyaratan seperti tadi, maka berubah pinjaman tadi, utang piutang tadi mendatangkan manfaat, maka berubah hukumnya menjadi haram, mengandung unsur riba. Agar arisan tadi tidak tercemari dengan riba tadi, maka sebaiknya kalaupun ingin diadakan acara makan-makan, ya, masing-masing ikut bayar. Berapa umpamanya nilai yang dia makan, perkirakan. Umpamanya kita berempat, makan 100 ribu, berempat, berarti 25 ribu. Saya bayar 25 ribu di luar uang arisan tadi. Sehingga selamat sesuatu yang baik tadi dari riba yang diharamkan oleh Allah Azza wa Jalla. Cukup ya, Fi. Allah Ta'ala.
1: Radio Mutiara Quran, saluran kajian ilmiah dan tilawah Al-Quran. Jamak solat tidak boleh ada jeda. Jika orang hendak melakukan jamak takdim setelah solat duhur, dia batal lalu wudu. Apakah masih bisa melakukan jamak dengan asar? Berkelanjutan atau al-mu'alah dalam jamak solat artinya seusai orang melakukan solat pertama, dia langsung berdiri untuk melakukan solat kedua tanpa ada jeda panjang antara keduanya. Ulama berbeda pendapat apakah dalam jamak harus ada mu'alah. 1. Jamak harus dilakukan dengan mu'alah. Ini merupakan pendapat jumhur ulama. 2. Jamak solat tidak harus berkelanjutan. Boleh ada jeda meskipun cukup lama. Ini merupakan pendapat Imam Ahmad dan Syekhul Islam. Dalam ensiklopedia fikih dinyatakan, mayoritas ulama berpendapat ada 4 syarat yang membolehkan jamak takrim. Kemudian disebutkan rincian poin ketiga. Syarat ketiga, berkelanjutan antar kedua solat. Artinya antar kedua solat tidak dipisah dengan waktu yang panjang. Jika ada jeda sebentar, tidak masalah. Karena sangat susah untuk menghindarinya. Jika jedanya panjang, kesempatan jamaknya batal. Baik jedanya karena tidur, atau lupa, atau kesibukan lainnya. Al-Mausu'ah Al-Fiqhiyah. Dan batasan panjang pendeknya jeda kembali ke standar yang berlaku di masyarakat. Sehingga ketika ada jeda yang cukup panjang, kesempatan jamak menjadi hilang. Misalnya seseorang melakukan sholat duhur, usai sholat dia mengikuti sholat jenazah. Apakah dia boleh melakukan jamak dengan asar? Dengan catatan sebelum sholat jenazah ada waktu persiapan. Menurut keterangan di atas, dia tidak boleh melakukan jamak dengan asar, karena jedanya terhitung lama, yaitu mengikuti sholat jenazah. Lain halnya dengan pendapat kedua, jamak sholat tidak disyaratkan harus berkesinambungan, sehingga boleh saja melakukan jamak, meskipun ada jeda antara sholat pertama dengan sholat kedua. Di antara pertimbangannya, 1. Bahwa izin jamak diberikan sebagai rukhsah, sehingga ketika disyaratkan harus mu'alah, maka ini bertentangan dengan prinsip rukhsah, yaitu memberi keringanan. 2. Bahwa jamak sholat adalah menggabungkan dua waktu sholat, atau al-jam'u fil waqti, dan bukan menggabungkan gerakan sholat, atau jam'ul fi'al. Karena itulah, gerakan sholat pertama tidak harus bersambung dengan gerakan sholat kedua. Yang penting keduanya disatukan dalam satu waktu. Syekhul Islam mengatakan, yang benar tidak disyaratkan adanya mu'alah sama sekali, baik jamak takdim maupun jamak takhir. Karena semacam ini tidak ada batasan dalam syariat. Karena memperhatikan mu'alah bertentangan dengan tujuan memberikan keringanan. Majmu' al-Fatawa. Di tempat lain, beliau juga mengatakan, pernyataan Imam Ahmad menunjukkan bahwa jamak menurut beliau adalah al-jam'u fil waqti atau menggabungkan dua waktu. Jika ada orang sholat maghrib di awal waktu, lalu sholat isya di akhir waktu maghrib, maka itu diperbolehkan. Beliau juga menegaskan yang serupa dengan ini. Beliau mengatakan, jika dalam jamak sholat pertama dikerjakan di rumah, sementara sholat kedua dikerjakan di masjid, tidak masalah. Majmu' al-Fatawa. Dan pendapat kedua ini yang lebih mendekati kebenaran, insya Allah. Demikian, Allahu a'lam.
2: Konsultasi Syariah. jawab.
3: Ana masih ada sedikit syubhat Ustaz, alias masih bingung sebenarnya kita boleh atau tidak mendoakan orang yang berprofesi sebagai dukun dengan doa seperti misalnya semoga husnul khotimah, atau doa-doa seperti lazimnya seorang muslim yang meninggal lainnya. Sedangkan profesi dukun itu perbuatan kekufuran, tetapi menghukumi dia kufur butuh ditegakkan dulu hujah. Jadi bagaimana sikap kita ketika ada hal seperti itu, Ustaz?
4: Baik. Kalau tidak ada bukti kekufuran dan belum ada tegak iqamatul hujjah, sementara dia masih sholat 5 waktu dengan baik plus Jumatnya, maka berhak untuk disolatin dan doakan pengampunan dan dimintakan kebaikan-kebaikan, ya. Tapi kalau sudah tampak kekufurannya dan sudah ditegakkan hujjah, apalagi dia jelas-jelas meninggalkan sholat, maka dia tidak boleh kita perlakukan seperti itu. Tidak boleh kita solati, tidak boleh kita kubur di kuburan kaum muslimin, tidak boleh kita doakan pengampunan dan rahmat. Karena Allah Subhanahu wa taala berfirman,

الذي خلقك فسواك فعدلك في أي صورة ما شاء ركبك.

0: والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم.
1: الله tidak ada ilah yang berhak diibadahi melainkan Dia yang Maha Hidup lagi terus-menerus mengurus makhluknya, tidak mengantuk dan tidak tidur. Kepunyaannya apa yang ada di langit dan di bumi. Tidak ada yang dapat memberi syafaat di sisi Allah tanpa izinnya. Allah mengetahui apa-apa yang berada di hadapan mereka dan di belakang mereka, dan mereka tidak mengetahui apa-apa dari ilmu Allah melainkan apa yang dikehendakinya. Kursi Allah meliputi langit dan bumi, dan Allah tidak merasa berat memelihara keduanya. Allah Maha Tinggi lagi Maha Besar. Dibaca satu kali.
2: Bismillahirrahmanirrahim.

0: kufuwan ahad. Katakanlah, dialah Allah yang Maha Esa. Allah adalah Rabb yang segala sesuatu bergantung kepadanya. Dia tidak beranak dan tidak pula diperanakan, dan tidak ada seorang pun yang setara dengannya. Quran Surat Al-Ikhlas dibaca 3 kali.
1: Bismillahirrahmanirrahim.

0: Katakanlah, aku berlindung kepada Rob yang menguasai waktu subuh dari kejahatan makhluknya, dan dari kejahatan malam apabila telah gelap gulita, dan dari kejahatan wanita-wanita tukang sihir yang meniup buhul-buhul, serta dari kejahatan orang yang dengki apabila dia dengki. Quran Surat Al-Falaq dibaca 3 kali.
1: Bismillahirrahmanirrahim.

0: Katakanlah, aku berlindung kepada Rob yang memelihara dan menguasai manusia, raja manusia, sembahan manusia, dari kejahatan setan yang biasa bersembunyi, yang membisikkan kejahatan ke dalam dada-dada manusia, dari golongan jin dan manusia. Quran Surat An-Nas dibaca 3 kali.
1: Amsayna wa amsal mulku lillah walhamdulillah la ilaha illallah wahdahu la sharika lah lahul mulku wa lahul hamd wa huwa ala kulli shay'in qadir. ربنا نسألك خير ما في هذه الليلة وخير ما بعدها ونعوذ بك من شر ما في هذه الليلة وشر ما بعدها. ربنا نعوذ بك من الكسل وسوء الكبر. ربنا نعوذ بك من عذاب في النار وعذاب في القبر.
0: Kami telah memasuki waktu sore dan kerajaan hanya milik Allah. Segala puji hanya milik Allah. Tidak ada ilah yang berhak diibadahi dengan benar kecuali Allah yang Maha Esa. Tiada sekutu baginya. Baginya kerajaan dan baginya atas segala sesuatu. Wahai Rob, aku mohon kepadamu kebaikan di malam ini dan kebaikan sesudahnya. Aku berlindung kepadamu dari kejahatan malam ini dan kejahatan sesudahnya. Wahai Rob, aku berlindung kepadamu dari kemalasan dan kejelekan di hari tua. Wahai Rob, aku berlindung kepadamu dari siksa di neraka dan siksa di kubur. Dibaca 1 kali.
1: Allahumma bika amsayna, wa bika asbahna, wa bika nahya, wa bika namut, wa ilaikal masir.
0: Ya Allah, dengan rahmat dan pertolonganmu kami memasuki waktu sore, dan dengan rahmat dan pertolonganmu kami memasuki waktu pagi. Dengan rahmat dan kehendakmu kami hidup, dan dengan rahmat dan kehendakmu kami mati. Dan kepadamu tempat kembali bagi semua makhluk. Dibaca 1 kali.
2: Allahumma anta rabbi la ilaha illa ant, khalaqtani wa ana abduk, wa ana ala ahdika wa wa'dika mastata'at. أعوذ بك من شر ما صنعت، أبوء لك بنعمتك علي وأبوء بذنبي، فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت.
0: Ya Allah, Engkau adalah Rabbku. Tidak ada ilah yang berhak diibadahi dengan benar kecuali Engkau. Engkaulah yang menciptakanku. Aku adalah hambamu. Aku akan setia pada perjanjianku denganmu semampuku. Aku berlindung kepadamu dari kejelekan apa yang kuperbuat. Aku mengakui nikmatmu yang diberikan kepadaku, dan aku mengakui dosaku. Oleh karena itu, ampunilah aku. Sesungguhnya, tidak ada yang dapat mengampuni dosa kecuali Engkau. Dibaca 1 kali.
2: Allahumma afini fi badani, Allahumma afini fi sam'i, اللهم عافني في بصري، لا إله إلا أنت. اللهم إني أعوذ بك من الكفر والفقر، وأعوذ بك من عذاب القبر، لا إله إلا أنت. اللهم عافني في بدني، اللهم عافني في سمعي، اللهم عافني في بصري، لا إله إلا أنت. اللهم إني أعوذ بك من الكفر والفقر، وأعوذ بك من عذاب القبر، لا إله إلا أنت. اللهم عافني في بدني، اللهم عافني في سمعي، اللهم عافني في بصري، La ilaha illa ant.
0: Ya Allah, selamatkanlah tubuhku dari penyakit dan dari apa yang tidak aku inginkan. Ya Allah, selamatkanlah pendengaranku dari penyakit dan maksiat atau dari apa yang tidak aku inginkan. Ya Allah, selamatkanlah penglihatanku. Tidak ada ilah yang berhak diibadahi kecuali Engkau. Ya Allah, sesungguhnya aku berlindung kepadamu dari kekufuran dan kefakiran. Aku berlindung kepadamu dari siksa kubur. Tidak ada ilah yang berhak diibadahi kecuali engkau. Dibaca 3 kali.
2: Allahumma inni as'aluka al-'afwa wal-'afiyah fid dunya wal-akhirah. Allahumma inni as'aluka al-'afwa wal-'afiyah fi dini wa dunyaya wa ahli wa mali. Allahumma astur 'awrati wa amin rawati. اللهم احفظني من بين يدي ومن خلفي وعن يميني وعن شمالي ومن فوقي وأعوذ بعظمتك أن أغتال من تحتي.
0: Ya Allah, sesungguhnya aku memohon ampunan dan keselamatan di dunia dan di akhirat. Ya Allah, sesungguhnya aku memohon kebajikan dan keselamatan dalam agama, dunia, keluarga dan hartaku. Ya Allah, tutupilah auratku, aib dan sesuatu yang tidak layak dilihat orang, dan tentramkanlah aku dari rasa takut. Ya Allah, peliharalah aku dari depan, belakang, kanan, kiri dan dari atasku. Aku berlindung dengan kebesaranmu agar aku tidak disambar dari bawahku. Aku berlindung dari dibenamkan ke dalam bumi. Dibaca 1 kali.
2: Allahumma 'alim al-ghaib wash-shahada. Fatir as-samawati wal-ard. Rabb kulli shay'in wa malika. Ashhadu an la ilaha illa ant. A'udhu bika min sharri nafsi wa min sharri ash-shaytani wa shirkih. Wa an aqtarif 'ala nafsi su'an aw ajurrahu ila muslim.
0: Ya Allah, yang maha mengetahui sesuatu yang gaib dan yang nyata. Wahai Rob, pencipta langit dan bumi, Rob segala sesuatu dan yang merajainya, aku bersaksi bahwa tidak ada ilah yang berhak diibadahi kecuali engkau. Aku berlindung kepadamu dari kejahatan diriku, kejahatan syaitan dan ajakannya menyekutukan Allah. Dan aku berlindung kepadamu dari berbuat kejelekan atas diriku atau mendorong seorang muslim kepadanya. Dibaca 1 kali.
2: Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wa la fis sama' wa huwas sami'ul 'alim. Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wa la fis sama' wa huwas sami'ul 'alim. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم.
0: Dengan menyebut nama Allah yang dengan namanya tidak ada sesuatu pun yang dapat membahayakan, baik yang di bumi maupun di langit. Dialah yang maha mendengar dan maha mengetahui. Dibaca 3 kali.
2: رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا. رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا. رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا.
0: Aku ridho Allah sebagai Rabbku, Islam sebagai agamaku, dan Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai nabiku yang diutus oleh Allah. Dibaca 3 kali.
2: Ya Hayyu ya Qayyum bi rahmatika astaghith aslih li sya'ni kulla wa la takilni ila nafsi tarfat 'ain.
0: Wahai Rabb yang maha hidup, wahai Rabb yang maha berdiri sendiri, tidak butuh segala sesuatu. Dengan rahmatmu, aku meminta pertolongan. Perbaikilah segala keadaan dan urusanku, dan jangan engkau serahkan kepadaku, meski sekejap mata sekalipun, tanpa mendapat pertolongan darimu. Dibaca 1 kali.
1: Amsina ala fitratil Islam, wa ala kalimatil ikhlas, وعلى دين نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، وعلى ملة أبينا إبراهيم حنيفا مسلما وما كان من المشركين.
0: Di waktu sore kami berada di atas fitrah Islam, kalimat ikhlas agama Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan agama ayah kami Ibrahim yang berdiri di atas jalan yang lurus Muslim dan tidak tergolong orang-orang yang musyrik. Dibaca satu kali.
2: La ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Lahul mulku wa lahul hamd. Wa huwa ala kulli syai'in qadir.
0: Tidak ada ilah yang berhak diibadahi dengan benar selain Allah yang Maha Esa. Tidak ada sekutu baginya, baginya kerajaan dan baginya segala puji, dan Dia Maha Kuasa atas segala sesuatu. Dibaca satu kali atau 10 kali.
2: Subhanallahi wa bihamdih.
0: Maha suci Allah, aku memujinya. Dibaca 100 kali.
2: A'udzu bi kalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. A'udzu bi kalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق.
0: Aku berlindung dengan kalimat-kalimat Allah yang sempurna dari kejahatan sesuatu yang diciptakannya. Dibaca 3 kali.
3: Fasubhanallah hina tumsun wa hina tusbihun.
4: Min adhkaril masa.
5: Radio Mutiara Quran, Mutiara Quran, Mutiara Quran.
6: Radio Mutiara Quran AM 1170 kHz meniti langkah persaudaraan Islam.
7: Nabi SAW bersabda dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Abu Daud dan hadisnya sahih. Nabi SAW mengatakan, la tanqati'ul hijrah, hijrah itu tidak akan putus, hatta tanqati'at taubah, sampai taubat pun putus. Selagi masih ada kesempatan taubat, maka hijrah masih ada. Wala tanqati'ul taubah, dan tidak akan terputus yang namanya taubat, hatta tatlu'asy syamsu min maghribiha, sampai matahari terbit dari barat. Ketika matahari terbit dari barat, baru taubat itu ditutup oleh Allah Subhanahu wa taala. Menunjukkan bahwa hijrah ada dari zaman beliau sallallahu alaihi wasallam sampai hari kiamat, dengan nas dari Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam.
8: Taukah Anda?
7: Diharamkan seorang wanita muslimah untuk berjabat tangan dengan laki-laki yang bukan mahramnya. Untuk berjabat tangan dengan laki-laki yang bukan mahramnya. Hal ini berdasarkan hadis riwayat Imam At-Tabarani dalam kitabnya Al-Mu'jamul Kabir dari Ma'qil bin Yasar radhiyallahu anhu, bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, la an yut'ana fi ra'si ahadikum bimakhitin min hadid khairun lahu min an yamassa imra'atan la tahillu lahu. Sungguh seseorang ditancapkan di kepalanya paku dari besi lebih baik untuknya daripada menyentuh perempuan yang tidak halal untuknya. Menyentuh perempuan yang tidak halal untuknya. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau contoh suri tauladan dalam hal ini, bahwasanya beliau tidak pernah menyentuh tangan wanita dan tidak pernah berjabat tangan dengan wanita. Sebagaimana dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, la amassun afan, yang diriwayatkan oleh Imam At-Tabarani dalam kitabnya Al-Mu'jamul Awsat, la amassu aydiyan nisa, aku tidak menyentuh tangan-tangan perempuan. Kemudian juga dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Malik dalam kitabnya Al-Muwatta, inni la usafihun nisa, sesungguhnya aku tidak menyentuh atau tidak berjabat tangan dengan para perempuan. Tidak berjabat tangan dengan para perempuan. Ini menunjukkan bahwasanya berjabat tangan antara laki-laki dan perempuan diharamkan dalam agama Islam. Walaupun si laki-laki tersebut memakai sarung tangan, biasanya ustadznya memakai surban. Ketika ada perempuan-perempuan yang ingin berjabat tangan dengannya, nah ini diharamkan dalam agama Islam. Karena Rasulullah SAW tidak berjabat tangan. Rasulullah SAW tidak berjabat tangan dengan perempuan. Aisyah radhiyallahu anha bercerita dalam hadis riwayat Bukhari, "Wa ma massat yadu Rasulillah sallallahu alaihi wasallam yada imra'atin illa imra'atan yamlikuha." Dan tidaklah tangan Rasul sallallahu alaihi wasallam pernah menyentuh tangan perempuan kecuali perempuan yang ia miliki, yaitu istrinya. Nah ini ibu-ibu, sadari-sadari muslim. Ustaz, gimana kita ini kan di Indonesia orang timur, kadang-kadang susah untuk tidak berjabat tangan, nanti dikatakan ajaran sesat. Maka jawabannya harus bersabar dan harus diingatkan kepada masyarakat bahwasanya ini diharamkan dalam agama Islam. Jangan kita malah ikut-ikutan.
8: Soal jawab.
9: Afan, ana tanya, mendoakan hal buruk kepada seseorang diperbolehkan apa tidak? Nggih, gumantung situasi lan kondisinipun nggih. Wonten sing dipun keparengaken, wonten sing boten dikeparengaken. Nabi nate ndongake kacilaken dumateng perangan kaum sebab piyambakipun sampun melampaui batas tumindak kemaksiatanipun. Wonten salebetipun kitab Al-Adabul Mufrad, niku wonten setunggal bab. Bab niku judule Syikayatul Jar, pengaduan seorang tetangga. Pradule tonggo teparu, enten tonggo sing pradul kali Kanjeng Nabi. Ceritane ngoten niku. Enten sahabat omahe cerak-cerakan ngeten iki. Sahabat niki duwe tonggo, tonggone niki kurang ajar. Seneng ganggu gawe marang tonggone. Ngerusoi ngoten. Lan iki sedih diganggu terus kalih tonggone. Akhire marak sowan ten ngasanipun Nabi. Kanjeng Nabi, kula niku duwe tangga, niku kurang ajar kalih kula, ganggu terus kalih kula, ngrusoi wae. Nabi le dawuh ngeten iki. Irji wa akhrij mata aka ila tariq. Wis saiki ngene, kowe mulya banjur barang-barang perabotanmu ning jero omah iki tokno kabeh ning dalan. Nek awake dhewe sing dadi sahabat ngeten, mumet niku. Nabi ki piye to? Diperaduli aku ki dirusoi tangga kok malah aku kan ngetokke barang-barang ki kayak

0: ganggu karo tanggaku sing kuwi lho. Terus aku kongkon mulih Nabi, kongkon ngetokke, tanggamu sing endi? Sing kae. Allahumma khzihi, Allahumma la'anhu. Wong-wong sing dote kono kabeh ndongake elek marang sing tukang rusak ini. Allahumma khzihi, ya Allah mugi paduka ndadekke asor derajate menungsa iki. Allahumma la'anhu, ya Allah mugi paduka paring laknat dumateng menungsa elek model ngono kuwi. Ndongake elek. Akhire wong niku sing tukang rusak niku horor. Kok uang do mbuli aku ndongake elek aku akhirnya wedi. Napa niku marani tanggane sing ajeng pindahan niku wau. Wis barang-barangmu lebokno ngomahke tak ewangi. Ora sah ning ndi-ndi aku saiki kapok ora arep ngrusak kowe. Niku critane ngoten niku. Sikayatul jar. Kula nate ngaturaken pengajian judule pengaduan seorang tetangga. Nggih ngrembug hadis niku wau. Dadi kadang kala ndongake elek marang wong niku kena. Ini ngeten syarat-syarat tertentu ingkang sampun dipun terangaken dening para ulama. Ngoten niku. Ewon dene sing luwih becik nggih ndongake kesaenan. Wah, ndongake mati pisan kowe niki. Niku mboten pareng gampang-gampang ndongake elek nggih. Kedah wonten syarat-syarat ketat ingkang dipun tingali langkung rumiyin. Wallahu taala.
1: موقع رياض القرآن يقدم

0: قدمت لكم هذه التلاوة من فريق جوال الخير.
1: والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن والاه ما بعد. Kaum muslimin dan penyimak radio dimanapun Anda berada, dalam menjalani kehidupan sebagai seorang muslim, sungguh kita semua sadar dan merasa

0: merasakan bahwa ajaran Allah yang harus kita lakukan, tuntunan Nabi yang sepatutnya kita jalankan begitu banyak. Ada yang berkaitan dengan ibadah praktis, sholat lima waktu, puasa, sholat-sholat sunnah. Kemudian ada lagi yang berkaitan dengan ibadah yang berkaitan dengan harta benda, sedekah, zakat, wakaf, infak. Ada pula yang berkaitan dengan hal-hal sosial kemasyarakatan, menghormati tetangga, menjaga tetangga agar tidak terganggu oleh aktivitas kita, dan berbagai hal yang lainnya. Kadang sebagai orang yang beriman, kita merasa begitu banyak tuntunan tersebut, begitu banyak syarat tersebut, dan kita juga menyadari bahwa kita tidak akan bisa melakukan semuanya. Kalau kita telah mencurahkan semua tenaga, waktu, pikiran untuk bisa menjalankan ibadah-ibadah tersebut, kita merasa bahwa kita tidak kuasa melakukannya. Dan itu bukan hal yang baru dirasakan oleh kita ataupun orang-orang yang ada di zaman ini, tidak. Di zaman Nabi pun ada sebagian sahabat yang mengungkapkan hal yang serupa, sehingga mereka datang kepada Nabi, berkonsultasi jujur kepada Nabi dengan mengatakan, ya Rasulullah, inna syara'i al-islami qad kathura alayya. Ya Rasulullah, ajaran Islam ini begitu banyak untuk bisa aku jalankan, alias aku tidak kuasa melakukan semuanya. Dullani ala syai'in atashabbathu bihi. Ajarkan kepadaku, tunjukkan kepadaku satu amalan saja selain amalan-amalan yang wajib, rukun-rukun Islam. Ajari aku satu saja amalan yang dengannya atashabbathu bih, aku terus berpegangan, menjadi modal untuk diriku. Dengannya aku bisa mengejar orang-orang yang telah terlebih dahulu banyak beramal, orang yang memiliki potensi luar biasa untuk beribadah. Semangat besar ingin mendapatkan kemuliaan, ingin mendapatkan pahala yang melimpah, ingin mendapatkan kedudukan yang tinggi, tetapi potensi terbatas. Mimpi besar, tetapi kesanggupan kita, modal kita minim. Maka satu solusi yang cerdas ketika dia datang kepada Nabi bertanya, ajarkan kepadaku satu saja, sedikit saja, yang dengannya aku bisa mengejar ketertinggalanku dari para sahabat lain yang memiliki semangat, potensi, dan kemampuan yang besar. Satu pertanyaan yang luar biasa ya. Dan ini kita rasakan hari ini. Ajaran Islam begitu banyak sedangkan kemampuan kita terbatas. Maka Nabi menjawab, memberikan satu petunjuk arahan. La yazalu lisanuka ratban bidzikrillah. Hendaknya lisanmu itu terus-menerus selalu dibasahi dengan zikir kepada Allah. Zikirlah kepada Allah dalam segala kondisimu, setiap waktumu, ringan. Tidak butuh modal, tidak butuh waktu spesial, tidak butuh tenaga besar, tidak butuh jaringan atau komunitas besar. Bisa dilakukan oleh seorang diri, bisa kita lakukan sendiri, tetapi pahalanya begitu besar. Alladzina yadhkurunallaha qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubihim wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ard rabbana ma khalaqta hadza batila. Orang yang selalu berzikir kepada Allah qiyaman wa qu'udan, di saat dia sedang berdiri, di saat dia sedang duduk, bahkan di saat dia berbaring pun dia terus berzikir kepada Allah. Subhanallah. Ya, zikir kepada Allah amalan yang ringan tetapi pahalanya begitu besar. Kalimatan habibatan ilar rahman thaqilatani fil mizan subhanallah wa bihamdihi subhanallahil azim. Ada dua kalimat, dua ungkapan mudah ringan diucapkan, dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala dan timbangannya di sisi Allah sangat berat. Yaitu subhanallah bihamdihi subhanallahil azim. Ini contoh konkret betapa zikir itu ringan, amalan yang ringan tapi pahalanya begitu besar. Zikir dengan lisan kita yang diiringi dengan tadabbur, penghayatan akan kandungan maknanya. Zikir dengan lisan yang diiringi dengan usaha sungguh-sungguh untuk bisa menjaga, mempertahankan dan mengaplikasikan kandungan zikir tersebut. Sehingga iman semakin tumbuh, tawakal semakin sempurna, husnul dzan dan akhlak semakin indah. Ya, itu akan menjadi kenyataan tatkala kita berzikir betul-betul dengan lisan, dengan hati dan dihayati, dan selanjutnya kita upayakan untuk diamalkan. Karena khotul iman, di era semacam hari ini, pandemi, krisis ekonomi, carut marut sosial, politik dan lain sebagainya, sepatutnya zikir kepada Allah menjadi penenang jiwa kita, menjadi tempat pelarian kita untuk mendapatkan jawaban dari segala problematika hidup kita. Dengan zikir dengan Allah Subhanahu wa taala, percayalah, ala bi dzikrillahi tatma'innul qulub, hidup kita akan tenteram, damai, aman, sentosa. Karena dengan berzikir kepada Allah, berarti kita seakan berada di sisi Allah, mendekatkan diri kepada Allah, sehingga Allah akan melindungi, Allah akan memberikan petunjuk, Allah akan mengingat kita di saat kita berada dalam kondisi susah dan sulit. فَإِنْ ذَكَرَنِي فِي نَفْسِهِ, kalau hambaku, kata Allah, mengingat aku itu di dalam dirinya, aku pun akan mengingat dia. Dan kalau dia mengingat fi mala'in, dia mengingat aku, menyebut namaku di satu forum, satu majelis, aku akan sebut nama dia fi mala'in khairun min mala'i, di satu forum, satu majelis yang lebih mulia, itu majelisnya para malaikat. Subhanallah. Ikhwatul iman, mari kita jadikan zikir kepada Allah itu sebagai aktivitas kita yang selalu menemani kita di saat kita sunyi, di saat kita senggang, apalagi di saat kita sedang menghadapi satu problematika dalam kehidupan kita. Ini saya, urusan kita, kehidupan kita akan menjadi aman, tenteram, menjadi mudah, menjadi ringan dengan zikir kepada Allah Subhanahu wa taala dalam segala urusan kita. Berbagai macam zikir telah diajarkan, membaca basmalah, membaca subhanallah, membaca alhamdulillah, dan berbagai yang lainnya. Subhanallah, alhamdulillah, wa la ilaha illallah, itu contoh zikir yang paling mudah, paling ringan. Dan bahkan menurut para ulama bahwa kalimat tauhid la ilaha illallah itu adalah ucapan yang paling ringan, karena tidak jumlah energi, jumlah kalori yang dibutuhkan untuk mengucapkan la ilaha illallah sangat sedikit. Karena kalau kita lihat, kita amati, ketika Anda membaca la ilaha illallah, bibir Anda tidak bergerak. Yang bergerak hanya lisan Anda, sehingga tidak banyak energi yang Anda keluarkan untuk membaca zikir la ilaha illallah tersebut. Wallahu ta'ala
1: a'lam. Wa an Abi Musa Abdullah ibn Qais al-Ash'ari radhiyallahu anhu. An Nabi sallallahu alaihi wasallam qala: إن الله تعالى يبسط يده بالليل ليتوب مسيء النهار ويبسط يده بالنهار ليتوب مسيء الليل حتى تطلع الشمس من مغربها.
2: Adakah manusia hidup tanpa kesalahan? Adakah manusia hidup tanpa pernah berbuat maksiat?
3: Adakah manusia hidup tanpa dosa, tanpa pernah berbuat maksiat?
2: Kecuali para nabi dan para rasul, karena mereka dijaga Allah. Apa yang Anda rasakan? Dirasakan setiap insan yang mukmin. Apa yang Anda rasakan? Dirasakan setiap orang yang bertauhid.

ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. يا الله kami telah menzalimi diri kami, menzalimi diri kita. Kami telah menzalimi diri kami ya Rabb dengan maksiat, menzalimi diri dengan pembangkangan kepada Allah SWT. Allah menyuruh kita beribadah, kita malah mengikuti hawa nafsu. Wa illam taghfir lana, sekiranya engkau tidak mengampuni kami, sekiranya engkau tidak mengampuni kami, niscaya kami orang merugi. Siapa pula yang dapat mengampuni kami?

0: siapa pula yang dapat selain dari Allah Azza wa Jalla.
1: Bukan anda yang mengalami itu satu-satunya. Semua orang, semua kita pernah terjebak dalam kesalahan. Semua kita pernah mengukir biografi yang gelap dalam hidup kita.

0: hambamu, hambamu ya Allah. Selain dari diriku sangatlah banyak, akan tetapi aku hanya memiliki engkau. Yang aku miliki hanya engkau.
1: Dan semua kita khawatir Allah tidak mengampuni dosa itu. Tapi jangan pernah pupus harapan. Anda memiliki Rabb yang Maha Pengampun. Allah berkata, aku akan ampunkan kalian dengan seluruh dosa-dosa kalian. Saudaraku, saudariku, jadikan ingat dosa motor penggerak semangat beribadah. Anda telah menghiasi masa lalu dengan maksiat. Saatnya Anda bangkit untuk menempuh hidup di atas taat. Dan yakinlah, di ujung jalan keseriusan itu Anda memiliki Rabb yang Maha Pengampun. Adakah manusia hidup tanpa dosa, tanpa pernah berbuat maksiat?
2: Soal jawab.
3: Saya mendapat banyak sekali broadcast kitab sunnah berbentuk PDF, baik ditulis oleh ulama-ulama yang telah meninggal maupun asatidz sunnah Indonesia. Apakah kitab yang di-share secara gratis tersebut boleh dicetak dan dibagikan kepada teman-teman? Karena saya kesulitan menghubungi penulis dan kebanyakan kitab tidak mencantumkan penerbit. Niku menaiku lambatan salah pemut Syekh Muhammad bin Saleh Al Utsaimin nate maringi keterangan kitab-kitab kalau pareng nggih dipun fotokopi kagem ngaji piyambak. Nggih kagem kepentingan ilmu sauger mboten dipun perjualbelikan. Ning saene nggih dipadosi kitab-kitab sing enten napa nggih sing mboten maringi hak cipta. Nek dilarang melanggar hak cipta niku nggih mboten pareng. Nangi walhamdulillah para ulama niku sak ngertos kula rata-rata kitabipun pareng difotokopi menawi tujuanipun kagem penyebaran ilmu, kagem ngaji, kagem ngangsu kawruh lan sak piturutipun ewadine kagem dol tinuku. Niku perangan ulama wonten ingkang maringi izin palilah, perangan sanesipun mboten wonten wonten ugi ingkang mboten maringi izin. Contohnipun kitab Mukhalafat fit Tauhid, serat daripun Syekh Abdul Aziz bin Rayyis Ar-Rayyis ingkang nate kula dadosaken materi daurah. Niku wonten mukadimah dipun sebat dening Syekh. Bilih piyambakipun maringi izin palilah kitab niku dipun cetak sing okay. Ajeng dibagikan gratis monggo, ajeng didol monggo. Sebab tujuan kula ngendikane Syekh supaya ilmu dipun saged dipun sebar. Perangan ulama sanesipun ngendika kitab iki kena difotokopi nek didongke gratis. Ning nek dinggo dol tinuku aku ra entuk nggih wonten sing ngoten niku. Terus saene kedah dipun padosi keterangan, biasanya enten gen sampul kitab niku dipun serat pareng dipun fotokopi punapa mboten. Wallahu taala alam biswa, mbok menawi mekaten.
4: Banyak diantara kita ya akhlak Islam lebih senang mengikuti apa? Berita-berita hangat. Kalau berita-berita hangat rame itu yang komentar. Saya tidak. Saya senang mengikuti berita-berita. Padahal kan untuk menyikapi berita butuh ilmu tidak? Untuk menyikapi berita tidak sebatas dengan perasaan, tidak bisa. Harus dengan ilmu dan bimbingan ulama. Hatta antum berilmu tapi penuntut ilmu, tak dulu. Kita butuh ilmu, ilmunya ulama yang betul-betul telah rasikh, kokoh keilmuan dia dalam menguasai kuaid-kuaid agama dengan benar. Minta fatwa kepada mereka. Maka dari itu ya akhi, ini zaman fitnah. Kita sangat membutuhkan ilmu ya. Iya Allah. Makanya nasihat-nasihat para ulama besar kita agar kita selalu perhatian kepada ilmu, ilmu, ilmu, ilmu. Coba tanya, sudah hafal belum Arba'in Nawawi? Coba tanya pada diri kita, sudah berapa ayat yang sudah kita pelajari? Coba kita perhatikan pada diri kita sendiri. Enggak usah mikirkan si fulan, wala alan, enggak. Kita sendiri kita tanya. Kita udah belajar hadis udah berapa ratus? Kalau cuma baru belajar Arba'in Nawawiyah tapi komennya di Facebook udah kayak ulama besar. Musibah ini, Pak. Ada yang kayak gitu, Pak. Sebagian penuntut ilmu, ya Allah, ya Rabbi. Ya, entah saya sudah berapa hadis bareng 100 200 hadis saja, tapi kalau ngomong di Facebook apa? Kalau menurut saya enggak begitu. Menurutmu siapa kamu? Enggak, tidak. Ya, akhi. Inilah fenomena yang mengerikan. Saya katakan mengerikan kenapa? Karena ini bibit-bibit yang akan bisa merusak dan memporak-porandakan agama ini sendiri. Kalau di zaman dahulu salafus saleh, tidak ada yang berani berbicara masalah-masalah besar kecuali ulama-ulamanya saja. Di zaman sahabat, yang berbicara tentang din beberapa saja. Abu Bakar, Umar, Uthman, Ali. Kalau ada problematika yang sifatnya kontemporer baru muncul, yang berbicara cuma beberapa saja dari para sahabat, yang lain diam dan serahkan kepada para ulamanya. Sekarang enggak, semua ngomong, semua bicara, semua berkicau, merasa dirinya ulama semua, bagaikan kucing melihat dirinya singa. Ini musibah, ya akhul Islam. Makanya akhi, fokus untuk ilmu dulu. Orang kalau baru menuntut ilmu biasanya sombong dulu, Pak. Makanya kalau ada orang yang merasa angkuh dengan sombongnya, itu menunjukkan ilmunya cetek. Semakin dalam ia akan tawadu. Semakin dalam lagi ia merasa tidak punya apa-apa.
5: Solusi ragu jumlah rakaat salat. Di antara kaidah penting yang banyak diterapkan dalam kajian fikih adalah kaidah yakin tidak bisa gugur disebabkan keraguan. Kaidah ini termasuk salah satu kaidah kubro atau besar dalam fikih. Hingga sebagian ulama menyebut kaidah ini mencakup 3/4 masalah fikih: al-wajiz, fi'idhah, qawaid, al-fiqh, al-kulliyah. Ada banyak dalil yang menunjukkan kaidah ini, di antaranya firman Allah Ta'ala yang artinya, kebanyakan mereka hanya mengikuti prasangka, padahal prasangka sama sekali tidak menunjukkan kebenaran. Quran Surat Yunus ayat 36. Demikian pula disebutkan dalam hadis dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Nabi Shallallahu alaihi wasallam bersabda, yang artinya, apabila kalian merasakan ada sesuatu dalam perut yang membuat kalian ragu, apakah kentut ataukah tidak kentut, maka jangan batalkan sholat hingga kalian mendengar suara kentut atau mencium baunya. Hadis riwayat Muslim. Nabi Shallallahu alaihi wasallam meminta kita agar tidak membatalkan sholat karena kondisi hadas baru sebatas keraguan. Sementara ketika sholat dia yakin dalam kondisi suci dan yakin tidak bisa hilang dengan keraguan. Sehingga kaidah ini mengajarkan jika terjadi keraguan dalam bentuk apapun, buang keraguan itu dan pilih yang meyakinkan. Sebagaimana ini bisa diterapkan dalam wudu, ini juga bisa diterapkan dalam sholat. Ketika seseorang mengalami keraguan dalam sholat, misalnya ragu akan jumlah rakaat, dia bisa terapkan kaidah pilih yang meyakinkan dan tinggalkan yang meragukan. Berdasarkan hal ini, ragu mengenai jumlah rakaat ketika sholat ada dua keadaan. Pertama, orang yang ragu jumlah rakaat dan dia bisa menentukan mana yang lebih meyakinkan. Dalam keadaan ini, dia ambil yang lebih meyakinkan. Sebagaimana dinyatakan dalam hadis dari Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, yang artinya, jika kalian ragu dengan jumlah rakaat ketika salat, pilih yang paling meyakinkan dan selesaikan salatnya sampai salam. Kemudian lakukan sujud sahwi 2 kali. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Kedua, orang yang ragu jumlah rakaat dan dia sama sekali tidak bisa menentukan mana yang lebih meyakinkan. Dalam keadaan ini, dia memilih yang lebih sedikit rakaatnya. Mengapa memilih yang lebih sedikit? Karena yang lebih sedikit lebih meyakinkan. Sebagai ilustrasi, fulan sholat duhur ketika bangkit ke rakaat berikutnya dan di tengah membaca Al-Fatihah, dia ragu apakah ini rakaat yang ketiga ataukah keempat. Jika fulan menentukan pilihan ini di rakaat ketiga, dia yakin jumlah rakaatnya tidak akan kurang. Tapi jika dia memilih ini di rakaat keempat, dia masih ragu, jangan-jangan kurang jumlah rakaatnya. Sehingga rakaat ketiga yakin, sementara rakaat keempat meragukan. Cara ini yang diajarkan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, sebagaimana dinyatakan dalam hadis dari Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, yang artinya, apabila kalian ragu dalam sholatnya dan tidak mengetahui berapa rakaat dia sholat, 3 ataukah 4 rakaat, maka buanglah keraguan itu dan ambillah yang yakin. Kemudian sujudlah 2 kali sebelum salam. Jika ternyata dia sholat 5 rakaat, maka sujudnya telah menggenapkan sholatnya. Lalu jika ternyata sholatnya memang 4 rakaat, maka sujudnya itu adalah sebagai penghinaan bagi setan. Hadis riwayat Muslim. Contoh penerapan kaidah. 1. Orang yang yakin telah bersuci, ketika dia ragu apakah telah muncul hadas, maka dia tetap dinilai telah bersuci. Menurut pendapat 3 ulama, Imam Abu Hanifah, Imam Asy-Syafi'i, dan Imam Ahmad. Sementara Imam Malik berpendapat, orang yang ragu dalam bersuci, dia wajib wudu. Berdasarkan kaidah, ragu dalam syarat menjadi penghalang terwujudnya apa yang disyaratkan. Namun, pendapat yang lebih tepat dalam hal ini adalah pendapat jumhur atau mayoritas ulama. 2. Jika ada sepasang suami istri melakukan akad nikah yang sah, kemudian muncul keraguan apakah pernah terjadi talak ataukah tidak, maka nikahnya dipertahankan. Karena talak yang statusnya keraguan muncul di tengah keadaan yang lebih meyakinkan, yaitu nikah, sehingga harus dibuang. Sementara Ibnu Qudamah mengatakan, yang lebih warok dinilai jatuh talak. Demikian, Allahu a'lam.
6: بسم الله الرحمن الرحيم قد

0: Radio Mutiara Quran AM 1170 kHz meniti langkah persaudaraan Islam.
1: Kajian Mutiara Petang, Mutiara Petang, Mutiara Petang.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'da. Sobat Qur'ani yang semoga selalu dijaga dan dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah kami dapat kembali menemani Anda dalam program acara Kajian Mutiara Petang edisi Ahad 10 Rabiul Awal 1448 Hijriah. Dan seperti biasa untuk melanjutkan kebersamaan kita ini, kembali kami sajikan sebuah kajian Islam ilmiah yang kali ini disampaikan oleh pemateri
3: Ustadz Muhammad Elvi Syam MA Hafizahullah
2: dengan pembahasan materi yang berjudul
3: Hak Saling Menasihati.
2: Ya Sobat Qur'ani yang semoga dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala dimanapun sore ini Anda berada, langsung saja kita simak bersama kajian selengkapnya. Selamat menyimak dan semoga bermanfaat.
4: Alhamdulillah, segala puji bagi Allah subhanahu wa ta'ala yang senantiasa mencurahkan nikmat dan karunia-Nya kepada kita. Salawat dan salam semoga dianugerahkan Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Pada hari-hari ini di mana gelombang fitnah saling bermunculan di tengah-tengah kaum muslimin, maka kita sangat memerlukan untuk sebagian kita mengingatkan sebagian yang lain. Masing-masing dari kita mengambil tangan saudaranya dan sungguh kalau kita lihat fenomena berprasangka buruk di tengah-tengah kaum muslimin itu tampak tersebar. Maka oleh karena itu sangat tepat kita membahas dalam rangka memberikan hak saling menasihati. Kita mengingatkan diri kita semua tentang hakikat hati yang bersih. Sebagaimana yang disebut oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dalam kitabnya bahwa hakikat hati yang bersih itu sesuai dengan firman Allah dalam Syu'ara ayat 87, 88, 89. Ayat Asy-Syu'ara ayat 87, 88, 89. Wala tukhzini yawma yub'athun. Yawma la yanfa'ul mal wala banun. Yawma la yanfa'u malun wala banun. Illa man atallah biqalbin salim. Janganlah engkau hinakan aku pada hari mereka dibangkitkan. yaitu ketika hari, yaitu pada hari ketika harta dan anak-anak tidak berguna. Illa man atallaha biqalbin salim, kecuali orang-orang yang menghadap kepada Allah dengan hati yang bersih. Jadi pada hari kiamat itu yang diperlukan ada hati yang bersih. Itulah yang akan bermanfaat. Apa itu hati yang bersih? Ibnu Qayyim dia mengatakan rahimallahu taala, al-qalbu salim, hati yang bersih itu, wallazi salima minasy-syirki. Dia adalah hati yang selamat dari syirik. Wal ghilli, selamat dari rasa dengki. Wal haqdi, selamat dari dengki, iri dan dengki, ya. Wal hasadi, selamat dari hasad. Wasyuhi, selamat dari sifat tamak. Wal kibari, selamat dari kibri, selamat dari sifat sombong. Wahubid dunya war ri'asah, hati yang selamat dari mencintai dunia dan mencintai selalu di depan. Itulah hati yang selamat, hati yang bersih. Bersih dari syirik, bersih dari hasad dan dengki dan iri hati, bersih dari rasa tamak, rasa sombong, rasa cinta dunia dan rasa suka di depan. Fasalima min kulli afatin tub'idhu anillah. Maka hati yang bersih itu adalah hati yang selamat dari setiap penyakit yang menjauhkannya dari Allah. Salima min kulli syubhatin tu'aridu khabarah. Adalah hati yang selamat dari segala bentuk syubhat yang menentang firman-Nya. Jadi orang tidak akan menentang firman Allah, menolak firman Allah, kecuali disebabkan oleh syubhat. Wa min kulli syahwatin tu'aridu amrah. Hati yang bersih tadi adalah hati yang bersih dari setiap syahwat yang bertentangan dengan perintah-Nya. Wasalima min kulli iradatin tuzahimu muradahu. Dan juga selamat dari setiap keinginan yang mencampur, yang mengkerumuni keinginan Allah. Jadi ada orang punya keinginan, Allah memiliki keinginan, lalu karena keinginan yang banyak, akhirnya keinginan Allah ditinggalkan disebabkan oleh keinginannya. Wasalima min kulli qati'in yaqta'u 'anillah. Selamat dari setiap pemutus yang bisa memutuskan hubungan dengan Allah. Nah, ini perlu kita perhatikan nih, hati yang selamat itu kriterianya ya. Apakah tadi kriterianya hati yang selamat itu hati yang bersih dari syirik, dari iri, dengki dan hasad, dari rasa tamak, rakus ya, dari sifat sombong, dari cinta dunia dan cinta di depan, selamat dari setiap penyakit yang menjauhkan dari Allah, selamat dari setiap syubhat yang menentang firman-Nya, selamat dari setiap syahwat yang menolak perintah-Nya, selamat dari setiap keinginan yang menggenjet keinginan Allah. Ya. Dan selamat dari setiap pemutus yang bisa memutuskan hubungan dari Allah. Jadi kalau begitu, hati yang bersih itu adalah hati yang bertauhid, yang tidak ada rasa hasad, dengki dan iri. Hati yang qanaah, bukan yang rakus. Hati yang tawadhu, bukan yang sombong. Hati yang cinta akhirat, bukan cinta dunia. Hati yang tidak mau ke depan. Hati yang selamat dari hal yang bisa menjauhkan dari Allah. Hati yang selalu menerima firman Allah, selalu menerima perintah Allah, selalu mendahulukan keinginan Allah, yang selalu berhubungan dengan Allah Subhanahu wa taala. Wala tatimmu lahu salamatuhu mutlaqa hatta yaslama min khamsati asya. Keselamatan hati itu tidak akan sempurna secara mutlak. Ya, keselamatan hati itu tidak akan sempurna secara mutlak sampai hati itu selamat dari lima perkara. Kalau dia selamat dari lima perkara ini, maka dia adalah hati yang selamat, hati yang bersih. Min syirkin yunafi tauhid, min syirkin yunaqidu tauhid. Yang pertama, dari selamat dari syirik yang bertentangan dengan, yang kontradiksi dengan tauhid. Wa bid'atin tukhalifu sunnah. Ya, selamat dari bid'ah yang menyelisih sunnah. Karena bid'ah itu pasti menyelisih sunnah. Wa syahwatin tukhaliful amr. Selamat dari syahwat yang menyelisih perintah. Wa ghaflatin tunaqidu dzikr. Dan selamat dari kelalaian yang lawannya zikir. Wahawa, selamat dari hawa nafsu. Yunaqidu tajridu wal ikhlas. Hawa yang bertentangan dengan ketulusan dan keikhlasan. Jadi ada lima tadi. Kapan hati itu menjadi hati yang bersih, selamat, sempurna keselamatannya? Apabila dia selamat dari lima perkara. Dari syirik, lawan dari tauhid, bid'ah, lawan dari sunnah, syahwat yang menyelisih perintah, ghaflah, kelalaian yang berlawan dengan zikir mengingat, dan kelima hawa nafsu yang bertentangan atau berlawanan dengan tajrid wal ikhlas, ketulusan dan keikhlasan. Wa hadhil khamsah, lima perkara ini, hajabun anillah, inilah penghijab, pembatas dengan Allah. Wa tahta kullu wahidin minha anwa'un katsirah, di masing-masing poin tadi kalau diuraikan terdapat di dalamnya macam-macam yang banyak. Tatadawwanu afradan la tanhasir, dia mengandung poin-poin yang tidak ada batasnya jika diuraikan panjang. Walidzalik ishtaddat hajatul 'abd, oleh karena itu kebutuhan manusia sangatlah kuat. Bal daruratuhu ila ayas'alallaha an yahdiyahu siratal mustaqim, malahan keharusan dia untuk memohon kepada Allah agar diberi Allah hidayah kepada jalan yang lurus itu sangat membutuhkan. Falaysa al-'abdu ahwaju minhu ila hadhihi ad-da'wah, tidak ada lagi seorang hamba yang lebih membutuhkan melebihi dari doa ini, itu memohon kepada Allah agar diberi hidayah. Walaysa syai'un anfa'u lahu minha, tidak ada lebih bermanfaat bagi seorang hamba melebihi dari doa, doa untuk mendapatkan hidayah. Ini perkataan Ibnu Qayyim dalam Jawab Al-Kafi atau Da'wat Dawa. Ibnu Qayyim juga mengatakan, Al-Qalbu Salim alladhi yanju min azabillah, hati yang suci, hati yang bersih, yang selamat dari azab Allah, wal-qalbu alladhi qad salima li rabbihi wa salima li amrihi wa lam yabqa fihi munaza'atan li amrihi wa la mu'aradatan li khabarihi. Hati yang suci, hati yang bersih itu adalah hati itu menyerah kepada Rabbnya, menerima perintahnya, sehingga tidak ada lagi tersisa di dalam hati itu pembangkangan terhadap perintahnya dan perlawanan terhadap beritanya atau firmannya. Ya, jika seandainya kita masih memilih-milih firman Allah, berarti hati kita belum bersih, belum suci. Ya, apapun yang diperintahkan oleh Allah kita terima, karena Allah mengatakan wa ma kana lil mu'minin wa la mu'minatin idza qada Allahu wa rasuluhu amran an yakuna lahumul khiyatu min amrihim. Tidak ada bagi orang laki-laki mukmin, tidak juga perempuan yang mukmin, apabila Allah dan Rasul telah memerintahkan atau telah sudah memutuskan satu keputusan, dia memiliki pilihan lain dalam urusannya. Kalau masih seperti itu, berarti dia masih hatinya belum bersih. Hati yang bersih yang menerima Allah, menerima yang berserah kepada Rabbnya, menerima perintahnya, tidak ada lagi unsur pembangkangan, ketidakmauan, ada unsur hawa nafsu yang enggak ada lagi. Ya, Kadang-kadang sebagian dari perintah Allah dan Rasulnya ada yang merasa dirugikan, ya, merasa dirugikan, berarti ini hatinya yang perlu dibersihkan, hatinya yang perlu dibersihkan. Sebagai contoh, ya, pembagian harta warisan misalkan, wanita mendapatkan separuh dari apa yang didapatkan oleh laki-laki walaupun dia bekerja, walaupun dia adalah orang yang paling dekat dengan orang tuanya, yang menjaganya, yang memeliharanya. Karena ketetapan itu sudah ada. Merasa dirugikan, akhirnya enggak mau menerima. Nah, ini hatinya perlu dipertanyakan, belum bersih ini. Bagaimana kita membersihkan hati kita? Atau permasalahan yang lain yang sangat sensitif bagi perempuan adalah poligami suaminya. Paling sangat sensitif. Itu perlu dipertanyakan gitu. Hati. Coba lihat para sahabiat, yang mana hati mereka adalah hati-hati yang bersih. Kecemburuan, ya tetap itu adalah lumrah. Sebagai seorang wanita, itu adalah fitrah. Tapi mengatakan tidak, saya kalau seandainya suami saya mau berpoligami, biarlah saya sendiri aja, saya gak mau dipoligami dan yang lainnya, itu penentangan terhadap ketentuan Allah subhanahu wa ta'ala. Tidak menerima kehadiran yang lain. Ini hasad, dengki, iri hati, ya. Atau ada syubhat yang ada dalam hati kita, atau syahwat yang ada dalam hati kita. Ini yang harus dibersihkan. Sehingga kata Ibnu Qayyim, fahuwa salimun mimma siwallah wa amrihi la yuridu illa Allah wa amruhu la yuridu illa Allah wa la yaf'alu illa ma amarahu Allah fa Allah wahdahu ghayatuhu wa amruhu wa syar'uhu wasilatuhu wa tariqatuhu la ta'taridhu shahwa shubhatun tahulu bayna wa bayna tasdiqi khabarihi walakin la tamru alayhi illa wa hiya mujtazatun ta'lamu annahu la qarara laha fihi wala shahwata tahulu bayna wa bayna mutaba'ati ridahu. Kata Ibn Qayyim, maka hati yang bersih, hati yang selamat

maka Allah itu, Allah semata adalah tujuannya. Perintah Allah dan syariat Allah itu adalah medianya dan caranya yang akan dia pegang. Tak ada satu syubhat pun yang menghalanginya antara dirinya dengan antara membenarkan firman-Nya. Akan tetapi tidaklah dia melewati ayat kecuali dia jalankan. Dia mengetahui bahwasanya tidak ada baginya, ya, tidak ada bagi syubhat pun di dalamnya. Tidak juga ada syahwat yang bisa menghalanginya dari mengikuti keridhaan Rabb-nya. Wa mata kana al-qalbu kadhalik. Nah, ketika kapanpun hati itu sudah menjadi seperti itu, fahuwa salimun minasyirki, dia akan menjadi selamat dari syirik. Salimun minad bid'ah, dia akan selamat dari bid'ah-bid'ah. Salimun minal ghay, dia akan selamat dari kezaliman. Salimun minal batil, selamat dari kebatilan. وَقُلُوا الْأَقْوَالِ الَّتِي قِيلَتْ فِي تَفْسِيرِهِ فَذَلِكَ يَتَضَمَّنُهَا وَحَقِيقَتُهُ إِنَّهُ الْقَلْبُ الَّذِي قَدْ سَلِمَ لِعُبُودِيَّةِ رَبِّهِ حَيَاءً وَخَوْفًا وَطَمَعًا وَرَجَاءً. Maka setiap kata-kata, ya, yang diungkapkan di dalam penafsiran hati yang selamat, maka itu adalah kandungannya dan hakikatnya, bahwa hati tersebut sungguh telah selamat dalam penghambaan dirinya kepada Rabb-nya, baik itu rasa malunya, rasa takutnya, rasa antusiasnya, rasa harapnya. Fafaniyun bihubbihi an hubbi ma siwah, maka hati yang selam, hati yang suci itu larut di dalam mencintai Allah daripada mencintai selain Allah, larut di dalam rasa takutnya kepada Allah daripada takut kepada selain Allah, larut dengan harapnya kepada Allah daripada mengharap pada selain Allah. Jadi cintanya ketika dia betul-betul sudah bersih, cintanya kepada Allah mengalahkan cintanya kepada selain Allah. Rasa takutnya kepada Allah mengalahkan rasa takut kepada selain Allah. Dan begitu seterusnya. وسلم لأمره ولرسوله تصديقا وطاعة. Maka hati pun selamat untuk perintah Allah, dia terima perintah Allah dan perintah Rasulnya sebagai membenarkan, dan ketaatan sebagaimana kama taqaddama wastaslama liqadaihi wa qadrihi, sehingga dia sudah bisa menerima ketetapan dan takdir Allah Subhanahu wa taala. Walam yattahimhu walam yunazi'hu. Hati yang bersih ini tidak pernah memberi dugaan-dugaan yang tidak baik kepada Allah. Tidak juga menentangnya. Tidak juga murka terhadap takdirnya. Fa aslama li rabbih inqiyadan wa khudu'an wa dhullan wa 'ubudiyatan. Maka dia menyerahkan hatinya untuk Rabb-nya sebagai tunduk

0: dan patuh serta merendahkan dirinya atau hatinya dan sebagai bentuk ubudiyahnya kepada Allah. Wa salima jami' ahwali wa aqwali wa a'mali wa adwaqihi wa mawajidihi zahiran batina. Maka seluruh keadaannya, perkataannya, perbuatannya, perasaannya dan seluruh yang dia rasakan tunduk dan menerima secara lahir dan batin. Dia menjauh dari apa yang selain itu. Maka setiap yang selaras dari perintah Allah dan Rasulnya, maka dia terima. Setiap yang menyelisihi Al-Quran dan Sunnah, perintah Allah dan Rasulnya, dia tolak. فَمَا لَمْ يَتَبَيَّنْ لَهُ فِيهِ مُوَافَقَةً وَلَمْ خَالَفَ وَقَفَ أَمْرُهُ. Ketika dalam sebuah urusan dia tidak bisa memastikan apakah ini sesuai dengan syariat atau tidak sesuai dengan syariat, maka dalam hal itu dia mengambil sikap diam. Dia selalu berharap untuk diberikan kejelasan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ibu-ibu dan akhwat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, kenapa kita mesti membahas tentang keselamatan hati atau kebersihan hati ini? Kenapa kita membahas hati yang bersih? Kita membahas tentang hati yang bersih karena hati itu sangat memberikan pengaruh kepada jiwa dan jiwa raga malahan. Sebagaimana dalam hadis riwayat Bukhari dan Muslim dari Nu'man bin Bashir, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Inna fil jasadi mudghah." Sesungguhnya di dalam jasad itu ada sekumpal daging. "Idza salahat salahal jasadu kullu." Apabila baik, maka jasad pun semuanya baik. "Wa idza fasada fasadal jasadu kullu." Kalau seandainya rusak, maka rusak juga semua jasad. "Ala wa hiyal qalbu." Ketahuilah bahwasanya dia itu adalah qalbu. Diterjemahkan dalam bahasa Indonesia adalah hati. Tapi kedekatan terjemahan sebenarnya itu adalah jantung. Imam Malik, Imam An-Nawawi mengatakan dalam hadis ini, "Ta'kidun ala sa'i fi salahil qalbi wa himayatihi minal fasad." Hadis di atas menekankan untuk upaya dalam memperbaiki hati, menjaga hati dari kerusakan. Hafiz Ibn Hajar dia mengatakan, "Sammal qalbu summiyal qalbu qalban li taqallubihi fil umur." Dinamakan qalbu itu sebagai qalb karena dia berbolak-balik dalam urusan. "Aw li anna khalisun ma fil badan," kan, atau itu dia adalah yang murni di dalam agama, dalam badan. "Wa khalisun kulli syai'in qalbuhu," inti atau dia adalah intisari dari badan. Intisari sesuatu, maka itu adalah jantungnya. "Wa li annahu wudi'a fil qalbi maqluban." Ada mengatakan, kenapa? Karena diletakkan terbalik. Qala rahimallahu taala, "Wa khassa al-qalbu bidzalika li'annahu amirul badan." Kemudian dia juga mengatakan, kenapa hati itu disebut dalam hadis secara khusus? Karena hati itu adalah perintah untuk anggota badan. "Wabissalahil amir tasluhur ra'iyyah." Baiknya penguasa atau pemerintah, jadi hati hati itu adalah memerintahkan anggota badan. Kalau yang memerintahkannya baik, maka baiklah rakyatnya. Apabila rusak, rusaklah rakyatnya. Begitu juga, apabila hatinya rusak, rusaklah anggota tubuhnya. وفي هذا الحديث تنبيه على تعظيم قدر قلبي وحث على صلاحه. Dalam hadis ini terdapat ya mengingatkan kepada kita agungnya kedudukan hati dan dorongan untuk memperbaikinya. Kita lihat contoh hati Nabi sallallahu alaihi wasallam, selamatnya atau bersihnya hati Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang pertama kita lihat Allah telah memuji Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, wa innaka la'ala khuluqin 'adzim. Sungguh engkau di atas akhlak yang agung. Ini menunjukkan bahwa akhlak Nabi itu adalah akhlak yang hatinya bersih. Tidak ada campuran sedikit pun. Sehingga Allah Subhanahu wa taala memujinya. Hadis yang kedua juga diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim dari Sa'ad bin Hisham an Amir annahu qala li Aisyah. Dia bertanya kepada Aisyah, "Ambiini an khuluqi Rasulillah." Beritahukan kepadaku bagaimana akhlaknya Rasulullah. Qalat alasta taqra'u Qur'an? Lalu Aisyah mengatakan, tidakkah engkau baca Al-Quran? Qal, lalu dia mengatakan, qultu bala, betul, saya baca Al-Quran. Qala fa inna khuluqan Nabi sallallahu alaihi wasallam kana Al-Quran. Sesungguhnya akhlaknya Nabi adalah Al-Quran. Bagaimana cara akhlak kita menjadi akhlak Al-Quran? Itu butuh pelatihan. Akhlak itu ada sesuatu yang menjadah menjadi kebiasaan. Baik. Hal ini semakin jelas bagi kita bagaimana akhlaknya Nabi, bagaimana akhlaknya Nabi. Dalam hadis Qura Bukhari Muslim dari Aisyah radhiyallahu taala anha, dia mengatakan, aku bertanya kepada Rasulullah, ya Rasulullah, hal ata alaika yawmun kana ashaddu min yawmin min yawmi Uhudin? Kata Aisyah, ya Rasulullah, apakah ada sebuah hari yang melewatimu, hari itu lebih berat lagi dari apa yang terjadi pada perang Uhud? Ya, apa yang terjadi di hari Uhud? Peperangan yang mana Nabi dan pasukan kaum muslimin kalah. Ya, sampai besi tertancap di mukanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Di wajahnya. Namun Aisyah mengatakan, ada enggak hari yang lebih parah, lebih berat lagi daripada hari itu? Qala laqad laqitu min qaumiki ma laqitu. Sungguh aku telah mendapatkan sikap dari kaummu apa yang telah aku lalui. Ma laqitu minhum yawm al-aqabah. Wa kana ashaddu ma laqitu minhum yawm al-aqabah. Hari yang paling berat yang aku rasakan itu adalah hari di Aqabah. Id aradtu nafsi ala ibn Abdi Yalila ibn Abdul Kulal. Ketika aku mendatangi menawarkan diriku terhadap Ibnu Abdul Bar, Ibnu Abdi Yalil Ibn Abdul Kula falam yunji falam yujibni ila ma ra'i ma aradtu, tapi dia tidak mau menerimaku. Fantalaqtu wa ana mahmumun ala wajhi, lalu aku berjalan. Jadi Nabi datang kepada satu kaum, dia mempresentasikan, menawarkan dakwah, tapi mereka menolak. Lantas aku pergi dengan pikiran yang kacau, yaitu tampak di dalam wajah. Falam astafiq illa wa ana biqarni tsalib, ternyata beliau tidaklah sadar kecuali beliau sudah berada di qarni tsalib, ya, atau bisa juga dikatakan di kepalanya musang. Istilahnya Nabi waktu itu dia pingsan, baru dia sadar dia kondisinya sudah berbeda. Faraitu ra'si fa idza ana bisahabatin, ketika aku melihat wajah kepalaku, yakni melihat di atas kepalaku, tahu-taunya ada awan. Qad adallatni fa nadartu, awan tadi telah melindungiku, menaungiku. Lalu aku melihat, dan sungguh aku melihat di situ ada Jibril. Fanadani, lalu aku, beliau memanggilku, yakni Jibril memanggilku. Faqala, lalu Jibril mengatakan, inna Allah qad sami'a qawla qawmik laka, sesungguhnya Allah telah mendengar perkataan kaummu kepadamu. Wa ma raddu alaik, apa yang sikap penolakan mereka. Wa qad ba'atha ilaika malakal jibal, sungguh Allah telah mengutus kepadamu malaikat gunung. Litamurahu bima syita, agar kamu perintahkan sesuai dengan kehendak hatimu. Fanadani malakul jibal, lalu Nabi mengatakan, malaikat jibal itu, malaikat gunung itu memanggilku. Fasallama alayya, lalu dia bersalam kepadaku. Faqala ya Muhammad, kemudian mengatakan, ini malaikat jibal ya, malaikat gunung. Wahai Muhammad, hal itu terserah kepadamu. Kita an utbiq alaihim akhshabaini, katanya engkau suka, mau, pengen, aku akan jadi dibikin longsor sehingga keduanya bertaut antara gunung ini dan untuk gunung satu lagi. Apa kata Nabi? Faqala Nabi sallallahu alaihi wasallam, bal arju an yakhrujallahu an yukhrijallahu min aslabihim ma ya'budullaha wahdahu la yusyriku bihi syai'an. Malan aku berharap agar Allah mengeluarkan dari sulbi-sulbi mereka orang yang mengibadati Allah semata, yang tidak mempersekutukan Allah sama sekali. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Ini menunjukkan hati Nabi yang suci, yang bersih. Dia tidak pernah membela karena hawa nafsu. Dia tidak mau melakukan hal-hal dasar hawa nafsu. Tapi betul-betul dengan hati yang suci, dia lihat apa yang terbaik. Dia melihat orang tua biarkan tua. Yang perlu adalah orang anak-anak muda, itu yang kita didik. Ya. Nah, Nabi SAW, kalau seandainya semuanya dihancurkan, siapa yang akan beribadah lagi? Ya. Maka Nabi mengatakan, saya pengen dari mereka itu akan lahir orang-orang yang, ya, orang-orang yang menerima perintah Allah. Lalu katakan, ini lihatlah kepada keselamatan hati Nabi SAW, sucinya hati Nabi, bersihnya hati Nabi. Bahwasanya dia tidak pernah marah karena tujuan untuk kepentingan dirinya. Dan juga dia tidak akan marah untuk seorang tertentu. akan tapi dia urusan dia itu adalah karena Allah Subhanahu wa taala semata. Nah, di sini kita melihat bahwasanya bagaimana Nabi di dalam menyikapi, ya, pemaafnya Nabi. Bersih itu adalah sebabkan hati yang bersih. Dalam Syekhul Islam dalam Syekhani Bukhari Muslim juga dalam Abdul Mas'ud, dia mengatakan seakan-akan ka'ani anzuru ila nabi, seakan-akan aku melihat kepada nabi, yahki nabiyyan min al-anbiya, dia menceritakan seorang nabi dari nabi-nabi, darabahu qaumuhu, bahwasanya kaumnya telah memukul nabi, fa'admauhu, dan mereka menjadikan nabi itu berdarah kepalanya. Wa huwa yamsah dam an wajhi, dia menghapus darah dari wajahnya. Wa yaqulu Allahumma ighfir li qaumi fa innahum la ya'lamun. Lalu dia mengatakan, nabi ini. Apa kata? Ya Allah, ampuni kaumku sesungguhnya mereka tidak mengetahui. Ampunkan kaumku sesungguhnya mereka tidak mengetahui. Bagaimana sabarnya? Ya, Ibnu Qayyim mengatakan, ta'amal halan nabi, perhatikan keadaan nabi, iddarabahu qaumuhu, ketika kaumnya telah memukulnya, hatta admauhu, sampai berluka, faja'ala yaslutu dam, dia mulai membersihkan darah yang keluar. Wa yaqul, dia mengatakan, Allahumma ighfir li qaumi fa innahum la ya'lamun. Nah, contoh-contoh yang seperti ini kita akan lihat dari sahabat. Kalau Nabi itu sudah cukup ya, mungkin masih banyak lagi. Contoh dari sahabat, bagaimana orang-orang Muhajir dan Ansar ini menunjukkan keselamatan dan bersihnya hati mereka. Di hati mereka itu terdapat sifat-sifat ibadur rahmat. Mereka itu adalah teman-teman Nabi sallallahu alaihi wasallam yang dipuji oleh Allah Subhanahu wa taala dalam kitabnya. Sehingga dalam surah Al-Hasyr ayat 9 dan 10 kita putusannya apa ringkasannya bahwasanya mereka dipersaudarakan, ya. Mereka mau mendahulukan ithar, mendahulukan orang Muhajirin daripada dirinya sendiri. Kemudian hadis yang diriwayatkan oleh Ahmad dari Anas bin Malik, Anas bin Malik dia mengatakan, kunna julusan ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, kami duduk bersama Rasulullah, lalu beliau bersabda, yatla'u alaikum al-an rajul min ahli jannah, saat ini akan muncul di tengah-tengah kalian orang yang penduduk surga. Fatulah rajul min ansar, ternyata ada seorang dari ansar muncul. Tanfitu lihyatuhu min wudu'ihi, wudu'ihi. Air wudu'nya berjatuhan dari jenggotnya. Wa qad 'allaqa 'alayhi fi yadihi shimal. Sandalnya di masukkan ke dalam tangannya yang kiri. Wal makana la ghad, fa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam mithla dhalik. Ada hari berikutnya, ya, Nabi sallallahu alaihi wasallam juga mengatakan perkataan yang sama. Wa tala'a dhalika rajul, tahu-taunya orang itu juga muncul. Yang ketiga muncul lagi, hari ketiga muncul lagi, orang itu juga yang muncul. Ya. Orang itu juga yang muncul. Lalu ketika orang tadi pergi, ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam berangkat, Abdullah bin Amr bin As dia mendekati orang itu. Dia mengatakan, "Jika aku berkenan, aku menginap di rumahmu, ya, karena aku telah bersumpah untuk tidak tidur di rumah karena terjadi perselisihan antaraku dengan antara orang tuaku. Akhirnya pendek cerita, bagus, bagus. Ya, cek. Artinya pendek cerita, bahwa Abdullah bin Amr bin As ini tidur di sana. Setiap malam diperhatikan. Akhirnya setelah 3 malam dia katakan, saya tidak lihat ada kelebihan yang dilakukan. Tapi kenapa Nabi SAW mengatakan bahwasanya dia adalah penduduk surga? Ya, pada hari terakhir dia mengatakan. Ya, dia katakan oleh Abdullah bin Amr bin As, saya tidak mengetahui kecuali yang baik dari orang tadi. Dan dia tidak tidur, dia tidak bangun malam, dia tidak sholat malam. Ya, jadi apa katanya? Qala Abdullah, ya. Falam yarahu qamu min al-laili. Dia tidak pernah melihat dia tidur bangun malam untuk sholat malam, kecuali kalau dia terbangun, dia membolak-balikkan badannya di atas kasur, kemudian dia berzikir kepada Allah, ya, kemudian dia bertakbir, ya, hatta yaquma li sholatil fajr, sampai dia bangun di untuk sholat malam, untuk sholat subuh. Abdullah bin Amr dia mengatakan, khaira anni lam asma'hu yaqulu illa khaira, aku tidak mendengar dia berbicara kecuali yang baik. Falamma madat thalathatu layali, sampai ketiga hari sudah lewat, waqittu an ahtaqira amalahu, sampai aku menganggap amalannya itu nilainya kecil. Qultu ya Abdullah, lalu aku katakan kepadanya, inni lam akun baini wa baina abdi bi baina abi ghadabun wala hajarun, sesungguhnya enggak ada terjadi antaraku dengan bapakku saling marah, ya. Walakin sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqulu laka thalatha mirarin yatlu 'alayka al-ana rajul min ahli jannah fatala'ta anta thalatha mirar. Apa katanya? Sesungguhnya aku mendengar Rasulullah SAW mengatakan bahwasanya engkau, ya, bahwasanya Rasulullah SAW mengatakan 3 kali, dia katakan akan muncul di tengah-tengah kalian sekarang seorang laki-laki dari penduduk surga, lalu engkau keluar, ya, setelah itu engkau keluar muncul. Ya. Lalu aku ingin tinggal di tempatmu ini karena ingin melihat amalanmu sehingga aku bisa mencontohnya, dan lantas aku tidak melihatmu mengamalkan pekerjaan yang banyak. Lalu apa katanya? Lalu kalau begitu apa yang menyebabkan engkau sampai kepada derajat yang dikatakan oleh Nabi? Faqala ma huwa illa ma ra'it, kata orang tadi, ya sebenarnya apa yang kau lihat itulah kenyataannya. Tidak ada yang lain kecuali apa yang kau lihat. Wala falamma walaitu da'ani, ketika aku pergi, kata Abdullah bin Amr bin As, dia memanggilku lagi. Faqala ma huwa illa ma ra'it, dia katakan tidak ada perkara ini kecuali apa yang kau lihat, itulah kenyataannya. Ghaira anni la ajidu fi nafsi li ahadin minal muslimina ghishan wala ahsadu ahadan ala khairin atahullahu iyahu, dia katakan, ya, si orang Ansar tadi, aku tidak mendapatkan di hatiku, di diriku, terhadap seseorang dari kaum muslimin baik rasa dengki, rasa hasad, rasa iri. Enggak pernah ada satupun orang yang saya hasati. Ya.
1: wala ahsadu ahadan ala khairin atahullah iya. Aku tu juga tidak pernah berhasad, menghasati orang yang diberi nikmat oleh Allah.
0: Faqala Abdullah mengatakan hadhil lati balagat bika wa hiya lati la nutiq. Ini adalah perkara yang sudah sampai kepadamu, ya aku tidak, ya atau kami tidak mampu melakukan itu. Artinya apa? Ya ini hati yang bersih. Dia tidak, sebelum dia tidur, dia bersihkan hatinya dari sifat-sifat yang tidak baik. Contoh-contoh yang seperti ini sangat banyak sekali ya, yang perlu kita pelajari kita nih, mudah-mudahan pada waktu yang lain. Maka kalau kita lihat seorang muslim, hendaklah dia ridha terhadap pembagian Rabbnya, diterima dengan baik. Ya, dia terima dengan baik, dia ridha, maka itu adalah orang-orang yang mendapatkan keridhaan dari Allah Subhanahu wa taala. Hati yang suci. Nah, jadi kalau kita lihat ya, hati yang suci tadi. Lalu pertanyaannya, bagaimana cara kita mensucikan hati kita? Ini pertanyaannya. Baik, di antara contoh ya, hati yang suci juga dari sahabat Ali bin Abi Thalib. Ali bin Abi Thalib ini dia melihat Talha bin Ubaidillah. Talha bin Ubaidillah di dalam perang Jamal itu musuhnya. Ya, Talha bin Ubaidillah adalah musuhnya dalam perang Jamal. Dia menemukan Abdullah Talha bin Ubaidillah terlempar di lembah dalam perang itu, lalu dia turun, lantas dia hapus tanah yang melengket di wajahnya. Coba lihat, musuh ketemu dengan musuh ya, Ali bin Abi Thalib ketemu dengan musuhnya Talha bin Ubaidillah, yang mereka sedang perang nih. Apa katanya? Azizun alayya ya Aba Muhammad bin Araka mujdilan fi audiyah. Sangat memberatkan hatiku wahai Muhammad, wahai Abu Muhammad, aku melihatmu terlempar di lembah tahta nujumis sama, di bawah bintang-bintang langit. Ilallah ashku ajzi wa mujri ujri wa mujri, ya aku mengeluhkan hanya kepada Allah Subhanahu wa taala, yakni ujri wa bujari, yaitu sarairi wa ahzani, rasa kerahasiaan saya, hati sebenarnya, hati yang di dalamnya hanya Allah yang tahu katanya. Rasa sedih saya hanya Allah yang tahu. Ya, di dalam mereka sedang perang nih, akan tapi ya hati mereka, karena itu adalah hati yang suci. Nah, bagaimana cara menjadikan hati yang suci? Yang pertama, atau membersihkan hati itu, yang pertama, mengikhlaskan amalan karena Allah. Ya, mengikhlaskan amalan karena Allah. Yang kedua, ridha terhadap Allah Subhanahu wa taala. Ridha terhadap keputusan dan takdirnya. Ya, maksud dengan ridha seorang hamba kepada Rabbnya adalah ridha terhadap setiap ketetapan dan takdir dari Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, membaca Al-Qur'an. Yang keempat, berhusnudzan dengan kaum muslimin. Berprasangka baik kepada sesama muslim. Yang kelima, nasihat. Memberikan nasihat. Yang keenam, doa untuk keselamatan hati. Ya, sebagaimana dalam surah Hasyr ayat 10, walladzina ja'u min ba'dihim yaquluna rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladzina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu rabbana innaka ra'ufur rahim. Ini doa di antara doa yang kita baca. Ya. Kemudian yang ketujuh adalah menebarkan salam. Kata Nabi, awala adulukum ala syai'in idza fa'altumuhu tahabbabtum. Tidakkah aku beritahukan kepadamu, apabila kalian melakukan sesuatu, kalian akan sesuatu yang aku sebutkan itu, kalian akan saling mencintai. Afsus salam bainakum, sebarkan salam di antara kalian. Kemudian yang kedelapan, memberi hadiah. Memberi hadiah itu juga bisa membersihkan hati. Ya, karena berbuat baik itu memberikan pengaruh yang besar dalam hati seseorang. Dan hati itu tercipta untuk mencintai orang yang berbuat baik kepadanya. Maka karena itu dianjurkan untuk memberikan hadiah supaya saling mendekatkan antara hati dengan hati yang lain, menghilangkan rasa permusuhan dan hasad dan dengki. Maka hendaklah kita memberikan hadiah, tahadu, tahabu. Nah, ini adalah 8 poin yang bisa menyebabkan hati kita menjadi hati yang suci. Nah, hendaklah kita berupaya tidak ada rasa dengki lagi antara kita dengan sesama kita. Tidak ada lagi hasad. Ya. Rasa, apalagi kalau menanam rasa benci. Ya. Misalkan ada orang mengatakan jajuk ambo mencelik sebulan wah. Ya. Itu hati kita harus kita bersihkan tuh. Enak. Kadang-kadang orang galak awak yang sakit hati. Ada kita tidak senang. Ya, tidak senang orang lain senang. SMS ya. Ya. Suka apa? Susah melihat orang senang. Senang melihat orang susah. Ini orang yang dengki iri hati. Ini yang harus dibersihkan hati kita. Terkadang apalagi suka pengen tahu aja, ya, fuduli. Ya, ini orang dapat nikmat, kita yang sibuk. Orang yang melakukan suatu perbuatan, kita yang heboh. Enak. Subhanallah. Tapi kadang-kadang dalam urusan itu ya dihiasi oleh syaitan dalam rangka mencari yang baik. Ya. Ini saya diceritakan oleh seorang ustaz ketika dia menikah lagi. Tetangga yang heboh, istri-istri ustaz yang lain yang heboh, ya, saling memberikan informasi yang tidak baik. Nah, celiak tu ha, lapai lainnya berdua. Ya, orang yang ini adalah merupakan kerusakan hati. Biar aja orang, ya, kenapa kita yang heboh? Terkadang kita yang merusak orang lain. Kita yang menghasuti. Ya, jangan mahu lagi kole, jangan gikole lagi. Ya. Maka perlu kita membersihkan hati kita. Kita akan menghadap masing-masing kita menghadap kepada Allah dengan hati kita masing-masing. Kita tidak akan ditanya akan pekerjaan orang lain. Tapi yang kita ditanya nanti adalah tentang pekerjaan kita sendiri. Maka mari kita berupaya untuk membersihkan hati kita sehingga menjadi hati yang lebih bersih. Wallahu a'lam. Tapi demikian yang dapat kita sampaikan. Demikian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Baru saja telah Anda simak kajian Mutiara Petang.
3: Radio Mutiara Quran. للذاكرين والذاكرات
4: إذاعة القرآن الكريم.
2: Mutiara Tilawah.
5: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
6: بسم الله الرحمن الرحيم.

0: Mutiara Quran, saluran kajian ilmiah dan tilawah Al-Quran. Radio Mutiara Quran, saluran kajian ilmiah dan tilawah Al-Quran.
1: Radio Mutiara Quran AM 1170 kHz meniti langkah persaudaraan Islam. Mutiara Nasihat.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ikhwati fillah, azani Allah wa iyyakum jami'an. Pernah ada tiga orang datang ke rumah Rasulullah SAW. Tujuan mereka adalah untuk bertanya tentang keseharian ibadah Rasulullah SAW. Lantas keluarga Rasulullah SAW mengabarkan kepada mereka tentang bagaimana keseharian ibadah Rasulullah SAW. Setelah mendapatkan informasi tersebut, seakan-akan mereka menganggap ibadah Rasulullah SAW sederhana atau sedikit. Fakannahum taqadduha. Kemudian salah seorang di antara mereka mengatakan, "Fa'ayna nahnu min Rasulillah sallallahu alaihi wasallam? Waqad ghafara Allah lahu ma taqaddama min dhanbihi wa ma ta'akhkhar." Kita ini siapa dibandingkan dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Allah sudah mengampuni dosa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang terdahulu maupun yang akan datang. Kemudian salah seorang di antara mereka mengatakan, "Amma ana sa'asumu ad-dahra wa la uftir." Saya akan puasa sepanjang hari, atau sepanjang masa, sepanjang tahun, dan saya tidak pernah berpuasa. Salah satu lagi mengatakan, "Amma ana la tazawwaju nisa." Saya tidak akan pernah menikah, saya akan fokus ibadah, tidak akan menikah. Satu lagi mengatakan, "Saqumul lail wa la anam." Saya akan terus sholat malam dan saya tidak akan tidur. Kabar tersebut sampai ke telinga Rasulullah SAW. Nah, Rasulullah SAW berpidato, berkhutbah di hadapan para sahabat untuk meluluskan kesalahpahaman ini. Kata beliau, "Inni a'lamukum billahi wa akhsyakum lah." Sungguh aku ini adalah orang yang paling mengenal Allah Subhanahu wa taala dan paling takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Artinya, ya, untuk bisa menjadi orang yang paling takut kepada Allah Subhanahu wa taala,

0: Mutiara Quran, saluran kajian ilmiah dan tilawah Al-Quran.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga Allah senantiasa melindungi dan menjaga Ustaz. Amin ya rabbal alamin. Semoga begitu juga bagi yang bertanya dan kita semua. Ustaz, ada seorang akhwat yang usianya sudah hampir 40 tahun. Dia juga mempunyai suatu penyakit dan masih harus menanggung ibunya. Pertanyaannya, masih bolehkah akhwat tersebut berdoa untuk meminta jodoh? Karena setiap dia berdoa ada keraguan dan dia takut kalau itu menjadi dosa karena sudah meragukan Allah Subhanahu wa taala. Jazakallahu khair atas jawabannya. Makasih atas pertanyaannya. Jawabannya jemaah sekalian, man lam yas'alillah yaghdhab alaih. Barang siapa yang enggak berdoa, Allah murka sama dia. Sebagaimana yang disabdakan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Masih boleh kak? Bukan boleh. Perintah suruh doa sama Allah. Perintah suruh doa. Tapi kan udah hampir 40 tahun. Saudah nikah usia berapa hadirin? Terus yang didapat siapa? Saudah nih. Usia 50-an tahun. Terus yang didapat siapa? Kakek-kakek. Mbah-mbah. Walaupun kita menghormati para mbah dan kakek-kakek, tapi saudah dapat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu sejarah, enggak bisa dibantah. Yang harus kita lakukan jujur sama Allah. Terus perbaiki dirilah. Perbaiki diri. Saya tahu ada orang itu begitu tahu akhwat yang dia inginkan sakit parah, justru dia semakin semangat ingin buru-buru nikah sama wanita tersebut. Dan nikah. Dan baru beberapa bulan wanita itu meninggal. Jadi bukannya mundur, semakin semangat. Harus nikahin wanita. Kenapa? Karena wanita itu punya value, punya nilai. Intinya bukan sakit atau sehat, jemaah sekalian. Sesakit apapun kita, kalau kita punya nilai, apalagi nilai di sisi Allah Subhanahu wa taala, enggak mungkin orang enggak tertarik tuh, enggak mungkin. Terus yang berikutnya saya ingin ingatkan, jangan menutup pintu yang dibuka sama Allah. Jangan nutup. Ini pintu doa kebuka. Doa jodoh, doa kesembuhan, doa taufik, kenapa ditutup gitu loh? Dibuka lah hadirin. Terus yang berikutnya jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, justru kalau kita doa sambil ragu, enggak diijabah sama Allah. Innallaha la yaqbalu du'aan min qalbin ghafilin lahin. Allah enggak akan kabulkan doa yang dipanjatkan dari hati yang lalai dan tidak serius. Enggak yakin. Dan itu dalam hadis Tirmidzi. Dalam riwayat yang lain kata Nabi SAW, udu'ullaha wa antum muqinuna bil ijabah. Berdoalah kepada Allah dengan kondisi Anda yakin diijabah sama Allah Subhanahu wa taala. Harus yakin. Karena kalau ragu-ragu itu justru penghalang dari doa-doa kita. Harus yakin. Apa susahnya bagi Allah? Allah ala kulli syai'in qadir. Allah Maha mampu melakukan segala sesuatu. Apa susahnya Allah sembuhkan kita? Allah kasih jodoh atau sebaliknya? Penyakit gak disembuhkan, tapi kita justru dipertemukan dengan seorang laki-laki yang benar-benar mencintai kita apa adanya. Wallahu ta'ala bisawab.
0: Mutiara silsilah al-hadis as-sahihah.
2: Hadis selanjutnya, hadis 1294. Hadis yang diriwayatkan oleh Al-Tabrani dalam Al-Awsat. Dari jalan Atiq bin Ya'qub Az-Zuhri, ia berkata, haddatsana Abdul Aziz Ad-Darawardi. Dari Muhammad bin Ajlan, dari ayahnya, dari Abu Hurairah, bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza tawaddaa ahadukum lis-shalah, fala yushabbik baina asabi'ihi." Apabila salah seorang dari kalian telah berwudu untuk sholat, janganlah ia menyilang-nyilangkan jari jemalinya. Gini nih Pak. Ya. Kemudian At-Tabrani berkata, tidak ada yang meriwayatkan sanad ini kecuali Ad-Darawardi. Ini Ad-Darawardi. Dan manusia meriwayatkan darinya dari Muhammad bin Ajlan, dari Sa'id Al-Maqburi, dari Ka'ab bin Ujrah. Namun Al-Haythami mengomentari, beliau berkata, hadis Ka'ab bin Ujrah ini dengan lafaz yang lain bukan semakna dengan ini. Syekh Al-Albani berkata, namun pemutlakan beliau ini pun juga perlu ditinjau kembali. Karena Imam Ahmad meriwayatkan dari jalan Ibnu Ajlan, dari Sa'id bin, dari Ka'ab, secara marfu dengan lafaz-lafaz yang berbeda-beda. Di mana nas sebagiannya begini, idza tawaddata fa ahsanta wudu'ak thumma kharajta 'amidan il masjid fala tusyabbikanna baina asabi'ika fi shalah. Apabila kamu telah berwudu dan kamu sudah membaguskan wudu kamu, kemudian kamu sengaja pergi ke masjid untuk salat, maka jangan sekali-kali kamu menyilang-nyilangkan jari jemari. Iya. Dan kamu lihat sana, ya, lafadznya semakna. Dan di dalam sanadnya ada ittirab, keguncangan. Iya. Akan tetapi kata beliau, hadis ini mempunyai jalan lain. Ya, disahihkan oleh Ibnu Khuzaimah dan Al-Hakim, demikian pula Imam Adz-Dzahabi. Sehingga hadis ini insyaallah sahih. Jadi kalau mentakhrij hadis itu jangan ngelihat dari satu jalan aja Pak, ya. Wajiban orang yang mentakhrij itu harus mengumpulkan semua jalan-jalannya gitu kan. Semua kitab hadis harus dibukain tuh. Sehingga kita tahu ini hadis sahih apa enggak gitu kan. Yang kesalahan sebagian penuntut ilmu hadis sebatas ia melihat satu sanad dhaif udah dikatain dhaif. Ini kesalahan ya besar ya akhwat Islam, azakumullah wa iyakum. Hadis ini kita ambil faedah, yaitu larangan menyela-nyelai jari jemari, menyilangkan jari jemari setelah berwudu ketika mau sholat. Ya. Karena Nabi mengatakan apabila kamu sudah berwudu, janganlah kamu menyilang-nyilangkan jari jemarimu. Ya, ternyata dilarang oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Namun apakah larangan ini hukumnya haram atau hukumnya apa? Sunnah. Pendapat yang dipegang oleh jumhur ulama bahwa larangan ini hukumnya makruh saja, Pak. Ya, Syekh Muhammad bin Shalih Utsaimin menyebutkan dalam kitab Mandhumah, Syarah Mandhumah Usul Fiqih, ya, tentang perselisihan para ulama apakah larangan itu hukumnya haram pada asalnya atau bagaimana. Demikian pula apakah perintah itu hukumnya wajib pada asalnya atau bagaimana. Beliau lebih menguatkan pendapat dibedakan antara permasalahan yang sifatnya ibadah dengan adab. Dalam masalah yang sifatnya ibadah, maka perintah itu pada asalnya wajib, dan larangan itu pada asalnya apa? Haram. Adapun dalam masalah adab, perintah itu pada asalnya sunnah, dan larangan itu pada asalnya makruh. Sedangkan ini berhubungan dengan adab tidak, Pak? Ini berhubungan dengan adab. Ya, adab orang yang mau pergi ke masjid, mau sholat. Di sini Nabi SAW memberikan adab. Jadi kalau kamu sudah berwudu, ya, jangan sekali-kali menyilang-nyilangkan jari jemari, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya. Maka pendapat jumhur ulama mengatakan itu hukumnya makruh saja. Ya. Apa hikmahnya? Enggak tahu saya. Hikmahnya saya enggak tahu. Ya. Mungkin nanti saya cari-cari lagi perkataan para ulama apa hikmahnya, kenapa Nabi sallallahu alaihi wasallam melarang menyilang-nyilangkan jari jemari seperti ini ya, ketika habis wudu mau sholat, gak tahu. Namun yang harus kita ketahui Pak, mengetahui hikmah itu enggak penting, bukan penting, enggak penting. Apa enggak wajib maksudnya? Mengetahui hikmah suatu syariat itu tidak wajib. Kalau kita tahu hikmahnya, alhamdulillah. Kalau kita tidak tahu hikmahnya, ya tetap sami'na wa atha'na. Misalnya, Ustaz, apa sih hikmahnya salat subuh 2 rakaat? Kenapa Allah syariatkan salat subuh 2 rakaat ya? Kenapa enggak 4 rakaat aja? Ya, enggak tahu. Ya. Kalau kita tahu hikmahnya ya alhamdulillah. Kalau enggak tahu ya tetap salat subuh kan gitu. Ya. Demikian pula kenapa sih Rasulullah SAW mengatakan kalau habis wudu jangan menyilang-nyilangi jari-jemari? Hikmahnya apa ya? Enggak tahu. Iya. Sekarang kalau kita belum tahu hikmahnya, apa kita tidak lakukan dulu? Tentu tidak boleh ya. Karena sebagian ikhwah saya pernah mendengar ya, dia mengatakan begini, ah saya enggak bakalan motong celana saya karena saya belum mengerti. Ya apa hubungannya? Ya emangnya apa salahnya? Apa mudorotnya orang pakai celana di bawah mata kaki, katanya gitu. Ya bilang apa bahayanya? Cuma nutup doang kok. Nah, akhirnya dia mikir-mikir, ah, menurut akal saya kayaknya belum masuk saya. Jadi saya belum bisa ngamalin. Wah, ini bahaya loh Pak. Ya, karena kan yang namanya kemampuan akal kita terbatas nggak Pak? Terbatas sekali. Gak semua terkadang hikmah dari perintah dan larangan kita ketahui. Sementara Allah memerintahkan kita untuk mengatakan sami'na wa atha'na. Kami mendengar dan kami apa? Kami taat. Antum aja terkadang disuruh sama tukang cukur gak mau nanya kenapa kok. Maaf mas, kepalanya dimiringin ke depan dikit. Ya, tunduk aja gak ngomong. Kenapa sih kamu? Ya. Terkadang kita sama tukang cukur boro-boro nanya kenapa gitu kan. Tapi sama Allah malah nanya, kenapa ya Allah? Kita enggak tahu, Allah yang lebih tahu. Makanya Allah mengatakan wallahu ya'lam wa antum la ta'lamun. Allah yang tahu, kamu tidak tahu.
3: Bismillahirrahmanirrahim. Subhanallah.

0: Keikhlasan ini bukan sesuatu yang sederhana, bukan sesuatu yang mudah, tapi ini merupakan sesuatu yang sangat berat. Hal tersebut disampaikan oleh para ulama, seperti misalnya perkataan Uwais Al-Qarani. Uwais Al-Qarani ini seorang tabi'in yang paling mulia. Sampai-sampai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memerintahkan kepada sahabat Umar ibn Al-Khattab untuk meminta doa kepada Uwais Al-Qarani. Dan Uwais Al-Qarani ini terkenal dengan keikhlasannya. Uwais Al-Qarani ini terkenal dengan keikhlasannya. Dia tidak ingin dilihat mulia oleh orang lain. Sampai-sampai Uwais Al-Qarani ini di masyarakatnya dikenal sebagai orang yang tidak waras, orang yang tidak sempurna akal. Itu karena Uwais Al-Qarani ingin tidak dilihat mulia oleh manusia. Dan Uwais Al-Qarani ini terkenal dengan amalannya berbakti kepada orang tuanya. Beliau pernah mengatakan kepada Haram ibn Hayyan, "Idza qumta fad'u Allah ay yusliha laka qalbaka wa niyyatak." Apabila engkau salat malam, maka mintalah kepada Allah Subhanahu wa taala agar Dia memperbaiki hatimu dan memperbaiki niatmu. Falan tu'alij syai'an ashadda 'alaika min huma. Karena engkau tidak akan mendapati sesuatu yang lebih sulit untuk diobati melebihi dua ini, mengobati hati dan mengobati niat. Mengatur hati dan mengatur niat ini sesuatu yang sangat sulit sekali. Sebagaimana dikatakan oleh seorang tabi'in yang paling afdal ini, Uwais Al-Qarani, memang yang sulit. Sulit sekali kita mengatur hati kita. Sulit sekali kita mengatur niat kita. Makanya kita harusnya benar-benar memperhatikan masalah hati, benar-benar memperhatikan masalah keikhlasan. Yusuf ibn Asbab pernah mengatakan, "Takhlisun niyyah min fasadiha 'alal 'amilin ashaddu 'alal 'amilina min tulil ijtihad." Memurnikan niat dari tujuan-tujuan yang rusak, tujuan-tujuan yang menjadikan amal tidak ikhlas, itu lebih berat daripada melakukan amalan dalam waktu yang lama. Dari sini kita bisa melihat ya bahwa niat itu lebih berat daripada beramal. Berniat atau menjadikan hati ikhlas hanya karena Allah Subhanahu wa taala dalam beramal itu lebih berat daripada amalan itu sendiri. Salat dua rakaat bisa dilakukan oleh siapapun. Tapi mengikhlaskan niatnya hanya benar-benar karena Allah Subhanahu wa taala, ini ya sulit, apalagi di hadapan banyak orang. Ada campuran-campuran dan kita berusaha untuk melawannya. Tapi ada campuran-campuran itu. Campuran ingin dilihat baik, ingin dilihat khusyuk, ingin dilihat soleh. Ada campuran-campuran itu. Walaupun kita berusaha untuk melawannya, berusaha untuk menghilangkannya, tapi tetap ada. Makanya sangat sulit untuk benar-benar murni, benar-benar bersih hanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Sufyan Ats-Tsauri juga mengatakan demikian, ma 'alajtu syai'an ashadda 'alayya min niyyati. Aku tidak mendapati sesuatu yang lebih sulit aku obati melebihi niatku. Niatku adalah sesuatu yang paling sulit untuk aku atur, untuk aku obati. Kata beliau, innaha taqallabu 'alayya. Sungguh niat itu berubah-ubah pada diriku. Ada perkataan lain dari Yusuf Ibn al-Husain. Ini perkataan yang menakjubkan ya. Kata beliau, a'azzu syai'in fid dunya al-ikhlas. Sesuatu yang paling jarang dan paling sulit di dunia ini adalah keikhlasan. Wa kam ajtahidu fi isqatir riya an qalbi faka'annahu yambutu ala launin akhar. Kata beliau, sudah berapa kali aku bersungguh-sungguh untuk menghilangkan riya dalam hatiku, tapi subhanallah seakan-akan riya tersebut tumbuh lagi tapi dengan warna lain. Dia tumbuh dengan warna lain. Misalnya ya, ada orang ya, dia tidak ingin sombong, akhirnya dia sampaikan sesuatu yang menunjukkan dia merendah agar dia menghindari kesombongan. Dia sudah benar-benar niat tulus untuk menghilangkan kesombongan itu agar tidak tampak kesombongan pada dirinya, tapi ketika dia menampakkan tawadhu, di situ pun ada riya lagi. Oh, biar dilihat orang lain tawadhu ya. Ada warna lain dari riya itu. Makanya sulit keikhlasan yang benar-benar murni karena Allah Subhanahu wa taala itu sangat sangat sulit. Sebagian salaf mengatakan itsnatani ana u'alijuhuma mundu 30 sana. Ada dua hal yang aku terus mengobatinya sejak 30 tahun yang lalu. Yang pertama, tarkut tamak fima baini wa bainan nas. Tidak mengharapkan apapun yang ada pada manusia. Tidak tamak sama sekali. Ini sulit dilakukan oleh manusia. Wa ikhlasul amali lillahi azza wa jalla. Dan yang kedua adalah melakukan amalan ikhlas hanya karena Allah Azza wa Jalla. Makanya keikhlasan ini ketika sudah didapatkan oleh seseorang akan mendatangkan banyak keajaiban, karena sangat sulitnya keikhlasan itu.
1: Apa yang ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala, ketika ada dalil yang belum kita pahami, jangan disalahkan dalil. Yang rusak itu akal kita. Rasa-rasanya bertentangan lah, tak masuk akal. Dari mana saya katakan tadi? Dari mana anda mengatakan tidak masuk akal? Kan tidak masuk akal. Apa saja, semua masalah dunia ini masuk akal. Cuma ada yang bisa dicerna oleh akal, ada yang tidak bisa dicerna oleh akal. Hanya saja manusia ketika tak bisa dicerna oleh akalnya, dia bilang tidak masuk akal, itu yang jadi masalah. Allah berikan kita akal bukan untuk mengotak-ngatik syariat. Allah beri kita akal untuk menerima syariat lalu berpikir bagaimana cara menjalankan syariat. Itu dia gunanya. Bukan mengotak-ngatik. Maka itu dunia pengetahuan dulu berkembang. Kenapa? Karena orang Islam menerima syariat lalu mereka berpikir bagaimana memudahkan mereka mengamalkan syariat. Muncullah penemuan-penemuan. Karena akal manusia itu sangat kecil. Kalau diukur akal kita itu kekuatannya dibanding dengan syariat, akal itu tidak akan bisa menjangkau batas buang angin. Antum sudah berwudu, tiba-tiba buang angin. Antum mau sholat, apa yang dicuci? Apa yang dicuci? Anggota wudu atau tempat buang angin? Menurut akal, apa hubungan muka antum dengan buang angin itu? Tak ada hubungan yaki. Kenapa antum tak cebok saja begitu langsung antum sholat? Lihat. Lalu kita katakan kepada mereka, kalau masalah buang angin saja, akalmu harus tunduk pada syariat. Lalu bagaimana dengan masalah dunia yang demikian besar, antum mengandalkan akal? Bukankah Allah sudah sebutkan, wa in tanazatum fi syai'in farudduhu ila Allah. Kalau kalian berbeda pendapat tentang sesuatu, kembali kepada Allah dan Rasulnya. Lalu engkau katakan, kembali pada akal. Lihat, akal tak bisa melampaui masalah buang angin. Buang angin saja, akalmu harus tunduk pada syariat. Ada pohon besar, ikhwan. Pohon besar itu disuruh seorang menebang pohon yang sangat besar. Di situ ada kapa, ya. Di situ ada senso. Lalu kata si A, kita pakai senso biar cepat urusan. Tapi kata si B, apa guna tenaga yang dibagikan Allah? Kita pakai saja kapa. Kira-kira mana yang gila antara dua ini? Si A atau si B? Yang mau motong pohon besar dengan kapak atau pakai senso? Pakai kapak. Sekarang masalah dunia yang demikian besar, Allah katakan kembali kepada Allah dan Rasulnya. Lalu dia katakan, apa guna otak yang dibagikan Allah? Mana yang lebih gila? Lebih gila yang mau kembali kepada otaknya. Nunjukkan dia tak punya otak. Fungsi akal yang diberikan Allah kepada kita adalah untuk menerima syariat, lalu mencari jalan bagaimana kita bisa mengamalkan syariat, bukan untuk mengotak-ngatik, bukan untuk syariat. Mengotak-ngatik syariat. Hari ini apa? Akal digunakan orang untuk apa? Untuk mengotak-ngatik syariat. Man qala fil Qur'an bi ra'yihi aw bima la ya'lam falyatabawa ma'adahu minan nar. Siapa bicara tentang Al-Qur'an dengan akalnya atau tanpa ilmu, sediakan tempat duduknya dalam api neraka. Sekarang ada di depan kita kitabullah dan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka dahulukan ini. Kalau dia tidak sanggup kita cerna, maka menunjukkan ketinggian kitabullah dan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tak bisa pikirkan gimana bentuk ini, lalu tak bisa. Tunduk kepada syariat.
2: Tanya jawab.
3: Kemudian selanjutnya, Ustadz, bolehkah kita senyum kepada lawan jenis? Seperti apakah batasannya? Saudara-saudari yang dirahmati Allah, ini terkait dengan menjaga diri dari fitnah, ya. Seperti mengucapkan salam, afsus salam bainakum, ya, afsu assalam bainakum, tebarkanlah salam di antara kalian. Prakteknya seperti apa? Kita menyebarkan salam sesama kita, laki-laki dengan para laki-laki, wanita dengan wanita, demikian. Kalau laki-laki ya sendirian dengan wanita sendirian, ketika mengucapkan salam khawatir ada syaitan yang masuk kemudian terfitnah, maka ditinggalkan. Kecuali seorang laki-laki dengan rombongan wanita yang insya Allah terjaga, memang pengen mengucapkan salam, terjaga dari fitnah, tidak masalah satu dengan banyak, ya, demikian. Atau mungkin seorang murid, ya, mengucapkan salam kepada ustadznya, mungkin dirasa sama-sama bisa menjaga diri, menjaga adab, ya, di hadapan orang lain di tempat umum, ya, suatu yang wajar. Maka sama halnya dengan tadi tersenyum dengan lawan jenis tadi, bagaimana kalau bisa menjaga diri, tidak masalah, tidak ada fitnah buat kita yang senyum, buat lawan jenis yang kita tersenyum kepadanya, ya, maka tidak masalah. Namun secara umum kaidahnya tadi, kalau sendiri dengan sendiri kemudian tersenyum khawatir ada sesuatu, maka ya tetap jaga diri. Kecuali seorang laki-laki senyum dengan banyak wanita, ya, memang mengucapkan salam, assalamualaikum, tidak ada masalah, ya boleh, ya, Demikian. Dan kalau sifat wanita tentu lebih menonjol dengan sifat malu ya, maka tidak bermudah-mudahan untuk berbicara dengan lawan jenis, menjaga diri ya. Ini akhlak di dalam Islam. Wallahu ta'ala a'lam bis-shawab.

Lalu apa yang harus Anda lakukan? Nih, saya bacakan ucapannya Syekh Mustafa Al-Adawi di buku beliau Fiqhut Ta'amul. Si ini yang harus dilakukan laki-laki. Faham, fahami ini aja. Catat mas, catat mas. Kata Syekh Mustafa bilang apa, Pak? Perhatikan ini tips agar rumah tangga kita langgeng. Ngadepin apa? Ngadepin tulang rusuk yang bengkok. Nih caranya. Jika dia melakukan kesalahan 10, jika istrimu salah 10, mas, umpamanya, kata beliau, perbaikilah 3, 4, atau 5 saja. Yang lainnya jangan, nanti aja. Kata Nabi, Pak, lau ahsanta ilaihinna dahra, andai kamu wahai suami berbuat baik sama istrimu 360 hari, lalu satu hari aja Anda salah, istri Anda bilang apa? Dasar pelit. Padahal selama ini, Pak, kepala taruh kaki, kaki taruh atas, udah umpamanya tetap Anda dibilang pelit. Gara-gara apa? Minta beliin bedak, Anda gak beliin. Iya kan? Gak berani ngomong. Padahal kita sama-sama punya istri loh, mas. Iya kan? Gak berani ngomong. Dan ini loh yang Nabi yang ngomong. Ini Nabi yang bicara. Lalu apa kata Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam? Kalau dia salah, jangan dikoreksi semua, mas. Jangan diperbaiki semua. Ungkapan Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani, beliau mengatakan apa? Mengomentari hadis tadi di Fathul Bari. Tulang rusuk yang paling bengkok itu atas, dan dia terus bengkok. Kamu diemin tambah bengkok, kamu lurusin patah. Apa kata Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani? Jika bengkoknya istri itu bukan urusan perkara-perkara yang prinsip, biarin. Perhatikan, jika bengkoknya perempuan bukan urusan-urusan yang pokok dalam syariat Islam, jangan diurusin, mas. Anda gak akan bisa masuk dunia perempuan, kata Ibnu Hajar. Anda mau pergi nih, Anda mau pergi, Anda udah siap. Itu perempuan betulin kerudungnya 15 menit, mas. Iya, Pak, ya. 15 menit. Ayo cepat. Aduh, bawa rapuh lah. Berantem Anda gara-gara ini. Iya enggak? Iya. Anda enggak kudu biarin. Anda enggak akan bisa. Itu sudah perempuan, mas. Anda enggak bisa, Anda. Terus gimana jatuhnya? Astagfirullahaladzim. Udah istighfar aja, Pak. Aus minum gitu ya. Ya kan? Nanti lama-kelamaan udah terbiasa. Biasa. Ini apa? Bukan masalah prinsip kok. Udah biarin. Bukan masalah yang berkaitan dengan surga neraka, Pak. Bukan. Ya. Udah, makanya kata Imam Mustafa, kata Syekh Mustafa Adawi apa? Salah 10, betulin aja 2, 3. Pilih yang prinsip. Apa itu? Hadirkan mawar merah kepada istri Anda.

0: Pahala bagi wanita hamil. Terdapat sebuah hadis yang menyatakan bahwa Salamah, wanita yang merawat Ibrahim, putra Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, pernah bertanya, "Ya Rasulullah, Anda sering memberi kabar gembira dengan amal kepada para lelaki, tapi Anda tidak memberi kabar gembira kepada para wanita." Kemudian Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam memberi motivasi kepadanya. Tidakkah para wanita senang ketika dia hamil dari suaminya dan dia ridho, maka dia mendapat pahala seperti orang yang puasa dan tahajud ketika sedang jihad fi sabilillah. Ketika sedang kontraksi, maka ada janji yang sangat menyejukkan mata yang belum pernah diketahui penduduk langit dan bumi. Setelah dia melahirkan, lalu menyusui bayinya, maka setiap isapan ASI akan menghasilkan pahala. Jika dia bergadang di malam hari, maka dia akan mendapat pahala seperti membebaskan 70 budak fi sabilillah. Hadis ini menyebutkan fadilah yang luar biasa bagi wanita hamil. Hanya saja, hadis ini lemah bahkan palsu. Karena dalam sanadnya ada perawi bernama Amr bin Sa'id Al-Khawlani, kata Adz-Dzahabi, Al-Khawlani banyak membawakan hadis palsu. Ibnu Hibban menilainya sebagai hadis dusta, palsu. Al-Majruhin. Demikian pula penilaian Ibnu Jauzi dalam Al-Maudu'at. Meskipun demikian, bukan berarti wanita hamil tidak memiliki keistimewaan. Tidaknya, wanita subur merupakan wanita pilihan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dalam hadis dari Ma'kil bin Yasar radhiyallahu anhu, pernah ada orang yang mendatangi Nabi sallallahu alaihi wasallam dan menyampaikan keinginannya. "Saya mencintai seorang wanita cantik dan dari keluarga terhormat, namun dia mandul. Bolehkah saya menikah dengannya?" Jawab Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Jangan." Orang ini datang kedua kalinya menyampaikan keinginannya yang sama, dan Nabi sallallahu alaihi wasallam tetap melarangnya. Dia pun datang untuk yang ketiga kalinya, dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tetap melarang dia menikah dengan wanita itu. Hingga akhirnya beliau bersabda, yang artinya, "Menikahlah dengan wanita yang penyayang dan subur, karena saya membanggakan banyaknya kalian pada seluruh umat." Hadis riwayat Abu Daud, Nasa'i, dan disahihkan Al-Albani. Sebagai balas jasa seorang ibu yang telah melahirkan anaknya, Allah memberi ganti dalam bentuk perintah untuk anak agar taat dan menghormati ibunya. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, yang artinya, "Kami perintahkan kepada manusia supaya berbuat baik kepada dua orang ibu bapaknya. Ibunya mengandung dengan susah payah dan melahirkannya dengan susah payah pula. Mengandungnya sampai menyapihnya adalah 30 bulan. Quran Surat Al-Ahqaf ayat 15. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam juga memberi jaminan. Resiko apapun yang diderita wanita ketika hamil, terutama yang mengancam kematian, akan dinilai sebagai syahid. Dari Ubadah bin Shamit radhiyallahu anhu, bahwa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pernah menjenguknya ketika Ubadah sedang sakit. Di sela-sela itu, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bertanya, "Tahukah kalian siapa orang yang mati syahid di kalangan umatku?" Ubadah menjawab, "Ya Rasulullah, merekalah orang yang sabar yang selalu mengharap pahala dari musibahnya." Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengarahkan, "Berarti orang yang mati syahid di kalangan umatku cuma sedikit. Orang yang mati berjihad di jalan Allah syahid. Orang yang mati karena taun syahid. Orang yang mati tenggelam syahid. Orang yang mati karena sakit perut syahid. Dan wanita yang mati karena nifas, dia akan ditarik oleh anaknya menuju surga dengan tali pusarnya." Hadis riwayat Ahmad dan dinilai sahih li ghairihi oleh Syu'aib Al-Arnaut. Dalam hadis lain dari Jabir bin Atik bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah menjenguk Abdullah bin Thabit, ketika itu beliau sedang pingsan karena sakit. Di tengah-tengah itu ada orang yang menyinggung masalah mati syahid. Lalu Nabi sallallahu alaihi wasallam bertanya, "Siapa yang kalian anggap sebagai mati syahid?" Mereka pun menjawab, "Orang yang mati di jalan Allah." Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam memberikan pengarahan yang artinya, mati syahid ada 7 selain yang terbunuh di jalan Allah. Orang yang mati karena taun syahid, orang yang mati tenggelam syahid, orang yang mati karena ada luka parah di dalam perutnya syahid, orang yang mati sakit perut syahid, orang yang mati terbakar syahid, orang yang mati karena tertimpa benda keras syahid, dan wanita yang mati sementara ada janin dalam kandungannya. Hadis riwayat Abu Daud dan disahihkan Al-Albani. Karena itulah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memerintahkan agar anak selalu memperhatikan ibunya. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, beliau bercerita, seseorang datang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan berkata, "Wahai Rasulullah, kepada siapakah aku harus berbakti pertama kali?" Nabi sallallahu alaihi wasallam menjawab, "Ibumu." Dan orang tersebut kembali bertanya, "Kemudian siapa lagi?" Nabi sallallahu alaihi wasallam menjawab, "Ibumu." Orang tersebut bertanya kembali, "Kemudian siapa lagi?" Beliau menjawab, "Ibumu." Orang tersebut bertanya kembali, "Kemudian siapa lagi?" Nabi sallallahu alaihi wasallam menjawab, "Kemudian ayahmu." Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Bukankah ini semua membanggakan bagi para wanita yang hamil? Demikian, Allahu a'lam.
1: Konsultasi Syariah. Radio Mutiara Quran AM 1170 kHz meniti langkah persaudaraan Islam.
2: Mutiara Nasihat.
3: Kalau antum bisa mengamalkan sunnah Nabi alaihissalam sehari semalam, maka antum bisa mengamalkan sunnah Nabi dalam sebulan. Kalau antum mampu mengamalkan sunnah Nabi SAW dalam sebulan, antum mampu mengamalkan sunnah Nabi dalam setahun. Karena segala sesuatu dimulai dari kecil, dari yang ringan-ringan dulu. Farajum Allah Subhanahu Wa Taala. Bicara tadi tentang seorang anak muda. Kalau anak muda mau bersyukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala, maka yang harus diperhatikan adalah ikhlas. Karena ya ikhwatal iman, teman-teman ketahuilah, kunci kebaikan ikhlas. Kunci keselamatan dari segala fitnah, ikhlas. Tahukah Anda apa yang membuat Nabi Yusuf alaihissalam diselamatkan oleh Allah dari fitnah wanita? Lihat, kita harus akui bahwa fitnah terberat bagi kita para pemuda ya, laki-laki ini perempuan. Demikian pula para wanita. Fitnah paling berat. Nabi Yusuf alaihissalam, Allah katakan yang menyelamatkan dia dari fitnah wanita adalah ikhlas. Salah satu rukun syukur ikhlas. Allah katakan, "Kadzalika linasrifa anhu su'a wal fahsya innahu min ibadinal mukhlasin." Demikianlah kami palingkan ia dari perbuatan yang buruk dan keji, yaitu zina. Kenapa Allah jaga Nabi Yusuf dari zina? Allah jaga Nabi Yusuf alaihissalam dari godaan wanita. Kenapa? Innahu min ibadinal mukhlasin. Karena ia termasuk hamba kami yang ikhlas. Jadi kalau kita ingin menjadi orang yang tetap istiqomah di atas kebaikan, ikhlas. Berusaha ikhlas dalam beramal. Karena semua kebaikan itu datang dari Allah. Wa ma bikum min ni'matin fa minallah. Tidak ada satupun nikmat, tidak ada satupun kebaikan yang kita rasakan, yang kita amalkan, yang kita lakukan, yang ada dalam kehidupan kita, melainkan berkat rahmat Allah. Dan Allah Subhanahu wa Ta'ala hanya meminta kita satu hal, ikhlas. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin." Tidaklah mereka disuruh untuk beramal kecuali amalan yang ikhlas. Ayat ini kata ulama berarti kalau orang ingin baik, kalau orang ingin hijrah, kalau orang ingin lebih berkah hidupnya, jika seorang ingin mendapatkan banyak kebaikan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka dia harus menghadirkan ikhlas. Ikhlas lillahi tabaraka wa ta'ala. Kalau dibilang Yusuf alaihissalam nabi, Jelas saja dia tahan dari godaan perempuan. Dia saja dia istiqomah. Kita bilang sahabat Rasulullah. Sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah generasi terbaik umat Islam. Mereka adalah contoh bagi kita, suri tauladan bagi kita. Mereka adalah umat yang paling jauh dari maksiat. Mereka adalah umat Nabi sallallahu alaihi wasallam yang paling dekat dari kebaikan. Sampai ada kaidah, teman. Lau kana khairan la sabaquna ilaihi. Kalau ada satu kebaikan ya yang belum dikerjakan oleh sahabat, maka dia bukan kebaikan. Walaupun kita menganggap itu kebaikan, tapi sahabat tidak mengamalkannya, maka itu bukan kebaikan. Karena apa? Kenapa mereka dekat dari kebaikan? Kenapa mereka jauh dari keburukan? Karena mereka, teman-teman, adalah orang yang ikhlas. Tahukah Anda para jemaah? Yang membuat kita ikhlas mengamalkan sunnah Rasul. Makanya dalam muqaddimah, dalam buku saya, ya, saya katakan, saya nukil perkataan Ibnu Qayyim rahimahullah. Kata Ibnu Qayyim rahimahullahu taala, ya, bahwa mengikuti dan mengamalkan sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam adalah benih ikhlas. Jadi dengan kita mengamalkan sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam, ya, selain ikhlas itu juga mendatangkan pahala, juga menumbuhkan kekuatan ikhlas. Jangan diremehkan, ya, sunnah wudu. Jangan kita menganggap remeh sunnah dalam zikir, sunnah-sunnah dalam hal-hal yang kecil, sunnah bangun tidur, sunnah ketika kita makan, sunnah ketika kita minum. Jangan-jangan itu yang membuat kita ikhlas. Kita tidak tahu amalan sunnah mana yang akan membuat kita semakin ikhlas kepada Allah Subhanahu wa taala.
1: Mutiara Belajar Tajwid.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Nabiina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil qiyamah. Amma ba'd. Para pemirsa yang budiman, semoga Allah selalu memberikan rahmat, hidayah dan juga taufiknya dan kemudahan untuk kita semuanya. Mari kita bersama-sama lanjutkan kajian tajwid kita. Untuk kali ini kita membahas ahkamu al, hukum-hukum al, hukum al. Yakni di sini adalah alif lam yang masuk ke isim. Alif lam yang masuk ke kata benda atau isim adalah al, kemudian masjid. Jadi al masjidu, al masjidu. Al inilah yang kita akan bahas, al yang masuk ke isim atau kata benda dalam Al-Quran Karim. Hukum al apabila masuk ke dalam isim, ya, maka kita lihat setelah al huruf hijaiyahnya apa. Apabila dia masuk ke salah satu huruf qomariyah, maka dia dibaca izhar, ya, al apabila masuk ke huruf-huruf qomariyah maka dibaca izhar, maka disebut dengan izhar qomariyah. Kemudian apabila al masuk ke huruf-huruf yang kategori syamsiyah, maka disebut dengan atau bacaannya disebut dengan idgham syamsiyah. Jadi hukum al ada dua, izhar qomariyah dan idgham syamsiyah. Izhar qomariyah yaitu apabila ada al bertemu salah satu huruf qomariyah yang ada 14. Huruf-hurufnya terangkai dalam syair abghi hajjaka, abghi hajjaka wa khaf aqima. Jadi huruf qomariyah ada 14. Abghi hajjaka wa khaf aqima. Maksudnya adalah huruf kamariyah 14 ini adalah satu hamzah, kemudian ba, ghain, ha, jim, ya, kemudian kaf, kemudian waw, kha, fa, ain, qaf, ya, mim, dan ha. Ada 14 huruf. Inilah huruf-huruf qamariyah. Maka apabila ada al bertemu salah satu huruf qamariyah di sini, 14 ini, maka dibaca izhar. Contoh al ardu, tulis di sini al ardu, al ard, maka alnya dibaca izhar, lamnya jelas. Al ard, minal ard, fil ard, fil ard, alnya jelas, lamnya dibaca izhar. Kemudian ba, contoh ba, al-baqiyah, al-baqiyatu, al-baqiyatu, jadi lamnya dibaca jelas, al-baqiyatu, bukan ab-baqiyatu, tapi al-baqiyatu, lamnya jelas, lam sukunya dibaca izhar. Kemudian ghain, contoh al-ghashiyatu, al-ghashiyatu, kemudian contoh alif lam bertemu dengan ha, al-hajju, al-hajju ashhurum ma'lumat, kemudian jim al-jasiyatu, kaf al-kafiruna, waw al-waqi'atu, kha, dan seterusnya. Ain, qaf, ya, al-yawmu, mim, al-majidu, ha, al-hakumu, dan seterusnya. Jadi alnya, lamnya jelas. Kemudian alif lam apabila bertemu dengan huruf-huruf syamsiah, maka dibaca dengan idgham, yaitu dikenal dengan idgham syamsiah. Idgham, idgham syamsiah dimasukkan. Hurufnya adalah ada 14 selain ini yang teringkas dalam syair, bunyinya tib thumma sil, tib, tib thumma sil rahman tafuz, dif dha ni'am, tib thumma sil rahman tafuz, tafuz, tafuz, dif dha ni'am. Kemudian da' su'a zannin zur syarifan lil karam. Nah, ini baiknya dihafalkan. Tib thumma sil rahman tafuz, dif dha ni'am, da' su'a zannin zur syarifan lil karam. Jadi ini adalah 14 dari huruf-huruf syamsiah. Maksudnya ta pertama, kemudian kedua tha, ketiga sot, keempat ro, kelima ta, keenam dod, ketujuh dha, kedelapan nun, sembilan dal, kesepuluh sin, kesebelas dho, kedua belas za, ketiga belas shin, keempat belas adalah lam. Maka apabila ada al bertemu dengan salah satu huruf ini, 14 ini, maka dibaca idgham. Contoh ketemu dengan to, al bertemu dengan to, contohnya adalah al-tayyibatu, maka ini lamnya tidak dibaca tapi dimasukkan sini. At-tayyibatu, at-tayyibatu minat-tayyib, at-tayyibatu lit-tayyibin, seterusnya. Kemudian tha, ada al bertemu dengan tha, maka juga dimasukkan. Contohnya adalah As-sabitu, qawlis sabit. Contoh lagi, bertemu dengan sod. As-salatu, as-salatu. Jadi alnya, lamnya tidak dibaca, langsung dimasukkan. As-salatu, as-salatu. Lamnya tidak dibaca, langsung as-salatu. Begitu yang lain, ar-rahmanu, at-taibun. Ketemu dengan dot, ad-dallin. Ketemu dengan za, az-zariyatu. Ketemu dengan nun, an-ni'matu. Ketemu dengan dal. Contoh ketemu dengan dal, ad-dunya. Kemudian sin, as-sa'ilin. Ya, sa'ilin. Kemudian az-zon, az-zaniyatu. Za, az-zaniyatu. Nah, semua lamnya tidak dibaca. Nah, begitulah ketemu dengan lam al-latifu, al-latifu. Ini idgham syamsiah. Yang terakhir perlu kita ingatkan, ada beberapa hal yang berkaitan dengan al ini, kesalahan-kesalahan yang diucapkan sebagian pembaca Al-Qur'an. Satu, al kadang dibaca ada pantulannya, ini salah. Contoh alhamdu, dia baca alhamdu, tidak ada pantulannya. Alhamdu, bukan alhamdu. Al-ardu, bukan al-ardu. Jadi enggak ada pantulannya. Al-ardu, alhamdu. Kemudian kesalahan lagi adalah misalkan izhar dibaca, dibaca idgham, idgham dibaca izhar. Al-baqiyatu dibaca ab-baqiyatu misalkan. Nah, salah. At-tayyibatu dibaca al-tayyibatu juga salah. Harusnya at-tayyibatu, jangan terbalik. Nah. Kemudian kesalahan lagi adalah mentebalkan lam ketika bertemu dengan huruf-huruf yang tebal. Contoh, ini kesalahan. Al-ghasyiyatu dibaca al-ghasyiyatu, al-ghasyiyatu, harusnya al-ghasyiyatu. Az-zannu, az-zannu misalkan, az-zannu tidak boleh dibaca az-zannu tapi a, az-zannu. Jadi dibaca al-nya tetap tipis, tidak taghliz, tidak ditafkhimkan. Kemudian untuk al yang bertemu dengan fi'il, maka alnya dibaca izhar. Contoh wal taffatis saqu. Dalam surah Al-Qiyamah, wal taffatis saqu. Wal taffatis saqu. Nah, ini adalah fi'il bukan isim, maka ini bukan wat taffati tapi wal taffati. Wal taffatis saqu bis saqu. Ila rabbika yawma idhinil masaq. Nah, seperti itu. Saya kira itulah hukum al. Semoga bermanfaat. Akhirul kalam, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
5: Mari luangkan sejenak waktu Anda bersama Radio Mutiara Quran Semarang. Telah hadir podcast Baiti Jannati, podcast yang menghadirkan kajian seputar keluarga islami, pendidikan anak, rumah tangga, serta berbagai pembahasan yang bermanfaat bagi kehidupan seorang muslim, bersama pemateri para asatidzah Sekolah Islam Nur Sunnah Semarang.
6: Disitulah suami itu kan sebagai pemimpin ya, itu yang harus bisa mengatasi masalah itu ya, mencarikan solusi, memberikan jalan keluar yang terbaik ya, dan disitulah peran suami itu sangat besar untuk menyelesaikan masalah. Para suami itu memang dituntut harus banyak belajar ya, dari berbagai sumber ya, dari berbagai kasus ya, terutama masalah-masalah yang pernah terjadi pada keluarganya Rasulullah SAW. Saya kira sudah cukup lengkap lah ya, untuk jadi pelajaran itu sudah cukup banyak itu.
5: Insya Allah hadir setiap Kamis malam pukul 20:00 waktu Indonesia Barat. Jadikan waktu bersama keluarga sebagai kesempatan untuk menambah ilmu, memperkuat keimanan, dan meraih keberkahan.
7: Radio Mutiara Quran, saluran kajian ilmiah dan tilawah Al-Quran.

0: Radio Mutiara Quran Semarang mempersembahkan program baru Belajar Amsilati. Pembelajaran untuk memahami Al-Quran serta kitab-kitab para ulama berbahasa Arab. Bersama Ustadz Dr. Honoris Causa Muhammad Nursidin Hamdi, SPDI, MPD, Hafizahullah Ta'ala. Dan untuk menunjang pembelajaran Anda, kitab Amsilati juga tersedia untuk dibeli. Pesan sekarang melalui WhatsApp di nomor 0853-2764-4334 atau dapat diperoleh melalui toko dan agen Amsilati terdekat di kota Anda. Setelah penyampaian materi, pendengar dapat berinteraksi secara langsung melalui telepon maupun chat WhatsApp di nomor 0812-2927-7548 untuk mengajukan pertanyaan seputar materi yang telah disampaikan. Catat waktunya, setiap hari Rabu pukul 10 waktu Indonesia Barat. Hanya di Radio Mutiara Quran Semarang. Belajar bahasa Arab lebih mudah, memahami Al-Quran dan kitab para ulama menjadi lebih dekat, insya Allah.
1: Radio Mutiara Quran, meniti langkah persaudaraan Islam.
2: Soal jawab.
3: Bagaimana jika orang yang dibolehkan taklid karena tidak mampu berijtihad, namun orang yang ditaklidi menyelisih sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam? Bisa terjadi seperti itu. Tapi Allah Subhanahu Wa Taala dia akan mempertanggungjawabkan perbuatannya. Dia akan mempertanggungjawabkan perbuatannya. Apabila dia sudah berusaha untuk mencari orang yang menurut dia alim, tapi qadarullah ma syaa fa'al, yang terjadi lain, ya ternyata dia bukan orang yang alim dan menyesatkan dia, maka itu uzur bagi dia di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Dia sudah menjalankan apa yang diwajibkan kepada dia. Ya. Dia sudah menjalankan kewajibannya. Orang awam, ya, orang yang tidak tahu dalil, ya, kewajibannya adalah mencari tahu. Kewajibannya adalah bertanya kepada orang yang alim. Kemudian menjalankan fatwanya. Dan orang awam bisa salah dalam berijtihad. Bisa tidak? Orang awam bisa salah dalam memilih ustaz, dalam memilih guru. Tapi yang jelas itu semuanya kembali kepada dia dengan Allah Subhanahu wa taala. Kalau misalnya dia memang sudah bersungguh-sungguh untuk mencari ustaz yang menurut dia, ya, benar-benar mumpuni ilmunya, dan ternyata ijtihad dia salah, ijtihad dalam memilih ustadz salah, maka akan diberikan uzur oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah tahu siapa yang demikian, siapa yang tidak demikian. Allah Maha tahu atas segala sesuatu.
4: Bismillahirrahmanirrahim.

Dan itulah indikator keikhlasan seseorang saat silaturahim. Apa hubungannya Ustaz? Antara menyambung orang yang memutus, senyum kepada orang yang cemberut, ngutangi kepada orang yang gak mau ngutangi. Mengirim makanan kepada orang yang gak pernah mau ngirim makanan. Apa hubungannya ini semua dengan ikhlas Ustaz? Ketika ada orang melakukan itu semua, apa yang diharapkan? Apa yang diharapkan? Ridho Allah. Yang diharapkan dia pengen dapat pahala. Tidak ada tendensi duniawi di balik itu semua. Berbeda dengan orang yang balas jasa. Kalau orang balas jasa, di situ ada tendensi duniawinya. Kenapa Anda berkunjung? Karena dia berkunjung.

Para sahabat Nabi SAW, mereka mengajarkan seperti itu. Nabi kita Muhammad SAW berapa kali disakiti oleh Abu Jahal, oleh Abu Lahab, oleh kerabat-kerabatnya dari suku Quraisy. Berapa kali beliau disakiti? Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam ketika beliau mengajak umatnya, mengajak masyarakatnya untuk masuk kepada Islam, apa jawaban mereka? Cacian, makian, lemparan batu sampai beliau berdarah-darah. Peristiwa ketika beliau berdakwah ke kota Taif, ketika beliau berdarah-darah karena dilempari batu tersebut, beliau bernaung di bawah sebuah pohon sambil mengusap darah yang mengucur dari dahi beliau. Datang malaikat, malaikat gunung, malaikat yang ditugasi oleh Allah untuk ngurusi gunung. Malaikat itu datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam dan berkata, "In syi'ta an utbiqa alaihimul akhshabain, wahai Muhammad. Kalau kamu mau, aku akan cabut dua buah gunung besar yang ada di kota Mekah, kemudian aku timpakan kepada orang-orang yang tadi melemparimu dengan batu." Apa jawaban Nabi sallallahu alaihi wasallam? Manusia besar, orang besar, apa jawabannya? Bal arju an yukhrijallahu min aslabihim man ya'budullaha wahdahu la yushriku bihi syai'a. Jangan, aku berharap dari orang-orang tadi akan muncul generasi yang beribadah kepada Allah dan tidak mensekutukan Allah sedikit pun. Aku berharap mereka dapat hidayah. Jangan engkau hancurkan mereka. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Maaf, hadis riwayat 6. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Ketika perang Uhud, beliau sallallahu alaihi wasallam juga terluka. Apa kata beliau? Allahumma ighfir liqaumi fa innahum la ya'lamun. Ya Allah, ampunilah mereka. Mereka lakukan itu karena mereka enggak tahu. Padahal tawaran dari malaikat untuk menimpakan hukuman kepada orang-orang tersebut ada. Nabi berdoa seperti itu bukan karena Nabi SAW dalam posisi tidak bisa melakukan apa-apa, bukan. Beliau punya kekuatan, beliau punya peluang untuk balas dendam, tapi tidak beliau lakukan. Itulah manusia yang berjiwa besar. Bukan manusia-manusia kerdil. Jadi orang tahu menganah, sorry ya. Kayak wong atos banget kayak. Dari nyong orang bisa atos apa? Ini manusia-manusia berjiwa kerdil. Orang yang besar adalah orang yang melakukan sesuatu karena Allah, bukan karena tendensi duniawi. Abu Bakar As-Siddiq tidak jauh beda dengan kekasihnya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini kisah pernah saya bawakan di pengajian tafsir di Masjid Agung Purbalingga. Kisah antara Abu Bakar As-Siddiq dengan seorang yang bernama siapa? Mistah. Siapa? Mistah. Siapa Mistah? Mistah itu adalah anak bibinya Abu Bakar. Berarti apa ini? Sepupu. Sepupunya Abu Bakar As-Siddiq. Mistah ini miskin. Masih kerabatnya Abu Bakar? Masih. Kerabat mahram? Bukan.

0: laki-laki. Abu Bakar orang yang kaya, dia tahu bahwa Misbah ini kekurangan, maka beliau tanggung hidupnya. Dinafkahi sama Abu Bakar. Kasih bulanan terus untuk biaya hidupnya Misbah. Apa gerangan balasan dari Misbah? Ketika tersebar isu yang dihembuskan oleh kaum munafikin bahwa putri Abu Bakar, istri Nabi SAW, siapa? Aisyah radhiyallahu anha. Disebarkan isu bahwa Aisyah ini berzina. Na'udzubillah min dzalik. Istri Nabi SAW berzina, mustahil. Tak mungkin. Yang menyebarkan itulah kaum munafikin. Sebagian kaum mukminin terpengaruh dengan isu tersebut dan ikut menyebarkan. Dan salah satunya adalah Misbah. Anda bisa bayangkan bagaimana perasaan Abu Bakar. Ini orang ditanggung hidupnya sama Abu Bakar. Begitu ada isu fitnah yang menerpa putrinya Abu Bakar, ini malah ikut menyebarkan isu tersebut. Maka begitu melihat perilaku yang dilakukan oleh Misbah itu, Abu Bakar pun bersumpah, aku tidak akan lagi menafkahi Misbah. Sakit perasaan seorang ayah. Apa yang terjadi? Ditegur Abu Bakar oleh Allah. Siapa yang negur? Allah Azza wa Jalla. Allah sampaikan teguran itu dalam surat An-Nur ayat 22. Surat An-Nur ayat 22. وَلَا يَأْتَلِ أُولُو الْفَضْلِ مِنْكُمْ وَالسَّعَةِ أَنْ يُؤْتُوا أُولِي الْقُرْبَى وَالْمَسَاكِينَ وَالْمُهَاجِرِينَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ. Tidak boleh orang yang punya keluasan rizki di antara kalian bersumpah untuk tidak menafkahi kerabatnya atau orang-orang yang berhijrah di jalan Allah atau orang-orang miskin. Tidak boleh. Ditegur seperti itu oleh Allah. Gak boleh yang kamu lakukan, gak benar Abu Bakar. Terus apa yang seharusnya dilakukan? Walyafu walyasfahu, maafkan. Jadilah orang yang berjiwa lapang, maafkan dia. Siapa yang nyuruh? Allah. Terus kalau memaafkan, apa yang akan didapatkan? Ala tuhibbuna an yaghfirallahu lakum? Apakah kalian tidak ingin mendapatkan ampunan dari Allah? Jadi kalau mau memaafkan, mau berjiwa besar, apa ganjarannya? Ampunan dari Allah. Wallahu ghafurur rahim. Allah itu Maha Pengampun dan Maha Penyayang. Begitu ayat ini turun, Abu Bakar mendengar firman Allah tersebut, langsung Abu Bakar mengatakan, bala wahai Rabbi, tidak tentu wahai Rabbi, siapa yang tidak ingin ampunanmu? La anzi'uha minhu abadan. Setelah ini aku tidak akan pernah mencabut nafkahku untuk Misbah selamanya. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Ini manusia berjiwa besar. Dan ini yang harus kita contoh. Nyontoh ke orang-orang yang berjiwa kerdil. Jangan contoh Rasulullah SAW. Contoh siapa? Abu Bakar. Ampunan. Begitu mendengar perintah Allah langsung dilakukan. Gak pakai nanti, gak pakai lama. Siapa yang nyuruh untuk memaafkan? Allah. Siapa yang nyuruh untuk memaafkan? Siapa yang menyuruh Anda, kita semua untuk memaafkan saudara-saudara kita yang menyakiti kita? Siapa? Allah. Kenapa kita masih mengedepankan ego kita?
1: Kalau saya maafkan, saya nanti kehormatannya akan hancur berantakan. Di mana muka saya?
0: Lah itu mukanya masih ada. Di mana muka saya kalau saya mengunjungi orang itu? Dia sudah menghina saya di hadapan keluarga besar saya. Apa komentar orang? Subhanallah. Yang kita cari ini komentar orang atau ampunan Allah? Ala tuhibbuna an yaghfirallahu lakum? Apakah kalian tidak ingin mendapatkan ampunan dari Allah? Kita semua itu butuh ampunan.
1: Ini keuntungan yang pertama. Kalau kita membalas keburukan dengan kebaikan. Apa? Ampunan. Yang kedua, mari kita dengarkan sebuah kejadian yang terjadi pada zaman Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan ini menunjukkan bahwa kasus yang dialami oleh sebagian kita, saya yakin di sini ada yang mengalami kasus diputus silaturahimnya, disakiti, betul? Ya, kasus itu sudah ada pada zaman Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam.
0: Anna rajulan qala ya Rasulullah inna li qarabatan asiluhum wa yaqta'uni. Wahai Rasul, sahabat datang kepada siapa? Rasul curhat. Apa isi curhatnya? Ya Rasulullah, aku ini punya kerabat. Kerabatku ini aku sambung, tapi dia mutus. Aku sambung, dia putus. Wa uhsinu ilaihim wa yusiuna ilayya. Aku berusaha berbuat baik kepada dia, dia malah balas itu dengan berbuat jahat kepadaku.
1: Apa contohnya? Berbuat baik kepada kerabat, kirim apa? Kirim makanan. Malah dia ngirim santet.
0: Wa ahlumu anhum wa yajhaluna alayya. Aku sayang kepada mereka, tapi mereka jahat kepadaku, mereka benci kepadaku.
1: Ini sebuah momen yang sangat sulit. Apa jawaban Nabi SAW?
0: La in kunta kama qulta fa ka'annama tusiffuhumul mal. Kalau apa yang kamu sampaikan benar, kalau engkau menceritakan realita yang sebenarnya, kamu enggak bikin-bikin, alias kamu jujur dalam kabar berita yang kamu sampaikan barusan, merekalah yang rugi. Siapa yang rugi? Orang kerabat yang memutus, yang menyakiti, yang berbuat jahat, mereka yang rugi. Terus aku bagaimana? Wala yazalu ma'aka minallahi dhahirun 'alaihim ma dumta 'ala dhalik. Selama engkau berbuat seperti itu, membalas keburukan dengan kebaikan, maka Allah akan terus menolongmu. Allah akan menjadi penolongmu, akan terus membantumu untuk menghadapi mereka.
1: Hadis riwayat Muslim. Ini berarti keuntungan yang kedua. Apa? Pertolongan dari siapa? Allah.

Radio Mutiara Quran AM 1170 kHz meniti langkah persaudaraan Islam.

0: Kajian Mutiara Malam.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wabihi nasta'inu ala umurid dunia wad-din, wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Sobat Qur'ani dimanapun malam hari ini ada berada, yang semoga selalu dijaga dan diberkahi oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Senang sekali rasanya kami dapat kembali menyapa Anda di kesempatan malam ini dalam program acara Kajian Mutiara Malam edisi Ahad 11 Rabiul Awal 1448 Hijriah. Dan seperti biasa Sobat Qur'ani, untuk menemani istirahat malam hari ini, kembali kami sajikan sebuah kajian Islam ilmiah yang kali ini disampaikan oleh pemateri Ustadz Ariful Bahri MA Hafizahullah, dengan pembahasan materi yang berjudul Ulama Madhab dalam Akidah dan Manhaj. Ya Sobat Qur'ani dimanapun berada, untuk mempersingkat waktu langsung saja kita simak bersama kajian Mutiara Malam selengkapnya. Semoga apa yang kami sajikan bermanfaat untuk menambah ilmu dan mengisi hari-hari Anda dengan ilmu dan amal soleh. Selamat mendengarkan.
2: Alhamdulillahirrabbilalamin, wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'du. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, yang mana Allah Subhanahu wa taala masih memberikan kemudahan kesehatan kepada kita bersama, dan semoga kemudahan kesehatan dan kesempatan yang Allah hadiahkan bisa kita manfaatkan untuk mencari ridha Allah Subhanahu wa taala. Karena bagaimanapun seorang muslim, mereka tidak hidup untuk dirinya, tapi kita hidup untuk Allah Subhanahu wa taala. Sehingga Allah Subhanahu wa taala menyebutkan, afa hasibtum annama khalaqnakum abatha wa annakum ilaina la turja'un. Wahai hamba-Ku, apakah kalian mengira Aku ciptakan kalian hanya untuk bermain-main sahaja dan kalian tidak akan kembali kepada-Ku? Di dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala mengingatkan kepada kita bersama bahwa ternyata dalam kehidupan kita ini harus ada yang kita cari, dan yang kita cari tidak lain tidak bukan adalah keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Karena bagaimanapun mau tidak mau semua kita akan kembali kepada Allah, dan ketika kita kembali kepada Allah maka tentunya kita harus mempersiapkan jawaban dari pertanyaan-pertanyaan yang dilontarkan. Karena tidak ada seorang pun kecuali mereka pasti ditanya oleh Allah Azza wa Jal ketika kita bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Maka tinggal kewajiban bagaimana kita memanfaatkan waktu yang ada selama Allah berikan umur kepada kita untuk beribadah kepada Allah. Dan di antara salah satu ibadah yang paling mulia adalah belajar agama. Belajar agama bukan untuk jadi ustaz. Belajar agama bukan untuk terkenal. Tapi belajar agama adalah untuk beribadah. Karena Allah dan Nabi memberikan jaminan orang yang belajar agama karena Allah Subhanahu wa taala, maka akan diberikan kepada mereka husnul khatimah. Dan semoga Allah hadiahkan kepada kita husnul khatimah. Itu merupakan cita-cita kaum muslimin, agar kita tahu untuk apa kita duduk di sini, untuk apa kita belajar agama, untuk apa tujuannya kita mendengarkan ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala dan juga hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian salawat beriringkan salam semoga senantiasa tercurahkan buat junjungan alam Nabi kita yang mulia, uswah dan qudwah kita bersama Muhammad bin Abdullah sallallahu alaihi wasallam. Kewajiban yang tidak boleh kita lalaikan adalah memperbanyak mengucapkan salam dan salawat kepada Nabi, karena itu adalah perintah Allah dan itu adalah haknya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sehingga apabila kita mengetahui dua perkara ini, maka kita tidak akan pernah lalai untuk mengucapkan kalimat yang mulia. Karena mengucapkan salawat dan salam kepada Nabi adalah perintah Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita perhatikan firman Allah Subhanahu wa taala, ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima. Biasanya di dalam Al-Qur'an kalimat ya ayyuhalladzina amanu berada di awal ayat, Ya ayyuhal ladhina amanu kutiba alaikumus siyam. Ya ayyuhal ladhina amanu aminu. Katakan sesuatu atau tidak mungkin Allah melakukan sesuatu yang Allah perintahkan untuk hambanya, karena yang diperintahkan untuk melakukan hanyalah hamba, bukan Allah subhanahu wa ta'ala. Allah menyebutkan, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus siyam, wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan kepada kalian berpuasa. Tidak mungkin Allah berpuasa. Puasa itu adalah perintah Allah untuk hambanya. Wahai orang-orang yang beriman, makan dari yang baik-baik. Tidak mungkin Allah melakukannya. Itu perintah Allah untuk kita sebagai hamba. Namun ketika Allah berbicara tentang salam dan salawat kepada Nabi, lain dari yang lain. Sehingga dia tidak berada di awal ayat, tapi berada di pertengahan ayat. Apa makna yang bisa kita ambil di dalamnya? Karena Allah memerintahkan hambanya untuk mengucapkan salam dan salawat kepada Nabi. Dan sebelum Allah memerintahkan kita mengucapkan salam dan salawat kepada Nabi, Allah yang pertama kali mengucapkan dan melakukannya. Sehingga diawali dengan innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi, baru ya ayyuhalladzina amanu. Artinya sebelum Allah perintahkan kita melakukan ibadah ini, Allah telah melakukan yang pertama kali, lain dari yang lain. Perintah biasanya tidak mungkin dilakukan oleh Allah, tapi salah satu perintah yang Allah melakukannya adalah mengucapkan salam dan selawat kepada Nabi, agar kita tahu betapa pentingnya mengucapkan salam dan selawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bahkan ada ancaman yang sangat berat, ikhwatul Islam. Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan, "Man nasiya salata 'alayya qati'a tariqal jannah." Siapapun yang lupa, lalai mengucapkan salam dan selawat kepada Nabi, maka mereka salah melangkah menuju surga. Kalau kita salah melangkah menuju surga, kita akan menuju ke mana? Nah, ada pilihan yang lain. Kalau seandainya kita balikkan hadis ini, barang siapa yang tidak lalai dan tidak lupa mengucapkan salam dan selawat kepada Nabi, maka Allah mudahkan langkahnya menuju surga Allah Subhanahu wa taala. Maka tentu itu merupakan di antara ibadah yang paling mulia. Seorang muslim harus berlomba-lomba untuk memperbanyak, bukan berselawat, tapi memperbanyak berselawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ahli baitihi wa ala azwajihi wa dhurriyyatihi كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى أهل بيته وعلى أزواجه وذرياته كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. إخوة الإسلام صدر كوم مسلمين كوم مسلمات إخواني أخواتي رحماني ورحمكم الله. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas pelajaran yang bertajuk mengenal para ulama, bagaimana manhaj dan madhab mereka. Karena bercerita tentang para ulama, ikhwatul Islam, itu merupakan di antara salah satu motivasi kita untuk menaikkan keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala. Para ulama, mereka sudah pasti adalah orang-orang yang saleh, orang-orang yang dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Karena ulama tidak disebut dengan ulama kecuali mereka yang takut kepada Allah, yang dekat dengan Allah. Mereka-mereka yang dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka dari situlah Allah Subhanahu wa taala menyebutkan innama yakhsyallaha min ibadihil ulama. Sesungguhnya orang yang paling takut kepada Allah adalah para ulama. Karena tujuan kita belajar agama adalah untuk membuat kita beribadah. Dan orang yang beribadah landasannya ada dua atau tiga. Yang pertama, landasan kita beribadah kepada Allah karena kita berharap akan ampunan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian landasan kita beribadah kepada Allah karena kita takut akan azab dan ancaman yang Allah sebutkan. Dan landasan kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala adalah karena kecintaan kita kepada Allah, kecintaan kita kepada agama yang akan membuat cinta kita kepada ibadah yang akan kita lakukan. Itulah disebut dengan rukun ibadah. Maka rukun ibadah itu ada tiga. Tidak boleh dipisah antara satu dengan yang lainnya. Yang pertama, berharap kepada Allah. Semua kaum muslimin, dikala mereka beribadah, wajib hukumnya berharap akan ampunan Allah, meminta pahala yang luar biasa, menginginkan surga. Setiap kaum muslimin yang beribadah kepada Allah, wajib takut kepada Allah. Takut akan ancamannya, takut akan siksaannya, takut akan api neraka. Dan setiap kaum muslimin yang beribadah kepada Allah wajib mencintai Allah, landasannya karena kecintaan. Iya, ibadah awal mula adalah karena keterpaksaan. Kemudian setelah terpaksa kita akan terbiasa. Kemudian setelah kita terbiasa maka kita akan cinta. Itu adalah landasan dikala kita beribadah. Nah, salah satunya ikhwatul Islam adalah rasa takut. Bagaimana kita bisa takut kepada Allah? Kecuali kalau seandainya kita belajar agama dan mengetahui tentang Allah itu sendiri. Semakin seorang hamba mengetahui tentang Allah, maka akan membuat mereka semakin takut. Dan itulah para ulama. Jadi ulama disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala, "Innama yakhshallaha min ibadihil ulama." Yang takut kepada Allah adalah para ulama. Mengapa? Karena mereka yang paling kenal dengan Allah Subhanahu wa taala. Ulama itu ikhwatul Islam, "Innamal ilmu al khasyah." Sebagaimana yang disebutkan oleh Abdullah bin Mas'ud, sesungguhnya ilmu yang sesungguhnya itu adalah rasa takut kepada Allah. Kita belajar agama, menghafal ayat-ayat Al-Quran, menghafal hadis Nabi, bukan tujuan. Itu sebagai wasilah. Wasilah mengenal Allah, wasilah mengenal Rasulullah SAW, kemudian tujuannya adalah untuk diamalkan. Itu harus kita pahami. Duduknya kita di sini, majlis ilmu adalah wasilah. Tapi yang terpenting adalah bagaimana kita mengamalkannya. Sehingga kita kenal para ulama, terutama ulama-ulama mazhab. Ulama itu banyak sekali ikhwatul Islam. Hanya saja kenapa kita mengenal dengan istilah ulama mazhab? Ulama itu ikhwatul Islam dan ulama mazhab itu sangat banyak sekali. Bukan 4, bukan 5, bukan 10, ratusan. Karena mazhab itu artinya adalah ma dhahaba ilaihi, sesuatu yang dia lebih condong kepadanya. Dia memilih salah satu cara, salah satu metode, salah satu perkataan, sehingga dengan itu pula mereka terkenal dengan mazhabun. Mazhabun itu artinya pendapat atau sesuatu yang dia condong kepadanya. Dan kita tahu yang namanya pendapat ikhwatul Islam, pendapat itu tidak bisa dikekang, tidak bisa diukur, tidak bisa hanya beberapa pendapat saja. Banyak itu pendapat. Makanya terkenal pendapat Bukhari. Terkenal pendapat Imam Bukhari. Pendapatnya Imam Muslim, pendapatnya Imam Al-Lais, pendapatnya Imam Sufyan, pendapatnya Ibn Uyainah, pendapatnya Hasan Al-Basri, pendapatnya Imam Malik, pendapatnya Imam Syafi'i, pendapatnya Imam Ahmad, pendapatnya Imam Abu Hanifah. Itu adalah bagian daripada pendapat-pendapat yang ada. Jadi mazhab itu bukan sedikit tapi banyak sekali. Kemudian kita bertanya, kenapa yang tersisa 4? Sebenarnya yang tersisa itu bukan 4. Berapa yang tersisa? Banyak sekali. Namun yang kita ketahui hanya 4 saja. Bukan karena kita mengetahuinya, tapi yang sampai kepada kita sesuai dengan ilmu yang kita ketahui hanya 4 saja. Tapi kalau seandainya kalau kita buka buku-buku fikih, karena mereka terkenal dengan mazhab dan mazhab itu lebih identik kepada fikhiyah. Kalau seandainya kita buka, maka mereka itu, kalau kita buka pendapat itu bukan hanya 4, banyak sekali. Tapi yang terkenal di antara yang banyak itu adalah 4 ulama. Mah, tentunya kita sebelum membahas ini ikhwatul Islam, kita ingin mengenal mereka secara ringkas. Dan sebelum kita mengenal mereka, kenapa mereka yang terkenal? Alasan yang pertama, itu adalah taufik dari Allah Subhanahu wa taala. Allah yang memilihnya. Kalau Allah sudah memilih, maka itu merupakan di antara keberkahan yang Allah berikan kepada hambanya. Sama dengan yang lain. Kenapa ini kaya? Kenapa ini miskin? Padahal orang kaya bekerjanya cuma 4 jam satu hari. Yang miskin ini bekerjanya 24 jam. Kalau dilihat dari kesungguhan, lebih sungguh-sungguh yang miskin. Tapi kenapa ini yang diberikan rezeki? Itu karunia dari Allah Subhanahu wa taala. Bisa dipahami? Kenapa ini mukanya pas-pasan? Ini lebih ganteng dari yang lain? Itu bukan pilihan kita. Itulah yang disebut dengan taufik dari Allah Subhanahu wa taala. Karena ada hal-hal yang kita tidak bisa memilih. Kalau kita bisa memilih ikhwatul Islam, maka kita memilih menjadi anak presiden. Kalau kita bisa memilih, tapi itu bukan pilihan, maka itu yang disebut dengan taufik dari Allah. Ini punya anak, ini tidak punya anak. Ini punya rezeki, ini tidak punya rezeki. Itu merupakan taufik dari Allah. Artinya Allah yang menentukan, bukan berarti dia lebih mulia daripada yang tidak punya. Bisa dipahami ya? Baik, begitu juga dengan para ulama. Bukan berarti ulama yang 4 ini lebih mulia daripada ulama-ulama yang lain. Tidak. Itu masalah kemuliaan diserahkan kepada Allah. Tapi secara zahir kita menilai itu adalah karena taufik dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua, kenapa ulama ini mereka terkenal dari ulama-ulama yang lainnya? Karena ulama ini mereka punya tulisan. Ulama ini mereka punya tulisan dan menulis ikhwatul Islam terutama di zaman dahulu itu bukan perkara yang mudah. Kita selalu memberikan gambaran, jangankan di zaman dahulu, di zaman kita saja, di zaman kakek kita, nenek kita, apakah banyak di antara mereka yang pandai tulis baca? Jarang. Kalau kita tanya kepada mereka, nek, kakek, kira-kira kapan kalian lahir? Apa jawabannya? Pasti jawabannya 1 Januari. Kenapa jawabannya 1 Januari? Ya itu tanggal awal, sudah. Karena mereka tidak pernah mencatat. Makanya kebanyakan paspor KTP kalau nenek kita, kakek kita yang kelahiran tahun 30-an, apalagi tahun 20-an, itu semuanya 1 Januari. Itu baru kemarin. Apalagi coba. Makanya sebahagian para ulama, dikala mereka wafat, wafat pula ilmunya. Karena mereka tidak menyisakan ilmunya dengan tulisan. Bukan berarti mereka tercela, enggak. Tapi karena memang kesulitannya. Makanya pernah ikhwatul Islam menulis bukan perkara yang mudah. Bisa jadi karena sulit untuk mendapatkan kertas, belum lagi sulit untuk mendapatkan tinta, atau alasan-alasan yang lainnya. Pernah suatu ketika, Imam Syafi'i rahimahullah, Imam Syafi'i ini terkenal dengan hafalan yang kuat ya. Namun di samping itu, Imam Syafi'i adalah di antara salah seorang ulama yang paling miskin. Imam Syafi'i adalah ulama yang paling miskin. Makanya kalau ada di antara mereka yang bermadhab Syafi'i, jangan hanya ambil madhab Syafi'i, ambil juga keadaan Imam Syafi'i. Bisa dipahami? Taib. Karena memang Nabi SAW pernah menyebutkan ikhwatul Islam salah satu doa. Saya rasa doa ini tidak ada yang berani mengucapkannya. Allahumma ahyini miskina wa tawaffani miskina wa alhiqni ma'al masakin. Ya Allah, hidupkan aku dalam keadaan miskin, wafatkan aku dalam keadaan miskin, dan kumpulkan aku bersama orang-orang miskin. Berani? Tidak ada yang berani kan? Itu doa Nabi SAW, walaupun diperselisihkan oleh para ulama bagaimana derajatnya, tapi itu adalah doa yang diucapkan oleh Nabi. Karena yang pertama kali masuk surga itu adalah orang kaya atau orang miskin? Miskin. Lantas kenapa kita mau jadi orang kaya? Mana yang kita pilih, masuk surga atau menjadi orang miskin? Surga atau kaya? Kalau saya dipilih, saya ingin jadi orang kaya masuk surga. Sama ya? Semoga Allah memasukkan kita semua dalam surga. Ini ikhwatul Islam. Kita kembalikan kepada Imam Syafi'i. Imam Syafi'i ini adalah ulama yang miskin. Yatim miskin. Dan memang di antara para ulama atau kebanyakan para ulama itu adalah anak yatim. Artinya ibunya yang berjuang untuk mendidik mereka. Salah satunya adalah Imam Syafi'i rahimahullahu ta'ala. Imam Syafi'i lahir dalam keadaan yatim. Artinya dia yatim. Kemudian ibunya susah payah menyekolahkan dirinya. Untuk mencari kertas tinta itu tidak semudah yang kita bayangkan. Ibunya harus pergi ke kantor-kantor pemerintahan lah kalau kita bahasakan di zaman sekarang. Kenapa? Karena biasanya kertas itu banyak terbuang di kantor pemerintahan, bukan terbuang sisanya. Misalnya sudah ditulis di bagian belakang, masih ada tersisa di bagian depannya, atau ditulis bagian depan, masih tersisa di bagian belakang. Dikumpulkan oleh ibunya untuk anaknya. Sehingga suatu ketika Imam Syafi'i ini pernah melakukan safar ke kota Madinah. Kota Madinah itu adalah safarnya Imam Syafi'i. Dan memang rata-rata para ulama itu ikhwatul Islam, tidak ada di antara mereka kecuali mereka safar ke kota Madinah. Iya, mungkin tidak ada di antara para ulama yang berasal dari Madinah kecuali sedikit. Tapi tidak ada di antara para ulama kecuali mereka belajar di kota Madinah. Seolah-olah kita bahasakan mereka adalah alumninya Madinah. Karena memang ada motivasi khusus dari Nabi belajar di kota Madinah. Semoga anak cucu kita diberikan rezeki untuk belajar di sana. Kemudian ikhwatul Islam, Imam Syafi'i dia pernah pergi ke kota Madinah. Awal perjumpaannya dengan Imam Malik. Dikala datang ke kota Madinah, Imam Syafi'i pada waktu itu masih kecil, 9 tahun, 10 tahun. Kemudian dikala dia sampai ke kota Madinah, tentunya yang dia cari adalah Imam Malik. Dikala dia bertemu dengan Imam Malik, Imam Malik tidak mau bertemu dengan orang sembarangan. apalagi anak kecil. Tentunya Imam Syafi'i tahu akan dirinya, karena dia masih kecil, masa-masa dia belajar agama. Maka dia duduk di halaqahnya Imam Malik, dan dia tidak punya tulisan, tidak punya kertas, tidak punya tinta. Maka di saat Imam Malik menyampaikan hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, karena Imam Malik punya salah satu kitab namanya Al-Muwatta. Al-Muwatta itu, kenapa Imam Malik kitabnya disebut dengan Al-Muwatta? Al-Muwatta itu sepakat kalau bahasa kitanya. Karena Imam Malik mengajarkan atau menulis kitab Al-Muwatta disepakati lebih daripada 70 ulama yang ada di zamannya. Maka dinamakan dengan Al-Muwatta. Dan dia mengajar kitab Al-Muwatta lebih daripada 40 tahun. Sehingga Al-Muwatta itu ada tambahan, ada pengurangan. Kemudian dikala Imam Syafi'i belajar di kota Madinah, tentunya ulama yang terkenal di sana adalah Imam Malik. Maka dia hadir di majlis Imam Malik tanpa membawa tinta dan kertas. Karena memang tidak punya, bukan karena tidak mau. Tidak punya. Kemudian dikala mendengarkan ceramah atau hadis-hadis yang dibacakan oleh Imam Malik, maka dia hanya bisa menulis dengan tangannya di atas telapak tangan. Jadi seolah-olah dia mengatakan seperti ini, melakukan seperti ini. Ditulisnya seperti ini. Karena biasanya orang yang terbiasa menulis, kalau dia ingin mengingat, dia menulis seperti ini walaupun tidak ada tulisannya. Tapi sudah terlatih, karena itu memang merupakan di antara kebiasaan. Makanya orang biasa menulis, maka dia akan tangannya selalu tidak pernah diam. Begini saja bergerak-gerak. Itu untuk cara dia menghafal. Kemudian ikhwatul Islam, Imam Syafi'i melakukan yang demikian. Namun Imam Malik ketika melihat Imam Syafi'i melakukan yang demikian, dia merasa sedikit terganggu. Seorang anak yang masih kecil dilihat mengeluarkan lidahnya kemudian menulis, secara zahir Imam Syafi'i sedang bermain-main. Menurut Imam Malik dia sedang bermain-main. Jadi Imam Malik ini merasa risih. Perkumpulan yang dibelajari itu adalah hadis. Mengapa demikian? Bukan karena imamnya, tapi karena hadis Nabi yang dibacakan. Dan kita tahu Imam Syafi'i dan juga para ulama, dikala mereka berbicara tentang hadis Nabi, mereka sholat dulu, mereka mengganti pakaiannya, ingin menghormati hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Itu hadis yang keluar dari lisan Nabi, tidak mungkin seorang muslim tidak menghormatinya. Jadi yang membuat Imam Malik marah bukan karena main-main di halaqah, tidak, tapi karena yang disampaikan hadis kemudian ada yang bermain. Itu yang membuat Imam Malik agak sedikit kesal kepada Imam Syafi'i, dan mereka belum kenal. Kemudian ikhwatul Islam, setelah pelajaran selesai, maka Imam Malik memanggil anak tersebut, wahai fulan, ke sini kamu. Kemudian dikala dipanggil, maka Imam Malik menegurnya, aku melihat kamu bermain-main ketika terjadi halaqah atau dikala aku membacakan hadis Nabi atau dikala kita belajar. Maka Imam Syafi'i menimpalinya, tidak, aku tidak bermain-main. Apa kata Imam Malik? Tidak, kamu bermain-main. Aku melihat kamu seperti ini, kemudian menulis. Apa kata Imam Syafi'i? Wahai Imam, aku sedang menulis. Aku tidak punya daftar, tidak punya kertas. Aku juga tidak punya pena. Kalau kamu tidak percaya, silakan uji. Aku menulis di sini bukan bermain-main. Maka Imam Malik merasa kaget. Betul apa yang dikatakan oleh anak kecil ini. Kemudian di saat itulah ikhwatul Islam, Imam Malik mengujinya. Dan Imam Syafi'i membaca semua catatan yang dibacakan dan yang disampaikan oleh Imam Malik pada waktu tersebut. Itu Imam Syafi'i. Makanya kalau ada di antara kita yang kecerdasannya sama dengan Imam Syafi'i, tidak usah bawa kertas dan pena. Berarti ini Imam Syafi'i semua ya? Kan itu istimbatnya. Direkam ya, sekarang direkam ya. Baik, kita sambung ya. Artinya bagaimana mereka dalam keadaan miskin, betul-betul miskin. Kertas saja tidak punya, pena juga tidak ada. Tapi yang membuat mereka diberikan taufik oleh Allah adalah karena kesungguhannya. Makanya kalau kita belajar para ulama, terutama ulama mazhab ini, kita akan tidak bisa membayangkan bagaimana mereka mengorbankan hidupnya untuk agama. Sehingga dikala mereka mengorbankan hidupnya untuk agama, Allah abadikan namanya sampai hari kiamat. Tidak ada orang yang menyebut Imam Syafi'i kecuali rahimahullah, Imam Malik rahimahullah, Imam Ahmad rahimahullah, Imam Abu Hanifah rahimahullah. Kemudian ikhwatul Islam, kita kembalikan lagi bahwa di antara salah satu yang membuat ulama mazhab yang empat ini terkenal dibandingkan dengan yang lain, karena mereka menulis. Dan menulis itu bukan sesuatu yang mudah, apalagi di zaman dahulu sulit. Tapi ulama ini mereka berhasil menulis. Imam Ahmad, dia menulis hadis. Dan terkenallah kitabnya dengan yang namanya Musnad Ahmad. Kalau sekarang Musnad Ahmad itu lebih daripada 50 jilid. Pernah kita membacanya? Melihatnya? Ada atau tidak? Ada di internet. Baik. Kemudian beliau berhasil menulis Musnad Imam Ahmad. Maka karena itulah dia terkenal dari yang lainnya karena punya catatan dan tulisannya. Dikala beliau meninggal, tapi ilmunya tidak meninggal. Begitu juga dengan Imam Syafi'i. Dia punya kitab. Apa kitab Imam Syafi'i yang pertama? Al-Umm atau Ar-Risalah? Siapa yang bisa menjawab dan bertanggung jawab? Kalau yakin ya sudah, ini hadiahnya. Masya Allah, bisa diawarkan ke belakang ya. Masya Allah, warakallahu fiik. Ar-Risalah. Ar-Risalah itu berkaitan dengan fikih. Al-Umm setelahnya berkaitan dengan bab-bab fikihnya. Nah, Imam Syafi'i rahimahullahu ta'ala juga punya tulisan. Beliau yang menulisnya. Sehingga dia juga punya catatan. Kalau Imam Syafi'i meninggal, ilmunya juga tidak meninggal. Begitu juga dengan Imam Malik. Imam Malik juga banyak kitab. Kitab Al-Muwatta, kitab Al-Mudawwana, kitab-kitab yang lainnya. Dia tulis. Dan tadi kita telah menyebutkan Imam Malik itu suka menulis. Ditulisnya, sehingga dikala dia meninggal, maka tersisa kitabnya, tersisa ilmunya. Sedangkan Imam Abu Hanifah menulis atau tidak? Menulis atau tidak? Apa jawabannya? Menulis atau tidak? Yang jawab angkat tangan. Tidak ada yang berani ya. Baik. Imam Abu Hanifah ini menulis tapi sedikit. Lantas kenapa dia terkenal sebagai mazhab Imam Abu Hanifah? Kenapa dia terkenal? Karena dia punya murid yang menuliskan pendapatnya. Makanya kalau kita tidak bisa menulis, cari murid yang bisa menulis. Dan itulah yang dilakukan oleh Imam Abu Hanifah. Dan di sana ada cerita yang sangat indah. Kenapa mazhab Imam Abu Hanifah terkenal, tersebar, gara-gara dia yang menciptakan muridnya. Apa kisahnya? Kisah ini nantilah kita cari waktu yang lain ya. Karena tidak mungkin, pembahasan kita lain. Baik. Nah, dari situlah terkenal ulama mazhab empat ini. Karena ada tulisannya. Itu alasan yang kedua. Alasan yang ketiga, ikhwatul Islam. Bukan berarti yang lain tidak ada tulisan. Masih banyak ulama-ulama yang lain punya tulisan. Dan apa kelebihan mereka? Kelebihan mereka ini, mereka punya pendapat dalam setiap masalah. Mereka punya pendapat dalam setiap masalah. Artinya apa? Dibahas hukum-hukum fikih dalam masalah apapun, mereka punya perkataannya. Imam Bukhari juga punya perkataannya. Imam Muslim juga punya pendapatnya. Imam yang lain juga punya pendapatnya. Dan mereka juga menulis. Imam Bukhari itu ada mazhab, ada kitab atau tidak? Kita tahu bagaimana kitabnya banyak. Sahih Bukhari, Al-Adalul Mufrad, Khalqu Af'alil Ibad, banyak kitabnya. Tapi apakah mencakup semua bidang-bidang fikih? Yang mencakup semua bidang-bidang fikih, ulama yang empat ini. Maka dari sinilah diantara alasan kenapa ulama ini terkenal atau empat ulama ini terkenal dibandingkan dengan ulama-ulama yang lainnya. Jelas sampai di sini? Jelas? Siapa yang bisa mengulang? Kalau jelas berarti sudah hafal, sudah bisa mengulang. Kalau tidak ada yang mengulang, kita tutup sampai di sini. Baik, siapa yang bisa mengulangnya? Kenapa ulama ini lebih menonjol dibandingkan dengan ulama-ulama yang lainnya? Baik, yang paling tua. Kita dahulukan yang paling tua. Mana yang paling tua? Atau mengaku tua juga boleh. Mana? Siapa yang paling tua ya? Inilah ya. Baik, silakan. Ya. Yang pertama. Bisa maju ke depan? Baik. Biar bisa bermanfaat untuk yang lainnya. Apa alasannya? Karena ini penting sekali ikhwatul Islam. Baik, silakan.
3: Bismillah Ustaz, tapi sambil bawa contekan Ustaz. Iya. Jadi pertama itu karena taufik dari Allah, karunia dari Allah. Kedua, karena mereka punya tulisan yang diabadikan hingga sekarang. Dan ketiga adalah mereka punya pendapat pada setiap masalah yang ada. Terserah Ustaz. Alhamdulillah. Jazakallah khair Ustaz. Barakallahu fiik.
4: Jelas ya, sudah bisa dipahami semuanya? Baik, sekarang kita beralih kepada bagaimana kita lebih mengenal sedikit banyak tentang ulama ini. Kenapa mereka terpilih kita sudah tahu. Yang kedua, pembahasan yang berikutnya, siapa ulama tersebut? Yang pertama adalah Imam Abu Hanifah, namanya adalah Nu'man bin Tsabit. Dia lahir pada tahun 80, artinya 80 tahun. Jarak dia dengan Nabi berapa tahun kira-kira? Dia lahir pada tahun 80 Hijriah. Berarti berapa jarak dia dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam? Tahun berapa Nabi wafat? Tahun 9 atau tahun 10? Siapa yang bisa jawab? Angkat tangan. Angkat tangan. Tahun 11 atau 12? 12 atau 13?
3: Baik, tahun 11. Masya Allah, barakallahu fiik.
4: Berarti Nabi wafat pada tahun ke-11 Hijriah. Tahun 80 Hijriah, maka lahirlah salah seorang ulama yang bernama Abu Hanifah atau Nu'man bin Tsabit. Berarti berapa jarak dia dengan Nabi? Kurang lebih 70 tahun. Maka dia terhitung sebagai seorang tabi'in. Kita sengaja menyebutkan kalimat ini agar kita tahu siapa dia. Dia tabi'in atau atba'ut tabi'in. Maka di antara ulama mazhab ini satu-satunya yang tabi'in adalah Imam Abu Hanifah. Jadi Imam Abu Hanifah itu masih banyak berjumpa dengan sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dia lahir pada tahun 80 Hijriah, meninggal pada tahun 150 Hijriah. Artinya umurnya 70 tahun. Dan kita tahu zaman yang pertama disebut dengan zaman nubuwah, yaitu zaman kenabian. Kemudian zaman nubuwah itu berakhir pada tahun ke-11 Hijriah sebagaimana tadi yang telah disebutkan. Kemudian zaman berikutnya adalah zaman khulafa, khulafaur rasyidun. Zaman khulafa atau yang kita kenal dengan khilafah itu hanya 3 kurang lebih 2 tahun 3 bulan. Kemudian Umar bin Khattab kurang lebih 10 tahun. Kemudian Utsman kurang lebih 12 tahun. Kemudian Ali kurang lebih 4 tahun 6 bulan. Kemudian sisanya adalah Hasan bin Ali yang memimpin kaum muslimin kurang lebih 6 bulan lamanya. Berarti khulafaur rasyidun itu ada 4 atau 5? Ada 5. Termasuk salah satunya cucu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang bernama Hasan, karena dia termasuk dalam kategori 30, yaitu 30 tahun. Kemudian zaman ini disebut dengan zaman sahabat. Dan zaman sahabat itu ikhwatul Islam, batas akhirnya adalah pada tahun 120 Hijriah. Artinya pada tahun ini tidak ada lagi sahabat di dunia. Pada tahun ini tidak ada lagi yang namanya sahabat di dunia. Dan sahabat itu dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan satu, yaitu mereka bisa melihat Nabi atau bertemu dengan Nabi. Itulah kemuliaannya. Sedangkan karena pendapat atau karena kalimat sahabat, kenapa mereka disebut dengan sahabat? Mereka pertama disebut dengan sahabat karena beriman kepada Nabi. Yang ketiga wafat dalam keadaan beriman. Beriman kepada Nabi, bukan hanya sahabat saja. Kita juga beriman kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wafat dalam keadaan keimanan, bukan hanya sahabat saja. Dan kita pun ingin wafat dalam keadaan beriman. Kemudian apa kelebihan sahabat dibandingkan dengan yang lain? Bertemu atau melihat. Yang melihat ketika mereka masih diberikan penglihatan, tidak buta. Bertemu bagi mereka yang buta, karena banyak juga sahabat yang buta, melihat atau bertemu dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Makanya siapapun yang mengatakan bertemu dengan Nabi dalam keadaan terjaga melihat Nabi, maka ketahuilah dia sahabat Nabi. Ini serius ini. Ini bukan kata saya ya. Ini kata Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani. Karena itu kelebihannya. Makanya kalau ada yang melihat Nabi, apa bedanya dengan sahabat Nabi? Lantas apa yang memuliakan sahabat Nabi dibandingkan dengan dia? Paham atau tidak? Wa hadza mushkilun jiddan, kata Imam Ibnu Hajar. Dan itu adalah perkara yang kok bisa gitu. Seolah-olah Imam Ibnu Hajar mengatakan kenapa bisa? Karena itulah kelebihan sahabat. Mereka bertemu dan melihat Nabi. Sedangkan umatnya tidak demikian. Kalaupun bertemu dengan Nabi, itu hanya lewat mimpi. Sedangkan terjaga itu khusus kepada sahabat Nabi. Dan masanya sudah ada atau masih ada atau tidak? Habis. Makanya kita menyebutkan tahun 120 Hijriah. Tidak ada lagi yang namanya sahabat di dunia. Dan di dalam mimpi itu pun, tidak semua orang yang melihat Nabi, bisa jadi mereka atau yang dilihatnya adalah Nabi. Bisa jadi yang lain. Ada sebuah kisah ya. Ini kisah saja ya. Karena tentunya kalau kita melihat Nabi, harus dicocokkan dengan yang kita lihat. Nabi itu adalah orang yang paling sempurna, sifatnya mulia. Ada orang yang melihat Nabi, bagaimana sifatnya? Oh, dia jenggotnya panjang, rambutnya panjang, ubannya banyak. Nabi atau tidak? Tidak. Karena Nabi tidak beruban. Harus dicocokkan. Makanya ada orang yang melihat Nabi sambil mengatakan, saya melihat Nabi. Maka ditanyakan kepadanya, apa sifatnya? Masya Allah, saya melihatnya memakai sarung, memakai jas, dan yang paling parah di tangannya ada rokok gudang garam. Wah, ini kayaknya pencinta rokok gudang garam nih ya. Tapi itu fakta ceritanya, sebelum dia tahu tentang sifat Nabi. Maka dari situlah kaum muslimin harus belajar bagaimana sifat Nabi, bagaimana bentuk Nabi, rambut Nabi bagaimana, jenggot Nabi bagaimana, gigi Nabi pun bagaimana, alis Nabi bagaimana, hidung Nabi bagaimana, semuanya ada, semuanya. Ada yang tahu sifat-sifat Nabi, maju ke depan. Karena seorang muslim yang cinta kepada Nabinya pasti akan mengetahuinya. Bagaimana dada Nabi berbidang, bagaimana tinggi Nabi tidak terlalu tinggi, tidak terlalu rendah. Itu sifat Nabi harus diketahui oleh kaum muslimin. Karena kita cinta kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan itu adalah tugas dan tanggung jawab kita bersama. Bagi yang belum tahu, maka pelajarilah. Bagaimana sifat Nabi, bagaimana karakter Nabi. Baca tentang Nabi. Karena sebahagian para ulama, terutama ulama-ulama hadis, mereka memasukkan itu adalah bagian daripada sunnah. Sifatu khalqiyah wa khuluqiyah. Di antara bagian daripada sunnah, ada sifat Nabi secara penciptaan dan sifat Nabi secara adab dan akhlak. Salah satunya bagaimana Allah menciptakan Nabi itu adalah bagian daripada sunnah. Bagaimana rambut Nabi, lurus atau keriting, atau ikal, semuanya harus kita ketahui. Kenapa demikian ikhwatul Islam? Agar Allah mudahkan kita bisa bertemu dengan orang yang kita pelajari. Karena seseorang itu tidak akan bermimpi kecuali kebiasaan hidupnya. Orang yang bermimpi misalnya terbiasa dengan bisnisnya, maka mimpinya bisnis di dalamnya. Bisa jadi kabar gembira, bisa jadi gangguan dari syaitan, Allahu a'lam. Coba kalau seandainya kita jadikan kebiasaan hidup kita belajar tentang Nabi, belajar tentang sifat Nabi, bukankah Allah bisa memberikan hadiah kepada kita untuk bisa melihat Nabi dalam mimpi? Karena itu yang kita sibukkan. Karena keedahnya orang yang biasa sibuk dalam sesuatu, maka mimpinya tidak jauh dari kesibukannya. Kalau tidak percaya, silakan coba sendiri. Kemudian ikhwatul Islam, kenapa sampai di sini cerita kita nih? Sampai di mana tadi? Baik, tentang Imam Abu Hanifah. Artinya agar kita tahu bahwa Imam Abu Hanifah satu-satunya tabi'in. Karena di tahun 80 ini masih ada tersisa sedikit para sahabat. Tahun 120 tidak ada lagi sahabat di dunia karena sudah meninggal yang terakhir. Maka tahun 120 habis yang namanya masa sahabat, kembali kepada masa tabi'in. Dan ulama madhab yang tabi'in itu adalah Imam Abu Hanifah karena dia masih berjumpa dengan sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Makanya Imam Abu Hanifah lahir pada tahun 50 Hijriah, meninggal pada tahun 150 Hijriah. Baik, kemudian yang kedua, Imam Malik rahimahullahu taala. Imam Malik kita tahu seorang imam yang lahir di kota Madinah, mengajar di kota Madinah, tumbuh di kota Madinah, wafat pun di kota Madinah. Bagi kita yang diberikan kesempatan datang ke kota Madinah, dan semoga Allah berikan kesempatan tersebut, maka kita akan berkunjung ke perkuburan Imam Malik yang berada di dalam Baqi al-Gharqad. Karena Imam Malik dikuburkan di sana bersama para ulama-ulama yang lainnya, bersama keluarga Nabi, sahabat Nabi, dan orang-orang yang dicintai oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka artinya Imam Malik diberikan kemuliaan lain dari yang lain. Hanya saja ikhwatul Islam, Imam Malik walau dia berasal dari kota Madinah, tapi orang Madinah tidak bermadzhab madzhabnya Maliki. Bisa dipahami? Kenapa demikian? Ada yang tahu? Baik, silakan. Beliau menulis bukunya Imam, Masya Allah, silahkan, Masya Allah, Warakallahu Fik, bisa laporkan, Masya Allah, sehat selalu ya, tapi jawabannya salah. Jangan marah ya. Mau salah yang penting hadiahnya. Tadi ikhwatul Islam. Imam Malik ini pertanyaan yang biasa kan? Imam Malik berasal dari Madinah. Lahir di kota Madinah, wafat di kota Madinah, tetapi kenapa dia madhabnya kemana-mana? Maka di sini ada salah satu cerita. Kita ceritakan atau pindah ke yang lain dulu? Karena kalau kita ceritakan enggak sampai ini pembahasan kita nih. Yang mana dipilih? Ayo diceritakan ya. Karena ini membuat kita penasaran. Padahal dia berasal dari Madinah. Jadi ikhwatul Islam, sebagaimana tadi yang kita sebutkan, Imam Malik punya kitab Al-Muwatta. Nanti kalau masuk waktu Isya bilang ya. Dia punya kitab Al-Muwatta, disebut dengan Al-Muwatta, tadi kita telah jelaskan. Kemudian, kitab Al-Muwatta ini ditambah, dikurangi, karena selama 40 tahun dia mengajarkan. Makanya ada penambahan, ada pengurangan. Karena biasanya kalau kita menulis, misalnya ditulis, bisa jadi banyak tulisan itu, banyak salahnya. Kemudian kita koreksi, kita tambah, kita kurangi, sama dengan yang lain. Kemudian, sehingga dia memiliki banyak murid. Dan salah satu muridnya berasal dari Andalusia. Namanya Yahya bin Yahya Al-Laythi. Dia berasal dari Andalusia. Andalusia itu yaitu daerah paling ujung bagian barat. Makanya disebutkan oleh para ulama, dia berasal dari Andalusia, kita berasal dari Indonesia. Karena mereka berasal dari barat, kita berasal dari jauh dari timur. Sama ikhwatul Islam, mereka berada di ujungnya, kita juga berada di ujungnya. Jadi Yahya ini datang ke kota Madinah dalam perjalanan yang tidak mudah. Perjalanan yang sulit. Kemudian dia sampai di kota Madinah belajar kepada Imam Syafi'i. Kemudian dikala dia belajar, dikala ada suatu cerita yang membuat Imam Yahya Al-Laitsi ini terkenal. Makanya kalau Al-Muwatta itu banyak riwayatnya. Dan riwayat yang paling terkenal, yang disyarah, itu adalah riwayat yang dibawakan oleh Yahya bin Yahya Al-Laitsi ini. Murid yang terkenal dari muridnya Imam Malik. Karena dia mengambil ilmu daripada Imam Malik. Tapi dia berasal dari Andalusia. Andalusia itu Eropa atau Asia? Eropa bercampuran dengan Afrika. Dekat dengan Afrika. Bagian Afrika sana. Sudah azan ya? Belum, baik. Kemudian ikhwatul Islam, dikala dia berada di kota Madinah, maka dia belajar sebagaimana ulama-ulama yang lainnya atau murid-murid yang lainnya. Tiba-tiba pada waktu itu kota Madinah kedatangan tamu. Apa tamunya? Yaitu gajah. Gajah itu bukan hewan yang hidup di Madinah. Bukan pula hewan yang hidup di tanah Hijaz. Yang hidup di tanah Hijaz atau di kota Madinah adalah unta, kambing dan yang semisalnya. Gajah bukan hewan yang ada di sana. Tiba-tiba di kota Madinah kedatangan rombongan gajah yang sangat banyak. Sehingga penduduk Madinah semuanya keluar. Kenapa? Karena mereka tidak pernah mengetahui melihat gajah. Mereka tahu apa itu gajah. Kenapa mereka tahu gajah? Karena Allah menyebutkan dalam Al-Quran, Alam taro kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil. Gajah disebut fil. Tapi mereka tidak pernah melihatnya. Sama dengan kita yang datang ke kota Madinah, terutama dikala kita tidak pernah melihat unta, maka yang kita cari adalah unta. Tidak mungkin kita datang ke Madinah ingin melihat ayam. Karena kita sudah terbiasa melihatnya. Begitu juga dengan penduduk Madinah. Waktu masuk ya, kita stop dulu ya. Ikhwatul Islam, saudara kaum muslimin, kaum muslimat, ikhwani, akhwati, rahimani wa rahimakumullah. Sebelum kita melanjutkan pembahasan kita tentang ulama mazhab, ada di antara salah satu yang ingin kami sampaikan kepada kita bersama, kita mengetahui sebuah hadis yang sangat mulia. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan, "Majtama'a qaumun fi baitin min buyutillah." Tidak ada orang yang duduk di rumah Allah Subhanahu wa taala, yatluna kitaballah. Duduknya mereka di rumah Allah adalah untuk membaca ayat-ayat Allah atau hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa yatadarusun. Tadarus itu artinya saling mempelajari, saling belajar. Wa yatadarusunahu fima bainahum illa nazalat alaihimus sakinah wa ghashiyatuhumur rahmah wa haffathumul malaikah. Kecuali Allah Subhanahu wa taala turunkan ketenangan, berikan kenyamanan dan malaikat akan memberikan naungan. Artinya malaikat akan turun karena ridha terhadap apa yang mereka lakukan. Dan kita tahu, tidaklah mereka turun kecuali membawa rahmat dan kasih sayang Allah Subhanahu wa taala. Maka setiap kali malaikat turun

muslimin, kaum muslimat ikhwani akhwati rahimani wa rahimakumullah. Kembali kita akan melanjutkan pembahasan yang tadi telah kita sebutkan, dan masih kepada Imam Malik rahimahullahu ta'ala, seorang imam yang sangat luar biasa. Karena Imam Malik ini ikhwatul Islam adalah seorang atba'ut tabi'in. Tadi telah kita menjelaskan para sahabat itu masa terakhirnya adalah pada tahun 120 Hijriah. Kemudian namanya tabi'in. Tabi'in itu adalah mereka yang melihat dan bertemu dengan para sahabat. Masa akhirnya adalah pada tahun 180 Hijriah. Kemudian atba'ut tabi'in itu masa terakhirnya adalah pada tahun 220 Hijriah. Ada yang menyebutkan 240 Hijriah. Dan di antara kemuliaan yang Allah berikan kepada ulama mazhab ini, mereka hidup di zaman-zaman yang mulia ini. Karena memang Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan khairul quruni qarni. Sesungguhnya zaman yang terbaik adalah zamanku. Kemudian zaman yang datang setelahku dan yang datang setelahku, artinya zaman sahabat, tabi'in dan atba'ut tabi'in. Dan yang kita bahas adalah ulama mazhab, dan mereka berada di zaman-zaman yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Salah satunya adalah Imam Malik. Hanya saja Imam Malik ini dia bukan tabi'in, tapi dia adalah atba'ut tabi'in. Walau ada yang meriwayatkan dia pernah bertemu dengan sahabat Nabi, salah satunya adalah Anas bin Malik. Anas bin Malik itu ikhwatul Islam adalah sahabat yang mulia. Dia adalah pembantu Nabi sallallahu alaihi wasallam. 10 tahun lamanya dia membantu Nabi di kota Madinah. Artinya selama Nabi berada di kota Madinah, Anas bin Malik yang membantunya. Kemudian apa hadiah dari Nabi untuk pembantu ini? Dan orang yang paling mulia adalah orang yang membantu Nabi. Membantu ustaz saja kita bangga, membantu ulama saja kita bahagia, apalagi membantu baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, Anas bin Malik diberikan hadiah oleh Nabi dengan 3 doa. Ya Allah, panjangkan umurnya, berkahi hartanya, perbanyak anak dan keluarganya. Sehingga tuh 3 doa Nabi ini dikabulkan oleh Allah. Maka Anas bin Malik adalah orang yang paling panjang umurnya. Dan tadi kita menjelaskan, Imam Malik lahir pada tahun 93 Hijriah. Anas bin Malik masih hidup. Anas bin Malik itu panjang umurnya sesuai dengan doa Nabi. Kemudian berikan kepadanya harta yang berkah, banyak hartanya, kaya. Kemudian berikan kepadanya keturunan yang barokah. Makanya Anas bin Malik itu dia pernah disebutkan, Imam Az-Zahabi menyebutkan Anas bin Malik pernah mengatakan, aku telah menguburkan keturunanku lebih daripada 100 orang. Aku sudah menguburkan keturunanku lebih daripada 100 orang. Kira-kira berapa? Anaknya berapa? Cucunya berapa? Cicinya? Itu semua adalah karena doa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka sebahagian para ulama menyebutkan Imam Malik ini berjumpa dengan dirinya. Tapi walaupun diperselisihkan oleh para ulama, kalau seandainya Imam Malik berjumpa dengannya, maka berarti Imam Malik adalah tabi'in. Namun kalau seandainya, karena Anas bin Malik itu berasal di mana? Anas bin Malik itu berasal dari Kufah atau Baghdad? Siapa yang bisa jawab, angkat tangan? Kufah atau Baghdad? Masya Allah, silakan Pak, Masya Allah. Tapi jawabannya salah ya. Berasal dari Madinah. Bukankah tadi kita menyebutkan dia membantu Nabi selama berada di kota Madinah? Kan sudah ada bocorannya. Lupa mungkin ya. Anas bin Malik ini berasal dari Madinah. Dia adalah orang Madinah. Dia membantu Nabi di kota Madinah. Dia membantu Nabi 10 tahun. Artinya selama Nabi berada di kota Madinah, maka Anas yang membantunya. Karena memang Anas berasal dari kota Madinah. Mohon maaf Pak ya. Tapi kota Islam kita lanjutkan. Kemudian itulah perbezaan para ulama. Sehingga Imam Malik ini tabi'in atau atba'ut tabi'in. Maka kita tidak bisa mengklaim antara satu dengan yang kedua. Namun kalau seandainya kita perhatikan dalam hadis-hadis Imam Malik ini yang kita kenal dengan Al-Muwatta, itu banyak sekali yang namanya sulasiyat. Di dalam ilmu hadis ada yang namanya sulasiyat, dan itu hadis yang paling tinggi derajatnya. Imam Bukhari punya 21. Imam Muslim tidak punya. Imam Muslim hanya punya yang paling kuat rubaiyat. Imam Ibn Abu Daud juga tidak punya. Yang punya adalah Imam Ibn Majah, ada 5 atau 3, tapi semuanya dhaif. Kemudian lagi yang punya ada 3 Imam At-Tirmidzi rahimahumullahu ta'ala jami'an. Itulah ulama-ulama yang punya sulasiyat. Apa itu sulasiyat?

0: Tulasiyat itu jarak mereka dengan Nabi hanya 3. Karena hadis itu semakin dekat dengan Nabi semakin sahih. Sama dengan berita. Berita itu semakin panjang jalurnya, semakin kemana-mana perginya. Ya atau tidak? Makanya kalau ada berita langsung sampaikan kepada orangnya. Itulah gunanya dalam agama bertabayun. Kalau kalian marah kepada kawan kalian, kalian mendengarkan isu yang tidak bagus, tanyakan kepadanya, apakah kamu seperti ini, seperti itu, seperti ini? Karena kalau jalurnya sudah mulai 3 apalagi 4, itu sudah kemana-mana. Itu dalam urusan dunia, apalagi dalam urusan agama. Maka Imam Malik ini punya sulasiat. Terkenallah Imam Malik, gurunya adalah Nafi'. Nafi' itu ikhwatul Islam adalah muridnya Imam atau muridnya Abdullah bin Umar. Abdullah bin Umar itu siapa? Abdullah bin Umar? Anaknya Umar. Dan dia tentu berguru kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Coba lihat jarak dia dengan Nabi, dekat sekali. Maka itulah yang disebutkan oleh Imam Syafi'i, sesungguhnya kitab yang paling sahih setelah Al-Qur'an adalah Al-Muwatta, kitab yang dikarang oleh Imam Malik rahimahullahu taala. Namun perkataan Imam Syafi'i ini dikatakan oleh Imam Ibnu Katsir, salah seorang ulama yang meninggal pada tahun 774 Hijriah. Perkataan Imam Syafi'i, wajar Imam Syafi'i mengatakan karena itulah gurunya. Dan Imam Syafi'i belum bertemu dengan Imam Bukhari karena memang tidak satu zaman. Tahun berapa tadi Imam? Tahun berapa Imam Syafi'i lahir? 150 Hijriah. Tahun berapa Imam Syafi'i meninggal? 204. Imam Bukhari kapan meninggalnya? Imam Bukhari yang biasa kita baca. Kan selalu kita baca Bukhari. Ibu-ibu ada yang tahu kapan Imam Bukhari meninggal? Ibu-ibu dulu ya. Karena ibu-ibu kalau ada kita berbagi hadiah ya untuk ibu-ibu ya. Ada? Berapa? 100? Masya Allah, macam mana kita nak bagikan hadiah ini sampai ke ibu-ibu? Ah tuh, Masya Allah ya. Masya Allah, silah bisakan di, mohon maaf ya. Tapi seperti biasa jawabannya salah ya. Baik, tidak menjadi masalah karena biasanya kalau kita sudah salah, kita tidak akan pernah salah setelahnya. Imam Bukhari ini meninggal pada tahun 256 Hijriah. 256, Imam Syafi'i meninggal pada tahun kira-kira, coba bayangkan berapa jarak di antara mereka. Lebih daripada 50, kurang lebih 52 tahun. Oleh karena itulah, Imam Syafi'i tidak kenal dengan Sahih Bukhari. Imam Syafi'i juga tidak kenal dengan Imam Bukhari itu sendiri. Mengapa demikian? Karena zaman mereka terlalu jauh. Makanya Imam Syafi'i mengatakan, kitab yang paling sahih setelah Al-Quran adalah sahih, adalah Al-Muwatta. Mengapa demikian? Karena dia tidak bertemu dengan Imam Bukhari. Dan Sahih Bukhari juga belum ada. Sehingga Imam Ibnu Katsir menyebutkan kalimat ini disebutkan oleh Imam Syafi'i sebelum kemunculan Sahih Bukhari. Namun setelah kemunculan Sahih Bukhari, maka kitab yang paling sahih setelah Al-Quran adalah Sahih Bukhari. Kenapa Sahih Bukhari yang paling benar, yang paling kuat, yang paling sahih? Karena memang Imam Bukhari dan Imam Muslim sebelum mereka menulis hadis, mereka memberikan syarat tidak aku tulis dalam hadis kecuali yang sahih-sahih saja. Sedangkan ulama yang lainnya bukan berarti mereka tidak tahu yang sahih dengan yang tidak sahih. Tapi mereka tidak pernah memberikan syarat tersebut kepada dirinya. Seperti misalnya Imam Ahmad. Imam Ahmad menulis musnad, tujuannya hanya mengumpulkan hadis Nabi. Sahih atau tidak itu urusan lain. Seperti misalnya tafsir. Tafsir yang paling indah. Apa tafsir yang paling indah yang harus menjadi rujukan kita bersama? Tafsir At-Tabari. Itu adalah Imamul Mufassirin. Tafsir At-Tabari itu ikhwatul Islam, dia menukilkan semuanya. Sanadnya urusan lain. Makanya ada sebuah kaidah, man asnada faqad barik. Barang siapa yang sudah memberikan sanad, maka dia sudah berlepas diri. Tahu maknanya kalimat ini? Esoklah kita sambung masalah ini ya, karena ini khusus masalah ilmu hadis. Terlepas daripada itu semua ikhwatul Islam, Imam Malik rahimahullahu taala memiliki kitab yang sahih tadi yang telah kita sebutkan. Nah, kitab sahih ini, atau dia lahir pada tahun 93 Hijriah, meninggal pada tahun 179 Hijriah. Itu adalah Imam Malik rahimahullahu ta'ala. Dan dia memiliki kitab yang tadi telah kita jelaskan. Dan Imam Syafi'i menyebutkan, kalau kalian berbicara tentang Imam Malik, maka dia adalah bintang-bintang para ulama. Bintangnya para ulama adalah Imam Malik. Dan Imam Malik ini memiliki sanad yang tadi telah kita jelaskan, sehingga para ulama hadis menyebutkan ini adalah sanad zahabi, yaitu sanad emas yang paling dekat dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Agar kita tahu bagaimana keadaan para ulama mazhab ini, karena mereka semuanya satu dan sama. Kemudian datanglah Imam Syafi'i. Siapa guru Imam Syafi'i? Imam Malik. Tadi telah kita jelaskan. Makanya Imam Syafi'i meriwayatkan dari Imam Malik, Imam Malik meriwayatkan dari Nafi', Nafi' meriwayatkan dari Abdullah bin Umar, Abdullah bin Umar meriwayatkan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Begitu juga dengan Imam Ahmad. Imam Ahmad begitu juga nyambung, karena Imam Ahmad adalah muridnya Imam Syafi'i rahimahullahu taala. Agar kita tahu para ulama tersebut memiliki jalur yang sama antara guru dengan murid. Kalau seandainya mereka bersama, kenapa kita harus berpisah? Bisa dipahami? Ulama seperti itu ikhwatul Islam. Imam Malik, Imam Syafi'i, Imam Ahmad, mereka itu satu, satu jalur. Karena Imam Ahmad juga meriwayatkan dari Imam Syafi'i. Imam Syafi'i itu kita tidak hanya mengenal dia tentang masalah fikih, enggak, dia juga ahli hadis. Maka ada yang namanya Mustad Syafi'i. Pernah kita dengar Mustad Syafi'i? Itulah dia Mustad Syafi'i. Jadi Imam Syafi'i itu bukan hanya, karena Imam Syafi'i di antara kelebihannya dia menggabungkan dua madrasah. Yang pertama madrasatu Ahlul Hadis. Madrasatu Ahlul Hadis itu dipimpin oleh Imam Malik. Dan yang kedua madrasatu Ahlul Ra'yi. Madrasah Ahlul Ra'yi itu adalah yang menggunakan logika dan akalnya, yaitu madrasah yang dipimpin oleh Muhammad bin Hasan Asy-Syaibani. Tapi yang lain disebut dengan Abu Yusuf Al-Qadi. Kedua-duanya adalah muridnya Imam Abu Hanifah. Bukan berarti mereka menggunakan logika tanpa alasan, tidak. Mereka itu pintar. Imam Abu Hanifah, kalau seandainya beliau mengatakan meja ini terbuat dari emas, maka semua kita akan terpukau dan kita akan percaya kalau meja ini terbuat dari emas, saking pintarnya dia. Dia sudah membahas bagaimana hukumnya orang sholat di langit. Ada orang yang sholat di langit? Ada atau tidak? Ada. Di pesawat kan di langit. Ya atau tidak? Makanya akal saja kita, akal kita saja tidak sampai. Akal Imam Malik sampai, akal Imam Abu Hanifah sampai. Padahal dia tidak pernah mengenal bagaimana bentuk orang salat di langit. Kita yang setiap hari melihat pesawat tidak tahu. Agar kita tahu bagaimana ulama diberikan ilmu oleh Allah Subhanahu wa taala. Kecerdasan, kekuatan bukan main-main. Kemudian ikhwatul Islam, bahkan misalnya imam-imam, misalnya para ulama membahas misalnya apa hukum orang salat dengan membawa najis? Ada tidak orang yang salat sengaja membawa najis? Ada atau tidak? Banyak yang menggendong anaknya. Iya atau tidak? Coba bayangkan bagaimana para ulama, agar kita tidak menganggap remeh antara satu dengan yang lainnya. Oh, kita bermazhab ini, mazhab seperti itu, tidak, jangan. Itu hanya perbedaan dalam masalah, tapi mereka sama. Makanya itulah kita gunakan, kita sengaja menyebutkan, coba lihat bagaimana jalur mereka itu sama. Imam Syafi'i sudah jelas, Imam Ahmad dari Imam Syafi'i. Imam Abu Hanifah, ada yang menyebutkan beliau berjumpa dengan Imam Malik. Mereka berjumpa di Mekah Al-Mukarramah. Imam Malik bertemu dengan Imam Abu Hanifah. Kemudian mereka ada sedikit perdebatan di sana. Makanya tadi disebut dengan Ahlul Ra'i, yaitu madrasah yang dipimpin oleh Imam Abu Hanifah, karena memang keadaan yang ada di zamannya mereka tidak mau menerima hadis Nabi. Maka dia menggunakan logika yang sehat. Logika yang sehat tidak akan bertentangan dengan agama. Logika yang sehat. Logika yang lurus. Dan apalagi dibarengi dengan ulama, maka tentunya terkenal dengan madrasatu Ahlul Ra'yi, agar kita tahu. Nah, sedangkan muridnya tadi, siapa nama murid Imam Abu Hanifah? Abu Yusuf Al-Qadi, Muhammad bin Hasan Asy-Syaibani. Muhammad bin Hasan Asy-Syaibani ini belajar dari Imam Malik, belajar kitab Al-Muwatta. Agar kita tahu mana jalur para ulama. Ternyata mereka semuanya adalah sama. Sehingga dari situlah ikhwatul Islam, Imam Syafi'i rahimahullahu taala menyebutkan mereka itu sama, terutama dalam masalah-masalah usul. Mereka itu sama semuanya. Yang berbeza itu masalah fikhiyah, dan masalah fikhiyah dikala berbeza itu perkara biasa selama ada alasan yang kuat di sana, selesai. Makanya Imam Syafi'i menyebutkan al-qaulu fi sunnah ini berkaitan dengan agar kita tahu mereka itu satu, terutama dalam masalah usul. Al-qaulu fi sunnati allati ana 'alayha wa ra'aitu ashabana 'alayha ashabal hadis الذين رأيتهم فأخذت عنهم مثل سفيان ومالك وغيرهما الإقرار بشهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وذكر شيئا ثم قال وأن الله على عرشه في سمائه يقرب من خلقه كيف شاء وأن الله ينزل إلى السماء الدنيا كيف شاء wa dzakara sa'iral i'tiqad. Kalimat ini dinukilkan di dalam Isbatu sifatillah atau Isbatu sifatil ulum. Apa kata Imam Syafi'i? Sesungguhnya perkataan kami dalam masalah sunnah, di dalam masalah keyakinan, di dalam masalah akidah, di dalam masalah usul, saya dan orang-orang yang saya lihat dari sahabat-sahabat kami dan juga dari guru-guru kami. Kemudian dia menyebutkan gurunya Sufyan Ibn Uyayna, Sufyan Ibn Thawri. Kemudian menyebutkan gurunya Imam Malik. Apa pendapat mereka? Yang aku ambil dari mereka, kami semuanya sepakat tiada ilah yang berhak disembah kecuali Allah Subhanahu wa taala, dan bahwa Muhammadun Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan Allah berada di atas arasy-Nya, dan Allah Subhanahu wa taala dekat dengan hamba-Nya. Allah turun ke langit dunia, kemudian Allah Subhanahu wa taala melakukan sesuai dengan kemauan-Nya, sesuai dengan kehendak Allah Subhanahu wa taala. Kami semuanya sepakat, kata Imam Syafi'i rahimahullahu taala. Begitu juga pendapat yang disebutkan oleh Siddiq Khan, dan dia merupakan salah seorang ulama yang bermadzhab Hanafi. Fa madhhabuna madhhabus salaf isbatun bila tashbih. Pendapat kami adalah pendapat orang-orang terdahulu. Apa itu dia? Isbatun bila tashbih, isbatun bila tashbih. Berkaitan dengan Allah Subhanahu wa taala, kita menetapkan apa yang Allah miliki. Allah punya nama, iya, kita tetapkan. Allah punya sifat, iya. Allah punya sifat ini, iya. Tanpa kita menyerupakan. Bisa kita pahami? Seperti misalnya Allah Subhanahu wa taala, agar ini sedikit contoh saja ya. Allah Subhanahu wa taala menyebutkan tentang penciptaan manusia di dalam surat manusia. Ada surat manusia. Surat apa namanya? Al-Insan. Hal ata 'alal insani hinum minad dahri lam yakun syai'an mazkura. Apa sambungannya? Inna khalaqnal insana min nutfatin amsyajin nabtalihi faja'alnahu samian basira. Kami ciptakan manusia, setelah Allah menyebutkan faja'alnahu, maka kami jadikan manusia itu mendengar, samian basira, mendengar dan melihat. Kalimat sami', kalimat basir, itu sifat siapa? Tadi baru kita baca ayatnya. Macam mana nih? Iya kan, kita baca ayat tentang manusia. Faja'alnahu sami'an basira. Itu sifat siapa? Sifat kita dan juga sifat Allah. Kita mendengar atau tidak? Allah mendengar atau tidak? Kita basir atau tidak? Allah basir atau tidak? Sama. Sama-sama basir, sama-sama sami'. Kita mendengar, Allah juga mendengar. Kita melihat, Allah juga melihat. Pertanyaannya, apakah pendengaran kita sama dengan Allah? Apakah melihat kita sama dengan Allah? Itu saja bahasanya. Itu namanya isbatun bila tashbih. Kita menetapkan sifat tanpa kita menyerupai. Tidak ada orang yang mengatakan Allah itu sama dengan makhluknya. Tidak ada. Di dunia tidak ada. Para ulama juga tidak ada. Bisa dipahami? Kita menetapkan sifat untuk Allah Subhanahu wa taala bukan berarti diserupakan dengan makhluknya. Tidak. Tapi itu adalah keyakinan. Kita menyebutkan kulit-kulit saja ya. Karena ini bukan momennya kita mempelajari dalam-dalam. Wa tanzihun bila ta'til. Kita menafikan untuk Allah bukan berarti kita tidak meniadakannya. Maka di antara salah satu nama Allah adalah Al-Quddus, sempurna, suci dari segala kekurangan. Bukan berarti dengan mensucikan Allah kita menafikan sifat Allah Subhanahu wa taala. Bukan berarti dengan kita mensucikan Allah kita harus menafikan. Susah kita bikin contoh sekarang, nanti saja lah ya. Wa huwa madzhabu a'immatil Islam, dan itu adalah madzhab ulama-ulama Islam. Siapa dia? Ini dia. Karena tujuan kita agar kita tahu bahwa semua ulama itu sama. Malik, Syafi'i, Ats-Tsauri, Ibnu al-Mubarak, Imam Ahmad wa ghairihim, fa innahu laisa baina haula'il a'imma niza'un fi usuliddin. Agar kita tahu bahwa semua mereka sepakat dan mereka tidak ada beza dalam masalah usuluddin. Jadi yang berbeza itu yang bagaimana? Masalah, makanya disebut dengan mazahibul al-arba'ah, mazahibul fiqhiyah. Perbezaan dalam masalah hukum-hukum fikih. Agar kita tahu bahwa para ulama itu semuanya sama. Sama dalam keyakinan kepada Allah, meyakini tentang Allah, sifat Allah semuanya sama. Tidak ada bezanya. Yang berbeza itu hanya masalah hukum-hukum fikih. Hukum fikih itu perkara yang biasa, ikhwatul Islam. Kalau benar, alhamdulillah. Kalau salah, kita juga tidak menjadi masalah. Tapi kalau masalah keyakinan, tidak demikian keadaannya. Makanya lebih leluasa masalah-masalah hukum fikih. Barakallahu fikum, kita tidak berlama-lama ya. Baik, barakallahu fikum ikhwatul Islam, kami cukupkan dulu sampai di sini ya.
1: Baru saja telah Anda simak kajian Mutiara Malam
2: Radio Mutiara Quran للذاكرين والذاكرات
3: إذاعة القرآن الكريم.
4: بسم الله الرحمن الرحيم.

0: Mutiara Quran, saluran kajian ilmiah dan tilawah Al-Quran. Radio Mutiara Quran, saluran kajian ilmiah dan tilawah Al-Quran.
1: Sobat Qurani, para pendengar Radio Mutiara Quran dimanapun berada, yang mudah-mudahan selalu dilindungi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tak terasa kita memasuki penghujung dari seluruh rangkaian program pada edisi kali ini. Semoga kita semua diberikan ilmu yang bermanfaat, tentunya ilmu yang menghasilkan amal. Kami ucapkan terima kasih atas perhatian dan kebersamaannya. Jazakumullahu khairan katsiran wa barakallahu fikum. Insyaallah Sobat Qurani, kita jumpa lagi esok hari. Demikian dari studio Radio Mutiara Quran, kami kru yang bertugas mohon undur diri. Selamat beristirahat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: saluran kajian ilmiah dan tilawah Al-Quran.
1: Radio Mutiara Quran AM 1170 kHz. Meniti langkah persaudaraan Islam.

0: Radio Mutiara Quran AM 1170 kHz meniti langkah persaudaraan Islam. Mutiara nasihat.
1: Maka ikhwah sekalian yang dimuliakan oleh Allah, dahulu Nabi sallallahu alaihi wasallam setiap pagi beliau membaca doa, Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an wa rizqan tayyiban wa amalan mutaqabbalan. Meminta ilmu yang bermanfaat dan juga meminta amalan yang diterima, yaitu amalan yang didasarkan oleh ilmu. Ya, dan beliau sallallahu alaihi wasallam berlindung kepada Allah dari ilmu yang tidak bermanfaat. Ya, beliau mengatakan Allahumma inni as'aluka inni a'udzubika min ilmin la yanfa'. Ya Allah, aku meminta kepadamu atau berlindung kepadamu dari ilmu yang tidak bermanfaat, yaitu yang tidak diamalkan. Oleh karena itu, sekali lagi dari sini kita mengetahui bahwasanya hakikat ilmu yang dipuji oleh Allah adalah ilmu yang diamalkan. Siapa para ulama? Ulama adalah orang yang mempunyai ilmu tadi dan dia mengamalkan isinya. Baik. Sekarang kita dengan demikian dengan mudah kita mengetahui orang yang menyerupai ulama dan dia bukan ulama. Setelah kita mengetahui apa itu ilmu dan apa itu dan siapa para ulama. Wa yaziduhu wuduhan ma sarrahat bihi sunnatu fi hadzal kalam al-kathir al-bayyin al-wadhih lil'ammi al-balid. Dan menambah kejelasan apa yang ada di dalam sunnah, di dalam ucapan yang banyak ini, di dalam sunnah yang jelas bagi orang yang awam dan juga orang yang balid, sekaligus orang yang balid, yaitu orang yang susah untuk memahami. Jadi dalam sunnah pun juga dijelaskan tentang apa itu ilmu dan siapa itu para ulama, dan sudah kita sebutkan sebagiannya. Bahwasanya ulama adalah yang mewarisi para nabi, dan para nabi mereka mereka mewariskan ilmu. Barang siapa yang berusaha untuk mendapatkan ilmu, maka dia mendapatkan bagian yang banyak. Kemudian beliau mengatakan, ثُمَّ صَارَ هَذَا أَغْرَبَ الْأَشْيَاءِ.

0: kemudian jadilah ilmu ini sesuatu yang aghrab, sesuatu yang aneh. Dengan berlalunya zaman, kemudian jauhnya kaum muslimin dari menuntut ilmu, kesibukan mereka dengan dunia dan seisinya, banyak di antara mereka yang tidak perhatian dengan masalah ilmu tadi. Dulu ma'ruf, ya di zaman salaf ma'ruf, tetapi ketika berlalu zaman, banyak orang yang masuk ke dalam agama Islam dan dia tidak tekun di dalam mempelajari agama ini, sehingga ilmu di antara kaum muslimin sendiri menjadi aghrabal asya, menjadi sesuatu yang aneh. Antum mungkin merasakan berusaha untuk menghidupkan sunnah, ya, ternyata banyak orang di sekitarnya dan mereka adalah kaum muslimin, dan kita juga dulu termasuk mereka. Ini adalah perkara yang aneh, padahal itu ada di dalam Al-Quran, ada di dalam hadis. Cuma banyaknya manusia yang tidak mempelajari ilmu, tidak mengamalkan isinya, akhirnya dia menjadi sesuatu yang aneh di antara kaum muslimin sendiri. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Bada al-Islamu ghariban wa sayaudu ghariban kama bada." Islam itu dulu mulai dalam keadaan asing. Kemudian dikenalkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, para sahabat beriman, para tabi'in mereka mengikuti sehingga menjadi masyhur. Wa sayaudu ghariban, dan akan kembali menjadi sesuatu yang asing bahkan di antara kaum muslimin sendiri. Fatuba lil ghuraba, maka beruntunglah bagi orang-orang yang dianggap asing, yang berusaha untuk menggali dan mengamalkan, ya, sebagian sunnah yang sudah ditinggalkan oleh kebanyakan manusia.
1: Soal jawab.
2: Ustaz, di tempat saya bekerja gajiannya kadang-kadang tidak tepat waktu, padahal saya sedang membutuhkan. Bagaimana dalam Islam hal ini? Ki bosen ana kene ora ki? Ki kayane ana bosen kene iki. Tidak tepat waktunya karena apa? Ya. Tidak tepat waktunya karena enggak ada duit yang buat gaji. Atau karena ada duit tapi diundur-undur tanpa ada alasan. Kalau yang kasusnya adalah yang kedua, sudah ada duit tapi diundur-undur, maka ini melanggar aturan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beliau sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ibnu Majah, "A'tul ajira ajrahu qabla an yajifa 'araquh." Berikanlah upah karyawan kalian sebelum keringatnya kering. Berikanlah upah untuk karyawan kalian sebelum keringatnya kering. Berarti aku kudu perek terus nunggune apa? Mbok selahkan apa? Kering keringete. Yang kasihan PNS. Kasihan apa? PNS gajiannya kapan? Awal bulan. Kowe keringete wis kering opo urung kowe? Bukan itu maksudnya. Bukan maksudnya itu majikan itu harus nunggoni karyawane keringete aja nganti garing disit. Bukan itu maksudnya. Tapi maksudnya adalah motivasi untuk menyegerakan hak. Untuk menyegerakan hak. Itu maksudnya. Jadi kalau misalnya PNS memang sudah tanggal 1 janjiane, janjian maksudnya apa namanya, kontraknya atau akadnya karyawan, enggak cuma PNS saja, karyawan ya, kemudian pembantu ya, kalau memang akadnya sudah di awal bulan tanggal 1 misalnya, kalau memang sudah ada maka segera. Kecuali kalau tidak ada akad awal bulan padanya. Gajiannya awal bulan. Tanggal 3 isi awal bulan apa ora? Isi awal bulan. Tanggal 5? Isi. Tanggal 7? Isi. Aduh, merasa teman. Ya kira-kira member-membernya baiklah. Kira-kira membernya saja. Dan dalam hal ini kita perlu mengingat ayat Al-Quran surat Al-Mutaffifin. Wailul lil mutaffifin. Celakalah orang yang curang. Kalau kita baca ayat kelanjutannya itu berbicara tentang timbangan. Berbicara tentang timbangan. Giliran dia beli mintanya timbangannya akurat. Giliran dia jual dia main timbangan. Ayatnya surat itu aslinya berbicara tentang itu. Tapi kata para ulama bisa disimpulkan dari ayat-ayat tadi bahwa setiap orang yang meminta hak tapi tidak segera menunaikan kewajiban itu masuk dalam kategori celaka karena dia telah curang. Misal seorang bos, dia meminta kepada siapa? Karyawannya untuk segera menunaikan kewajibannya. Tapi begitu kewajiban itu selesai ditunaikan, hak yang dimiliki oleh siapa? Karyawan tidak segera diberikan. Itu celaka. Wail, celaka. Maka hati-hati. Hati-hati. Mudah-mudahan apa yang kami sampaikan bermanfaat buat kita semuanya. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon atas segala kurangnya. Kita tutup dengan membaca subhanakallahumma wabihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Keutamaan menjawab adzan yang mungkin tidak Anda sadari. Menjawab adzan ternyata bukan amal yang nilainya ringan. Sekalipun hanya mengucapkan seperti yang diucapkan muadzin, namun Islam menghargainya sebagai amal besar. Ada banyak sekali keutamaan amalan sederhana ini, berikut di antaranya. 1. Menjadi saksi kebaikan. Nabi SAW bersabda, yang artinya, tidaklah suara adzan yang keras dari yang mengumandangkan adzan didengar oleh jin, manusia, segala sesuatu yang mendengarnya, melainkan itu semua akan menjadi saksi pada hari kiamat. Hadis riwayat Bukhari. Hadis ini menunjukkan keutamaan orang yang mengumandangkan adzan dan sekaligus mereka yang mendengar adzan dijadikan Allah sebagai saksi kebaikannya. 2. Menjawab adzan karena dorongan keyakinan hati akan mengantarkan menuju surga. Dari Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, Nabi SAW bersabda, yang artinya, ketika muadzin mengumandangkan Allahu Akbar, Allahu Akbar, lalu kalian menjawab Allahu Akbar, Allahu Akbar, kemudian muadzin itu mengumandangkan Ashhadu an la ilaha illallah, lalu kalian menjawab Ashhadu an la ilaha illallah, dan seterusnya hingga akhir adzan, siapa yang mengucapkan itu dari dalam hatinya maka akan masuk surga. Hadis riwayat Muslim, Abu Daud dan yang lainnya. 3. Dengan menjawab adzan Allah akan mengampuni dosa kita. Dari Sa'ad bin Abi Waqqas radhiyallahu anhu, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa yang ketika mendengar adzan dia mengucapkan wa ana asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa anna muhammadan abduhu wa rasuluhu raditu billahi rabba wa bi muhammadin rasula wa bil islami dina, yang artinya saya juga bersaksi bahwasanya tidak ada Tuhan yang berhak disembah kecuali Allah semata, tiada sekutu baginya, dan bahwa Muhammad adalah hamba dan utusannya. Aku ridha Allah sebagai Rabbku, Muhammad sebagai Rasul, dan Islam sebagai agamaku. Siapa yang mengucapkan itu, maka dosa-dosanya akan diampuni. Hadis riwayat Ahmad, Muslim, dan yang lainnya. 4. Siapa yang menjawab adzan lalu membaca solawat sekali, maka Allah akan memberinya solawat baginya 10 kali. Dari Abdullah bin Amr bin As radhiyallahu anhuma, Nabi SAW bersabda, yang artinya, apabila kalian mendengar muadzin, jawablah adzannya. Kemudian bacalah salawat untukku. Karena orang yang membaca salawat untukku sekali, maka Allah akan memberikan salawat untuknya 10 kali. Hadis riwayat Muslim. Menurut Abu Aliyah, salah seorang ulama tabi'in, bahwa makna dari salawat Allah kepada makhluknya adalah pujian Allah untuk makhluk tersebut di hadapan para malaikatnya. Hadis riwayat Bukhari. 5. Menjawab adzan lalu memohon wasilah untuk Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka dia berhak mendapat syafaat beliau. Lanjutan hadis dari Abdullah bin Amr bin As radhiyallahu anhuma, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, yang artinya, setelah menjawab adzan, kemudian mintalah wasilah kepada Allah untukku. Wasilah adalah satu kedudukan di surga yang tidak akan ditempati kecuali oleh salah seorang dari para hamba Allah, dan saya berharap sayalah yang mendudukinya. Siapa yang memohon kepada Allah wasilah untukku, maka halal baginya syafaatku. Hadis riwayat Muslim. Permohonan wasilah ini kita baca dalam doa seusai menjawab adzan. Allahumma rabb hadhihi ad-da'wati at-tammah was-salati al-qa'imah ati Muhammadanil wasilata wal fadilah, yang artinya, ya Allah, saya memohon kepadamu dengan perantara hak doa yang sempurna ini, setelah salat yang ditegakkan ini, berilah wasilah, derajat di surga, dan keutamaan kepada Nabi Muhammad. 6. Menjawab adzan lalu memohon agar Nabi sallallahu alaihi wasallam mendapat maqam mahmud, kita berhak mendapat syafaat. Dari Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhuma, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, siapa mendengarkan adzan lalu dia membaca doa, Allahumma rabb hadhihi ad-da'wati at-tammah was-salati al-qa'imah ati Muhammadanil wasilata wal fadilah wa ba'athu maqaman mahmudan alladhi wa'adta, yang artinya, ya Allah, saya memohon kepadamu dengan perantara hak doa yang sempurna ini serta salat yang ditegakkan ini, berilah wasilah derajat di

0: Saudaraku Muslim, kita simak kumandang adzan untuk wilayah Semarang dan sekitarnya.
1: Allahu Akbar, Allahu Akbar.

0: Allah, tidak ada ilah yang berhak diibadahi melainkan Dia, yang Maha Hidup lagi terus menerus mengurus makhluknya, tidak mengantuk dan tidak tidur. Kepunyaannya apa yang ada di langit dan di bumi. Tidak ada yang dapat memberi syafaat di sisi Allah tanpa izinnya. Allah mengetahui apa-apa yang berada di hadapan mereka dan di belakang mereka, dan mereka tidak mengetahui apa-apa dari ilmu Allah melainkan apa yang dikehendakinya. Kursi Allah meliputi langit dan bumi, dan Allah tidak merasa berat memelihara keduanya. Allah Maha Tinggi lagi Maha Besar. Dibaca satu kali.
1: Bismillahirrahmanirrahim.

0: Katakanlah, Dialah Allah yang Maha Esa. Allah adalah Rabb yang segala sesuatu bergantung kepadanya. Dia tidak beranak dan tidak pula diperanakan, dan tidak ada seorang pun yang setara dengannya. Quran Surat Al-Ikhlas dibaca 3 kali.
1: Bismillahirrahmanirrahim.

0: hasad.
1: Katakanlah, aku berlindung kepada Rob yang menguasai waktu subuh dari kejahatan makhluknya, dan dari kejahatan malam apabila telah gelap gulita, dan dari kejahatan wanita-wanita tukang sihir yang meniup buhul-buhul, serta dari kejahatan orang yang dengki apabila dia dengki. Quran Surat Al-Falaq dibaca 3 kali.
2: Bismillahirrahmanirrahim.
3: Qul

0: Katakanlah, aku berlindung kepada Rob yang memelihara dan menguasai manusia, raja manusia, sembahan manusia, dari kejahatan setan yang biasa bersembunyi, yang membisikkan kejahatan ke dalam dada-dada manusia, dari golongan jin dan manusia. Quran Surat An-Nas dibaca 3 kali.
1: Asbahna wa asbahal mulku lillah, walhamdulillah, la ilaha illallah wahdahu la sharika lah, lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli shay'in qadir. Rabbi as'aluka khayra ma fi hadhal yawm wa khayra ma ba'dah, wa a'udhu bika min sharri ma fi hadhal yawm wa sharri ma ba'dah. Rabbi a'udhu bika min al-kasal wa su'il kibar. Rabbi a'udhu bika min 'adhabin fin nar wa 'adhabin fil qabr.
0: Kami telah memasuki waktu pagi dan kerajaan hanya milik Allah. Segala puji hanya milik Allah. Tidak ada ilah yang berhak diibadahi dengan benar kecuali Allah yang Maha Esa. Tiada sekutu baginya. Baginya kerajaan dan baginya atas segala sesuatu. Wahai Rob, aku mohon kepadamu kebaikan di hari ini dan kebaikan sesudahnya. Aku berlindung kepadamu dari kejahatan hari ini dan kejahatan sesudahnya. Wahai Rob, aku berlindung kepadamu dari kemalasan dan kejelekan di hari tua. Wahai Rob, aku berlindung kepadamu dari siksa di neraka dan siksa di kubur. Dibaca 1 kali.
1: Allahumma bika asbahna, wabika amsayna, wabika nahya, wabika namut, wa ilayka an-nushur.
0: Ya Allah, dengan rahmat dan pertolonganmu kami memasuki waktu pagi, dan dengan rahmat dan pertolonganmu kami memasuki waktu sore. Dengan rahmat dan kehendakmu kami hidup, dan dengan rahmat dan kehendakmu kami mati. Dan kepadamu kebangkitan bagi semua makhluk. Dibaca 1 kali.
1: Allahumma anta rabbi la ilaha illa ant, khalaqtani wa ana abduk, wa ana ala ahdika wa wa'dika mastata'at. A'udhu bika min sharri ma sana'at, abu'u laka bi ni'matika alay wa abu'u bi dhanbi. Faghfir li fa innahu la yaghfiru adh-dhunuba illa ant.
0: Ya Allah, engkau adalah Rabbku. Tidak ada ilah yang berhak diibadahi dengan benar kecuali engkau. Engkaulah yang menciptakanku. Aku adalah hambamu. Aku akan setia pada perjanjianku denganmu semampuku. Aku berlindung kepadamu dari kejelekan apa yang kuperbuat. Aku mengakui nikmatmu yang diberikan kepadaku, dan aku mengakui dosaku. Oleh karena itu, ampunilah aku. Sesungguhnya tidak ada yang dapat mengampuni dosa kecuali engkau. Dibaca 1 kali.
1: Allahumma afini fi badani, Allahumma afini fi sam'i,

0: ربك من عذاب القبر، لا إله إلا أنت. اللهم عافني في بدني، اللهم عافني في سمعي، اللهم عافني في بصري، لا إله إلا أنت. اللهم إني أعوذ بك من الكفر والفقر، وأعوذ بك من عذاب القبر، لا إله إلا أنت.
1: يا الله، selamatkanlah tubuhku dari penyakit dan dari apa yang tidak aku inginkan. Ya Allah, selamatkanlah pendengaranku dari penyakit dan maksiat atau dari apa yang tidak aku inginkan. Ya Allah, selamatkanlah penglihatanku. Tidak ada ilah yang berhak diibadahi kecuali Engkau. Ya Allah, sesungguhnya aku berlindung kepadamu dari kekufuran dan kefakiran. Aku berlindung kepadamu dari siksa kubur. Tidak ada ilah yang berhak diibadahi kecuali Engkau. Dibaca 3 kali.
0: Allahumma inni as'aluka al-'afwa wal-'afiyah fid dunya wal akhirah. Allahumma inni as'aluka al-'afwa wal-'afiyah fi dini wa dunyaya wa ahli wa mali. Allahumma astur 'awrati wa amin rawati. اللهم احفظني من بين يدي ومن خلفي وعن يميني وعن شمالي ومن فوقي، وأعوذ بعظمتك أن أغتال من تحتي.
1: Ya Allah, sesungguhnya aku memohon ampunan dan keselamatan di dunia dan akhirat. Ya Allah, sesungguhnya aku memohon kebajikan dan keselamatan dalam agama, dunia, keluarga dan hartaku. Ya Allah, tutupilah auratku, aib dan sesuatu yang tidak layak dilihat orang, dan tentramkanlah aku dari rasa takut. Ya Allah, peliharalah aku dari depan, belakang, kanan, kiri dan dari atasku. Aku berlindung dengan kebesaranmu agar aku tidak disambar dari bawahku. Aku berlindung dari dibenamkan ke dalam bumi. Dibaca 1 kali.
0: Allahumma 'alim al-ghaib wash-shahada, fatir as-samawati wal-ard, rabb kulli shay'in wa malika, ashhadu an la ilaha illa ant, a'udhu bika min sharri nafsi wa min sharri ash-shaytan wa shirkih, wa an aqtarifa 'ala nafsi su'an aw ajurrahu ila muslim.
1: Ya Allah, yang maha mengetahui sesuatu yang gaib dan yang nyata. Wahai Rob, pencipta langit dan bumi, Rob segala sesuatu dan yang merajainya, aku bersaksi bahwa tidak ada ilah yang berhak diibadahi kecuali Engkau. Aku berlindung kepadamu dari kejahatan diriku, kejahatan syaitan dan ajakannya menyekutukan Allah. Dan aku berlindung kepadamu dari berbuat kejelekan atas diriku atau mendorong seorang muslim kepadanya. Dibaca 1 kali.
0: Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi shay'un fil ardi wala fis sama' wa huwa as-sami'ul 'alim. Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi shay'un fil ardi wala fis sama' wa huwa as-sami'ul 'alim. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم.
1: Dengan menyebut nama Allah yang dengan namanya tidak ada sesuatu pun yang dapat membahayakan, baik yang di bumi maupun di langit. Dialah yang maha mendengar dan maha mengetahui. Dibaca 3 kali.
0: رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا. رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا. رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا.
1: Aku ridho Allah sebagai Rabbku, Islam sebagai agamaku, dan Muhammad sallallahu

0: alaihi wasallam sebagai nabiku yang diutus oleh Allah. Dibaca 3 kali.
1: Ya Hayyu Ya Qayyum Birahmatika astaghith Aslih li sya'ni kullah ولا تكلني إلى نفسي طرفة عين.
0: Wahai Rob yang maha hidup, wahai Rob yang maha berdiri sendiri, tidak butuh segala sesuatu. Dengan rahmatmu, aku meminta pertolongan. Perbaikilah segala keadaan dan urusanku, dan jangan engkau serahkan kepadaku, meski sekejap mata sekalipun, tanpa mendapat pertolongan darimu. Dibaca 1 kali.
1: أصبحنا على فطرة الإسلام وعلى كلمة الإخلاص وعلى دين نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى ملة أبينا إبراهيم حنيفا مسلما وما كان من المشركين.
0: Di waktu pagi, kami berada di atas fitrah Islam, kalimat ikhlas agama Nabi kami Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan agama ayah kami Ibrahim yang berdiri di atas jalan yang lurus, muslim dan tidak tergolong orang-orang musyrik. Dibaca 1 kali.
1: La ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Lahul mulku wa lahul hamd. Wa huwa ala kulli syai'in qadir.
0: Tidak ada ilah yang berhak diibadahi dengan benar selain Allah yang Maha Esa. Tidak ada sekutu baginya, baginya kerajaan, dan baginya segala puji, dan dia Maha Kuasa atas segala sesuatu. Dibaca 1 kali, atau 10 kali, atau dibaca setiap hari 100 kali, di waktu pagi atau sore.
1: Subhanallah wa bihamdih, adada khalqih, wa ridha nafsih, وزنة عرشه ومداد كلماته سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته.
0: Maha suci Allah, aku memujinya sebanyak bilangan makhluknya. Maha suci Allah, sesuai keridoannya. Maha suci Allah, seberat timbangan arsy-Nya. Dan Maha suci Allah, sebanyak tinta yang menulis kalimat-kalimat-Nya. Dibaca 3 kali.
1: Allahumma inni as'aluka ilman nafi'a wa rizqan tayyiba wa amalan mutaqabbala.
0: Ya Allah, sesungguhnya aku meminta kepadamu ilmu yang bermanfaat, rezeki yang halal, dan amalan yang diterima. Dibaca 1 kali.
1: Subhanallah wa bihamdih.
0: Maha suci Allah, aku memujinya. Dibaca 100 kali.
1: Astaghfirullah wa atubu ilayhi.
0: Aku memohon ampunan kepada Allah dan bertobat kepadanya. Dibaca setiap hari 100 kali.
2: فسبحان الله حين تمسون وحين تصبحون.
3: راديو Mutiara Quran, Mutiara Quran, Mutiara Quran.
4: Radio Mutiara Quran. AM 1170 kHz. Meniti langkah persaudaraan Islam.

0: Kajian Mutiara Pagi.
1: Bismillah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa, wassalatu wassalamu ala rasulihil mustafa, wa ala alihi wa sahbihi wa manihtada amma ba'da. Alhamdulillah, segala puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah tabaraka wa ta'ala atas segala nikmat yang telah Allah limpahkan kepada kita. Salawat dan salam semoga terhaturkan kepada baginda Nabi Besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarga beliau, para sahabatnya dan para umatnya yang berpegang teguh di atas sunnahnya hingga hari akhir kelak. Ya Sobat Quran yang semoga dirahmati Allah Tabaraka wa Ta'ala, alhamdulillah bahagia sekali rasanya kami dapat kembali menyapa Anda dalam program acara Kajian Mutiara Pagi
2: edisi Senin 11 Rabiul Awal 1448 Hijriah.
1: Seperti biasa Sobat Qurani, terlebih dahulu kami sajikan sebuah kajian Islam ilmiah ke tengah-tengah ruang dengar Anda yang kali ini disampaikan oleh pemateri
2: Ustadz Zakaria Ahmad Elsi Hafizahullah,
1: dengan pembahasan materi yang berjudul
2: Sepenggal Kisah Qarun.
1: Ya, untuk mempersingkat waktu Sobat Qurani, langsung saja kita simak bersama kajian Mutiara Pagi selengkapnya. Selamat menyimak dan semoga bermanfaat.
3: Salawat teriring salam semoga senantiasa terlimpah bagi panutan kita Nabi Besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarganya, para sahabatnya, beserta umatnya yang setia hingga akhir zaman. Kaum muslimin dan muslimah, jamaah majlis ta'lim rahimani wa rahimakumullah. Insyaallah kita akan bahas beberapa ayat yang kita beri judul Sepenggal Kisah Qarun. Kaum muslimin dan muslimah rahimani wa rahimakumullah. Allah subhanahu wa ta'ala menurunkan Al-Quran, dan para ulama menyebutkan bahwa ayat-ayat Al-Quran secara global terbagi menjadi tiga. Al-Quran secara global terbagi menjadi tiga. Yang pertama adalah terkait dengan tauhid dan akidah. Yang kedua terkait dengan ahkam, hukum-hukum di dalam syariat kita. Dan yang ketiganya adalah kisah dan berita dari Allah subhanahu wa ta'ala. Tentunya ketika kita membaca ayat-ayat Al-Quran, kita akan dapati itu. Ada ayat-ayat yang berbicara tentang tauhid, tentang akidah. Ada ayat-ayat yang berbicara tentang ahkam syariah, tentang hukum-hukum syariat. Dan ada ayat-ayat yang berbicara tentang kisah, kabar dari Allah subhanahu wa ta'ala terkait dengan orang-orang terdahulu, baik yang soleh ataupun yang bermaksiat kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Ini insyaallah kita akan bahas beberapa ayat dari surat Al-Qasas, tepatnya di ayat 76 hingga 78. Saya tidak mengatakan ini sebagai tafsir, tetapi kita cuma sekedar membaca ayat kemudian memberikan faedah, sebagian kecil. Secara global kita berbicara tentang Qarun, dan tidak secara totalitas kita bicarakan tentang Qarun, hanya di ayat-ayat yang jumlahnya sedikit ini. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman di ayat yang ke-76, Inna Qaruna kana min qawmi Musa fabaga alaihim. Sesungguhnya Qarun adalah termasuk kaumnya Nabi Musa. Kaumnya Nabi Musa itu dari kalangan Bani Israel. Ada sebagian ulama yang menyebutkan bahwa Qarun ini termasuk bagian kerabatnya, keluarganya Nabi Musa. Tapi pendapat ini sepengetahuan saya adalah lemah. Yang lebih tepat adalah bahwasanya Qarun termasuk kaumnya Nabi Musa, yaitu dari kalangan Bani Israel. Fabagha alaihim, tetapi dia berlaku zalim kepada kaumnya. Allah sebutkan, wa atainahu minal kunuzi ma inna mafatihahu latanu'u bil usbah ulil quwwah. Kami telah menganugerahkan, kami telah berikan kepada Qarun harta perbendaharaan yang kunci-kuncinya sungguh berat dipikul oleh orang-orang yang kuat. Harta perbendaharaan yang diberikan kepada Qarun sangat banyak. Bawa kuncinya saja orang-orang yang kuat sampai merasakan apa, keberatan. Berat banget. Belum hartanya. Ini baru kuncinya saja, jamaah. Kalau di zaman sekarang, orang enggak bawa uang bisa kemana-mana. Mainnya cuma sekedar tempel yang punya kartu. Sebagian orang pergi umroh pun enggak bawa duit sama sekali. Karena apa? Ada salam tempel apa, Pak? Sama pedagangnya ngobrol harga, tempel, selesai. Ngobrol lagi, tempel, selesai. Masya Allah. Jemaah yang dimuliakan oleh, di masa dahulu tentunya sesuai dengan keadaan zaman, kuncinya dipanggul, dipikul oleh orang-orang kuat, merasa berat. Namun di saat itu ada sebagian kaumnya yang mengingatkan kepada Qarun, idh qala lahu qawmuhu la tafrah. Ingatlah, ketika sebagian kaum Qarun dari kaumnya, yaitu di kalangan Bani Israel, kemudian kaumnya ini mengatakan, la tafrah, janganlah engkau membanggakan diri. Wahai Qarun, meskipun engkau punya harta yang sedemikian luar biasa, harta yang fantastis, jangan kau banggakan dirimu dengan itu. Innallaha la yuhibbul farihin. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang membanggakan diri. Di sini menunjukkan kepada kita bahwasanya Qarun itu berbuat zalim kepada kaumnya. Kemudian ada sebagian dari kalangan Bani Israel yang mengingatkan, kalau bahasa kita, aja kayak gue gitu lah. Jangan seperti itu. Jangan kau banggakan hartamu. Harta bukan segala-galanya. Itu sudah dilakukan oleh sebagian dari kalangan Bani Israel, dari kaumnya Qarun. Kemudian selanjutnya di ayat yang ke-77, di antara nasihat, di antara mau'idhah yang disampaikan kaumnya kepada Qarun, wabtaghi fima ataka Allahu daral akhirah wala tansa nasibaka minad dunya, dan carilah pada apa yang telah dianugerahkan Allah kepadamu pahala negeri akhirat. Jadi nasihat yang disampaikan oleh kaumnya kepada Qarun itu masya Allah luar biasa sekali. Wabtaghi fima ataka Allah daral akhirah, dengan harta yang kau dapatkan dari Allah carilah pahala di akhirat, kayak gitu. Ini wejangan orang yang punya pandangan terhadap masa depan. Orang yang pandangannya tidak terbatas hanya di kehidupan dunia saja. Orang yang punya keimanan kepada kehidupan setelah mati. Sehingga memberikan pesan, carilah pahala di akhirat dengan apa yang kau dapatkan dari Allah. Itu maksudnya. Kanmu kepada kebahagiaan Allah. Di dalam tafsir Syekh Abdurrahman bin Nasir As-Sa'di dalam Taisir Karimur Rahman, di antaranya yaitu apa? Mulai di alam barzah. Yaitu apa? Mulai di alam barzah, padang mahsyar, surga atau neraka. Itu yang harus kita pikirkan. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah, jangan sampai kemudian beban kehidupan kita di dunia menjadikan kita blank tentang kehidupan akhirat. Lah mikir dunia tok wis mementara karu-karuan kok. Sebagian jawabannya seperti itu ketika diingatkan. Tapi kemarin saya ngobrol dengan seorang yang masya Allah, walaupun dia itu ya pelaku riba, Pelaku riba bukan hanya sekedar konsumen ya. Konsumen pelaku itu bukan, Pak. Konsumen riba itu pelaku bukan? Pelaku. Kalau ini bukan konsumennya, tapi dia memang kerjaannya kayak gitu. Dia ngaruh-ngaruhi salah satu jamaah saya yang punya majelis taklim, pakai jen temenan kok Ustaz. Ngomong sama saya gitu, pakai temenan kok. Masalah dunia kayak orang dipikir. Tapi jen duitnya jen orang kena dihitung ya wong kaya. Ah kaya pol. Ngatakan seperti itu. Pengusaha muda, tapi apa? Kalau masalah dunia kayaknya enggak pernah dipikir, nyantai banget kayak gitu loh. Karena apa? Setiap jamaah dia kelihatan paling depan kayak gitu kan. Dia promotor pengajian di mana-mana. Orang mengatakan kayak orang mikir dunia, tapi malah dunia pada merek KB ya. Masya Allah. Memang rumusannya kan kayak gitu ya. Kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, ketika seorang apa namanya tekad besarnya adalah akhirat, maka sesungguhnya dunia itu akan mengejarnya dalam keadaan hina. Jemaah sekalian yang dimuliakan oleh Allah. Kemudian kaumnya mengingatkan, wala tansa nasibaka minad dunya, dan jangan kau lupa bagianmu di dunia. Jangan lupakan bagianmu di dunia. Kamu punya hak. Manusia semuanya punya hak di dunia. Untuk makan, untuk minum, untuk merasakan kesehatan, untuk merasakan kebahagiaan di dunia, punya hak itu. Tapi sekali lagi, jangan sampai dunia itu menjadi segala-galanya untuk kita. Kita bertarung untuk dunia. Kita capek untuk cuma sekedar dunia saja. Jangan. Rumuskan kebahagiaan. Rumuskan kebahagiaan dengan kita mari usahakan kita sampai lelah dalam taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Nasihat kaumnya Qarun kepada Qarun, carilah dengan dunia kehidupan akhirat. Kalau kita malah banyak mencari dunia dengan amal akhirat. Aduh, ini Pak, ya ini. Sholat tahajud men karire moncer, puasa men sehat, sedekah jare men balike luwih akeh. Lah, ki amal akhirat malah nggo ngoleh dunia. Qarun dinasehati, carilah dengan harta yang Allah karuniakan kepadamu pahala di akhirat. Ini nasihat yang sangat istimewa, menggunakan karunia Allah untuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian apa pesan mereka kepada Qarun? Wa ahsin kama ahsanallahu ilaik. Berbuatlah baik kepada manusia sebagaimana Allah telah berbuat baik kepadamu. Allah sudah berikan harta yang begitu melimpah kepadamu, berbuat baiklah kepada manusia. Ingatlah bahwasanya apa yang Allah taala titipkan kepada kita, ada hak orang lain di sana. Ada hak orang lain di sana. Kemudian kaumnya berpesan lagi, wala tabghil fasada fil ard, janganlah kau berbuat kerusakan di muka bumi. Harta yang kau miliki jangan jadi sebagai apa? Jalan untuk mendapatkan dosa sebanyak mungkin. Na'udzubillah min dzalik. Inna Allah la yuhibbul mufsidin. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang berbuat kerusakan. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah, nasihat dari kaumnya Qarun kepada Qarun, hakikat syukur yang sebenarnya. Gunakan nikmat dunia untuk mendapatkan pahala di negeri akhirat. Itu syukur yang sebenarnya. Panjenengan gunakan fisik panjenengan, kesehatan panjenengan, harta yang jenengan dapatkan untuk apa? Untuk mendapatkan pahala di akhirat. Itulah yang dinamakan dengan syukur. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Dan sekali lagi saya mengingatkan bahwa Islam tidak mengajarkan untuk totalitas ninggalkan dunia. Bukan seperti itu. Yang jadi masalah adalah ketika dunia terlalu bertahta di hati kita. Itu masalah. Ketika harta dunia bertahta di hati kita, jadi semuanya disetel oleh dunia. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Selanjutnya di ayat yang ke-78. Ketika diingatkan dengan nasihat, apa saja nasihatnya tadi? Apa saja nasihatnya? Carilah pahala di akhirat dengan dunia yang kau miliki. Ini pertama nasihatnya kaum Qarun kepada Qarun. Wala tansa nasibaka minad dunya, jangan kau lupa bagianmu di dunia. Ahsin kama ahsanallahu ilaik, berbuat baiklah sebagaimana Allah berbuat kepadamu. Wala tabghil fasada fil ard, janganlah engkau berbuat kerusakan di muka bumi. Ini di antara nasihat yang disampaikan kepada Qarun. Apa jawabannya? Allah Ta'ala sebutkan di ayat yang ke-78, qala innama utituhu ala ilmin indi. Dia Qarun berkata, sesungguhnya aku diberi harta itu semata-mata karena ilmu yang ada padaku. Apa urusanmu istilahnya? Ketika kaumnya pada nasihati, apa urusan kalian? Aku dapat harta ini karena kemampuanku, karena kepandianku sendiri. Ngapain kalian merintah ini, merintah itu? Duit-duitku ya karep-karepku, orang gua ngapa? Bahasa kita seperti itu. Sebagian orang itu menghalalkan segala sesuatu hanya karena bermodal apa? Uang itu duitnya dia, ya terserah dia mau dipakai untuk apa. Ingat, harta itu titipan dari Allah, amanah dari Allah, pertanggungjawabannya berat. Makanya nanti di akhirat orang-orang kaya bakal telat masuk mana Pak? Sing jenengan kepengin dadi wong sugih ge. Wong sugih bakal telat kalah mlebu surga dibandingna wong orang duwe. Tapi jenengan enggak pernah bercita-cita lanyung dadi wong orang duwe. Kepenginnya dadi wong sugih tapi sing kepenak mlebu surga. Semua kita seperti itu mungkin gitu ya. Karena belum ketemu aja kondisi langsung. Kalau ketemu ya kita bakal minta balik lagi ke dunia. Jadi orang duwe balas, yang penting duwe iman kayak gitu, pasti. Sebagaimana disabdakan oleh Nabi SAW, yadkhulu fuqara'ul mu'minina al-jannah qabla agniyaihim binisfi yaumin khamsi mi'ati am. Orang fakir yang beriman akan masuk ke dalam surga mendahului orang-orang yang kaya, mendahului orang-orang kaya setengah hari. Setengah harinya berapa? Khamsi mi'ati am, 500 tahun bedanya jemaah. Tapi bukan berarti kemudian orang kaya kedudukannya di surga pasti di bawah, belum tentu. Karena ini masalah disit-disitan gitu ya. Orang fakir yang beriman bakal mendahului, tapi belum tentu kedudukannya lebih tinggi. Kenapa orang kaya itu telat? Karena banyak pertanyaan. Karena pertanyaan harta, min aynak tasabahu wa fima anfaqahu, dari mana kau dapatkan dan untuk apa kau gunakan? Harta pertanyaannya seperti itu. Dari mana? Untuk apa? Dari mana? Kemarin saya ngantar anak-anak belanja kebutuhan mau berangkat pesantren. Tiga orang itu kan mandan marem ya. Tiga orang bareng-bareng belanja bareng. Bas keluar dari, ya belinya gak banyak, ya bukan macam-macam ya, cuma sabun, kemudian odol, kemudian sikat gigi, kemudian apa lagi ya kebutuhan pondok itu, ya perempuan ya pembalut dan lain sebagainya seperti itu, yang laki-laki ya ada beli parfum, ada roll on dan lain sebagainya kayak gitu. Tiga anak bareng bruk. Saya sering komentar, kalau bisa bertahan nyekolahkan anak di pesantren tiga itu sudah jawara. Mumetnya mandan lumayan, karena anak pesantren itu secara biaya dibandingkan dengan kuliah berat mana Pak? Kalau kuliah yang umum ya, bukan keluar kedokteran ataupun apa gitu. Keluar yang umum itu berat pesantren. Saya kemarin itu melihat apa si anak laki-laki itu, "Bah, ini apa namanya itu? Stroke-nya lebih tinggi dari aku, Bah." Astagfirullah. Karena pernak-perniknya yang banyak itu. Harganya sih enggak banyak-banyak banget gitu ya. Tapi kan Masya Allah, saya berpikir ketika itu, Subhanallah, nanti harta kita bakal ada pertanyaan seperti itu. Itu yang menjadikan kita bakal lama nanti tanggung jawab kita di hadapan Allah. Kalau orang masuk ke tempat perbelanjaan cuma lihat-lihat, beli sekedarnya sedikit gitu kan, keluarnya cepat kan. Tapi yang tadi stroke-nya panjang itu kan nunggunya mandan lama. Bedanya berapa menit? Ya sekian menit kayak gitulah. Gambarannya kayak gitu. Semakin banyak kenikmatan dunia yang dirasakan di dunia, akan menjadikan semakin banyak pertanyaan. Kamu dapatnya dari mana? Untuk apa? Terus seperti itu. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Ketika Qurum mendapatkan nasihat dari kaumnya, dia mengatakan, "Innama utituhu ala ilmin indi." Aku dapat ini semuanya karena ilmu yang aku miliki. La haula wala quwata illa billah. Jangan-jangan kita juga pernah menjadi Qurun kecil. Qurun kecil itu mengatakan apa? Ya kita mandan kemagusan dengan kemampuan kita kayak gitu ya. Aku pancen sing berhak, aku sing pinter kok. Aku sing hebat kok, aku sing telaten kok. Anakku pancen anu pinter banget kawit cilik. Makanya jauh ada aja pada Mary. Anakku sukses jadi wong sugih kayak kaya aja pada men. Anakku pancen anu berhak. Wis ketika cilik kan keton kayak kaya. Rajin. Lah ini bahaya kan mandan medeni. Ternyata kita jadi Qurun kecil. Bahaya yang seperti ini. Jangan menyandarkan apa yang Allah berikan kepada kita kepada kemampuan kita. Katakan saja alhamdulillah Allah berikan. Harta itu kebaikan kalau dibawa untuk taat. Harta itu petaka kalau dibawa untuk maksiat. Sudah di depan kita kayak gitu. Kalau seandainya apa yang Allah berikan kepada kita sekarang menjadikan kita jadi lebih baik, bersyukurlah kepada Allah. Itu kebaikan di atas kebaikan. Tapi kalau seandainya harta yang diberikan kepada kita, kenikmatan dunia yang diberikan kepada kita, kok malah kita bawa untuk taat, itu kan musibah. Itu yang dinamakan dengan istidraj jamaah, istidraj dari Allah Subhanahu wa taala. Siksa yang dibungkus dengan apa? Seakan-akan itu kenikmatan. Na'udzubillah min dzalik. Kemudian Allah taala sebutkan, "Awalam ya'lam anna Allah qad ahlaka min qablihi min al-qurun man huwa ashaddu minhu quwwatan wa aktsaru jam'a." Kemudian Allah taala sebutkan, "Tidakkah dia mengetahui bahwa Allah telah membinasakan umat-umat sebelumnya yang lebih kuat daripadanya, yang lebih banyak mengumpulkan harta?" Ternyata sudah pernah ada sebelum Qurun yang lebih hebat lagi. Cuma yang masyhur itu Qurun. Sampai di kita pun jadi masyhur banget, nemu apa jadi harta? Harta Qurun. Ngeduk sumur nemu emas. Ngeduk sumur nemu apa gitu. Oh, harta Karun ini gitu. Sampai di kita pun terkenal banget. Ternyata Allah Ta'ala sebutkan, apakah dia tidak tahu Allah telah membinasakan umat-umat sebelumnya. Sebelum Qurun itu ada umat-umat yang mereka lebih kuat, yang mereka lebih banyak hartanya. Kemudian Allah sebutkan, wala yus'alu an dzunubihimul mujrimun. Dan orang-orang yang berdosa itu tidak perlu ditanya tentang dosa-dosa mereka. Kita lanjut di ayat yang ke-79. Fakharaja ala qaumihi fi zinatih. Maka dia Qurun keluar kepada kaumnya dengan kemegahannya. Dengan segala apa yang dia miliki, pakaiannya yang paling mewah, kendaraannya yang terbaik, pasukannya, pengawalnya, dan seterusnya. Kalau di zaman kita disebutkan apa? Flexing, pamer. pamer. Tapi anu duwe kan mandan mending. Jaman siki pamer anu kreditan. La haula wala quwata illa billah. Petantang petenteng. Enggak motor anyar, mobil anyar, jebulane anu. Bagian dari kemumutan yang tidak berakhir-akhir. Bagian dari kemumutan yang tiada akhir. Patang tahun, limang tahun, jilan mobil. La haula wala quwata illa billah. Flexing anu meksakna gitu ya. Flexing anu anak kan mandan mending ya. Artinya bukan berarti pembenaran ya. Tapi ya wong anu anak kayak gitu. Lagi anu orang anak kok dadakan di anak-anakna mumet dewek. Astagfirullahaladzim. Lha ora bengkeresen ke priye Pak Jajal, Pak? Gaji UMR. Wis oleh gajian langsung kan petentang-petenteng. Di atas UMR lah wis lah. Wis gajinya di atas UMR. Kemudian udah petentang-petenteng ngambil apa? Motor. Motor sing ya matic biasa sih mandan mending ya. Ini maticnya yang premium kayak gitu lah. Sing kayak tetangga sebelah kayak gitu. Ngambil matic yang premium, HP-nya sing 17.500. Bulan ngarep tanpa gaji pira. Tombok gelem tombok menan kok. Dan itu ternyata ada di anak-anak muda sekarang ini. Anak-anak muda sekarang ini yang baru kerja di toko, kerja di apa gitu ya. Baru lulus SMA atau baru lulus kuliah. Mereka enggak pikir panjang ketika sudah punya apa namanya gaji, yaudah ngambil kayak gitu, enggak dipikirkan. Besok mau makan apa? Tolong yang punya anak, yang punya anak, yang jenengan mau nyekolahkan anak, aja diwarai kredit. Aja diwarai cicilan, urip kok cicilan. Kenapa? Saya sering dapati orang-orang itu pada eman karo anaknya keluyen, emane keluyen kayak gitu. Dong sekolah mandan atuh kayak tukok motor anyar ya. Kredit napa tukok najane? Nungguk na motor anyar disesuaikan dengan anak wanu gagah banget Ustaz. Blondom putih dhuwur raine mandan kaya Korea. Masa nganggo motor 2.500.000? Ora pantas banget lah Ustaz. Tukona motor ya sing matic sing gede lah men mandan sikile ora ketiketan apa nekuken ya gitu. Astagfirullahaladzim. Itu seperti itu orang. Padahal ini adalah sedang membiasakan anak dengan cicilan. Sehingga nanti ketika dia bekerja sudah dipikirannya cuma apa? Nyicil. Nah kalau bisa tuku cash ya nyicil langsung kayak gitu. Padahal yang namanya kendaraan, yang namanya motor itu kan fungsi bukan gengsi. Alat-alat yang ada di kehidupan kita itu adalah yang kita cari harusnya fungsi, bukan gengsinya, bukan gengsi. Saya sering katakan, hanya orang berjiwa besar, hanya orang berjiwa besar yang dia sanggup untuk pakai kendaraan biasa. Karena prinsipnya tidak mau punya cicilan. Hanya orang berjiwa besar saja. Orang-orang yang berjiwa kerdil itu isin mengat-mengat kondangan nganggo motor. Honda Jazz pancen Honda Jazz ngomong niku ejes kayak gitu. Itu kan Honda Jazz namanya. Astagfirullah. Jadi jangan biasakan, Pak. Mohon saya minta kepada panjenengan yang sudah biasa aktif di majelis taklim, jangan didik anak panjenengan dengan hidup apa dipenuhi dengan cicilan. Melas bocah, melas. Kembali kepada pembahasan kita. Ketika Qarun memamerkan kekayaannya, fa kharaja ala qaumi fi zinatih, keluar dengan kemegahan yang dimilikinya, harta yang dimilikinya. Qala alladziina yuriduuna alhayaatad dunya, orang-orang yang menginginkan kehidupan dunia, orang-orang yang memang angan-angannya terbatas cuma di dunia saja. Apa mereka katakan? Ya laitalana mithlama utiya Qarun innahu ladhu haddin azim. Orang-orang yang menginginkan kehidupan dunia berkata, andai saja kita punya seperti yang dipunya Fir'aun, ya Qarun, yang dipunya Qarun. Innahu ladhu haddin azim. Sesungguhnya Qarun itu adalah orang yang beja banget, kayak gitulah bahasa kita. Kayak jenenge bocah beja banget. Wong tuane lah ora sing ngerti. Wong tuane ora duwe banget. Siki jeneng bejane luar biasa. Komentar kita kan seperti itu. Kalau melihat ada orang enggak salat tapi kaya banget, tetap mengatakan kayak beja banget, kayak yakin. Wong kaya jeneng masyaallah bejane. Sekolah ya ora pinter, bayar beja. Cuma dapat dunia beja. Nah, beja dunia, betul. Sama beja banget nang dunia kayak gitu. Tapi sebenarnya yang beja di dunia itu yang bisa sholat jamaah subuh, Pak, itu. Rajin jamaah subuh itu beja dunia itu, benar-benar masyaallah, masyaallah. Kemudian Allah Ta'ala sebutkan di ayat yang ke-80, bedanya orang yang pecinta dunia dengan orang-orang yang punya iman seperti apa. Wa qala alladziina utul ilma, dan orang-orang yang memiliki ilmu berkata, wailakum thawabullahi khairun liman amana wa amila salihah wa la yulqaha illa sabirun. Orang-orang yang berilmu berkata, celaka kamu, pahala Allah lebih baik bagi orang yang beriman dan beramal saleh, dan pahala hanya bisa didapatkan oleh orang-orang yang bersabar. Orang yang berilmu itu senantiasa melihatnya, misalnya ada orang di hadapannya menyodorkan kekayaan yang luar biasa. Yang dia lihat apa? Kayak wonge salat apa ora. Kalau bahasa kita seperti itu, kayak wonge salat apa ora. Enggak mungkin seorang yang punya ilmu kemudian akan terperangah dengan kekayaan orang yang tidak salat. Dia akan santai-santai saja. Singgumuni kan ketika hartanya banyak tapi sama orang cangcung, kayak gitu loh. Itu yang gumuni, yang seperti itu. Itu yang luar biasa seperti itu. Yang gumuni kan orang yang hartanya miliaran tapi setengah tiga sudah berdiri untuk sholat malam. Itu yang gumuni, yang seperti itu. Hartanya miliaran tiap hari cuma tanda tangan, ngasih orang terus seperti itu. Jam setengah tiga sudah berdiri sholat tahajud. Setiap bulan dia khatam Al-Quran. Duha gak pernah dia lupakan. Itu kan yang menakjubkan, yang seperti itu. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah. Maka ketika kita melihat orang-orang yang membawa gemerlapnya dunia, aja gumunan gitu lah. Aja gumunan. Jangan kemudian apa? Bahasa Indonesianya apa gumunan, Pak? Lebih pas gumunan. Lebih pas gumunan kan ya. Orang-orang yang gumunan tadi, komentarnya langsung berubah di saat Allah Ta'ala datangkan tentara Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk menghukum Qarun. Di ayat yang ke-81 Allah sebutkan, fakhasabna bihi wa bidarihi al-arda fama kana lahu min fi'ati yansurunahu min dunillah wa ma kana minal muntasirin. Maka kami benamkan dia, Qarun, beserta rumahnya ke dalam bumi. Harta kekayaannya dan Qarunnya semua gitu kan pertimbangan. Lebih orang kaya pasti kan sudah pertimbangan. Tapi ketika Allah Ta'ala menetapkan bumi itu terbelah, terbelahlah bumi. Rumahnya, kekayaannya, orangnya, semuanya tertelan bumi. Dan dari situlah kita kenal namanya harta Qarun yang tertanam di dalam perut bumi. Maka tidak ada baginya satu golong pun yang dapat menolongnya selain Allah. Dan dia tidak termasuk orang-orang yang dapat membela diri. Na'udzubillah, na'udzubillah. Kemudian di ayat yang ke-82, wa asbaha alladhina tamannau makanahu bil amsi yaqulun. Lihat perubahan komentar dari orang-orang yang tadinya kepengin banget punya seperti yang dimiliki oleh Qarun. Dan orang-orang yang kemarin mengangan-angankan kedudukannya berkata, "Waika annallaha yabsutur rizqa liman yasha'u min ibadihi wa yaqdir." Aduhai, benarlah Allah melapangkan rizki bagi siapa yang Dia kehendaki di antara hamba-hambanya, dan Dia pula yang membatasinya. Allah yang melapangkan rizki bagi sebagian hamba, dan Allah yang menyempitkan rizki bagi sebagian hamba yang lain. Dan itu bukan kezaliman. Karena

0: Allah Ta'ala khabirun, basirun. Allah Ta'ala maha mengetahui, maha melihat siapa di antara hamba-hamba yang layak untuk jadi orang, dijadikan kaya, dan juga ada di antara hamba-hambanya yang memang dijadikan orang yang miskin. Kemudian, laula amanallahu alaina lakhasafa bina. Mereka mengatakan, sekiranya Allah tidak melimpahkan karunia-Nya kepada kita, niscaya Dia telah membenamkan kita pula. Baru sadar bahwasanya hidup lebih baik, kesempatan hidup itu lebih baik. Kalau seandainya Allah enggak karuniakan kepada kita, kita akan sudah dibenamkan seperti Qarun dan juga hartanya. Wa ka'annahu la yuflihul kafirun. Aduhai, benarlah tidak akan beruntung orang-orang yang ingkar terhadap nikmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Di ayat yang ke-83, yang terakhir yang jadi bahasan kita, Allah Ta'ala sebutkan, tilkad darul akhiratu naj'aluha lilladhina la yuriduna 'uluwan fil ardi wala fasada wal 'aqibatu lil muttaqin. Tilkad darul akhirah, negeri akhirat itu, naj'aluha, kami jadikan, lilladhina la yuriduna 'uluwan fil ardi wala fasada, kami jadikan negeri akhirat, yang dimaksudkan tentunya di sana kebahagiaan di negeri akhirat, kami jadikan untuk orang-orang yang tidak menyombongkan diri. Allah jadikan kebahagiaan di akhirat, kebahagiaan di dalam surga untuk orang-orang yang tidak sombong. Karena dikatakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, tidak akan masuk surga, man kana fi qalbihi mithqalu habbatin min khardalin min kibar. Tidak akan masuk surga, kata Nabi, orang yang di dalam hatinya ada kesombongan meskipun seukuran biji sawi, tidak akan masuk surga. Namun yang perlu kita ketahui, yang dinamakan kesombongan itu apa? Ketika ditanyakan kepada Nabi, apakah orang yang sombong itu yang suka pakai baju bagus, pakai sendal atau sepatu yang bagus? Tidak seperti itu, kata Nabi. Yang namanya sombong, kata Nabi, adalah batarul haq wa ghamtun nas. Menolak kebenaran itu sombong. Dan merendahkan manusia, tidak ngergani orang lain, meremehkan orang lain. Surga dijadikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala untuk orang-orang yang tidak punya kesombongan. Orang yang tidak sombong itu mudah bergaul, mudah menyapa, mudah mengucapkan salam. Bahkan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, beliau itu adalah orang yang sangat tawadhu. Ketika bertemu dengan orang lain, beliau yang mengawali salam. Ketika bertemu dengan orang lain, beliau yang menjulurkan tangan untuk menjabat tangan. Ketika bertemu dengan orang lain, pas jabat tangan, beliau tidak melepas sampai orang tersebut melepas. Lihat bagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam, orang yang sangat tawadhu dalam kehidupannya. Istimewa banget Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Allah sebutkan, wal aqibatu lil muttaqin, dan kesudahan yang baik adalah bagi orang-orang yang bertakwa. Orang-orang yang bertakwa adalah berakhir dengan kebahagiaan abadi. Wasari'u ila maghfirati min rabbikum, bersegeralah menuju ampunan dari Rabb kalian. Wa jannatin arduha samawati wal ard, dan menuju surga yang seluas langit dan bumi. U'iddat lil muttaqin, disiapkan bagi orang-orang yang bertakwa. Kesudahan yang baik adalah bagi orang-orang yang bertakwa, hidup abadi dalam kebahagiaan, hidup abadi tanpa pernah merasakan sakit. Itu adalah cita-cita kita semuanya. Semoga Allah Ta'ala bimbing kita untuk bisa menempuh jalan muttaqin di muka bumi ini. Semoga Allah Subhanahu wa ta'ala jauhkan kita dari fitnah dunia. Semoga Allah Ta'ala jadikan kita sebagai orang-orang yang mendapatkan taufik hidayah di muka bumi dan mendapatkan kebahagiaan di akhirat kelak. Amin ya rabbal alamin. Ini saja yang bisa kita bahas. Terima kasih atas perhatiannya. Kurang lebihnya mohon maaf, kita akhiri. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Baru saja telah Anda simak kajian Mutiara Pagi,
2: Radio Mutiara Quran. للذاكرين والذاكرات
3: إذاعة القرآن الكريم.
4: بسم الله الرحمن الرحيم.

0: Mutiara Quran, saluran kajian ilmiah dan tilawah Al-Quran.
1: Radio Mutiara Quran AM 1170 kHz, meniti langkah persaudaraan Islam.

0: Bismillah, kami informasikan bagi Anda para pendengar Radio Mutiara Quran bahwa Radio Mutiara Quran AM 1170 kHz memiliki website yang dapat Anda kunjungi melalui radiomutiaraquran.com. Di dalam website tersebut, Anda dapat menyimak streaming Radio Mutiara Quran dan membaca berbagai artikel Islam yang penuh manfaat. Anda juga dapat mendownload berbagai macam MP3 kajian, seperti kajian pendidikan karakter Nabawiyah, kajian belajar tahsin, kajian bulughul maram, dialog interaktif kesehatan, tanya jawab dan nasihat, serta 100 MP3 kajian terbaru. Ayo, segera kunjungi website radiomutiaraquran.com. Semoga bermanfaat untuk mengisi hari-hari Anda dengan ilmu dan amal soleh.
1: Radio Mutiara Quran, saluran kajian ilmiah dan tilawah Al-Quran.
2: A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim.
3: إذا جاءك المنافقون قالوا نشهد إنك لرسول الله والله يعلم إنك لرسول الله

0: Maka segala puji bagi Allah subhanahu wa ta'ala dari awal sampai akhir. La nuhsi thana'an alaihi huwa kama athna ala nafsihi. Kita tidak mampu membatasi pujian dan sanjungan yang pantas bagi kebesarannya, karena Allah subhanahu wa ta'ala adalah seperti pujian yang dan sanjungan yang diperuntukkan untuk dirinya sendiri yang maha mulia. Alhamdulillah, saat ini kita bertemu dalam rangka mensyukuri nikmat Allah subhanahu wa ta'ala. Kita bertemu dalam pengajian untuk membahas keindahan Islam. Pengajian rutin yang alhamdulillah hati-hati kita dibuka untuk bersemangat menghadirinya. Wallahi, ini merupakan keindahan yang tersisa di akhir zaman. Orang yang mempelajari ilmu yang bermanfaat, mempelajari sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka dia mencari keberkahan dan keindahan yang tersisa di akhir zaman, ketika semua orang sudah berpaling darinya. Ilmu yang bermanfaat adalah sesuatu yang sangat asing dan jarang didapatkan di akhir zaman. Mungkin kita pernah dengar pernyataan dari salah seorang Imam Ahlu Sunnah, Imam Adz-Dzahabi rahimahullah ta'ala, ketika menyebutkan biografi salah seorang ulama di zaman terdahulu yang masih dekat dengan kebaikan. Imam Adz-Dzahabi rahimahullah ta'ala mengomentari, wa ammal yaum fama bakiya min hadhihi al-ulumi illa qalil fi unasin qalil wa ma aqalla minhum man ya'malu bidzalika al-qalil fa hasbunallahu wa ni'mal wakil. Adapun saat ini, adapun hari ini di zamannya Imam Adz-Dzahabi, yang beliau dekat dan gurunya adalah Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, yang kita kenal keluasan ilmu beliau, dekat dengan zamannya Imam Ibnu Qayyim, Imam Ibnu Katsir, Ibnu Rajab Al-Hambali dan para ulama yang lainnya. Apa kata Imam Adz-Dzahabi? Adapun hari ini, saat ini, maka tidak tersisa dari ilmu-ilmu yang bermanfaat kecuali sangat sedikit. Tersisa di zaman beliau sangat sedikit ilmu yang bermanfaat. Sudah sedikit fi unasin qalil, yang memilikinya orang-orang yang sedikit jumlahnya. Tersisa sedikit orang yang memilikinya sedikit. Ditambah lagi wa ma aqalla minhum man ya'malu bidzalikal qalil. Alangkah sedikitnya di antara mereka yang mengamalkan yang sudah sangat sedikit itu. Fahasbunallahu wa ni'mal wakil, maka cukuplah Allah sebagai penolong kita dan dia adalah sebaik-baik pelindung. Makanya kita bersyukur, ma'asyiral ikhwa wal akhwat fid din azakumullah. Kita dipilih oleh Allah subhanahu wa ta'ala dengan segala kekurangan kita untuk mau menetapi majelis ilmu, yang dengan kita mengikuti kajian ilmu, ya antum bisa rasakan perbedaannya. Dulu hal-hal yang menyimpang dari Islam, mungkin kalimat kufur, pemahaman syirik, kita dengarkan, kita anggap biasa. Paling-paling kita pernah dengar orang mengatakan salah, ya kita anggap salah, tapi bukan dengan pengingkaran dari dalam hati. Coba sekarang kita dengar pemahaman yang keliru, kita anggap kok sesat banget pemahaman seperti ini, sangat jauh dari Islam. Bahkan mungkin dulunya kita ikut berkecimpung di dalam pemahaman atau pengamalan tersebut, praktek kufur tersebut, perbuatan menyimpang tersebut. Iya kan? Coba kita bandingkan nikmat yang Allah subhanahu wa ta'ala berikan kepada kita. Saat ini, sebelum kita mengenal petunjuknya, belum belajar Islam, ya saat dulu sebelum kita belajar, belum belajar Islam, dibandingkan dengan saat ini, wallahi ini merupakan sesuatu yang seharusnya seorang hamba tidak terputus-putus berdoa kepada Allah agar nikmat ini Allah subhanahu wa ta'ala tetapkan pada dirinya dan dia dimudahkan untuk tetap istiqamah sampai di akhir hayatnya di atas keindahan Islam dan di atas nikmatnya mempelajari dan mengikuti sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam.
1: miliaran manusia di atas muka bumi ini, masih banyak di antara mereka yang belum dapat hidayah, tidak berada di atas Islam. Masih banyak di antara mereka yang ateis, tidak percaya terhadap Tuhan. Masih banyak di antara mereka yang menyembah makhluk. Ada yang menyembah nabi, ada yang menyembah pohon, ada yang menyembah batu, ada yang menyembah hewan, ada yang menyembah matahari dengan berbagai macam sembahan-sembahan mereka. Hidayah diperoleh bukan karena kecerdasan. Kalau kecerdasan berbanding lurus dengan hidayah, maka sungguh orang-orang cerdas, orang-orang Eropa, orang-orang Jepang yang sangat cerdas-cerdas luar biasa, tentunya mereka lebih utama untuk dapat hidayah. Meskipun jalan-jalan hidayah sudah terbuka, kalau dia tidak diberi hidayah oleh Allah, dia tidak akan bisa memeluk Islam. Sungguhnya hidayah adalah hak Allah Subhanahu wa taala. Allah beri hidayah kepada siapa yang Allah kehendaki, dan Allah menahannya dari siapa yang Allah kehendaki.
2: فَمَن يُرِدِ اللَّهُ أَن يَهْدِيَهُ يَشْرَحْ صَدْرَهُ لِلْإِسْلَامِ.
1: Barang siapa yang Allah ingin beri hidayah, Allah akan mudahkan hatinya untuk menerima Islam.

Barang siapa yang Allah inginkan kesesatan baginya, maka Allah bikin dadanya sempit, sulit untuk menerima Islam. Dari sini kita ketahui bahwa hidayah adalah nikmat yang luar biasa yang harus kita syukuri. Oleh karena di antara perkataan yang pertama diucapkan oleh para penghuni surga tatkala mereka masuk surga, mereka berkata,

0: Begitu mereka masuk, mereka berkata, segala puji bagi Allah yang telah memberikan hidayah bagi kami. Kalau bukan karena Allah, kami tidak akan bisa mendapatkan hidayah. Maka seorang bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala di tengah miliaran manusia yang hilang tidak mendapatkan hidayah, Allah masih memilih kita untuk bisa mengenal indahnya Islam.
1: Soal jawab.
2: Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Ani mau tanya Ustaz. Di satu sisi kita gak boleh pede dengan amal dan dosa kita. Bisa saja amal kebaikan kita tidak diterima oleh Allah dan dosa kita belum diampuni meskipun sudah beristighfar misalkan. Tapi di satu sisi kita harus husnudzon kepada Allah. Itu bagaimana Ustaz menyikapi dua sisi yang berbeda ini? Syukran, jazakumullah khairan. Masya Allah jemaah. Pertanyaan yang sangat indah. Iya. Jadi kalau bicara dua sisi yang berbeda, kita tuh husnudzon sama Allah, suudzon sama diri kita. Husnudzon gimana? Allah itu tidak ingkar janji. Allah tuh maha pengampun, Allah tuh baik, Allah tuh maha indah. Tapi akunya yang belum benar. Kalau tadi sholat, anu sholat mungkin ana riak sholatnya, mungkin belum khusyuk sholatnya. Ana sudah istighfar, tapi ana kayaknya ngulangin lagi dosa tersebut. Jadi inilah yang harus ada dalam hamba. Allah ketika menyebutkan tentang orang-orang yang soleh, apa kata Allah? Yad'unana raghaban wa rahaba wa kanu lana khashi'in. Mereka itu terus berdoa, beribadah kepada kami dalam posisi harap-harap cemas. Jadi kondisinya dia berharap, gak boleh putus asa. Tapi dia juga gak boleh GR dengan amalan dia. Tetap dia cemas, takut amalannya gak diterima. Takut di dalam amalannya ada sesuatu selain Allah Azza wa Jalla. Jadi posisinya antum tetap berharap kepada Allah dan cemas dengan amalan antum yang mungkin belum sempurna. Oleh karena itu, selesai sholat kita baca apa? Astaghfirullah. Minta ampun sama Allah SWT. Ketika antum dengar ayat waman yattaqillah yaj'al lahu makhrajan wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Barang siapa yang bertakwa kepada Allah, Allah akan kasih solusi buat dia dan Allah akan kasih rizki dari arah yang tidak disangka-sangka. Lalu dia mengatakan, Ustaz, ana ini sudah hijrah, sudah sholat di masjid, sholat malam, kok rizki masih sempit? Oh, ini suudzon sama Allah. Seakan-akan kok janjinya Allah gak datang. Jangan. Antum harus terus mengatakan, ya Allah, mungkin aku belum pantas mendapatkan, ya Allah, mohon maaf lagi, ya Allah. Sampai sebagian ulama mengatakan, istighfaruna yahtaju ilal istighfar. Istighfar kita itu perlu istighfar, jemaah. Kita udah istighfar, masih perlu istighfar lagi. Karena mungkin istighfar kita belum dari hati. Maka seperti itu yang dimaksud, kita husnudzon sama Allah tapi suudzon sama diri sendiri. Hadza wallahu a'lam.

0: sungguh ya, di antara hamba-hamba Allah ada yang mencintai Allah dan Allah mencintainya pula. Dia mencintai Allah dan Allah mencintainya. Ini suatu kenikmatan yang luar biasa. Allah mengatakan contohnya dalam Al-Quran, "Mayyartadda minkum an dinihi fasawfa ya'tillahu biqaumin yuhibbuhum wa yuhibbuna." Barang siapa yang murtad di antara kalian, maka Allah akan datangkan suatu kaum yang Allah cinta kepada mereka dan mereka cinta kepada Allah Subhanahu wa taala. Suatu kaum yang Allah beri predikat, mereka cinta kepada Allah dan Allah juga cinta kepada mereka. Cinta mereka tidak bertepuk sebelah tangan. Betapa banyak orang ngaku cinta kepada Allah, ternyata Allah tidak mencintainya. Tapi cintanya dibalas dengan cinta Allah kepadanya. Oleh karena tatkala Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam perang Khaybar pada tahun 7 Hijriah, itu perang melawan orang-orang Yahudi di kota Khaybar, dan mereka memiliki benteng, kalau tidak salah 9 benteng. Susah mengalahkan mereka. Susah mengalahkan mereka. Berhari-hari para sahabat berusaha namun tidak bisa mengalahkan mereka. Sampai akhirnya Nabi sallallahu alaihi wasallam berkata, "La'utiyanna rayata ghadan rajulan yuhibbullaha wa rasulah wa yuhibbuhullahu wa rasuluh, yaftahullahu ala yadayhi." Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Besok aku akan berikan bendera peperangan kepada seorang lelaki yang dia mencintai Allah dan Rasulnya dan Allah dan Rasulnya pun mencintainya. Dengan sebab dia, Allah akan memenangkan peperangan melawan orang-orang Yahudi." Maka para sahabat semuanya di malam hari itu berbincang-bincang. Kulluhum yarju an yu'taha, semua berharap untuk bisa mendapatkan bendera tersebut. Bukan karena ingin jadi pemimpin, tapi agar mendapatkan predikat dicintai oleh Allah dan Rasulnya. Ini predikat luar biasa. Sampai-sampai Umar berkata, "Aku tidak pernah berhak mendapatkan imarah kepemimpinan kecuali hari tersebut." Kenapa? Karena ada predikat yang luar biasa yang Nabi tempelkan pada orang tersebut, yaitu wa yuhibbuhullahu wa rasuluh, Allah dan Rasulnya mencintainya. Tatkala di pagi hari orang-orang pada ngumpul ingin mendapatkan bendera tersebut, ternyata yang diberikan adalah Ali bin Abi Thalib. Nabi bertanya, "Aina Ali bin Abi Thalib?" "Huwa yashtaki ainaih." "Mana Ali bin Abi Thalib?" "Sedang sakit." Maka didatangkanlah Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu, maka Nabi pun meludah matanya dan mendoakannya, akhirnya dia sembuh. Ka'allam yakun bihi wajh, seakan-akan tidak pernah ada bekas sakit sama sekali, tidak ada tanda merah-merahnya, benar-benar sembuh. Maka Nabi pun berikan bendera kepadanya. Ini dalil bahwasanya Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu mencintai Allah dan Rasulnya dan dicintai oleh Allah dan Rasulnya.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. يسبح لله

0: Kemudian di antara hal-hal yang membuat seorang untuk mudah dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala, merenungkan tentang nikmat-nikmat yang Allah berikan kepadanya. Ya akhi, kalau ada orang baik sama kita, tentu kita akan sayang sama dia. Itu jelas ya. Bayangkan ada dua orang sahabat kita, yang satu suka neraktir, yang satu kalau jalan sama kita bayar sendiri-sendiri. Kita cinta yang mana? Cinta yang neraktir lah, jelas. Sifat manusia. Kata seorang penyair, ahsin ila nasi tasta'bid kulubahum. Fatalama ista'badal insanal ihsanu. Berbuat baiklah kepada orang, kau akan merebut hatinya. Betapa kuatnya kebaikan untuk menundukkan hati seseorang. Ya. Demikian, semakin orang itu punya jasa kepada kita, kita akan semakin cinta kepadanya. Kalau orang sangat baik, ya, kemudian berikan kita, berikan hadiah, kita semakin cinta kepadanya. Tahadu tahabu, saling beri hadiah, maka kita akan saling mencintai. Itu sifat dasar manusia. Dia dijadikan suka dengan orang yang berjasa kepadanya. Bagaimana lagi dengan Allah Subhanahu wa taala? Yang berikan kita betapa banyak kenikmatan. Kita sekarang aja kenikmatan pengajian, kenikmatan tidak berbuat kesyirikan, kenikmatan punya keluarga, punya anak, barang-barang ikut pengajian, nikmat luar biasa. Kenikmatan mengenal manhaj yang benar, ya. Kenikmatan berusaha untuk meniti sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan banyak kenikmatan, belum kenikmatan dunia. Kenikmatan ukhrawi saja luar biasa kita rasakan. Antum melihat orang-orang yang kafir, bagaimana kehidupan mereka? Penuh dengan kesengsaraan. Bandingkan dengan orang beriman. Makanya orang kafir itu, kata sebagian ulama, ka'annahma yas'adu fis sama. Kata Allah, orang musyrik itu seperti naik ke tempat yang tinggi. Kalau kita lihat dari bawah orang yang tinggi itu, sepertinya dia bebas, terbuka di ruang bebas, padahal hatinya sesak, nafasnya sesak, semakin naik ke atas, oksigen semakin sedikit, dia semakin sempit hidupnya. Tapi kita yang melihat, seakan-akan dia apa? Hidupnya penuh dengan kebahagiaan. Banyak orang Islam melihat orang kafir terpedaya, menyangka mereka hidup dengan penuh kenikmatan, padahal mereka sengsara. Mereka sengsara. Hubungan antara keluarga mereka sengsara. Tanyakan kepada orang yang kerja di negara-negara kafir. Coba tanya perawat, bagaimana orang kafir kalau sakit? Kalau sakit di rumah sakit, enggak ada yang jenguk, enggak ada yang kunjungi. Anaknya enggak kunjungi, kerabatnya enggak kunjungi. Bahkan sebagian anak mereka sampaikan kepada suster dan dokter. Dan itu saya sudah tanya sama seorang suster, sama seorang dokter Indonesia kerja di sana. Kata suster dan dokter tersebut, sebagian anak mereka telpon, jangan hubungi kami kecuali bapak kami sudah mati. Kalau sudah mati baru hubungi kami. Subhanallah. Benar. Suatu hari ada suster telpon belum mati, sekaratul maut. Dimarahin sama anaknya, kenapa hubungi saya? Dia belum mati. Dimarahin. Coba kalau orang Islam yang sakit, yang datang anaknya, kerabatnya, tetangga pun datang jenguk.
1: Soal jawab.
2: Kadang ada rasa di hati itu, udahlah nggak usah kajian gitu istilahnya. Apa ya, dari lingkungan itu kayak lu itu so alim, so apa gitu Ustaz. Jadi gimana nanggepin diri sendiri itu biar nggak down dengan tanggapan orang yang kayak gitu.
3: Baik, insyaallah. Ya, terima kasih, Mbak. Silakan, Ustaz.
4: Memang kita ketika berinteraksi dengan yang lain akan ada efek samping. Salah satunya adalah mendapatkan celaan, bahkan kadang dikasih gelaran yang kurang nyaman untuk didengarkan, sok alim, sok suci dan seterusnya. Padahal tujuan kita baik mengajak mereka untuk bisa bersama-sama belajar. Karena ilmu ini milik siapapun. Karena itulah sampai ada sebagian ulama yang mengatakan, Anda ketika menukil perkataan yang saya sampaikan, enggak usah nyebut nama saya. Karena ini milik, ilmu ini milik siapapun, Allah Subhanahu wa taala berikan kepada seluruh hambanya. Sehingga semua punya hak untuk belajar ilmu agama, dan kita juga punya wewenang untuk mengajak mereka agar mari bersama-sama belajar ilmu agama. Allah Subhanahu wa taala berfirman, Wallahu yad'ukum ila daris salam. Allah mengajak kalian untuk bersama-sama masuk surga. Dan jalan untuk bisa mendapatkan surga adalah dengan salah satunya belajar ilmu agama. Lalu bagaimana ketika kita mendapatkan celaan seperti tadi? Kamu sok alim, sok bertakwa, sok suci. Pertama yang harus Anda lakukan adalah bersabar. Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah menyebutkan, seorang mukmin yang baik, alladzi yukhalitun nas wa yasbir, yang dia berinteraksi dengan masyarakat umum dan dia untuk berusaha untuk bersabar dari celaan mereka, itu lebih baik dibandingkan seorang mukmin yang soleh namun dia menyendiri sehingga dia tidak mendapatkan celaan buruk dari masyarakat. Beliau membandingkan ada dua orang baik. Orang baik pertama, dia berinteraksi dengan masyarakat umum, mengajak mereka, mendakwai mereka, mengajarkan sesuatu kepada mereka, dan salah satu di antara konsekuensinya dia akan mendapatkan celaan, dia mendapatkan penghinaan, tapi dia bersabar. Dengan orang baik kedua, dia menyendiri, lebih sibuk beribadah, sibuk membaca Quran, sibuk melakukan ibadah yang sifatnya hanya kepentingan pribadi. Dari dua ini siapa yang lebih baik? Kata Rasulullah SAW, orang pertama lebih baik dibandingkan orang kedua. Karena orang pertama punya amal tambahan yaitu sabar. Dan itulah amal para nabi. Bahkan Nabi Muhammad SAW diperintahkan untuk bersabar. Meniru sabarnya siapa? Meniru sabarnya siapa? Ulul azmi. Wasbir kama sabara ulul azmi minar rusul. Bersabarlah kamu wahai Muhammad sebagaimana sabarnya para rasul ulul azmi. Berarti amalnya para rasul ulul azmi itu sabar. Sabar dalam apa? Sabar dalam menghadapi musibah ataukah sabar dalam berdakwah? Yang pertama atau kedua? Yang kedua. Baik, saya mau tanya, ulul azmi itu siapa saja? Nuh, Ibrahim, Musa, Isa, Muhammad. Nimim, Nuh, Ibrahim, Musa, Isa, Muhammad. Kenapa Nabi Ayub gak masuk? Nabi Ayub itu sering dijadikan sebagai lambang kesabaran. Makanya kalau orang cerita Nabi penyabar, seringnya menyinggung sabarnya Ayub alaihissalam. Tapi kenapa beliau tidak masuk dalam kategori Rasulul Azmi? Padahal beliau sering dijadikan sebagai lambang cerita kesabaran. Jawabannya, sabarnya Ayub dengan sabarnya Ulul Azmi itu berbeda. Sabarnya Nabi Ayub itu sabar dalam menghadapi musibah. Keluarganya banyak yang mati, ternaknya banyak yang mati, hartanya banyak yang rusak, kemudian beliau menderita penyakit. Itu sabar menghadapi musibah. Gak ada pilihan yang lain, sehingga kalau gak sabar, berdosa. Makanya sabar seperti ini, sabar yang tingkatannya paling rendah. Ketika orang sakit, dia gak sabar, kemudian dia mengumpat atau menyampaikan kalimat yang menunjukkan dia benci Allah, apa hukumnya? Dia berdosa. Berbeda dengan sabarnya para nabi ulul azmi. Sabarnya para rasulul azmi itu sabar dalam berdakwah. Artinya di situ ada pilihan. Andaikan dia enggak sabar, dia dapat kenikmatan. Ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam dikasih pilihan oleh orang musyrikin, "Wahai Muhammad, kalau emang kamu pengin harta, saya bisa kasih kamu harta yang sangat banyak, yang penting tinggalkan dakwah. Kalau kamu ingin kekuasaan, nanti kamu akan saya angkat sebagai raja Arab dengan satu syarat, kamu tinggalkan dakwah. Kalau kamu ingin wanita, kami akan sediakan wanita yang paling cantik di jazirah Arab dengan satu syarat, tinggalkan dakwah." Tiga pilihan yang diberikan oleh orang-orang musyrikin kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Pilihan yang pertama, mungkin ini jurusan ekonomi, semuanya senang ya, punya banyak harta. Pilihan yang kedua, jurusan politik. Pilihan yang ketiga, semua jurusan. Apa yang dilakukan Nabi sallallahu alaihi wasallam? Beliau tolak semuanya. Andaikan beliau enggak sabar, beliau dapat manfaat enggak?
3: Dapat.
4: Jadi raja, punya kekayaan yang banyak, kemudian dikasih permaisuri yang cantik. Itu kalau beliau enggak sabar. Tapi beliau tetap bersabar. Sehingga sabarnya ulul azmi itu sabar yang di situ kalau beliau tidak sabar dapat manfaat. sehingga ada pilihan yang lain. Beda dengan sabar ketika orang dapat musibah. Kalau enggak sabar, musibahnya apakah hilang? Enggak. Orang sakit ketika enggak sabar, apakah sakitnya sembuh? Tidak. Itulah yang dimaksud sabar yang enggak ada pilihan. Wallahu ta'ala.
3: Masyaallah. Faedah yang sangat luar biasa bagi bayi bertanya dan buat kita semua ya, masyaallah.
5: Iya. Semoga Allah sabarkan hatinya Mbak, jangan down untuk menuntut ilmu ya.
3: Insyaallah.
5: Terus bersemangat.
1: Mutiara nasihat.
6: Kembali tolong ingat penjelasan dari Mu'adz bin Jabal radhiyallahu ta'ala an, ketika beliau mengatakan fa inna ta'allumahu khasyah, mempelajari ilmu itu adalah rasa takut kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, wa talabahu ibadah, dan menuntutnya adalah ibadah. Jadi ketika kita hadir, kita duduk di majelis ini, coba resapi bahwa kita pada detik ini sedang beribadah kepada Allah. Dan orang yang beribadah akan menjaga sikap, akan menjaga attitude, akan menjaga adabnya, akan menjaga mannernya, karena dia tahu dia sedang berjuang mendapatkan pahala di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan beliau juga mengatakan wal bahtha anhu jihad, dan meneliti, mengkaji ilmu itu adalah jihad fisabilillah. Dan gak ada orang yang jihad ngobrol, gak ada orang yang jihad di medan perang itu masih sempat-sempat sibuk dengan sosmednya, terus WA-WA-an. Orang yang berada di medan jihad, dia akan fokus agar ia tidak mati konyol, agar dia bisa memberikan yang terbaik. Dan itulah yang disampaikan oleh para ulama kita. Ubadlahu qurbah. Dan segala upaya, segala effort, segala kerja keras yang kita lakukan adalah bentuk takarrub kepada Rabbul Alamin. Dan itu yang harus dilatih ketika kita datang. Hadirkan perasaan tersebut. Dan pasti beda deh jamaah. Pasti beda. Orang yang cuma datang sekedar rutinitas diajak teman dengan orang yang benar-benar menghadirkan hatinya ketika duduk dan diamalkan ilmunya, dan dia ingat-ingat lagi apa penjelasan para sahabat, para tabi'in, para tabi'ut tabi'in tentang ilmu, maka itu pasti akan memberikan pengaruh besar dalam kehidupannya. Dan sekali lagi Sahal bin Abdullah mengatakan man arada nazar ila majalisil anbiya falyanzur ila majalisil ulama. Barang siapa yang enggak melihat majelis-majelis para nabi di masa-masa yang lampau, bahkan hendaklah dia melihat majelis-majelis ulama atau majelis yang mengkaji ilmunya para ulama. Maka semoga kita bisa mensyukuri nikmat Allah Subhanahu wa taala yang besar ini. Karena nikmat ini enggak Allah berikan kepada setiap daerah, setiap wilayah, bahkan setiap negara. Enggak sesimpel itu orang bisa menuntut ilmu agama. Oleh karena itu banyak-banyaklah bersyukur hadirin, agar Allah tambah, Allah berikan terus ilmu yang bermanfaat buat diri kita.
7: Baca surat Al-Baqarah, setan lari dari rumah Anda. Kita semua gelisah dan tidak suka jika rumah kita menjadi tempat singgahan setan. Karena Allah Ta'ala telah menetapkan setan sebagai musuh yang sebenarnya bagi manusia. Sudah pasti, tak ada keinginan yang lebih besar dalam benak mereka kecuali menimpakan bahaya dan malapetaka kepada manusia, baik berkaitan agama ataupun dunia mereka. Membaca surat Al-Baqarah adalah salah satu senjata jitu untuk mengusir setan dari rumah Anda. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengabarkan yang artinya, jangan jadikan rumah-rumah kalian sebagai kuburan. Sesungguhnya setan itu akan lari dari rumah yang dibacakan surat Al-Baqarah di dalamnya. Hadis riwayat Muslim dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Dalam hadis lain Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjelaskan yang artinya, Sesungguhnya segala sesuatu punya puncak, dan puncak Al-Quran adalah surat Al-Baqarah. Dan sesungguhnya setan jika mendengar surat Al-Baqarah dibaca, maka ia akan keluar dari rumah yang dibaca di dalamnya surat Al-Baqarah. Hadis riwayat Hakim dinilai hasan oleh Syekh Al-Albani. Syekh Ibnu Utsaimin rahimahullah menjelaskan sebab mengapa membaca surat Al-Baqarah dapat mengusir setan dari rumah. Setan akan lari dari rumah yang di dalamnya dibacakan surat Al-Baqarah. Maksudnya adalah, jika Anda membaca surat Al-Baqarah, maka setan akan lari keluar dari rumah Anda dan tidak akan mendekat. Sebabnya, karena dalam surat Al-Baqarah terdapat ayat kursi, nama-nama Allah, serta terkandung ayat-ayat yang dapat mengusir setan dan membekas pada diri mereka. Bagaimana teknis membacanya? Tidak diharuskan dibaca dengan suara lantang. Membacanya dengan lirih itu sudah mencukupi. Demikian juga, tidak disyaratkan supaya berkhasiat mengusir setan harus dibaca selesai pada hari itu juga. Boleh dicicil setiap harinya. Dan boleh dikhatamkan dengan cara dibagi beberapa orang, masing-masing membaca jatahnya. Akan tetapi, yang lebih utama, masing-masing membaca surat Al-Baqarah secara sempurna. Cukupkah dengan rekaman MP3? Kita simak penjelasan Syekh Ibnu Utsaimin berikut ini. Suara murotal pada kaset tidak cukup, tidak dapat berfungsi mengusir setan. Karena rekaman kaset tidak bisa dikatakan membaca Al-Quran. Lebih tepat bila dikatakan, dengarkanlah suara qari atau pembaca Al-Quran sebelumnya. Oleh karena itu, seandainya kita merekam adzan, kemudian saat tiba waktu sholat, kita perdengarkan di mikrofon, tanpa kita mengumandangkan adzan, apakah ini cukup? Tidak cukup. Atau kita merekam khutbah Jumat yang membangkitkan semangat, kemudian ketika tiba hari Jumat, rekaman tersebut kita perdengarkan melalui mikrofon. Khatib dalam rekaman itu mengucapkan, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lalu muadzin mengumandangkan adzan. Setelah azan selesai, khutbah diperdengarkan kembali. Apakah seperti ini sah? Tidak sah. Mengapa? Karena rekaman adalah suara yang telah berlalu. Seperti misalnya Anda menulis transkrip rekaman pada secari kertas atau meletakkan mushaf di rumah. Apakah hal tersebut dapat mewakili bacaan? Tidak. Berapa kali membaca Al-Baqarah? Ada hadis yang menjelaskan bahwa surat Al-Baqarah dibaca setiap malamnya atau siangnya. Dengan melakukan hal tersebut, setan tidak akan mendekat sampai 3 malam atau 3 hari berikutnya. Dari Sahal bin Sa'id, beliau mengatakan, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, yang artinya, sesungguhnya segala sesuatu punya puncak, dan puncak Al-Quran adalah surat Al-Baqarah. Siapa yang membacanya di rumahnya pada malam hari, setan tidak akan masuk ke rumahnya selama 3 malam. Dan siapa yang membacanya di siang hari, setan tidak akan bisa masuk rumahnya selama 3 hari. Hadis riwayat Ibnu Hibban dan Baihaqi. Namun kalimat terakhir dari hadis ini, yaitu bagian yang menjelaskan siapa yang membaca surat Al-Baqarah pada malam hari, setan tidak akan masuk rumahnya selama 3 malam sampai akhir hadis, dinilai oleh para ulama hadis statusnya dhaif. Mengingat di antara daftar perawinya, ada yang bernama Khalid bin Sa'id, yang dinilai oleh para ulama sebagai perawi lemah. Sehingga yang benar, dalam hal ini tidak ada batasan tertentu terkait harus berapa kali membaca surat Al-Baqarah. Sebagaimana dijelaskan dalam fatwa Lajnah Da'imah atau Komisi Riset Ilmiah dan Fatwa Kerajaan Arab Saudi, tidak ada batasan tertentu terkait pembacaan surat Al-Baqarah. Yang ditunjukkan oleh hadis adalah perintah memakmurkan rumah dengan sholat dan membaca Al-Quran. Sebagaimana dijelaskan bahwa setan akan lari dari rumah yang dibacakan surat Al-Baqarah. Dan tidak ada batasan jumlah tertentu dalam hal ini. Hadis tersebut menunjukkan anjuran memperbanyak membaca surat Al-Baqarah untuk mengusir setan dari rumah. Di antara hikmahnya adalah, kita akan mempersering membaca surat Al-Baqarah. Tidak ada dalil yang menerangkan jaminan bahwa setan tidak akan lagi kembali ke rumah setelah dibacakan surat Al-Baqarah. Setan mungkin saja kembali setelah selesai pembacaan surat Al-Baqarah. Sebagaimana yang terjadi pada adzan, setan lari terbirit-birit ketika mendengar adzan, namun setelah adzan selesai, setan kembali lagi untuk menggoda orang-orang sholat. Demikian pula yang terjadi pada pembacaan surat Al-Baqarah di rumah. Maka, tidak ada dalil yang menerangkan batasan pembacaan surat Al-Baqarah. Seyogyanya menjadi motivasi untuk sering mengisi rumah kita dengan bacaan surat Al-Baqarah. Demikian, wallahu a'lam bissawab.
8: Soal jawab.
9: Ustadz, ada tetangga saya, perlakuannya baik tetapi sombong, dan setiap hari dia lewat di rumah saya dengan penampilan seksi. Nah, pertanyaannya, apakah pantas dikatakan beriman orang tersebut? Syukran. Ya, terima kasih dan jazakallahu khair atas pertanyaannya. Pantas kalau maksud antum dia masih muslim. Jadi dia enggak beriman tapi dia muslim, sebagaimana surat Al-Hujurat ketika Allah mengajarkan Nabi merespon orang Badui yang mengatakan amanna. Kul, katakanlah engkau belum beriman, walakin kulu aslamna. Tapi katakanlah saya muslim. Tapi apabila maksudnya tidak pantas dikatakan beriman kafir, maka itu bukan akidah kita dan manhaj kita ahlu sunnah wal jamaah. Karena manhaj kita tidak mengkafirkan pelaku dosa besar. Dan sekali lagi, penampilan seksi itu bukan kekufuran, kecuali dia menghalalkan dengan hatinya, kafir istihlal. Dan coba, ini yang nanya laki-laki atau perempuan? Maksud saya dekati. Kalau yang pertama laki-laki, istrinya yang dekati, jangan antum yang dekati. Istri antum dekati, baiki, tegur, ajak mampir ketika antum gak ada misalnya, atau ketika antum ada dalam kamar, lalu dibaik-baiki. Ya, orang mungkin khilaf, orang mungkin khilaf. Saya ingin bertanya, lebih parah mana, penampilan seksi atau zina? Hah? Penampilan seksi atau zina? Zina. Adakah sahabat yang khilaf berzina? Ada. Ma'iz radhiyallahu ta'ala an, wanita dari Ghamidiyah, khilaf namun bertobat kepada Allah. Artinya orang bisa melakukan kesalahan. Jadi jangan langsung difonis, jangan langsung dihabisi. Nabi tidak menghabisi Ma'iz, bahkan Nabi suruh pulang, suruh bertobat saja sendiri. Oleh karena itu, hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, sekali lagi, ini adalah objek dakwah antum dan istri antum. Jadi dakwahkan orang tersebut, kasih hadiah, kasih makanan dulu, lalu kasih buku, kasih jilbab dan seterusnya. Kan tetangga ini ya, tetangga. Adapun sombong, maka sekali lagi yang pertama ini urusan dia dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang kedua, dia mungkin sombong karena dia tidak mengerti agama. Dia tidak mengerti agama. Jadi cobalah didekati oleh istri kita sehingga dia mendapatkan hidayah. Wallahu ta'ala bisawab.
10: Anda wahai wanita-wanita yang masih menebar aurat dengan cara yang murah, kapan lagi aurat itu ditutup?
11: Kenapa wanita harus berjilbab? Kenapa wanita harus menutup aurat? Karena Allah yang memerintahkannya.
12: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim.

0: Wahai Nabi, katakanlah kepada istri-istrimu, anak-anak perempuanmu dan istri-istri orang mukmin agar mereka mengulurkan jilbabnya ke seluruh tubuh mereka. Yang demikian itu agar lebih mudah dikenal. Yang dengan itu mereka tidak akan diganggu. Islam menyuruh memakai busana muslim. Kalau tidak mereka memakai busana muslimah, mereka akan menjadi bangsa laki-laki.
1: Maka wanita-wanita yang seperti ini diancam dengan masuk neraka.
2: Betapa banyaknya wanita Islam sekarang ini. Alasan mereka tidak mau berhijab, panas. Katakan kepada mereka, Qul naru jahannama asyaddu harra.
3: Neraka jahannam lebih panas.
2: Katakan neraka jahannam lebih panas. Neraka jahannam lebih panas. Tidak ada apa-apanya panas berkerudung. Tidak ada apa-apanya panas berpakaian tebal di dunia. Yang panas itu neraka jahannam. Dulang pahala di setiap keringat yang mengalir itu. Pasti Anda merasakan lezatnya panas berjilbab.
4: Ma'asyiral muslimin, para pendengar radio Mutiara Quran Semarang, rahimakumullah. Kami membuka kesempatan untuk Anda muhsinin dan pendengar radio Mutiara Quran untuk berpartisipasi dalam pengembangan dakwah di Kota Semarang dan sekitarnya melalui donasi untuk operasional Radio Mutiara Quran. Adapun program muhsinin rutin dan tetap untuk operasional Mutiara Quran di antaranya melalui transfer bank ke rekening BSI atau Bank Syariah Indonesia di nomor 7100195571 atas nama Perkumpulan Radio Komunitas Mutiara Quran. Setelah melakukan transfer, Anda bisa melakukan konfirmasi melalui SMS atau WhatsApp ke nomor 089625984276 dengan format nama spasi jumlah transfer spasi Radio MQ. Kami ucapkan syukran wa jazakumullah khairan kepada para muslimin yang telah berdonasi untuk operasional dakwah Radio Mutiara Quran selama ini.
5: Radio Mutiara Quran meniti langkah persaudaraan Islam. Radio Mutiara Quran meniti langkah persaudaraan Islam.
6: Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin wa ba'd. Yayasan Islam Nurus Sunnah Semarang dengan izin Allah berdiri pada tahun 1993 dan berlokasi di Jalan Bulusan Utara Raya nomor 12 Tembalang, Kota Semarang. Yayasan Islam Nurus Sunnah memiliki visi menjadi lembaga dakwah, pendidikan, dan sosial yang mencetak generasi Islam yang berilmu dan beramal berdasarkan Al-Quran dan As-Sunnah sesuai pemahaman Salafus Saleh. Yayasan Islam Nurus Sunnah Semarang bergerak di bidang dakwah dengan kegiatan kajian rutin dan daurah ilmiah dengan para masyayikh dari Timur Tengah, juga bergerak di bidang sosial. Ada kegiatan pelayanan ambulan, peduli bencana, bakti sosial. Dan selain bidang sosial, Yayasan Islam Nurus Sunnah juga bergerak di bidang ekonomi yang merupakan bidang khusus usaha Nurus Sunnah, meliputi pengembangan hidroponik, pembibitan lele, dan lain-lain. Juga bergerak di bidang umroh dan haji yang akan melayani para jamaah umroh dan haji untuk menunaikan ibadah di tanah suci. Kemudian juga Yayasan Islam Nurus Sunnah bergerak di bidang pendidikan yang mempersembahkan pendidikan sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah demi menggali dan meningkatkan potensi serta membekali dengan pendidikan mental dan intelektual terbaik dengan menerapkan metode yang mendorong anak untuk belajar aktif, kreatif, inovatif, dapat mengembangkan ide, kemampuan dalam suasana menyenangkan, agar fitrah anak terpelihara, potensi alami terasah, dan terbentuk pribadi yang cerdas, memiliki kemandirian dan berkarakter Qur'ani. Yayasan Islam Nurusunnah Semarang menyelenggarakan pendidikan formal meliputi kegiatan kelompok bermain atau KB, taman kanak-kanak atau TK, tahfidz anak usia dini atau TAUD, bekerjasama dengan Islamic Center Wadi Mubarak Bogor, sekolah dasar atau SD, sekolah menengah pertama atau SMP, dan Madrasah Aliyah atau MA, juga menyelenggarakan pendidikan non-formal meliputi pusat kegiatan bahasa atau pusat kegiatan belajar masyarakat, mulai dari TPA sampai kesetaraan, baik itu A, B, dan C. Pondok Pesantren Tahfidzul Quran atau PPTQ, serta Sekolah Karakter Imam Syafi'i atau SKIS, dan Quran dan Arabic Learning Center, yang semua ini menitik beratkan pada pembelajaran ilmu syariat Islam, Tahfidzul Quran, bahasa Arab, dan pelajaran umum. Dalam kegiatan keseharian, para santri baik yang berasrama maupun yang tidak berasrama diwajibkan untuk melakukan sholat malam, kemudian bersegera menuju ke masjid dan sholat berjamaah dan amalan yang dianjurkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Alhamdulillah, tenaga pengajar yang saat ini ikut aktif dalam mendidik di Yayasan Islam Nurusunnah Semarang dari beberapa perguruan tinggi Universitas Islam Madinah, kemudian Universitas Al-Azhar Mesir, kemudian Lipia Jakarta, kemudian STDI Imam Syafi'i Jember, dan perguruan negeri dan swasta di Indonesia, dan pengajar tahfidz yang bersanad. Yayasan Islam Nurusunnah mempunyai fasilitas masjid yang nyaman, asrama ber-AC, perpustakaan, lapangan olahraga, lab IPA, lab komputer, ruang makan, kemudian lokal kelas yang representatif, koperasi, lingkungan yang islami, ekstrakurikuler, dan fasilitas lain untuk menunjang kegiatan belajar mengajar. Beberapa prestasi yang sudah diraih oleh Yayasan Islam Nurusunnah Semarang diantaranya juara lomba tahfiz, juara lomba matan Tuhfatul Atfal, Tahajji At-Tibyan di Islamic Center Wadi Mubarak Bogor, juga juara lomba kompetisi sain atau kompetensi sain dan fisika, juara lomba silat tingkat Jawa Bali, dan kejuaraan lain setingkat kota dan provinsi. Kami berharap dengan berdirinya Yayasan Islam Nurusunnah bisa mengambil bagian dalam pendidikan sosial dan dakwah. Sangat besar harapan kami untuk bisa menyumbang kiprah dakwah sunnah di masyarakat sekitar dan masyarakat secara luas. Dan kami berharap mudah-mudahan Allah memberikan balasan yang terbaik berupa surga kepada para asatidah, para muhsinin, dan seluruh lini yang membantu dakwah, pendidikan, dan sosial di Yayasan Islam Nurusunnah Semarang. Wallahu a'lamu bisawab. Wassallallahu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
7: Radio Mutiara Quran.